0: Megawati Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini
7: bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Jogja Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980 ini.

0: Itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan Jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia

0: Pagi. Wawancara Pro 3.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah dari industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAM Jaya DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Hatma Suryatmojo. Pak Hatma, selamat pagi juga.
3: Ya. Selamat pagi, Pak Seni.
1: Pagi, Pak Hatma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
2: Baik, terima kasih.
1: Pak Arief, sebentar Pak. Ajak. Pak Arief bisa on cam Pak, karena kita pakai Zoom ini.
2: Ya, saya jawab Pak.
1: Oke, silakan.
2: Cuma masih di jalan.
1: Oke, silakan Pak Arief. Pak, ya, nggak apa-apa.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa dari Pro 3 FM hari ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwasanya sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominannya sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada, Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah di angka 97 MDPL dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah, ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya, Pak.
1: Ya. Nah, kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
2: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat,
1: ya.
2: Tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya kualitas airnya sedikit menurun gitu. Kemarin ada beberapa keluhan yang memang masuk karena salah satu di pipa kita di Taman Kota, di Hutan Kota,
1: yeah.
2: Itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah, ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak.
1: Ya, tapi sebenarnya Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja Pak? Dari berapa tempat Pak Arief selama ini Pak?
2: Jadi sebenarnya 80-82% itu dari masih bergantung dari Jatiluhur.
1: Ya.
2: Kemudian 10%-nya itu dari Tangerang. yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungai ini.
1: Ya, nah ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya?
2: Pak Arif, ya, karena mulai dangkal ya.
1: Mulai dangkal
2: karena
1: begitu
2: mulai
1: ya.
2: Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal.
1: Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya, Pak Arif ya, kalau begitu ya?
2: Ya, bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan.
1: Ya, tapi tidak ada pembebanan ke warga, Pak, dengan
2: operasional itu? Saat ini tidak. Ya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya.
1: Ya.
2: Saat ini masih dalam kategori supply-nya cukup untuk saat ini melayani masyarakat Jakarta yang sudah berlangganan Bank BRI sebanyak 82,6%.
1: Ya, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini, Pak. Ketika musim hujan, kita banyak air, banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering, kita kekurangan air. Nah, ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengolahan STA kita yang bermasalah begitu, Pak Hatma?
3: Ya, terima kasih, Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi, kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arif di Jakarta, ini sebenarnya itu cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek. Jadi ini bukan hanya soal sumur yang kemudian jadi makin dalam,
1: yeah.
3: Tapi ini semua menjadi masalah ketika daerah resapan di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis tapi bukan menyelesaikan, Mas Zani.
1: Ya. Tapi kalau dipantau oleh Pak Hatma sekarang ini ya, kondisi hulu kita, Pak, di daerah das lah paling tidak, itu bagaimana sebenarnya Pak, perkembangannya, Pak?
3: Iya, sebenarnya apa namanya? Poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu das.
1: Ya. Pak Hatma.
3: Nah, daerah hulu das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi bagian penyuplai air yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sehingga ketika hubungan antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti sampaikan Pak Arif tadi, ya satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang, dampak El Nino ini kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah, sehingga ini kalau ini Mas Ani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih, tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah.
1: Ya.
3: Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta, itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10-20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain.
1: Ya.
3: Nah, kita bisa menganalogikan gini, Mas Eni, amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya, tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor, ya, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Ani.
1: Ya. Nah, ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya, Pak Hatma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak?
3: Ya, faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat.
1: Yeah.
3: Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air.
1: Rumah tangga
3: kalau
1: lah,
3: misalnya
1: begitu ya.
3: Memang airnya terbatas,
1: yeah.
3: Mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya untuk penggunaan air bersih untuk kepentingan individu harian itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Dhani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu Das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan.
1: Ya.
3: Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat
1: Ya, Pak Ma.
3: upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya runoff itu terjadi. Dan itu tidak bisa hanya setahun dua tahun.
1: Ya.
3: Itu prosesnya panjang sekali, Mas Hani.
1: Nah, baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hatma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasinya dari Pamjaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya, Jakarta tuh selalu melakukan kampanye terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu kampanye karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pamjaya itu cukup besar yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah, ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan menurunkan sungai, dasar sungai, sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua, juga kita melakukan beberapa kampanye. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hatma, gitu ya. Ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga tampungan tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua. Tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat. Karena ketika kemudian masyarakat tidak tersadar terhadap limbah yang mereka buang, apapun industri yang mereka buang, itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan dari air yang sebenarnya permukaan sungai yang memang kita manfaatkan untuk air bersih.
1: Ya. Nah, ini memang kan ada dua hal, Pak, kalau warga perkotaannya. Yang pertama adalah soal pencemaran dari lokal lah terhadap bahan baku air ya, Pak Arief ya, dari mulai deterjen, kemudian limbah industri dan lain sebagainya. Yang kedua kan soal perilaku masyarakat yang menggunakan air. Nah, dari dua hal itu, dari kampanye yang sudah berlangsung, adakah perubahan pola kehidupan masyarakat begitu, Pak, terkait hal itu?
2: Dari beberapa hal yang kita lihat, indikatif angka yang kita dapatkan, sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya memaksimalkan air, tetapi juga tidak melakukan eksploitasi air tanah. Jadi Jakarta sendiri sudah melakukan juga beberapa law enforcement terhadap apa yang juga dilakukan menjadi contoh yang memang benar-benar dilakukan oleh Jakarta. Salah satunya kita menerapkan JOBAT, zona bebas air tanah. Jadi untuk industri yang mereka sudah dalam area yang cukup safety dan aman dalam cakupan air dari pam, itu sudah ada pelarangan dari peraturan daerah yang memang dilakukan oleh kami di Jakarta.
1: Yeah.
2: Ini itu sudah dilakukan. Yang kedua, beberapa hal penghematan yang indikasi angka dari yang kita tangkap, gitu ya. Kebutuhan terhadap indikasi air bersih untuk satu rumah tangga itu masih dalam kontrol yang sangat bagus. Artinya jumlah penduduk, jumlah orang atau kepala dalam satu rumah tangga itu masih dalam kategori yang tidak melebihi dari kategori yang sudah diukur oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masih dijaga oleh kami. Dan ini menjadi salah satu bentuk indikatif report yang kami pikir kalau mereka mempunyai kebiasaan yang makin buruk terhadap penghematan, itu harusnya mereka melebihi dari kebutuhan kapasitas yang memang sudah diaturkan oleh beberapa studi, dan termasuk salah satunya peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya 10 kubik itu sudah harusnya cukup untuk 4 atau sampai 6 kepala dalam satu rumah tangga.
1: Ya, jadi bisa
2: tanpa kebutuhan dasar lainnya ya, seperti okay. misalkan kebutuhan cuci yang berhubungan sama mobil, motor, atau mungkin apa hal-hal lain. Tapi ini kebutuhan dasar yang memang mereka harus penuhi.
1: Ya, dengan gambaran data seperti itu bisa dikatakan bahwa warga Jakarta memang sudah sadarlah untuk menghemat air begitu ya, Pak Arief?
2: Walaupun ini tetap kita terus ingatkan ya, ya. Kita kampanyekan. Makanya kampanyekan tentang modul-modul sosialisasi kita kepada warga melalui media-media RT, RW, dan kemudian juga kanal-kanal medsos kita, kemudian beberapa apa kanal-kanal juga media lainnya gitu, media papan kita, itu dilakukan terus. Karena sekali lagi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil sebenarnya, Mas Zaini, yang memang itu harus dilakukan kebiasaan itu. Contoh misalkan orang mau sikat gigi gitu ya, biasanya kerannya airnya nyala.
1: Iya, betul.
2: Untuk merasakan dia sikat gigi, padahal itu airnya kerannya mati pun harusnya sebenarnya juga nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Nah ini hal-hal sederhana, tapi itu setiap kemudian dia keluar titik air yang ada dalam ketika dia biarkan, itu volumenya cukup luar biasa. Itu salah satu hal-hal kecil yang kita lakukan beberapa tayangan iklan, tayangan informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan ya, karena itu sangat sangat bermanfaat sekali.
1: Ya.
2: Dan ketika air bersih yang sudah masuk ke tanah, prosesnya akan cukup lama untuk mereka melakukan netralisasi untuk kembali seperti air yang bisa digunakan oleh kita masyarakat makhluk hidup yang memang saat ini diperlukan.
1: Ya. Pak Atma, ini kan masalah di Jakarta kan mungkin dialami juga daerah lain seperti Pantura, itu kan juga terjadi penurunan air muka tanah karena pengambilan air tanah yang masif ya, Pak Atma ya. Nah, Jakarta sudah melakukan law enforcement, kemudian juga kampanye agar warga menghemat air. Bagaimana dengan daerah lain? Pantauan dari Pak Atma, khususnya di sekitar Pantura, Pak?
3: Ya, di Pantura itu sekarang kalau kita perhatikan itu kan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sebagai zona ekonomi ya, sehingga sekarang di daerah Pantura itu banyak dibangun zona-zona atau kawasan-kawasan industri. Nah, semua kawasan industri itu kan sebenarnya memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda dengan pemukiman termasuk air yang boleh digunakan oleh industri itu harus dibedakan dengan air yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu bisa menggunakan air tanah dangkal, kalau industri tidak boleh menggunakan air tanah dangkal.
1: Ya.
3: Dia wajib menggunakan sumber air dari air tanah dalam. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan air yang berlebihan kalau ini kemudian tidak dihitung bagaimana keseimbangan neraca airnya. Nah, dampaknya kalau kemudian industri-industri ini juga tidak patuh, tidak comply dengan regulasi, dimungkinkan juga mereka itu nanti justru akan menggunakan air tanah dangkal yang nanti akan berkompetisi penggunaannya dengan masyarakat, dengan penduduk, dan tentunya nanti dampaknya adalah ini akan menjadi krisis air juga. Jadi gini Mas Ani, menurut saya krisis air bersih yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu sebenarnya bukan murni persoalan urusan perkotaan saja. Ini itu adalah sebuah krisis tata kelola daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir. Urusan ada kemudian air tanah yang menipis, kemudian permukaan yang ambles atau subsidensi, itu adalah gejalanya. Nah, penyebabnya tentunya ini ada di seluruh siklus hidrologinya, termasuk yang terjadi itu di berbagai wilayah dan di luar batas administrasi kota. Misalnya kalau kita ambil contoh, Jakarta itu kan wilayah hulunya itu kan juga ada di Bogor, Puncak, Bekasi, kemudian Das Ciliwung, Cisadane. Itu kan semuanya juga berhubungan, dan ini memang kalau tidak dipahami bersama seluruh stakeholder, maka nanti tetap akan ada upaya-upaya untuk penanganan secara sektoral yang itu sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan utamanya.
1: Ya,
3: itu maksudnya.
1: Jadi ini bisa disebabkan sebenarnya sudah akumulasi masalah, bukan hanya karena musim kering yang memang parah sekarang ini, tapi akumulasi masalah sebelumnya itu menjadi hal yang harus dibereskan dulu begitu ya, Pak Atma ya. Ya,
3: betul sekali.
1: Ya baik. Nah, mungkin
3: termasuk urusan tata ruang ini, Mas.
1: Tata ruang, ya betul.
3: Ya, tata ruang itu menjadi bagian penting. Kalau selama ini tata ruang itu kita hanya jadi begini, yang disayangkan adalah batas administrasi itu kan tidak selalu sesuai dengan batas ekologis, dalam hal ini daerah aliran sungai. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai neraca air, bicara mengenai adanya apa ke permasalahan krisis air, dan itu solusinya hanya satu, dengan cara kita bisa mengelola daerah aliran sungai dari hulu ke hilir dengan baik.
1: Ya, Pak Hatma. Pak Hatma.
3: Itu menjadi persoalan, Mas Yani, itu mempertimbangkan atau memprioritaskan terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan dari air bersih di suatu wilayah.
1: Ya. Nah, baik, saya mungkin ke Pak Arif. Pak Arif, mungkin sebagai penutup, apa tips dari Pak Arif untuk hemat air, Pak, terutama di musim kemarau seperti sekarang ini, Pak?
2: Beberapa mungkin perspektif yang harus digali. Pertama, memang pastinya kebiasaan, ya. Jadi ini mereka bagi semua masyarakat user gitu ya, terhadap apa yang memang saat ini dilakukan oleh Pamjaya. Memang kita coverage kita masih di 82%.
1: Ya.
2: Jadi artinya dengan konteks ini, saya meminta juga kepada masyarakat, memohon bahwasanya apa yang sudah kita salurkan air dengan kebutuhan yang sangat besar, sebaiknya ketika pelanggan sudah melakukan juga penggunaan air bersih dari pipa, segera berhenti untuk kemudian melakukan eksploitasi air tanah walaupun itu hanya sedikit. Karena sekali lagi memang apapun juga ketika sungai kemudian bawah tanahnya tidak mengisi air dan atau di, airnya diambil oleh baik masyarakat atau industri, itu pastinya akan mudah kemudian juga menyerap balik untuk masuk ke dalam tanah. Dan itu akhirnya permukaannya tadi secara analisa dari Pak Atma juga itu menjadi salah satu hal yang penting sebenarnya untuk itu. Itu dari perspektifnya pelanggan gitu. Sehingga kemudian pemanfaatan air tetap juga masih dilakukan penghematan dan kemudian menyelamatkan air bersih itu karena prosesnya yang juga cukup panjang dan mahal. Dari sisi industri, saya rasanya meminta kepada industri sendiri juga jangan terlalu berlebihan, apalagi kemudian kontrol law enforcement-nya dari setiap daerah aliran sungai yang kemudian lepas. Karena limbah yang keluar dan dibuang lewat sungai itu sudah bukan metode dari perkotaan yang modern.
1: Yeah.
2: Mereka harus melakukan pengolahan limbah yang lebih modern, sehingga itu tidak dibuang kepada aliran sungai. Itu sangat kemudian menjadi salah satu PR yang sampai saat ini masih banyak terjadi di daerah aliran sungai. Dari sisi regulasi, rasanya memang perlu penguatan dari sisi regulasi, bahwasanya cadangan-cadangan air sebenarnya masih kemudian belum termanfaatkan. Sebenarnya program pemerintah pusat dan daerah untuk membangun salah satu contoh Giant Seawall,
1: yeah,
2: itu sebenarnya kan itu melakukan penampungan air sungai yang mau akan akhirnya dibuang ke laut. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya harusnya bisa dilakukan penampungan-penampungan baru air untuk mencukupi mengakomodasi kebutuhan air bersih di masa mendatang untuk kota-kota yang memang memerlukan, masih memerlukan banyak air, tampungan air baku yang memang diperlukan.
1: Ya.
2: Jadi itu mungkin tips dari kami, Mas Edi.
1: Baik, kalau begitu Pak Arif, Pak Hatma, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Arif dan juga Pak Hatma.
3: Ya, terima kasih,
2: Mas Edi. Terima kasih, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
2: Salam kenal, ya. Pak.
3: Salam kenal juga, selamat pagi, salam
1: sehat. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Nah, tadi narasumber kita ya, Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA, DKI Jakarta Arif Nasrudin, dan juga peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo, S.Hut, MSI, IPW. Nanti kami hadirkan narasumber lainnya, kita masih bahas setelah Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Gresik, Jawa Timur. Sekaligus memastikan lebih dari 1.000 personil Taruna Bakti Nusantara dari TNI dan Polri telah bertugas di berbagai sekolah rakyat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Gus Ipul menegaskan pembinaan tersebut tidak berorientasi pada latihan militer, tetapi untuk membentuk kebiasaan hidup yang tertib, mandiri, dan bertanggung jawab. Para taruna nantinya akan mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan seperti kepramukaan, latihan baris berbaris, menata tempat tidur, merawat barang pribadi, serta menjalankan aktivitas sehari-hari di asrama, sehingga siswa diharapkan memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab yang lebih baik. Sementara itu, jumlah siswa sekolah rakyat secara nasional telah mencapai lebih dari 43.000 orang dan diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 45.000 siswa pada tahun ini. Sedangkan kapasitas penerimaan pada tahun depan ditargetkan melebihi 100.000 siswa apabila pembangunan gedung di berbagai daerah selesai sesuai dengan rencana. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengusulkan 400 formasi calon aparatur sipil negara atau CASN 2026 untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama guru dan tenaga teknis, karena banyak aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa pensiun. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Eko Jumartono, mengatakan jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat belum diketahui, sehingga pemerintah daerah akan mengoptimalkan pegawai yang ada, termasuk menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kudus menyerahkan surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun kepada 73 penerima yang terdiri atas 63 PNS yang memasuki batas usia pensiun, 9 penerima karena meninggal, dan 1 penerima karena uzur jasmani dan rohani. Pemerintah Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tetap berjalan dalam kerangka hukum internasional, sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat, dan Tiongkok menyatakan akan melindungi hak serta kepentingan dengan tegas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Tiongkok menolak sanksi sepihak terhadap Iran karena dinilai tidak memiliki dasar hukum internasional. Sementara Amerika Serikat memperingatkan negara lain, termasuk Tiongkok, mengenai risiko sanksi jika tetap melakukan kerjasama ekonomi dengan Iran. Kampanye, selain itu Amerika Serikat juga meluncurkan kampanye Operation Economic Outcast untuk menekan 5 sektor ekonomi Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. Sementara Tiongkok menilai tekanan ekonomi hanya akan meningkatkan ketegangan, sehingga mendesak semua pihak untuk kembali melakukan dialog dan negosiasi. Dari dunia olahraga, gelandang Barcelona Rodrigo Hernandez berpeluang menjalani debut saat menghadapi Athletic Klub pada laga tunda pekan pertama La Liga 2026-2027 pada Jumat ini hari mendatang. Setelah kembali berlatih bersama dengan tim dalam 2 sesi terakhir, Rodri mulai mendapatkan latihan dengan intensitas lebih tinggi setelah menjalani proses pemulihan secara bertahap, sehingga pelatih Barcelona Hans Flick memiliki peluang untuk memberikan menit bermain dalam pertandingan melawan Athletic Klub. Meski peluang tampil semakin terbuka, Flick diperkirakan tetap berhati-hati dengan kondisi Rodri dan kemungkinan menurunkannya sebagai pemain pengganti karena pemberian menit bermain secara bertahap dinilai penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu sang gelandang beradaptasi dengan sistem permainan Barcelona.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Profil Pahlawan Indonesia.
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan asal Jawa Barat. Lahir di Cicalengka 4 Desember 1884, ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1904, ia mewujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sekolah Istri. Muridnya berjumlah 20 dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, dan membatik. Ruangan Kepatihan Bandung jadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Wawancara Pro 3.
1: Nah, kita masih bahas soal kondisi krisis air bersih di Indonesia ya. Saat ini sudah berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dampak dari El Nino Kua tahun 2026 ini. Dampak krisis ini tidak hanya melanda wilayah kering tradisional, melainkan juga sudah meluas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim pada tahun ini. Nah, kita bahas lebih lanjut dampak kesehatannya seperti apa, kemudian juga apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Nanti ada sampling juga dari DKI Jakarta ya. Nah, kami sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Irwan Iskandar. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Irwan. Dan juga ada epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, pagi juga, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, semuanya, Pak Diki. Di ujung telepon ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, pagi juga, Pak.
4: Selamat pagi, Mas
1: pagi.
4: Selamat pagi, Pak Irwan, okay. Mas Diki.
1: Pak Irwan dan juga Pak Diki, karena Pak Nirwono kelihatannya tidak punya waktu banyak, mungkin saya ke Pak Nirwono dulu sebentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik, Pak Nirwono, Yoga, Jakarta ini kan juga mengalami masalah air bersih, tidak hanya pasokan dari PDAM, tapi juga kan air tanahnya begitu ya. Kok sudah kompleks lah masalahnya. Apa langkah-langkah yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirwono?
4: Ya, ada tiga langkah yang sedang disiapkan ya. Yang pertama tentu, dari PDAM atau Pamjaya sedang mengoptimalkan seluruh air yang ada, terutama pasokan utamanya kan masih dari Jatiluhur ya.
1: Iya, 80% itu ya Pak ya, Jatiluhur ya.
4: Betul. Sementara di Bendungan Karian belum bisa berfungsi optimal. Itu yang pertama yang sedang disiapkan ya. Kemudian yang kedua tentu pasokan dari daerah-daerah sekitar seperti beberapa sungai yang masih bisa diandalkan seperti Sungai Cisadane ya. Terus kemudian beberapa titik yang sedang diupayakan. Kemudian yang ketiga tentu yang paling diharapkan yaitu secara bijak penggunaan air bersihnya supaya stok air yang ada sekarang ini bisa optimal. Di samping tentunya kita mendorong masyarakat untuk menghemat air agar penggunaan air tanah terutama yang masih penggunaan pompa itu dapat juga dikurangi ya, karena lebih dari 80% kan masih menggunakan air tanah Mas Eni.
1: Yeah.
4: Ini mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan di musim kemarau ini. Tetapi di samping itu terutama dari Dinas Sumber Daya Air ya, tengah mengutamakan yaitu cadangan air yang ada di sekitar Jabodetabek, tidak hanya Jakarta, sehingga nanti pada saat musim hujan nanti dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya air ya, seperti ada 100 situ dan embung waduk yang akan dioptimalkan dan tentunya adalah 13 sungai. Jadi belajar dari kasus ini tentu saat musim hujan ada saat yang paling baik untuk segera memanen air sebanyak-banyak mungkin. Itu pesan dari Bapak Gubernur.
1: Ya. Pak Nirwono, Jakarta ini kan masalahnya tidak hanya internal seperti pencemaran laut lewat utara Jakarta ya, Pak Nirwono ya. Belum lagi juga penggunaan air bersih begitu ya, yang tanah yang membuat tanah kita makin turun begitu. Tapi kan Jakarta juga punya tergantungan dari cadangan air di wilayah hulu Pak, di wilayah Bogor. Itu koordinasi dengan daerah bagaimana sebenarnya Pak, untuk itu Pak?
4: Ya betul. Yang tadi sudah saya sampaikan, jadi Dinas Sumber Daya Air sudah diberikan tugas untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas sumber daya air yang ada di Jabodetabek ya. Terkait juga tentu pasokan air dari puncak Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Itulah kenapa tadi seluruh sumber mata air yang mengalir sungainya ke Jakarta itu akan dioptimalkan. Artinya dukungan air juga sangat dibutuhkan dari hulu terutama agar pasokan air yang sungai-sungai tadi tidak terlalu mengering. Ini PR yang pertama. PR yang kedua yang tadi saya sampaikan juga, secara peta ya situ dan embung waduk yang ada di Jabodetabek kan terdata 178.
1: Yeah.
4: Ini juga tentu dukungan daerah bagaimana situ dan embung waduk tadi dapat dioptimalkan meskipun kondisi yang sekarang juga sudah pada menurun drastis memang ini. Ini juga PR-nya. Nah, yang ketiga tadi sebenarnya kalau kita mau catatannya tadi itu adalah pada saat puncak musim hujan nanti itu bagaimana seluruh badan-badan air tadi tercukupi sehingga pada musim kemarau tahun depan dapat lebih baik dari tahun sekarang. Itu catatannya Mas Yani.
1: Ya. Nah, untuk rehabilitasi daerah hulu seperti daerah kawasan Puncak Bogor Jawa Barat itu kan perlu dana yang besar pemerintah daerah setempat, Pak. Nah, ini apakah memang ada subsidi juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk ke sana, Pak Nirwono?
4: Ya. Betul. Jadi dalam konsep Undang-Undang Air Khusus Jakarta, ini kan kita menerapkan konsep aglomerasi wilayah Jabodetabek.
1: Yeah.
4: Sehingga kebutuhan dari beberapa wilayah tentu akan dibantu sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi untuk operasi modifikasi cuaca. Ya. Minggu lalu dengan operasi modifikasi cuaca, di mana pembiayanya itu adalah dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi seperti yang kita ketahui, Kabupaten dan Kota Bogor sudah merasakan curah hujan yang cukup beberapa hari minggu lalu. Nah, ini kita berharap kerjasama lagi ke depan ini adalah kalau secara keseluruhan masih ada, taruhlah satu bulan ke depan,
1: yeah,
4: masih mencapai musim kemarau, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan untuk memasok kebutuhan air di daerah Jabodetabek secara keseluruhan.
1: Yeah.
4: Ini yang sedang disiapkan ya, secara teknis pendanaannya semuanya dari Pemprov DKI.
1: Ya. Pak, sekarang ini yang sudah terdata dampaknya Pak, kekeringan akibat pasokan bahan baku air yang juga menurun ya, dari Jatiluhur dan juga turunnya muka air tanah kita, termasuk juga masuknya air laut ke air tanah warga begitu, itu dampaknya sudah seperti apa Pak, data dari Pemprov DKI?
4: Ya, betul. Dari data minggu lalu ya, dari pihak PAM dan juga dari Dinas SDA, secara keseluruhan PDAM masih mencoba mencukupi pasokan kurang lebih 80% ya.
1: Yeah.
4: 80% wilayah DKI Jakarta itu tetap akan terjaga untuk pasokan air bersihnya, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ya. Jadi kawasan-kawasan yang pada penduduk itu yang diutamakan untuk mendapatkan pasokan air tadi dengan biaya murah ya. Kemudian juga dilakukan operasi pengadaan tangki-tangki air terutama untuk daerah yang belum terjangkau perpipaan air bersihnya. Ini yang dalam kondisi bisa dikatakan darurat yang sedang disiapkan dan terus dilaksanakan. Kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, seluruh warga, terutama juga kelompok industri, perhotelan dan perdagangan, untuk menggunakan air secara bijak.
1: Ya. Yeah.
4: Karena kita masih menunggu 1-2 bulan ke depan musim kemarau. Artinya, kalau tidak dilakukan penghematan secara besar-besaran, tentu akan berdampak terhadap kekurangan air bersih. Untuk itulah kemudian Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi Gubernur untuk melakukan gerakan penghematan air. Harapannya tentu belajar dari kasus yang terjadi saat ini, tahun depan harus lebih siap dalam hal mengantisipasi kekeringan yang panjang. Kira-kira itu Mas Zeni.
1: Baik, kalau begitu Pak Nirwono, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya Pak.
4: Siap. Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Nirwono.
4: Ya. Selamat pagi, terima kasih banyak semuanya Pak Irwan, Mas Diki.
1: Ya. Pak Irwan dan Pak Diki, kita bahas lebih lanjut ya soal yang disampaikan oleh Pak Nirwono tadi. Saya mungkin ke Pak Irwan dulu. Ini kan masalahnya masalah yang terus terjadi setiap tahun Pak, dan penyebabnya cukup kompleks begitu ya. Nah kalau Pak Irwan lihat begitu, adakah solusi yang memang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini?
3: Iya, jadi masalah terkait air tanah ya, dan juga cadangan air atau sumber daya air nasional, khususnya di DKI ini ya, kami soroti. Jadi solusi yang tepat sebenarnya tadi salah satunya DKI mengoptimalkan air permukaan pada saat kondisi normal dan menggunakan situ-situ ataupun embung-embung tadi juga sebagai bagian dari fungsi resapan. Jadi pada saat yang sama di saat musim hujan kita mengisi air tanah kita ya. Karena mengisi di DKI Jakarta sendiri secara hidrogeologi ya, dari sisi keilmuan tanah atau batuan di DKI ini relatif yang permeabilitasnya tidak cukup baik. Jadi resapannya relatif rendah kecuali ke bagian selatan. Kebagian selatan mulai dari Depok hingga Bogor ya diisi batuan-batuan yang relatif permeable dan poros sehingga memungkinkan untuk mengisi air tanah di DKI. Nah, tapi tantangannya adalah eksploitasi air tanah ini adalah salah satu eksploitasi sumber daya bumi yang pencuriannya tinggi atau kalau nyuri itu nggak ketahuan.
1: Iya.
3: Ya, itu yang paling tantangan terberat. Jadi kalau saya nyuri batu bara, emas dan sumber daya bumi lain relatif kelihatan ya, tapi kalau air tanah hampir tidak kelihatan. Tidak
1: kelihatan.
3: Konstruksi, iya.
1: Kompanya bisa disembunyikan kompanya begitu ya.
3: Kompa dan orang-orang ataupun pihak-pihak baik keluarga dalam keluarga ataupun industri yang sudah dilayani PDAM atau air perpipaan itu tidak tertutup kemungkinan masih punya sumur bor.
1: Begitu.
3: Sebagai bagian dari cadangan.
1: Yeah. Ya,
3: saya pernah diskusi ya, mereka menggunakan Pak, saya air walaupun dilayani PDAM, dilaikin jaringan air bersih, tapi untuk menghemat mungkin pembiayaan PDAM ataupun yang lainnya, untuk nyuci mobil, nyiram tanaman, yang juga jumlahnya cukup banyak, itu masih pakai sumur bor.
1: Iya.
3: Dia pakai air tanah.
1: Tapi kabarnya law enforcement soal itu sudah mulai dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini efektivitasnya bagaimana menurut Pak Irwan?
3: Iya, saya cukup apresiasi Pemprov DKI itu punya program terutama di bagian tengah kota itu ZOBAT, zona bebas air tanah, ya. Jadi artinya tidak dibolehkan lagi mengambil air tanah, ya, khususnya di bagian tertentu. Dan ZOBAT DKI ini atau zona bebas air tanah di DKI itu diperluas areanya. Itu ada effort atau usaha dari Pemprov DKI untuk hal itu. Ya, tapi mungkin kita perlu usaha yang jauh lebih keras lagi, yaitu mengisi lagi cadangan atau sumber daya air tanah kita. Gitu.
1: Nah itu kan problem tuh Pak, mengisi kembali cadangan air tanah di Jakarta begitu ya. Satu sisi di hulu sekarang ini terjadi alih fungsi lahan yang masif, sehingga kita juga kekirangan pasokan cadangan air tanah untuk Jakarta. Satu sisi lagi warga Jakarta mungkin belum sepenuhnya sadar untuk membuat sumur resapan ataupun biopori massal begitu. Nah ini kan problem ini bagaimana harusnya ini penyelesaiannya Pak Irwan?
3: Ya, penyelesaiannya menurut saya tidak hanya masalah teknis, tapi sosial dan juga ekonomi. Karena di bagian hulu, itu tentunya di luar wilayah administratif DKI Jakarta, ya. Terutama misalnya mulai masuk Depok, Bogor, yang sebenarnya punya fungsi strategis dalam menjaga suplai atau pengisian air tanah di DKI. Sedangkan air tanah di sana juga dieksploitasi.
1: Yeah.
3: Masyarakat juga ngambil air tanah, gitu ya. Terus, kita dalam tanda kutip ya, pengambilan air tanah yang berizin ya itu ada pajaknya. Nah kita lupa ya, di daerah-daerah sendiri di Pemkab atau kabupaten kota menjadikan pajak air tanah bagian dari pendapatan, harusnya menjadi bagian dari konservasi. Jadi uang yang didapat dari pajak air tanah ya tentunya sebagian ya itu untuk konservasi idealnya ya menurut saya. Jadi artinya kita jangan sampai lupa gitu, kita dapat dari air tanah. Ya, Menteri KLH juga bilang, siapa yang bisa ngambil air tanah harus bisa memasukkan air tanah kembali, kan?
1: Yeah.
3: Untuk memasukkan air tanah, itu ada cost. Nah, cost itu dari instrumen pajak air tanah. Ya, idealnya biaya konservasi juga bisa diambil dari situ. Ya.
1: Jadi sebenarnya ada masalah, ada solusi begitu ya, Pak Irwan? Ya, tinggal mau dijalankan atau tidak begitu ya, solusi itu ya?
3: Kita tinggal mau effort kita, ada nggak gitu willingness kita ya dari sisi pengisian. Jadi teknologi ada aquifer storage recovery, aquifer storage transfer recovery ya.
1: Yeah.
3: Di luar juga sudah ada ya, ya embung resapan. Nah, tapi semua teknologi itu ada pembiayaan yang harus juga diperhitungkan ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan solusinya. Jangan-jangan uang yang kita ambil dari air tanah ya, tapi kita menikmati sedangkan ketika air tanahnya habis ya. Ketika air tanah habis itu base flow atau aliran dasar sungai pada saat kemarau juga turun.
1: Yeah.
3: Karena saat kemarau ini sungai mengalir karena diisi oleh air tanah yang merembes atau masih keluar di dinding-dinding lembah sungai tentunya.
1: Oke, nah saya ke Pak Diki. Pak Diki, ini kami sudah banyak terima laporan dari berbagai daerah, reporter kami pantauannya akibat sulitnya air bersih di berbagai daerah sudah mulai banyak timbul berbagai macam penyakit. Dari mulai diare, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Dampak. Kalau warga tidak bisa mengakses bersih dengan baik, itu dampak besarnya apa sebenarnya, Pak Diki?
5: Ya, yang paling klasik sebetulnya penyakit yang menular lewat jalur fekal oral namanya. Jadi jalur kotoran ya, dan ke mulutnya, terutama ya bentuk tadi diare. Air yang terkontaminasi feses atau kotoran manusia ini bisa membawa bakteri, virus, ya, parasit. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu menegaskan atau WHO ya, bahwa akses air minum aman, sanitasi memadai dan hygiene itu tiga pilar utama untuk pencegahan diare. Kalau itu tidak terjadi ya kita akan menghadapi masalah yang berulang-ulang dan diare pada anak terutama ini menjadi salah satu penyebab sangat klasik dari stunting. Ya, jadi ini yang artinya kalau bicara yang dibahas tadi oleh Bang Irwan dan juga dari Pemda, ini kita bicara sebetulnya satu masalah kesehatan yang juga sudah lama gitu, jadi berulang. Kalau ini misalnya tidak ditangani betul, upaya pemerintah dengan beragam, mau itu MBG atau apapun ya, untuk masalah stunting, walaupun MBG itu sudah lewat dari usianya, itu tidak akan berhasil. Karena faktor air dan sanitasi lingkungan ini menjadi sangat penting. Yang lainnya adalah hepatitis A. Ya.
1: Yeah.
5: Virus ini dapat ditularkan lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Dan risikonya erat atau kaitannya dengan minimnya akses air bersih, sanitasi, dan hygiene. Jadi balik lagi seperti itu. Dan bahkan ada data yang menunjukkan bahwa Hepatitis ini penularannya terutama lewat air dan makanan, dan ini yang menjadikan PR untuk Indonesia ya. Karena sekali lagi, kalau saya ingin memperluas perspektifnya adalah bahwa air tercemar bukan cuma soal diare, tapi juga ada kontaminasi kimia, misalnya logam berat, ini juga penting. Yang ini tidak akan selesai hanya dengan didihkan airnya ya. Jadi kita harus juga ingat bahwa upaya pemerintah ini harus membedakan juga ada namanya water quantity ya. Jadi berapa banyak air tersedia dengan water quality. Jadi seberapa aman air itu. Jadi keduanya sama-sama penting dan menentukan.
1: Ya, nah tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Diki, Pak Irwan, mengenai pencemaran air yang terjadi itu secara lokal oleh warga masyarakat sendiri, seperti deterjen ataupun juga limbah dari industri kecil lah begitu ya. Di Jakarta bagaimana situasinya, Pak Irwan, kalau yang Pak Irwan pantau?
3: Iya, saya menyoroti

0: cash ya udah tercium bau besinya ya, karena mungkin juga investasi perpipaan kita tidak direnew untuk food grade ya. Nah itu juga tantangan dari sisi kualitas. Nah dilihat lagi air permukaan khususnya di Jakarta ya, umumnya ya karena tercemar dengan limbah domestik, limbah industri dan lain-lain, itu secara kualitas ya turun jelek ya, sehingga ini yang bergeser. Orang kalau mau ngambil air yang bagus ya ke air tanah. Impact-nya adalah pengambilan air tanah yang tidak terkontrol ya, kita nggak sadar ya, ataupun sadar tapi ya dibiarkan ya, subsidence ataupun intrusi air laut bisa saja terjadi.
1: Ya, jadi kalau dilihat dari masalahnya sebenarnya tidak hanya soal ketersediaan air, tapi kualitas air di Jakarta ini yang patut dipertanyakan juga kalau begitu, Pak Irwan.
0: Betul, ya saya melihat juga masalah tadi disampaikan Pak Diki, saya juga baru ngeh bahwa kualitas hidup kita, kesehatan kita di masa depan sangat bergantung juga dengan apa air yang kita konsumsi. Ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita ketika kita tidak memberikan akses yang layak untuk konsumsi secara kualitas ya, tidak hanya matter of quantity ya, saya pikir kuantitas kita sudah 70%, 80%, tapi kualitas ya itu juga jauh lebih penting tentunya ya, untuk dikonsumsi.
1: Nah, tadi kalau saya wawancara dengan Perumda DKI Jakarta, Pam Jaya, mereka mengatakan bahwa untuk menjaga kualitas air bersih di tengah musim kemarau seperti sekarang ini, karena bahan baku airnya pun sekarang sedang keruh ya, Pak Irwan ya, itu menggunakan obat yang lebih banyak. Nah, apakah itu solusi?
0: Ya, mungkin solusi sebagai air baku untuk sanitasi dan higienis. Dari umumnya kan penggunaan air perpipaan kita atau dari perusahaan air minum, termasuk saya misalnya menggunakan air dari jaringan perpipaan, PAM gitu ya, ataupun PDAM, digunakan untuk mandi sanitasi.
1: Iya.
0: Ya, ya artinya kalau untuk air minum, ya tentunya sekarang kita udah
1: beli air kemasan begitu ya.
0: Akhirnya ya kalau kemasan, ya disitulah muncul problem ketika air kemasan juga kan akses, ada harga yang harus kita bayar.
1: Yeah.
0: Kalau kita melihat harga, akses terhadap harga tersebut ke masyarakat bawah, ini bisa nggak gitu? Itu jadi pertanyaan, jangan-jangan mereka akhirnya menggunakan air yang ada.
1: Ya. Yeah. Nah saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini kan jadi problem juga ya Pak, ketika Pam Jaya mungkin menggunakan atau perusahaan air minum menggunakan bahan kimia lah untuk membersihkan air yang dikonsumsi masyarakat, karena kan tidak semua masyarakat mengkonsumsi air kemasan yang memang diklaim sudah higienis begitu ya, tapi kan juga ada air isi ulang dan lain sebagainya yang tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Itu apakah memang cukup seperti itu, Pak Diki?
2: Ya, ini yang menjadi tantangan ya. Jadi karena kalau saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman kalau saya di Australia ini ya, saya hampir 7 tahun di Australia ini. Kalau di Australia, negara maju umumnya ya, nanti tolong koreksi kalau negara lain yang sama Pak Irwan, itu air tanah nggak boleh, ya nggak boleh diutak-atik. Jadi air pam aja, jadi pemerintah daerah, dan itu mereka ambil dari permukaan atau dari bahkan ada dari sungai itu ya diolah kembali ya. Nah penggunaan bicara zat kimia ini amat sangat minim. Kalau kita lihat, Anda mungkin di YouTube juga bisa dilihat. Itu proses yang menurut saya memang ada intervensi teknologi di situ, tapi sangat minim dengan zat kimia ya. Bahkan mereka juga melakukan satu apa upaya surveillance ya, dalam kali ini air yang dari pemukiman itu, untuk mendeteksi ada kandungan apa saja termasuk obat dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya kita perlu evaluasi, kita tingkatkan ya, karena bagaimanapun ada kebutuhan untuk penggunaan beberapa zat kimia ini, tapi tentu ada batasan-batasan. Dan dalam konteks inilah saya ingin mengajak sebetulnya bicara air itu bukan sekedar persoalan ada atau tidak ada, tapi sebagai persoalan ketahanan kesehatan. Kebetulan PhD saya bidang global security, dan ini bicara juga tadi sampaikan Pak Irwan, ketahanan ekologis dan juga keadilan sosial sekaligus. Jadi ini artinya begini, dalam konteks Indonesia atau Jakarta lah, yang harus kita sediakan oleh pemerintah tentu adalah air yang aman secara mikrobiologis dan kimiawi, terjangkau harganya, juga mengalir lewat sistem perpipaan yang andal. Yeah. UNICEF itu punya standar yang disebut dengan Safely Managed Drinking Water. Jadi air yang tersedia di lokasi, tersedia kapanpun dibutuhkan, dan juga bebas kontaminasi. Jadi ada dua hal yang berbeda sebetulnya, ada sumber air dan juga ada punya air yang aman, cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting ya untuk dipastikan oleh pemerintah, karena kalau tidak berkelanjutan ya

0: yang tadi sekali lagi di statement para apa, narasumber lain ya, kita bicara bukan hanya Indonesia atau kebutuhan air saat ini, tapi juga ke depan gitu.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Irwan, jadi kalau untuk memenuhi standar WHO ataupun UNICEF masih jauh lah begitu ya?
0: Iya, kita masih jauh. Kita masih punya PR kuantiti. Tadi kuantiti juga belum 100% kan. Terus kita memenuhi standar kualiti. Jangan-jangan kualitas jauh, masih lebih jauh lagi kita mencapai target itu ya.
1: Tapi Pak Diki ya, kita kan di Indonesia ya punya target memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Nah sebenarnya kalau air ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia juga, kalau yang saya baca juga ya Pak Diki ya. Nah ini sejauh mana sebenarnya pengaruhnya begitu Pak?
0: Ya kita harus ingat ya, 70% lebih dari bagian tubuh manusia ini air. Ini yang harus, ya sebagai dokter juga saya ingin mengingatkan dari semua bahwa artinya manusia itu nggak bisa lepas dari air, tapi air seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu air yang sehat tadi, secara kuantitas dan kualitas. Bahkan bicara kualitas ini ada fisik, ada kimiawi gitu. Nah, inilah yang harus diingatnya. Karena ketika kebutuhan air yang sehat tadi itu tidak terpenuhi, maka ini akan berdampak pada kualitas SDM kita. Karena bicara air ini, ya ketika kita yang kita minum misalnya, mohon maaf, berbulan-bulan ini saya juga diminta pandangan tentang mikroplastik kan, airnya mengandung mikroplastik, ya ini punya risiko untuk mengganggu berbagai organ. Nah, bahwa pada gilirannya nanti di masa depan orang-orang yang terdampak dengan mikroplastik ini akan mengalami penurunan mungkin fungsi ginjalnya dan sebagainya, kita tidak akan bisa berharap manusia Indonesia yang bisa tetap produktif kan. Ini hal-hal yang sekali lagi bicara kesehatan kan tidak bisa hanya berdiri sendiri, hanya misalnya makan yang dimakan, tapi bicara air ini ada di mana-mana.
1: Ini kebutuhan dasar yang menentukan semuanya begitu ya Pak Diki ya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Nah, Pak Irwan
0: dan
1: kalau
0: satu,
1: ya,
0: silakan, Pak. Satu lagi saya ingin mengingatkan kita semua ya. Ada orang atau kelompok yang rentan ya, yang mereka ini kalau konteks air ini karena paparannya tinggi pada mereka, tapi kapasitas adaptasi mereka ini rendah, yaitu bayi dan anak kecil, juga lansia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu di masyarakat, terutama di pemukiman padat dan berpenghasilan rendah, juga pekerja yang terpapar panas. Jadi mungkin yang apa sekarang ada polisi ya di jalanan ataupun orang-orang yang bekerja di tempat-tempat panas, itu mereka butuh air dengan kualitas yang standar ya, di terpenuhi baik secara apa namanya kimiawi maupun fisik. Juga masyarakat pesisir dengan sanitasi buruk. Nah, Jakarta ini menurut saya cukup representatif lah untuk Indonesia. Ada daerah pantainya, ada pekerja yang di pantai, ada pekerja di jalanan. Jadi ini yang harus diingat ya, bahwa artinya intervensi pada kelompok-kelompok rawan ini juga harus dilakukan ya dalam konteks air yang bisa dijangkau.
1: Ya, nah Pak Irwan, sekarang ini kan pemerintah pusat dan di berbagai daerah mendorong masyarakat ya untuk melakukan gerakan tangkap air begitu ya, ketika musim hujan terjadi nantilah untuk siap-siap apabila terjadi kekeringan seperti sekarang ini. Kemudian juga mendorong adanya penambahan ruang terbuka hijau dan gerakan sumur resapan juga atau biopori massal. Nah ini sejauh mana sebenarnya tiga hal ini bisa mengatasi permasalahan yang terus berulang, Pak Irwan?
0: Ya, saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat seperti memanen air ya, atau rainwater harvesting, atau usaha-usaha sumur resapan, ataupun usaha yang lain itu kita patut apresiasi. Artinya mampulah mengurangi, artinya kebutuhan air kita yang meresap itu bisa kita, tapi bisa kita masukkan kembali ya. Tapi nampaknya kalau dari hitungan, dari neraca, itu tidak cukup. Karena area terbuka juga terbatas. Ya kan, kita punya area terbuka terutama di daerah urban, daerah permukiman seperti Jakarta yang tumbuh, ataupun di sekitar Jakarta yang tumbuh, itu area terbuka kita sangat terbatas. Ya, sedangkan kalau kita menginginkan misalnya area-area resapan untuk menyeimbangkan lagi pengambilan air tanah yang ada, ya kita butuh effort yang lebih. Jadi saya lihat mungkin fungsi-fungsi misalnya sumur injeksi dalam, ya, ya karena yang banyak dieksploitasi tidak hanya yang dangkal. Sekarang dengan teknologi, dengan harga yang dalam tanda kutip ya,
2: beberapa rumah tangga patungan dia karena air yang dangkal yang 10 meteran ini sudah jelek, mereka eksploitasi itu yang 70 meter.
1: 70 meter, betul. Nah, yeah. Banyak juga, sekarang itu Pak Irwan, 70 meter itu Pak.
2: Banyak itu. Yeah. Dan mereka lakukan ini awalnya, ya saya sampaikan, awalnya adalah pada saat, ini kontingensi pada saat musim kemarau.
1: Yeah.
2: Tapi selanjutnya pada saat musim normal lagi, itu keenakan. Sehingga pengambilan terus-terusan kan gitu. Harusnya kan ini sifatnya darurat ya, misalnya pengambilan air tanah kita batasi. Tadi Pak Diki juga menyampaikan karena punya masalah di kemudian hari ketika pengambilan berlebih misalnya tidak terkontrol. Ya. Tapi ketika saat darurat, saya melihat tidak hanya untuk kebutuhan air minum, di kebutuhan pertanian kita di Pantura itu sudah banyak jaringan irigasi air tanah.
1: Ya.
2: Jadi untuk mempertahankan ketahanan pangan kita, kita eksploitasi juga air tanah kita.
1: Juga, ya.
2: Ya, nah di situ yang jadi masalah pada saat kita keterusan. Ya terus saja kita yang awalnya menjadi cadangan strategis menjadi andalan pada saat konsumsi sehari-hari kita. Nah, di sini masalah yang lain muncul. Akibatnya intrusi air laut, penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah, ya problem baru lagi.
1: Ya, nah ini kan bisa dikatakan sudah kadung terjadi permasalahan yang terus menumpuk ya Pak Irwan ya. Jadi ke depan ini Pak, ya memang harus dilakukan apa kalau begitu?
2: Ya, kalau saya melihat, walaupun sudah kadung terjadi, kita tinggal masalah restorasi, perbaikan, gitu ya. Ya, tadi konservasi air tanah sebenarnya ya. Ada kebijakan konservasi air tanah. Ya, Kementerian ESDM itu melakukan kebijakan konservasi. Beberapa perusahaan, terutama umumnya ya, perusahaan air minum dalam kemasan yang cukup besar, itu melakukan konservasi. Tapi mungkin konservasi juga untuk melindungi sumber air baku mereka, ya, di bagian hulunya. Jadi, ke depan menurut saya, kebijakan pemerintah, ya titik beratnya termasuk infrastruktur untuk menjaga ketersediaan air, ya tidak hanya air permukaan, ya tapi air tanah yang sustain itu perlu dilakukan.
1: Ya.
2: Ya dalam bagi saya sebenarnya air tanah adalah deposito kita, yang kita ambil adalah bunganya. Bunganya air tanah itu biasanya jadi mata air atau base flow sungai. Nah inilah sebenarnya bunga air tanah ataupun keluar di dekat-dekat lembah-lembah tertentu. Ya inilah yang bisa kita manfaatkan. Nah kalau sekarang kita ngambil banyak, ngisinya sedikit.
1: Ya. Akhirnya jadi problem berkepanjangan begitu ya Pak Irwan ya.
2: Problem berkepanjangan, tapi apakah kita bisa ngisi lagi? Bagi saya sih bisa ngisi lagi, teknologi memungkinkan itu.
1: Ya,
2: ya tapi sekali lagi teknologi ada biaya,
1: ada biaya.
2: Ada keinginan kebijakan kita.
1: Ya. Baik, kita ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
3: Apakah bisa dikatakan yang punya air bersih adalah orang yang punya sumur bor saja?
1: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Irwan bisa jawab itu, Pak. Ini kan memang membuat sumur bor dengan kedalaman 70 meter itu kan juga mahal ya. Nah, mungkin Pak Udin menanyakan begini. Ini kan sudah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, Pak. Untuk mendapatkan air bersih saja kan harus keluar duit banyak begitu ya. Apakah akses air bersih ini hanya milik orang-orang yang punya duit? Nah, begitu mungkin. Pak Udin, silakan Pak Irwan.
2: Ya, kalau saya lihat gini, air bersih kan, air ini dua sisi mata uang ya. Satu sebagai hak asasi, hak dasar manusia atau hak dasar warga negara Indonesia mendapatkan akses air bersih yang layak. Ya, yang layak dari sisi kuantitas, minimum per hari berapa, dengan kualitas standar seperti apa yang WHO inginkan tentunya. Nah, tapi karena mungkin dalam tanda kutip kita belum bisa memberikan sepenuhnya, akibatnya orang ngambil air tanah. Yang yeah. bisa ngambil dengan effort tadi ngebor, orang yang punya akses finansial ataupun yang ada gitu ya. Nah yang terjadi adalah yang ketika masyarakat di ekonomi di level bawah, akibatnya air yang kualitasnya jelek ya. Karena kalau nggak ada air 3 hari 4 hari ya mungkin kita sudah meninggal yeah. gitu ya. Gitu. Mau nggak mau jadi air buruk pun jangan-jangan dipakai juga ya.
1: Dan karena keterbatasan dari sisi finansial begitu ya, Pak Irwan ya.
2: Ya, tapi tadi saya sepakat dengan Pak Diki ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita ya. Dengan kualitas air kita sekarang.
1: Oke lah Pak Diki, mungkin kualitas ya. Air yang dikonsumsi masyarakat kita belum sebagus di Australia lah begitu ya. Tapi paling ya. Tidak Pak, apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya? Paling tidak rumah tangga lah begitu agar keluarga tetap bisa mengkonsumsi air bersih yang memang ya mungkin kualitasnya tidak sebagus di Australia. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu Pak Diki?
0: Ya, tapi saya tadi ada sedikit koreksi. Tapi di beberapa daerah di kita bisa lebih bagus bahkan dari Australia.
1: Oh begitu?
0: Karena ya, ya tentu terutama di daerah ya. Di dan saya berharap itu tetap dijaga ya. Saya orang-orang Bandung misalnya, Ada beberapa daerah di Jawa Barat, Bandung itu juga masih bagus. Apalagi kemarin saya lihat di Garut ya. Nah, sebetulnya kita bisa kan berarti. Dan
1: ya,
0: aslinya
1: betul.
0: Kita memang punya air yang sangat
1: sumbernya cukup berkualitas ada begitu ya,
0: nah,
1: Pak Diki ya.
0: Permasalahannya adalah ketika kalau saya beberapa kali ke daerah itu ya, saya melihat adanya ketidakkonsistenan dengan regulasi dari pemerintah daerah.
1: Ya.
0: Atau ketika itu berbenturan dengan tadi masalah mungkin penerimaan pajak daerahnya gitu.
1: Yeah.
0: Apakah itu ada tadinya harusnya itu lokasi untuk hijau ya, untuk misal resapan, akhirnya menjadi daerah itu. Nah, ini yang komitmen seperti ini, konsistensi ini yang menjadi contoh kasus di kita. Dan ini juga yang dari kacamata One Health ya. Jadi One Health ini kesehatan manusia, hewan, lingkungan. Ini contoh sempurna ya bagaimana kesehatan manusia, kesehatan lingkungan dan tata ruang kota tidak bisa dipisahkan. Dan ruang terbuka hijau bukan sekedar estetika kota, ini adalah atau dia adalah infrastruktur kesehatan masyarakat yang bekerja secara nyata meskipun diam-diam. Nah,
1: yeah,
0: beberapa hal praktis yang bisa digunakan dalam konteks masyarakat tentu ya sekarang ya kita harus efisien, hemat air gitu kan, hemat air. Dan kedua ya jangan membuang limbah domestik atau bahan kimia ke sungai atau saluran air, jangan. Itu yang harus tadi sebenarnya Pak Irwan sudah mengatakan ini bicara sosial budaya juga. Kita harus merubah gitu. Mohon maaf, saya beberapa kali melihat upaya pemerintah DKI Jakarta yang membersihkan sungai. Yang saya mungkin harus ingatkan, kita harus juga bukan hanya di sungainya tapi merubah perilaku masyarakat yang ada di bantaran sungai itu supaya enggak mencemari, supaya ya tidak berulang. Jadi ini yang harus juga dirubah. Kemudian ketiga, lindungi sumur dan sumber air dari kontaminasi. Ya, misalnya ya menjaga jarak. Dan keempat, ya kalau kualitas airnya diragukan untuk diminum, gunakan pengolahan yang sesuai dengan jenis kontaminannya. Ini bisa direbus, bisa metode lain. Kecuali sekali lagi ingat kalau kimia kan tidak atau logam terutama tidak bisa hanya dengan direbus. Dan ada hal yang juga menurut saya harus diperankan penting oleh masyarakat, yaitu kalau ada pencemaran laporkan.
1: Ya.
0: Kalau ada kebocoran pipa laporkan atau gangguan layanan air ya, yang atau yang berpotensi mengganggu layanan air ini harus dilaporkan. Ini paling penting. Dan secara filosofis saya ingin mengajak kita perlu mengubah paradigma bahwa air itu bukan sesuatu yang tak terbatas hanya karena Indonesia punya banyak hujan atau banyak sungai gitu.
1: Nah, Pak Irwan, ini kalau dari yang disampaikan Pak Diki, kita masih punya banyak daerah yang kualitas airnya bagus. Kalau dari data yang saya lihat ini ya, ternyata indeks kualitas air kita itu masih banyak daerah yang punya cukup bagus ya, Pak Irwan ya. Seperti daerah sebagian Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten yang tutupan vegetasinya masih sangat baik. Nah, ini bagaimana menjaganya agar tidak ikut rusak juga, Pak Irwan?
2: Ya, tentunya ya kita harus bilang bahwa tidak semua kualitas air ataupun kuantitas air kita jelek gitu ya, ada yang bagus tadi seperti yang disampaikan. Ya artinya apa yang sudah terjadi di sana itu dipertahankan. Ya jangan ada dirubah karena desakan tertentu, ya terutama di daerah kota gitu ya, karena desakan industri, desakan yang lain. Ya tadi kita mengkonversi lahan kita ya menjadi lahan yang tadinya lahan terbuka menjadi lahan yang tertutup. Ya dan salah satu yang penting kalau saya ngelihat karena saya juga tinggal di Bandung nih Pak Diki ya. Salah satunya misalnya kita geser ya hunian vertikal dari sisi permukiman kita. Kita sekarang hunian kan horizontal ya, semua dibuka. Tapi kalau lihat di negara-negara yang sudah cukup maju, yang jumlah penduduknya tinggi juga, ya mereka sudah terbiasa dengan hunian vertikal. Sehingga tapak di sekitar area permukiman itu masih terbuka hijau, masih memungkinkan adanya waduk, danau resapan. Dan kalau kita enggak. Nah inilah perilaku ataupun enforcement bagaimana kita menggeser ya dari masyarakat berkenan untuk hunian vertikal salah satunya misalnya, walaupun kita mau tetap tumbuh ya.
1: Jadi batasilah alihfungsi lahan terutama untuk daerah yang memang kualitas airnya masih bagus karena vegetasi tutupannya masih sangat baik begitu ya Pak Irwan ya.
2: Betul.
1: Baik kalau begitu Pak Diki dan Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi buat Pak Irwan dan juga Pak Diki. Selamat pagi. Demikian tadi narasumber kita ya, Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI Irwan Iskandar dan Dr. Epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Nanti kami terus update ya bagaimana perkembangan berbagai daerah yang dilaporkan juga memang masih mengalami kesulitan air bersih. Nah, reporter kami masih terus memantau Seperti ada pantauan dari reporter kami, desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
4: Totalnya di desa Trogowatu 160 tangki, di desa Tegal Mulyo 174 tangki, di desa Kendalsari 100 tangki, dan di desa Sidorejo sudah 166 tangki.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
4: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
5: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Tlogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 KK, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
6: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an KK itu.
5: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sementara masyarakat berharap krisis air bersih akibat musim kemarau seperti sekarang ini menjadi perhatian dari pemerintah untuk antisipasi ke depannya.
7: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya. Saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
8: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Makassar menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang kekurangan air. Berikut laporan selengkapnya Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
9: Ya baik, pendengar dapat saya informasikan bahwa saat ini memang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar kembali menyisir sejumlah wilayah di Kota Makassar yang memang terdampak kekeringan. Di mana untuk pendistribusian air bersih ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir, khususnya memang di 6 kecamatan yang ada di Kota Makassar, di mana 6 kecamatan ini memang cukup terdampak seperti itu untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Kami sudah mewawancarai Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, yang mengatakan bahwa sebanyak 18 titik menjadi lokasi pendistribusian air bersih, di mana pendistribusian ini dilakukan kemarin untuk 18 titik ini, dan rencananya untuk hari ini kembali akan dilakukan pendistribusian, namun untuk jadwalnya sendiri kami juga masih menunggu. Namun memang kemarin di hari Selasa itu ada sekitar 18 titik yang menjadi lokasi pendistribusian air bersih. Dan kami sampaikan juga 18 titik ini tersebar di 10 kelurahan dan di 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Talo, dan juga di Kecamatan Ujung Tanah. Dikatakan bahwa khusus di Kecamatan Biringkanaya, wilayah yang terdampak itu sebanyak 5 titik, sedangkan di Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 1 titik, sedangkan di Kecamatan Talo sebanyak 8 titik, dan juga di Kecamatan Tamalandrea sekitar 4 titik. Dan pihak dari BPBD Kota Makassar ini menegaskan bahwa pendistribusian air bersih tentu untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar terdampak, dan juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Berikut pernyataannya.
10: Banyak hal. Saat kita mengantarkan air, berharap kepada teman-teman semua untuk melakukan dengan cepat, tepat, terarah, dan humanis. Bisa saja nanti pas kita pengantaran, ada mungkin desakan, ada mungkin egoisme dari warga, ada mungkin gejolak-gejolak, tetapi saya berharap kita harus bagaimana supaya tetap humanis memberikan layanan kepada mereka.
9: Iya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang bagi wilayah yang ingin juga mendapatkan distribusi air bersih dapat menghubungi langsung call centernya BPBD Kota Makassar atau bisa melapor di aplikasi Lontara Plus, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang dimiliki pemerintah Kota Makassar dan merupakan salah satu aplikasi aduan yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan pihak BPBD juga memastikan bahwa distribusi air bersih ini akan terus dilakukan khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Truswia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI menyalurkan sekitar 500 paket logistik keluarga bagi korban gempa di Posko Golo Conggo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula, biskuit, dan mie instan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama berada di pengungsian. Pimpinan Basnas RI, Idi Muzayat, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas bagi masyarakat terdampak bencana, sehingga Basnas menargetkan penyaluran bantuan hingga 1.000 paket secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain paket logistik, Basnas juga menyalurkan bantuan berupa makanan, dapur umum, kemudian dapur air, masjid darurat, dan juga layanan kesehatan lainnya. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan mengutamakan pencegahan, deteksi dini, respon cepat, serta koordinasi antar instansi untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Gubernur Julius mengatakan pemerintah provinsi terus meningkatkan pemantauan wilayah rawan karhutla melalui pemantauan titik panas dan titik api, pemetaan daerah rawan kebakaran, serta penguatan sistem peringatan dini agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga meningkatkan kesiapan personil dan peralatan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota maupun juga instansi terkait lainnya, karena penanganan karhutla membutuhkan kerjasama untuk mencegah kebakaran meluas. Pemerintah Kanada menetapkan tarif balasan sebesar 15 hingga 50% terhadap sejumlah barang dari Amerika Serikat sebagai respon terhadap kenaikan tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat. Dengan kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 8 September mendatang. Menteri Keuangan Kanada, Francois Philippe Champagne, mengatakan tarif balasan menyasar berbagai produk seperti baja, aluminium, peralatan rumah tangga, produk olahan susu, peralatan listrik, dan sejumlah bahan konstruksi. Sementara Kanada juga menyiapkan bantuan ekonomi senilai 5,4 miliar dolar Amerika Serikat bagi perusahaan dan pekerja yang terdampak. Ketegangan perdagangan kedua negara meningkat setelah negosiasi menemui jalan buntu, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menaikkan tarif produk otomotif Kanada hingga 50% pada 2027, sehingga pemerintah Kanada mendorong masyarakat untuk mendukung produk lokal dan memperluas kerjasama dengan negara serta mitra dagang yang baru. Dari dunia olahraga, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba dari Brighton pada bursa transfer musim panas ini dengan kontrak 5 tahun hingga Juni 2031 dan opsi perpanjangan 1 tahun, sehingga pemain asal Kamerun tersebut menjadi tambahan baru untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Baleba mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan pelatih Michael Carrick untuk membantu klub merah meraih kesuksesan, sementara direktur sepak bola Manchester United, Jason Wilcox, menilai Baleba sebagai gelandang berkualitas dengan potensi besar untuk berkembang. Sebelumnya, Baleba bergabung dengan Brighton pada musim 2024-2025 dan tampil 31 kali di Liga Inggris pada musim lalu, sehingga penampilannya membantu Brighton meraih tiket ke Playoff Conference League 2026-2027 serta membuatnya menjadi salah satu gelandang muda yang menarik perhatian di Liga Inggris.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Bauma Sepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2,7 triliun rupiah untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Berikut laporan selengkapnya, Noviana Gebi. Noviana.
2: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melanjutkan proyek setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai hingga ke Duku Atas. Adapun total nilai investasi yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan LRT Manggarai hingga Duku Atas tersebut sebesar 2,7 triliun rupiah. Pramono mengatakan pihaknya telah mengajukan penerbitan obligasi daerah ke DPRD DKI Jakarta untuk mendanai proyek lanjutan LRT Jakarta hingga Duku Atas tersebut, sekaligus pembangunan rumah sakit internasional di eks lahan sumber waras. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
3: Seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu nanti selesai sampai dengan Manggarai, kita langsung melakukan pembangunan sampai dengan Duku Atas. Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya yang jumlahnya kurang lebih 16. Sehingga totalnya menjadi 2,7 triliun. Dan itu sesuai dengan apa yang kami ajukan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah, yaitu untuk LRT dari Manggarai sampai Duku Atas dan kemudian untuk pembangunan rumah sakit sumber waras yang ada.
2: LRT Jakarta fase 1C Manggarai Duku Atas memiliki panjang sekitar 2,4 km. Jalur tersebut akan membawa layanan LRT Jakarta menuju Duku Atas yang menjadi salah satu kawasan strategis transportasi di jantung ibu kota. Adapun Duku Atas sendiri merupakan kawasan pusat integrasi dan transit point berbagai moda transportasi di Jakarta. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah layanan transportasi mulai dari MRT Jakarta, kereta bandara, KRL Komuter Line, LRT Jabodetabek hingga TransJakarta. Demikian, Noviana Jadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung memperkuat regu damkar sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan yang dialami personil saat bertugas beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Arif Juliantoro. Arif.
4: Baik pendengar, dapat kami laporkan dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung akan memperkuat jumlah personil dalam setiap regu pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan mobil damkar saat menjalankan misi pemadaman karhutlah kemarin. PLT Kepala BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan penambahan personil akan dilakukan dengan melibatkan tim reaksi cepat atau TRC maupun unsur lainnya sehingga kekuatan tim dapat lebih optimal. Saat ini, satu regu damkar BPBD Kabupaten Belitung terdiri dari 9 personil dengan sistem piket selama 24 jam. Setelah menyelesaikan tugas, regu tersebut akan bergantian dengan regu berikutnya untuk memberikan waktu istirahat kepada personil. Zainal menyebut, pola penanganan karhutlah selama ini masih mengandalkan laporan masyarakat. Namun, ke depan pihaknya akan menyesuaikan pengerahan personil dengan kondisi di lapangan, terutama ketika situasi kebakaran dinilai semakin mengkhawatirkan.
5: Ke depan ini kami akan berusaha untuk menambah, istilahnya mengganti ya orang yang lain ini dari tim TRC mungkin atau dari yang lain gitu. Jadi supaya ini tidak bincang di grup ini. Karena itu kan 3 orang, ini kan lumayan orang itu kekuatan.
6: Berapa nih Pak?
5: Grup 3.
6: Oh, di grup
5: 3. Untuk cara ini memang kita masih sifatnya berdasarkan laporan Pak ya. Yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi mungkin ke depan kita lihat kondisi lah, kalau memang sudah memang sangat mengkhawatirkan, kita mungkin akan berkolaborasi dengan elemen yang ada.
4: Kolaborasi tersebut, kata Zainal, akan diperluas dengan melibatkan TNI maupun perangkat daerah lainnya. Menurut Zainal, Bupati Belitung juga telah berkoordinasi dengan Kodim 0414 Belitung dan Yonif TP 845 Kesatrian Satam untuk membantu penanganan kebakaran. Diberitakan sebelumnya, mobil tangki suplai air milik BPBD Kabupaten Belitung mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Renati, Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk pada Minggu pagi saat hendak menuju ke lokasi karhutla. Armada tersebut membawa muatan air untuk mendukung pemadaman api. Kecelakaan terjadi saat kendaraan melintas di tikungan hingga oleng, terbalik, dan keluar dari badan jalan. Tiga personil damkar BPBD Belitung yang berada di dalam armada mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke RSUD Marsidi Judono Belitung untuk mendapatkan perawatan. Demikian dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Riau menetapkan langkah mitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang saat ini menimbulkan dampak kabut asap. Berikut Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya. Alwis.
6: Baik, pendengar dari Pekanbaru Provinsi Riau, pemerintah provinsi Riau bersama Forkopimda terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan kondisi saat ini tidak hanya menjadi perhatian di pusat kota Pekanbaru, tetapi juga di Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Sementara itu, jumlah daerah lain seperti Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu berada pada kategori sedang dengan kecenderungan kondisi yang memburuk. Dan sejumlah titik api masih menjadi fokus penanganan di tim lapangan, salah satunya yaitu Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Berikut adalah pernyataan Sekda Provinsi Riau, Syahril Abdi.
7: Dan kemarin juga sudah terjadi titik panas dan juga kebakaran di kawasan Limbo Panjang Kabupaten Kampar dan sudah teratasi sejak tadi malam. Yang masih perlu membutuhkan perhatian khusus yaitu di daerah Kerumutan Kabupaten Pelalawan, dan tim Satgas Darat sudah beraktivitas di sana dengan alat-alat yang cukup memadai.
6: Pemprov Riau kedepannya berharap seluruh upaya penanganan karhutla saat ini berjalan efektif sehingga titik api segera dikendalikan dan kualitas udara juga semakin membaik. Dari Pekanbaru, Alus yang melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya, di mana BMKG Wilayah 1 Medan menggelar sekolah lapang gempa bumi dan sekolah lapang iklim untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi mitigasi pun dinilai perlu dilakukan secara lebih masif guna mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material. Ulfa Danira melaporkan selengkapnya. Ulfa.
8: Baik pendengar, dalam rangka memperkuat koordinasi antara BMKG dan para pemangku kepentingan di daerah juga masyarakat, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG dan Sekolah Lapang Iklim atau SLI Deli Serdang tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema sinergi SLG dan SLI, kenali gempa bumi, pahami iklim, sejuta manfaat, bangun masyarakat tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Kepala BBMKG Wilayah 1, Hendro Nugroho, mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi ancaman gempa bumi serta memahami kondisi iklim. Kawasan Kuala Namu dipilih sebagai lokasi kegiatan karena keberadaan Bandara Internasional Kuala Namu yang merupakan salah satu objek vital di Sumatera Utara. Berikut keterangan dari Hendro Nugroho selaku Kepala BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara.
9: Mengapa kami melaksanakan sidang sedang secara pertama untuk gempa bumi itu kita di kolom itu belum pernah mengadakan terkait dengan kegiatan gempa bumi di bandara. Pada bandara adalah objek vital. Kalau terjadi gempa bumi, respon dari penumpang atau respon dari pegawai
8: pendengar, melalui kegiatan ini juga BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara ingin mengukur bagaimana kesiapan para pemangku kepentingan termasuk para petugas dan pengguna jasa bandara dalam merespon apabila terjadi gempa bumi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan menyerahkan bantuan benih ikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Berikut laporan selengkapnya Rido Nukuhali.
10: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronella, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.

0: kedua dikembangkan lagi lebih besar. Kalau kita selalu sholat setiap tahun, kalau tidak salah, pasti ada penyerahan demi ikan. Kita tahu ikan-ikan ini juga perlu kembang. Kita harus dapat hasilnya. Jangan taruh di kolam, kayak kolam bubogi.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan, anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, di antaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi.
2: 360 juta.

0: Richard melanjutkan, nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa. Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar 1/4 wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
2: Langkah tegap maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang

0: menyoroti soal korban gempa anak-anak yang menjadi pengungsi di berbagai lokasi di Nusa Tenggara Timur. Jadi KPAI menegaskan bahwa anak-anak korban gempa di NTT berstatus sebagai anak dalam situasi darurat yang berhak mendapatkan pelindungan khusus dari negara. Rilisan ini dikeluarkan secara resmi menyusul laporan yang menyebut adanya 2 orang anak meninggal di lokasi pengungsian akibat sakit yang kondisinya diperparah oleh situasi lingkungan pengungsian yang kurang memadai. KPAI mendesak pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pengungsian di NTT. Evaluasi ini harus mencakup perbaikan pendataan anak, mekanisme pengasuhan, kelayakan fasilitas kesehatan, serta pengetatan sistem pengawasan demi mencegah jatuhnya korban anak lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Rini ya, untuk mengetahui bagaimana pantauan KPAI di sana. Lalu evaluasinya seperti apa untuk perbaikan ke depan, khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan jika terjadi bencana, terutama yang ada di pengungsian-pengungsian di berbagai lokasi di NTT setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 ya di daerah tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Rini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dia, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Deddy.
0: Pagi ya. Bu Dia. Bu Dia, jadi kalau dari pantauan KPAI, kondisi anak-anak di sana bagaimana di NTT?
2: Dapatkan laporan dari relawan dan juga mengetahui dari beberapa lembaga negara, memang ada ribuan anak yang saat ini berada di pengungsian, Pak.
0: Yeah.
2: Di NTT tersebar di Nagekeo, ND, kemudian ada di Sika, kemudian di Manggarai. Jadi ada beberapa pos dan paling banyak memang di Manggarai Timur, Pak.
0: Yeah.
2: Nah, dari sekian ribu anak, memang 14 anak meninggal dunia. Dan 2 orang anak yang meninggal di pengungsian karena memang kondisi 1 orang balita karena kedinginan itu berada di Nagekeo. Ya. Kemudian ada beberapa anak yang memang harus mendapatkan perawatan intensif karena sudah terkena ISPA, kemudian juga kekurangan gizi, Pak. Serta karena dingin cuaca ya,
0: yeah,
2: di beberapa daerah pengungsian dengan keterbatasan alat seperti selimut, kemudian tikar dan kasur ya, itu mengganggu untuk kesehatan anak. Begitu Pak.
0: Yeah. Kalau begitu KPAI evaluasinya bagaimana untuk mendesak pemerintah daerah ataupun pusat begitu ya untuk memperhatikan kondisi anak-anak di pengungsian, Bu Dia?
2: Begini Pak, kalau kami melihat telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami melihat memang situasionalnya berbeda dengan Aceh.
0: Ya.
2: Dengan bencana di Aceh atau bencana di tempat yang lain ya. Karena ini kan berkaitan dengan aksesibilitas, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, dan situasi cuaca yang memang sangat tergolong ekstrim ya Pak di sana. Nah, sehingga kalau kami sangat berharap, menghimbau kepada BNPB, lembaga negara yang lain untuk tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi kesehatan itu menjadi penting dengan dicek ya anak secara kondisi anak secara berkala, kemudian juga pemenuhan sarana dan prasarana termasuk yang mungkin di luar dugaan kita seperti selimut gitu ya.
0: Yeah.
2: Itu ternyata sangat penting untuk anak, untuk kondisi anak-anak di sana gitu Pak.
0: Nah, itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan kami, begitu ya Bu Dia ya.
2: Betul, terakhir juga sanitasi Pak, air bersih.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, air bersih juga penting karena di sana juga sudah mengalami beberapa tempat yang kekeringan ya Pak ya. Begitu.
0: Nah, ini kan kalau dari yang informasi kami terima, sudah ada langkah-langkah akan adanya perbaikan juga ya situasi di pengungsian begitu, khususnya bagi anak-anak. Nah, sejauh mana KPI kemudian mengawal ini juga nanti, Bu?
2: Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan berbagai relawan dari berbagai NGO dan juga lembaga negara ya, Pak.
0: Ya.
2: Yang prioritas pertama sekarang adalah penanganan anak di pengungsian. Nah, karena ada beberapa anak di pengungsian itu yang memang dia sudah terluka, Pak ya. Sudah terluka karena tertimpa bencana kemarin, terus kemudian kan memang fasilitas kesehatannya memang terbatas Pak ya, terus kemudian

0: juga dilihat dengan bagaimana kondisi anak-anak di dalam ini kesehatannya ya Pak, itu yang terpenting. Nah, pemerintah sekarang sudah, Kementerian Kesehatan dengan tim itu sudah berusaha untuk cek ya Pak, tetapi kami juga melihat pengungsi itu tidak hanya di beberapa titik, tetapi ternyata ada beberapa keluarga atau anak itu yang mengungsi di yang di luar jangkauan dari pemerintah atau pengungsi secara umum Pak. Nah, itu yang sebenarnya sangat sangat perlu kita perhatikan. Jadi harus disisir begitu Pak.
1: Nah, perlukah kemudian juga memang disiapkan lokasi khusus ya Bu, pengungsian bagi keluarga yang punya anak-anak begitu ya. Mungkin anak-anaknya cukup banyak begitu, beberapa begitu. Dipisahkankah dengan populasi pengungsi lain, perlukah seperti itu begitu Bu dia harusnya?
0: Sebenarnya bisa jadi satu, tetapi kan memang ada aturannya ya Pak ya.
1: Ada SOP-nya begitu ya.
0: Ada SOP-nya. Satu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di Permen 78 tahun 2020, PP 78 2021 itu yang terpenting adalah anak harus satu keluarga. Nah, satu keluarga ini yang terpenting adalah bagaimana kesehatan, kemudian kondisi anak dan gizi, juga pemenuhan aspek dari makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diperhatikan hak pendidikannya juga Pak. Pendidikan yang terpenting adalah bagaimana anak terlindungi, karena ini kan sudah mau satu minggu Pak di dalam pengungsi yang besar itu kami khawatir, karena mungkin kalau tercampur dengan orang yang banyak itu mungkin anak akan terkena dengan kekerasan, baik kekerasan fisik atau seksual. Nah, itu yang kami harapkan untuk tidak terjadi dengan tetap adanya keamanan yang berlaku di pengungsian itu Pak.
1: Ya. Nah, kalau dari wawancara kami dengan pemerhati anak juga dan relawan anak juga ya Bu, yang beroperasi juga di NTT begitu, mereka menyarankan ada di pengungsian itu seperti ruang aman ramah anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu Dia? Ya,
0: halo, Pak.
1: Iya, Bu. Adanya usulan ruang aman ramah anak, Bu, untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan usulan seperti itu?
0: Ya, jadi memang kita harus bekerja sama dengan ini ya Pak, aparat penegak hukum ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau di dalam sel pengungsian itu harus ada sistem perlindungan atau pengawasan yang satu melibatkan aparat penegak hukum, kedua juga melibatkan warga pengungsian secara bergilir, dan yang ketiga adalah sistem pelaporannya, sehingga ketika misalnya ada anak korban kekerasan fisik atau seksual itu melapornya di mana, dan kemudian juga bisa diantisipasi. Tapi ini pun juga kami kalau melihat kondisi yang di lapangan masih anu ya Pak, apa
1: masih serba terbatas begitu ya Bu Dia?
0: Akhir ya,
1: iya
0: terbatas, karena untuk pemenuhan kebutuhan utama saja masih
1: sulit begitu ya,
0: terbatas ya, betul.
1: Jadi ini memang masih banyak PR ya Bu untuk penanganan ya.
0: Iya, tetap perlu dipikirkan, karena kita melihat dari kasus di Flores dulu ya Pak, yang bencana Gunung Merapi itu kan juga ada Pak, ada pelecehan seksual juga di situ. Ya, makanya itu ke depan tetap harus kita upayakan, tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa terpenuhi kondisi kesehatan, gizi, kemudian pendidikan dan keamanan, itu dulu Pak.
1: Jadi kebutuhan dasarnya dulu yang dipenuhi begitu Bu Dia?
0: Iya, betul Pak. Betul.
1: Nah, KPI akan terus berkoordinasi kah dengan BNPB, BPD atau Kemenkes begitu Bu Dia?
0: Iya, terus. Dan nanti puncaknya tanggal 31 kami akan mengundang berbagai lembaga negara termasuk juga di tingkat pusat ya Pak.
1: Iya.
0: Dan juga aparat penegak hukum termasuk dan kepolisian dan TNI Pak. Karena ini termasuk untuk mengakses kebutuhan dasar anak dan juga untuk perlindungan sistem keamanan anak.
1: Okay. Ya, baik. Kalau begitu Bu Dia, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari KPI, Bu Dia.
0: Ya,
1: selamat pagi, Ibu. Anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI pengampu klaster anak dalam situasi darurat Dia Puspitarini. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino dan lain sebagainya. Nah ini juga terkait dengan berbagai bencana yang terjadi di tanah air ya. Tidak hanya gempa di NTT tetapi juga karhutla di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
3: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
2: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak berbagai mitra pembangunan memperkuat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
5: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada saat berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh berbagai mitra pembangunan Indonesia untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi di daerah Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut juga dilakukan setelah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rapat koordinasi bersama dengan Dinas P3A Provinsi NTT dan 7 kabupaten kota yang terdampak. Rapat tersebut juga bertujuan untuk memetakan kondisi serta kebutuhan perempuan dan anak pasca gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Berikut terangannya.
6: Setelah kita mendata apa yang dibutuhkan, kemudian siangnya hari Rabu itu kami mengajak beberapa mitra pembangunan untuk kami menyampaikan bahwa kondisi di NTT kondisinya seperti ini. Pemerintah memang gerak cepat. Jadi ketika gempa itu terjadi pada hari tanggal 15, ya kalau tidak salah, jam 5 pagi, kemudian malam.
5: Harifah juga mengatakan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak gempa terjadi. Presiden Prabowo Subianto juga bahkan langsung memerintahkan sejumlah menteri koordinator dan kementerian yang berangkat ke NTT. Setelah kebutuhan di lapangan terdata, Kementerian PPA juga kemudian mengundang sejumlah mitra pembangunan untuk bersama-sama memberikan dukungan ke TNTT sendiri. Menurut Arifah, respon para mitra juga berlangsung cepat dan menunjukkan kuatnya semangat gotong royong masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Kota Bekasi resmi dimulai, ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama di lokasi proyek hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
10: Ya baik, dengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di daerah Cikecingudik, Bantar Gebang. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL Kota Bekasi resmi dimulai, ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama groundbreaking di lokasi proyek hari ini. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan dalam sambutannya menjelaskan PSL diharapkan menjadi solusi permasalahan sampah di Kota Bekasi, dan pihaknya juga menargetkan PSL bisa menyelesaikan tumpukan sampah di TPA Sumur Batu dalam 2 tahun setelah proyek beroperasi. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa teknologi PSL tidak akan sukses tanpa peran serta masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah. Oleh karena itu, ia menjelaskan masyarakat bisa aktif melakukan pemilihan sampah antara sampah organik dan non-organik. Berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
11: Tapi itu kunci kalau kita menyelesaikan sampah. Tanpa peran serta masyarakat, sampah nggak kelar. Jadi dari pemerintah daerah, provinsi, kota, masyarakat, pemerintah pusat, harus bareng-bareng. Nah, nomor satu itu pemilah, dipilah dulu. Yang organik kita bisa urai. Nanti dengan alat yang modern, ini bisa juga diurai jadi uap. Ya, jadi udara yang bersih, jadi bisa jadi tenaga kerja. Tapi pemulung masih bisa tetap ngambil, tak apa.
12: Jadi Pelkorpa ini menandakan dimulainya gerakan.
11: Iya, gerakan untuk milah itu, milah sampah itu.
12: ya. Karena kalau teknologi secanggih apapun, kalau masyarakat yang nggak ada peran serta sama nggak dibilang, maka kesan untuk yang
10: dan Zulfikri Hasan menjelaskan dengan pemilihan sampah nantinya sampah tidak semua masuk ke PSL, bahkan sampai masuk PSL hanyalah sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Dengan begitu keberadaan PSL bukan saja menyelesaikan masalah sampah, tapi juga memberikan peluang ekonomi dari aktivitas pemilahan sampah. Bukan itu, dan juga pihaknya nantinya pemerintah juga akan mendapat energi listrik dari PSL, termasuk manfaat ekonomi dari produksi listrik. Dari kawasan Bantar Gebang, Siketing Udik, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masalah sampah terjadi di mana-mana, termasuk juga di wilayah Bogor, Jawa Barat. Solusinya yang ditawarkan seperti melalui teknologi digital dari program Bank Sampah. Berikut laporan selengkapnya, Yofri Haryadi. Yofri.
13: Baik, saudara, model pengelolaan sampah komunal melalui program Bank Sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan kompleks perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Dan hal itu dikarenakan kondisi sumber daya manusia di kompleks perumahan yang sudah melek dan juga faham tentang pentingnya memilah sampah daur ulang, kemudian juga melakukan proses-proses lainnya yang berbasis lingkungan dan hidup. Dan hal ini dilakukan oleh warga di Villa Nusa 1 dan 2, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Model pengelolaan sampah komunal yang sudah berjalan di 5 titik di satu desa tersebut, kini mulai menerapkan pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya dengan membuat salah satu fitur aplikasi yang di mana petugas hanya akan menimbang sampah dan memasukkan data jenis serta beratnya ke dalam aplikasi tersebut dan bisa dikelola secara dan dilihat oleh para nasabahnya secara real time. Adapun beberapa fitur-fitur yang diperkenalkan melalui program Bank Sampah antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dengan PT Salaka Negara Teknologi adalah mengkonfirmasi dan mengafirmasi jenis-jenis sampah rumah tangga yang ada di satu kompleks perumahan tersebut. Dan dalam satu tahun dapat dihitung untuk satu keluarga dapat mengumpulkan kurang lebih 10 juta rupiah. Direktur PT Salaka Negara Teknologi Langgeng Primanggradinata mengatakan bahwa program aplikasi pemanfaat teknologi untuk administrasi dan pengelolaan bank sampah mulai ya perkenalkan, dan fiturnya cukup sederhana, dan ini juga akan diharapkan dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga desa lainnya yang ada di 419 desa sekabupaten Bogor. Dan hal ini dirasakan sukses dilaksanakan di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri.
14: Sekarang sedang membangun sistem yang dikira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah, bank sampah. Kami menyebutnya sebagai BASADE ya, Bank Sampah Desa. Nah, BASADE ini adalah platform berbasis situs web yang bisa mengelola keuangan gitu ya, keuangan untuk bank sampah ini. Jadi ketika mereka memasukkan atau menabung sampah, nah di situ langsung ada poinnya, berupa poin ya, bukan berupa nominal. Kami juga selain situs web BASADE, kami
13: selain itu melalui situs dari Salaka Negara Teknologi juga memperkenalkan sebuah alat untuk penampung sampah plastik yang dapat ditempatkan di tempat-tempat keramaian seperti pasar, mal, dan lain sebagainya. Masyarakat yang membuang sampah plastiknya seperti botol, kemudian juga dan benda-benda plastik lainnya dapat terkonversi nilainya secara real time pada aplikasi jejaring dari bank sampah yang dibuatnya itu, sehingga persoalan dan juga supply demand dari keberadaan sampah-sampah plastik, terutama sampah yang dapat didaur ulang, dapat terintegrasi secara terpusat, dan ini juga akan memudahkan untuk proses selanjutnya kepada pihak pengepul atau perusahaan pengolah daur ulang sampah yang ada di Indonesia. Dari Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
16: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Jenny, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, PT PLN Persero mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 1000 MW peak yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai berkapasitas 3,3 GW jam di Bali. Untuk mengurangi penggunaan BBM impor dan beralih ke sumber energi domestik yang lebih murah serta ramah lingkungan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, energi matahari yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan melalui baterai energy storage system atau BES untuk digunakan pada sore hingga pagi hari, sehingga penggunaan BBM dapat dikurangi. Sementara listrik dari PLTS Gilimanuk akan disalurkan melalui jaringan transmisi 150 kV ke berbagai wilayah Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pengembangan PLTS karena dinilai mendukung program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih dan dapat mengurangi penggunaan BBM yang mencapai sekitar 500 ribu kiloliter. Sedangkan pemerintah daerah siap mendukung pemanfaatan lahan negara yang tidak produktif untuk pengembangan PLTS di Bali. Berita dalam negeri lainnya, Dieng Culture Festival atau DCF 2026 di Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara Jawa Tengah akan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang. Ditargetkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas dan pelibatan pelaku UMKM lokal. Koordinator Umum DCF Alif Fauzi mengatakan, festival menjadi ruang kolaborasi masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan pelaku usaha melalui berbagai kegiatan seperti Expo UMKM, Festival Kopi Dieng, serta Jazz Atas Awan Showcase yang diharapkan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengatakan, DCF telah dikembangkan selama 16 tahun sebagai wisata berbasis komunitas. Dan berdasarkan laporan Bank Indonesia pada tahun lalu, perputaran uang di kawasan dataran tinggi Dieng selama festival mencapai lebih dari 40 miliar rupiah. Kita ke berita internasional, Bandara Internasional Makitea yang melayani ibu kota Venezuela, Caracas, akan kembali membuka penerbangan komersial pada Sabtu September mendatang, setelah sempat ditutup akibat kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi pada 24 Juni lalu. Penerbangan domestik dan internasional akan kembali beroperasi melalui terminal sementara, karena sejumlah fasilitas utama bandara mengalami kerusakan termasuk landasan pacu sementara. Pembukaan kembali bandara yang sebelumnya hanya digunakan untuk penerbangan kemanusiaan diharapkan memulihkan akses penerbangan dan hubungan Venezuela dengan dunia. Sedangkan pengelola telah menyiapkan 2 terminal keberangkatan dan 2 terminal kedatangan sementara dengan menggunakan tenda besar di luar bangunan utama yang rusak. Kita ke berita olahraga, Real Betis mengawali Liga Spanyol dengan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla Valencia setelah Pablo Garcia mencetak gol tunggal pada menit ke-53, maksud kami menit ke-83 melalui umpan Fran Garcia. Pada pertandingan, Valencia berusaha mencetak gol sejak awal pertandingan, tetapi sejumlah peluang berhasil digagalkan kiper Betis, Alvaro Faye. Sementara setelah tertinggal, Valencia terus menyerang untuk menyamakan kedudukan. Namun skor 1-0 untuk kemenangan Real Betis bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan membuat Real Betis berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Valencia berada di posisi ke-15 dengan 1 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan informasi lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan dilakukan melalui pengerahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Kepedulian terhadap korban terdampak gempa bumi NTT datang dari berbagai penjuru Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Pemprov Sumbar mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus para petugas di lapangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan karhutla di Kalimantan. Nanti kami akan hubungi narasumber kami, yaitu relawan pemadam sekaligus pemilik posko relawan di kawasan Pengayuan Banjarmasin. Nanti juga kami akan terus mengupdate informasi di Indonesia Menyapa Pagi bersama saya, Hana Pratiwi. Nah, untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan update terkini terkait update penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah memperkuat operasi terpadu darat dan udara di seluruh wilayah Kalimantan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh fenomena El Niño kuat. Upaya penanganan saat ini difokuskan pada pemadaman lahan gambut, operasi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi penyebab kebakaran. Lantas seperti apa terkait update terkininya penanganan karhutla di Kalimantan? Saat ini kami telah bersama relawan pemadam sekaligus pemilik posko relawan di kawasan Pengayuan, Banjarmasin, Hendra.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendra, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pak Hendra, bagaimana kondisi penanganan karhutla di kawasan Pengayuan saat ini? Dan wilayah Kalimantan yang Anda pantau saat ini seperti apa ini, Pak?
2: Untuk saat ini kita melakukan pemadaman nih di wilayah Pengayuan. Dan sudah mulai penurunan juga untuk titik apinya.
1: Oke, dari yang tadinya berapa titik api itu, Pak Hendra, yang terdata?
2: Itu kalau yang untuk hari ini ya, itu ada titik api yang terpantau.
1: Berapa, 3 titik api terpantau begitu ya, Pak Hendra ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, nah kalau yang sudah berhasil dipadamkan ini ada berapa titik api berarti, Pak?
2: Itu sudah 2 titik api.
1: Oh baik, dari 3 tadi yang terpantau begitu sudah 2 titik api dipadamkan begitu ya, Pak Hendra ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, nah Pak Hendra, apa ini karakter kebakaran yang paling sering dihadapi relawan saat ini? Lahan gambut kah, semak belukar, perkebunan, atau memang kawasan lainnya ini, Pak Hendra?
2: Lahan gambut, rata-rata di sini lahan gambut.
1: Oke, di lahan gambut ini ya, Pak Hendra ya?
2: Iya, betul. Hmm.
1: Nah, seberapa sulit itu proses pemadaman di lapangannya, Pak Hendra? Terutama ketika api sudah masuk ke lahan gambut.
2: Kalau penanganannya, inilah kita kurang kewalahan dengan debit banyunya.
1: Berarti kesulitan air begitu ya istilahnya, Pak Hendra ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau untuk penanggulangannya saat ini sementara menggunakan apa, Pak, kalau kesulitan air seperti itu?
2: Kita biasa menggunakan tangki, minta bantuan dengan BPK lain lah, dengan relawan-relawan yang lain.
1: Tapi cepat ya, Pak, bantuannya datang ya?
2: Kalau nyangga barang di tempat lain, itu cepat datang.
1: Baik. Nah, kalau untuk tantangannya yang dihadapi kan tadi ketersulitan air begitu ya. Apakah juga akses menuju lokasinya atau faktor cuaca ini ada kesulitan, Pak Hendra?
2: Itu yang pertama kan akses tadi, sulit kita menjangkau. Habis itu kalau nya sudah besar, asapnya itu yang lumayan tebal. itu yang kesulitan kita di lapangan. Sama ini keterbatasannya dengan alat pemadamnya, seperti selangnya kurang panjang.
1: Nah, kalau untuk Pak Hendra sendiri sebagai pemilik posko ya, bagaimana aktivitas posko relawan saat ini Pak Hendra?
2: Kalau untuk saat ini, yang lain pada standby di posko, itu kita poskonya 1 kali 24 jam.
1: Posko 1 kali 24 jam berarti standby terus di sana ya Pak Hendra ya?
2: Iya betul, karena kalau kita tinggalkan warga kan kadang kalau malam kebakaran nih, itu warga kan agak sungkan nih kalau mengetok pintu kita, pintu rumah kita kan. Jadi kita kadang tidur di luar.
1: Baik. Nah Pak Hendra, kalau untuk personilnya sendiri dalam penanganan karhutla ini ada berapa Pak Hendra?
2: Kalau dari rescue kita itu ada 30 personel.
1: 30 personil itu standby 1 kali 24 jam di posko tersebut begitu ya Pak Hendra ya?
2: Iya betul.
1: Nah Pak Hendra, kalau untuk koordinasinya sendiri antara relawan dengan BPBD atau juga Manggala Agni setempat seperti apa ini di sana Pak?
2: Kalau di sini kita satu pintu ya, jadi mereka kumpul di posko pengayuan ini. Jadi dibikin poslab dari provinsi, BPBD provinsi.
1: Oke, jadi dibuatnya dari poslab provinsi begitu ya Pak Hendra ya?
2: Iya betul.
1: Pak Hendra, apakah ada wilayah yang menurut Pak Hendra sendiri ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena rawan kembali terbakar?
2: Iya betul, jadi untuk saat ini ya, yang belum terbakar itu di samping dan di belakang-belakang rumah warga. Karena yang di tengah sudah terbakar, yang ini yang kita apa, yang perlu kita perhatikan bagaimana cara penanggulangannya, dan untuk debit air pun sudah tidak ada.
1: Baik, kalau untuk debit airnya sudah tidak ada, itu di daerah mana tepatnya Pak Hendra?
2: Di daerah Pengayuan.
1: Di daerah Pengayuan persis ya Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, lalu kalau untuk kondisi masyarakat di sekitar lokasi terdampak, seperti apa ini Pak?
2: Kalau masyarakat setempat itu seperti biasa untuk aktivitasnya. Cuma paling kita menyiapkan air bersih buat kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Sama ini ada beberapa warga yang terserang batuk, pilek karena cuaca seperti ini kan.
1: Baik, berarti kalau untuk cuaca sendiri sudah mulai tidak baik begitu ya, karena sudah ada warga yang terkena tadi gangguan ISPA begitu ya?
2: Iya betul.
1: Oke baik. Nah Pak Hendra, apakah juga relawan ini menemukan indikasi kalau sejumlah kebakaran terjadi akibat aktivitas manusia ini Pak?
2: Iya, kita pernah menemukan, ya mohon maaf ya, seperti apa, ini tempat letakkan telur ya, rak telur yang seperti kardus itu kan. Nah itu disebabkan, kalau di sini kan rata-rata orang, mohon maaf ya, ini ada yang memancing kan bahwa itu kadang dibakar buat mengusir nyamuk, tapi nggak dipadamkan. Sama ada seperti merokok di dalam ini pas memancing atau gimana kan. Nah, lalu nggak padam api rokoknya itu, dilempar, nah disitu timbul.
1: Baik, biasanya terindikasi dengan adanya tempat telur begitu, cangkang telur itu ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah Pak Hendra, lalu kalau untuk tadi kan disebutkan ada memang 3 titik api begitu ya, yang terpantau hari ini, 2-nya sudah berhasil dipadamkan. Kalau 1 titiknya itu di daerah Pengayuan juga Pak Hendra?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik.
2: Di daerah Pak.
1: Nah, kalau untuk dukungannya sendiri berarti kalau logistiknya seperti apa ini Pak di sana? Kebutuhan operasional dari pemerintah?
2: Untuk kebutuhan alhamdulillah terpenuhi seperti ini ya, BBM, habis itu air mineral, makan, dan vitamin-vitamin lah.
1: Oke baik, BBM-nya berarti sudah terpenuhi begitu ya. Kalau untuk mobil operasionalnya sendiri pemadamannya terpenuhi itu Pak di sana?
2: Ya terpenuhi, alhamdulillah terpenuhi.
1: Oke baik. Nah, menurut pengalaman dari Pak Hendra sendiri di lapangan, apa yang perlu paling diperbaiki ini dalam sistem penanganan karhutla pada tahun ini?
2: Kalau menurut kita ini aja sih sebenarnya untuk pengairannya, karena kan di, kalau kanal-kanal didalamin itu otomatis kan untuk debit airnya ada nih. Nah saat ini kan karena beberapa tahun sudah tidak didalamin, jadi cepat kering dan dangkal.
1: Nah kalau untuk pengairannya sendiri itu berarti tadi semacam sumurnya begitu yang didalamkan ya, Pak Hendra?
2: Iya, semacam kanal.
1: Oh kanalnya kan begitu ya?
2: Kanal, ya, kanal-kanalnya kan sudah mulai tertutup lumpur nih.
1: Oke, baik.
2: Sebenarnya kalau kanal-kanal itu didalamin, otomatis yang relawan nggak punya tangki, main portable bisa untuk membantu pemadaman. Ini kadang terkendala air itu tadi.
1: Terkendala di kanal tadi begitu ya, karena sudah terkena lumpur tertutup begitu ya istilahnya Pak Hendra ya?
2: Iya, betul.
1: Nah kalau untuk langkah pencegahan yang menurut Pak Hendra sendiri paling efektif, ini supaya tidak terus berulang, seperti apa ini Pak?
2: Gimana ya itu ya? Karena kita sudah, kalau sosialisasi sih sudah beberapa kali juga. Dan ini pun yang membikinkan ini bukannya warga setempat, tapi para pendatang. Orang luar wilayah masuk ke kita, ya itu. Karena di sini kan sebelum bulan ini tadi, debit airnya itu masih ada di kanal-kanal. Jadi kalau buat mancing atau apa kan masih bisa itu.
1: Baik. Nah Pak Hendra, apakah juga mungkin ada kekhawatiran ini kalau kondisi cuaca kering terus berlangsung di sana ini Pak?
2: Iya, sangat mengkhawatirkan kita. Kalaunya kekeringan kan panas juga seperti ini, yang cepat memicu adanya kebakaran.
1: Baik. Nah Pak Hendra, kalau dari sisi pandangan relawan sendiri melihat kondisi di lapangan sekarang, seberapa serius ini ancaman karhutla di Kalimantan Pak?
2: Lumayan serius lah bagi ulun. Karena itu tadi kan sangat membahayakan ke pemukiman dan terserang ISPA.
1: Nah Pak Hendra, kalau untuk di tahun kemarin begitu itu seperti apa Pak? Ada peristiwa karhutla juga Pak Hendra?
2: Kalau di daerah Pengayun setiap tahun terjadi karhutla ini tadi.
1: Okay.
2: Dan pernah sempat di, lupa ulang tahunnya nah, itu sampai 3 buah rumah yang terbakar karena ini tadi ada api dibantu dengan angin lalu cepat merambatnya.
1: Baik, berarti kalau untuk penanganan tahun ini istilahnya lebih baik dapat dikatakan ya Pak Hendra ya?
2: Iya betul, dan bantuan dari mobil tambang pun alhamdulillah ada. Tahun-tahun kemarin belum ada, baru tahun ini yang ada.
1: Oke baik, jadi bantuan mobil untuk melakukan pemadaman di tahun ini lebih banyak begitu ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Baik, nah Pak Hendra, tapi kalau untuk kebutuhan paling mendesak untuk relawan saat ini apa itu Pak Hendra?
2: Kalau kebutuhan mendesak itu, kalau yang relawan swasta ya BBM, itu yang paling mendesak.
1: BBM-nya itu perharinya menghabiskan berapa Pak Hendra?
2: Kalau sampai 3 titik, kalau banyak titiknya tersebar itu sampai 20 liter.
1: Oke, berarti tadi 20 liter begitu untuk memadamkan 2 titik api ya Pak Hendra ya?
2: Itu dari pagi sampai sore kita sekitar 20 liter.
1: Oh, 20 liter satu mobil operasional dari pagi sampai sore begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, Pak Hendra, kalau untuk tadi satu titik spot yang belum dipadamkan ini, kesulitannya apa Pak Hendra?
2: Posisinya di tengah.
1: Oke, itu tepatnya jadi, di tengah-tengah seperti apa Pak?
2: Iya, di tengah-tengah dan kita pun tidak bisa menjangkau dengan alat yang ada. Kalaupun misalkan kita pemadaman secara manual, misalkan dipukul, itu di sini kan lahannya gambut nih.
1: Iya.
2: Jadi secara ininya ketinggalan lagi abunya.
1: Baik. Berarti kalau untuk langkah paling solutifnya seperti apa ini, Pak?
2: Kalau ini tadi kita menggunakan ini aja sih sebenarnya. Ya tadi kanal-kanal, kembali lagi ke kanal. Kalau kanal itu di dalamin airnya ada kan, bisa kita pakai di situ untuk pemadaman.
1: Nah,
2: karena
1: Pahen,
2: ya, kalau di sini Mbak lah, kanal-kanal itu berjarak 250. setelah 250, 500 meter ada kanal lagi. Nah, dari situ kan kita bisa mengatur untuk apa pemadaman di tengah.
1: Baik, berarti jaraknya itu cukup jauh juga, aksesnya tadi sulit dijangkau begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Pak Herman, mungkin dapat memberikan pesannya untuk masyarakat di sana seperti apa ini, Pak Herman?
2: Pesan-pesannya ya inilah, apa membersihkan samping-samping rumah buat warga setempat kan, karena kita khawatirnya angin cepat dan bisa merambat ke rumah. Jadi itu aja sih sebenarnya, dibersihkan lah seperti pohon-pohon yang tinggi samping rumah biar ditebang dulu kan. Karena dari pohon yang besar tadi itu yang cepat merambat ke rumah.
1: Oke, baik Pak Hendra. Pak Hendra, semoga juga relawan di sana 30 personil tadi sehat selalu begitu ya Pak Hendra ya.
2: Amin, amin.
1: Lalu juga karhutla di sana cepat tertangani dengan baik. Karena juga pada tadinya istilahnya itu harus kanalnya yang didalami ya Pak Hendra ya. Tapi kalau ya, untuk betul. Membutuhkan waktu itu berapa lama Pak?
2: Untuk apanya itu?
1: Untuk mendalami kanal tersebut.
2: Kita kurang paham kalau itu kan ada teknik tersendiri ya untuk pendalamannya, karena untuk kanalnya sudah ada tuh, tinggal mendalamkan aja lagi.
1: Oke, baik Pak.

0: Peringatan Peristiwa.
1: Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar 1/4 wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di level 6.504,99 pada pagi ini. Bersama reporter Sasa Hania. Sasa Hania, seperti apa pantauan terkininya?
7: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.504,99 atau naik 3,33 poin atau sekitar 0,05% dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya juga analis memperkirakan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI akan kembali menguat. IHSG diperkirakan bergerak pada kisaran 6.450 hingga 6.600. Pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh hasil evaluasi berkala BEI terhadap 14 indeks saham. Hasil evaluasi tersebut akan mulai berlaku pada 1 September 2026 dengan periode efektif berbeda sesuai dengan jenis indeksnya masing-masing. Selain itu juga tim analis mencermati target pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik secara nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak dalam 2 hingga 3 tahun. Program tersebut diawali dengan pembangunan 14 PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Pembangunan juga kembali mencakup Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Program ini juga berpotensi menghemat anggaran hingga 73,9 triliun rupiah per tahun melalui penggunaan PLTS dan penyimpanan energi berbasis baterai. Selain itu juga sektor energi terbarukan serta penyerapan tenaga kerja diperkirakan mendapat dampak positif dari PLTS ini. Dari sisi eksternal, pelaku pasar perlu mewaspadai sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Pelaku pasar juga mencermati penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda juga dapat menantikan informasi terkait saham dan rupiah pada jeda siang, lalu juga penutupan sore hari nanti.
6: Agenda DPR. Kabar bursa dan rupiah.

0: terkini Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter yakni terkait situasi terkini jelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto meninjau korban bencana alam gempa bumi di Nagekeo. Bersama reporter Nikolaus Maku. Nikolaus, seperti apa situasi terkininya di sana?
2: Baik, terima kasih. Di mana saya dan berada langsung dari posko lapangan Jenderal Rintanga di Kabupaten Nagekeo. Dapat kami informasikan bahwa saat ini tengah berlangsung persiapan-persiapan jelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sesuai jadwal akan meninjau lokasi pengungsian terpusat korban bencana alam gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus lalu, yang pada saat ini semuanya terpusat di lapangan Berdikari Tengah. Dan dapat kami informasikan dari pantauan kami, masyarakat tumpah ruah di badan jalan saat ini untuk menanti kedatangan Presiden Prabowo berserta rombongan yang akan meninjau beberapa lokasi, di antaranya posko terpadu atau posko terpusat pengungsi yang berada di lapangan Berdikari ini, dan juga sesuai rencana Bapak Presiden Prabowo akan meninjau dapur umum yang melayani para pengungsi selama berada di tenda-tenda pengungsian. Dan sesuai rencana juga Bapak Prabowo akan memberikan bantuan atau sumbangan kepada anak-anak korban bencana alam gempa bumi yang saat ini berada di tenda-tenda pengungsian. Demikian.
1: Kami juga menghadirkan informasi terkait ekonomi pasar. Harga cabai rawit di Kota Ambon melonjak tajam hingga Rp120.000 per kilogramnya akibat pasokan terbatas dari sentra produksi. Bersama reporter Lina Tehupuring. Lina, seperti apa update harganya?
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon melonjak hingga Rp120.000 per kilogram. Harga ini meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp100.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku, Robert Ewatimuri, mengatakan pasokan cabai saat ini masih mengandalkan sentra produksi lokal, di antaranya dari Gemba Kabupaten Serang bagian barat serta pasokan dari Pulau Buru. Meski demikian, harga cabai diperkirakan berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi di luar Maluku masuk ke Kota Ambon. Beberapa daerah sentra yang diharapkan kembali memasok antara lain dari Manado dan juga Makassar.
4: Atau punya pasukan dari luar ini untuk cabai itu, dia sampai sekarang itu belum masuk. Jadi sementara ini atau punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
3: Di tengah kenaikan harga, Disperindak Maluku juga memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga terus memantau perkembangan pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyikapi dampak El Nino, Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo Sulut Go menjamin ketersediaan beras hingga akhir tahun 2026. Bersama reporter Bobby Sambeka. Bobby.
5: Hai, Perum Bulog Divisi Regional Divra Sulut Utara dan Gorontalo Sulut Go menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Salah satu langkah utama yang dilakukan yaitu memperkuat stok pangan, terutama beras. Kepala Perum Bulog Divisi Sulut Go, Ermintora, mengatakan saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 13.000 ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, baik melalui penyebaran stok antar wilayah, Bulog juga melakukan penyerapan beras produk lokal. Menurut Ermin, Bulog tengah menyiapkan tambahan stok sebanyak 33.000 ton yang saat ini dalam proses pengiriman. Dengan tambahan tersebut, total stok beras Bulog Sulut Go diproyeksi mencapai sekitar 45 hingga 46 ribu ton.
6: Penyebaran stok antar bulog itu kita masih ada rencana tambahan itu sebanyak 33 ribu ton. Dan kalau 33 ribu ton ini sementara proses berjalan pemasukannya, kita berharap dengan tambahan 33 ribu ton itu stok kita akan sekitar 46 sampai 45 ribu ton ya, 45 sampai 46 ribu ton. Dan kalau itu sudah berada di kita, nanti ini akan mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup.
5: Lebih lanjut, Ermin mengatakan penyaluran beras SPHP terus ditingkatkan, bahkan sejak Juni hingga Juli, Bulog mencatat tren penyaluran yang mulai meningkat. Kondisi tersebut membuat ketersediaan beras SPHP di sejumlah pasar rakyat semakin terjaga. Lebih lanjut dikatakan kontinuitas pasokan akan terus dijaga agar masyarakat mudah mendapatkan beras SPHP. Ketersediaan beras tersebut juga diharapkan mampu membantu menjaga harga tetap terjangkau di tengah ancaman kemarau. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Karah, Surabaya mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas. Bersama reporter Faiz Putra. Faiz Putra, harga komoditas apa saja yang mengalami kenaikan?
7: Baik pendengar, sejumlah pedagang di Pasar Karah yang berada di lokasi Jalan Karah Agung, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sedikit mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas meski pengunjung pasar mengalami peningkatan pada saat momen libur peringatan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 25 Agustus kemarin. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti bawang putih, cabai kecil, cabai besar, beras, daging ayam, dan daging sapi, serta minyak goreng. Selisih kenaikan dari harga sebelumnya diakui pedagang mencapai Rp3.000 sampai Rp5.000 per satuan. Salah satu pedagang bernama Eko saat dimintai keterangan oleh RRI Selasa kemarin mengaku kenaikan harga paling ekstrim yakni pada harga cabai kecil, di mana harga sebelum libur Maulid Nabi masih berkisar Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilo, saat ini mencapai Rp50.000 per kilo. Untuk harga lainnya seperti bawang putih naik Rp5.000 yang harganya saat ini menjadi Rp35.000 per kilo, sedangkan harga bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan dari harga Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Untuk harga daging ayam masih stabil di angka Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilo, sedangkan daging sapi rata-rata Rp130.000 per kilo. Berikut statement dari Eko.
8: Kebetulan ya lumayan naik, makanya kan ketepatan Maulid ya, tanggal merah. Kisaran ya antara 3 sampai 5 ribu biasanya.
9: Cabai kecil aja,
8: berapa? Cabai kecil kalau dari sananya pulaknya ya, itu sekarang 50, bisa 50 ke atas.
9: 50 ke atas. Biasanya?
8: Biasanya sekitar 3 ribu.
7: Dan sementara itu pendengar, salah satu pengunjung pasar bernama Tio sedikit perlu adaptasi dengan kenaikan harga tersebut dan dirinya tetap menaruh harapan kepada pemerintah setempat untuk terus melakukan kontrol harga khususnya pada saat momen libur atau tanggal merah agar harga komoditas jauh lebih stabil. Berikut statement dari Tio.
10: Hari ini memang sekarang mas, selisihnya sampai 5 ribuan. Ya umumnya tanggal merah sih, tapi harapannya ya pemerintah itu iso apa ya mas, menstabilkan harga pas tanggal merah ini itu dan gak terlalu anjlok harganya.
7: Selain itu mendengar, faktor cuaca kemarau panjang diyakini juga menjadi faktor naiknya harga komoditas di beberapa pasar. Para pedagang khususnya di Pasar Karah berharap meski situasi pengunjung di momen libur Maulid Nabi tahun ini cukup ramai, harga seluruh komoditas dapat kembali stabil sehingga berlangsungnya ekonomi dapat lebih kondusif. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami juga akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam kilas berita.
9: Kilas berita. Kilas berita. Agenda DPR hari ini.
11: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, fraksi Gerindra mengadakan fokus group discussion dengan tema Menata Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan dan Melindungi Masyarakat. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAMD PRRI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan pimpinan daerah Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta. Badan Legislasi atau BALEG DPRRI mengadakan rapat pleno dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang perlelangan. Komisi 2 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ombudsman. Komisi 3 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Konsorsium Pembaruan Agraria untuk membahas konflik agraria struktural. Komisi 6 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian. Komisi 9 DPRRI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi 11 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat umum calon Gubernur Bank Indonesia. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Migas, Kepala SKK Migas, Ketua Komite BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, BAMD PRRI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Universitas Islam Negeri Jakarta. BALEG DPRRI mengadakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. Komisi 3 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama akademisi untuk menerima masukan terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Komisi 8 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun 2027. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat umum calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, BALEG DPRRI mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPRRI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun 2027 bersama Panja Pemerintah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Imigrasi, PT Angkasa Pura, dan PT Airnav untuk membahas rincian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
9: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar, harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan. Bersama reporter Chantia. Chantia, seperti apa update-nya?
12: Ya, baik pendengar. Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Gelombang kenaikan harga beras dari berbagai jenis tersebut saat ini tengah dikeluhkan secara luas baik oleh para konsumen rumah tangga maupun para pedagang pasaran. Dalam menanggapi kondisi ekonomi yang kian menghimpit, salah seorang pembeli, Aini Lianti, menyampaikan keluhannya secara langsung mengenai mahalnya berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Selain beras, ia juga mengeluhkan lonjakan harga komoditas penting lainnya seperti daging ayam yang ikut-ikutan meroket tinggi di pasaran bebas. Berikut statement dari Aini.
13: Berat banget gitu loh, apalagi ayam semua naik semua sekarang, terutama ayam. Ayam itu kira-kira MPG itu, kalau MPG setop tuh enak.
14: kemarin pas itu turun banget itu waktu kan libur sekolah itu ayam turun, telur turun.
15: Menanggapi hal tersebut, pedagang beras di pasar tradisional Danu Nugroho mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh faktor dari tingkatnya petani di hulu. Berikut statement dari Danu.
16: Kondisi penjualan sekarang menurun. Soalnya dari petani harganya sudah naik. Awalnya medium 13,5, sekarang 14,2. Premiumnya awalnya 14,8, sekarang 15,4.
15: Langkah cepat yang sangat dinanti oleh masyarakat luas adalah digelarnya program operasi pasar secara masif guna menekan angka kenaikan harga yang terus meroket. Melalui pelaksanaan operasi pasar tersebut, seluruh harga kebutuhan bahan pangan pokok sehari-hari diharapkan dapat segera kembali stabil, normal, dan terjangkau. Dari Kediri, Cantianov, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Bintuhan, lantaran nelayan sulit untuk melaut akibat cuaca buruk, pasokan ikan di pasar Impres Bintuhan menjadi berkurang dan harganya melonjak. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah, bagaimana update-nya?
17: Baik, pendengar. Gelombang tinggi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat berdampak terhadap aktivitas nelayan dalam satu bulan terakhir. Hal ini membuat nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut demi menjaga keselamatan. Akibat kondisi tersebut, pasokan ikan laut di pasar menjadi berpengaruh, seperti yang diungkapkan oleh Ella, salah seorang pedagang ikan di pasar rakyat Impres Bintuhan. Saat ini, jenis ikan laut yang tersedia untuk dijual menjadi lebih sedikit, karena pasokan dari nelayan mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, harga jual ikan laut saat ini juga mengalami kenaikan yang cukup drastis. Seperti ikan tongkol yang biasanya dibanderol Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan tuna yang biasanya Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk ikan sarden yang biasanya dibanderol Rp30.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Serta ada juga ikan jenis lainnya yang mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara salah seorang pedagang ikan di pasar Impres Bintuhan.
18: Jadi sekarang jenis ikannya dikit. Tidak dapat susah, dapat banyak. Lama. Musim yang sekarang.
17: Dan pendengar, meski masih ada konsumen yang tetap membeli ikan laut dengan harga yang tinggi, namun masih banyak juga konsumen yang justru beralih untuk membeli ikan air tawar. Dari Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Lampung, Pemprov Lampung menyiapkan intervensi pasar untuk mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Bersama reporter Agung Gazaldi. Agung.
19: Iya, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah intervensi pasar untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan, terutama beras dan gula. Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan harga di tingkat pengecer tetap sesuai dengan harga acuan pemerintah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan, mengatakan secara nasional terjadi kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH pada sejumlah komoditas, terutama daging, telur, dan beras. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Marindu menyebut harga gula di Lampung juga tergolong cukup tinggi, meski demikian harga komoditas tersebut masih berada dalam batas harga acuan tertinggi. Karena itu pemerintah daerah akan melakukan intervensi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga keterjangkauan harga gula dan beras bagi masyarakat. Sementara untuk komoditas daging, Marindo memastikan komoditas kondisi di Lampung masih relatif aman meski menjadi persoalan di sejumlah daerah lain. Pemerintah juga mencermati perkembangan harga di beberapa wilayah termasuk Lampung Tengah yang mencatat indeks harga relatif tinggi. Pemprov Lampung, lanjut Marindo, akan memperkuat intervensi untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau masyarakat. Terkait langkah khusus untuk beras, Marindo mengatakan Bulog akan melakukan penetrasi pasar dengan memastikan harga beras di tingkat pengecer sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
20: Gula juga untuk wilayah Lampung termasuk cukup tinggi, tapi masih berada di harga tinggi. Nah, ini menjadi tugas kita dalam kolaborasi dengan kabupaten kota untuk bisa mengintervensi harga gula dan harga beras tersebut. Kalau masalah daging juga tadi menjadi persoalan di beberapa daerah, tapi Lampung masih aman. Kemudian di beberapa daerah Lampung Tengah tadi ya, di Tengah ada indeks harganya masih cukup tinggi. Nah ini kita akan berkoordinasi dengan Lampung Tengah untuk bisa memastikan harga terjangkau di masyarakat.
19: Marindo juga memastikan pendengar kenaikan harga tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan atau kekurangan stok pangan. Menurutnya ketersediaan bahan pangan di Lampung masih mencukupi meski daerah mulai memasuki kondisi kering. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu harga cabai merah dan rawit naik tajam di Kota Sabang. Bersama reporter Diah Novritaria. Diah.
0: Ya, baik. Dari Sabang. Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang itu mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit itu menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya itu Rp35.000 dan saat ini di pasar induk Kota Sabang itu naik mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar Kota Sabang Rijal menyebut kenaikan harga itu dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat sementara hasil panen berkurang. Dan menurutnya kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir ini.
21: Cabai merah dan cabai hijau kenaikan dalam beberapa hari inilah akan permintaan lebih besar itu meningkatnya permintaan. Karena datangnya bulan Maulid, nah, tadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo. Kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya. Meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
0: Sementara itu, Pak Tegar, selain cabai rawit, harga cabai hijau kini juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai merah naik Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar induk Kota Sabang itu sebagian berasal dari petani lokal dan juga sebagian besar didatangkan dari daerah Lambaro Aceh Besar. Dan pedagang juga memastikan meskipun harga mengalami kenaikan untuk stok cabai itu dipastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Demikian laporan kami dari Sabang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible. Buruk
1: sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Longstaff, James could be in here. Dan James!
1: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
2: Yes, first and foremost, with the win because
3: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
1: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
3: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
1: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sukarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Sukarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Sukarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Sukarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Sukarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Monumen Pancasila Sakti, B. Monumen Nasional, C. Monumen Bandung Lautan Api, dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas? Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya inovasi ubi bambing, alternatif penanganan karhutla, menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Lalu juga ada dialog Densus memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Lalu juga kami akan update terkait penanganan dan penyaluran bantuan pasca gempa Flores. Dan juga kami akan menghadirkan topik terkait dari Free Fire menuju panggung dunia. Nantinya juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya atau juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita ke Gorontalo, pendengar. Ada Tanggida Group, sebuah komunitas peduli lingkungan di kota Gorontalo yang berhasil mengubah sampah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Bersama reporter Desriansyah Mahmud.
2: Pendengar, sampah plastik selama ini identik dengan limbah yang sulit terurai dan menjadi persoalan bagi lingkungan. Namun di tangan anak-anak muda Gorontalo yang tergabung dalam Tanggida Group, sampah justru memiliki cerita yang berbeda. Botol dan berbagai limbah plastik yang sebelumnya dianggap tak bernilai, dikumpulkan, dipilah, dan diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Mulai dari souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Lantas, seperti apa prosesnya? Bagaimana plastik tersebut diubah menjadi produk yang bernilai? Kami mengajak Anda melihat lebih dekat proses pengolahan sampah plastik yang dilakukan Tanggida Group, sekaligus menelusuri bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh menjadi potensi ekonomi masyarakat Gorontalo.

0: Di balik persoalan sampah plastik yang setiap hari kita temui, tersimpan potensi yang mungkin belum banyak dilihat. Di Kota Gorontalo, sekelompok anak muda mencoba mengubah cara pandang terhadap sampah. Bukan hanya dikumpulkan dan dibuang, tetapi diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Gerakan itu dilakukan oleh Tanggida Agrup. Tanggida Agrup berawal dari keresahan anak-anak muda terhadap persoalan lingkungan di Kota Gorontalo. Sejak 2023, komunitas ini aktif melakukan aksi pembersihan lingkungan.
1: Sebenarnya Tanggida Agrup ini berangkat dari keresahan kita yang ada di Kota Gorontalo, khususnya anak-anak muda. Kita sebelumnya adalah komunitas yang bergerak di aksi pembersihan lingkungan dari tahun 2023, dan di 2024 kita terpikir kenapa tidak sampah yang kita ambil di selokan kita olah lagi kembali sehingganya menjadi satu nilai ekonomis yang bisa menghidupkan kembali sampah itu sendiri.
0: Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui proses pengolahan sampah plastik. Sampah yang terkumpul dipilah, disiapkan, kemudian diolah menggunakan berbagai peralatan yang dimiliki komunitas. Dari proses inilah plastik yang sebelumnya dianggap tidak bernilai mulai berubah menjadi bahan untuk berbagai produk. Ada souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Setiap produk menjadi bukti bahwa sampah masih memiliki kehidupan kedua ketika dikelola dengan kreativitas dan keterampilan. Untuk mendukung proses produksi, Tanggida Agrup juga mendapat dukungan dari perusahaan melalui CSR serta bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam bentuk pengadaan sejumlah peralatan. Bukan hanya menghasilkan produk, Tanggida Agrup juga mulai membuka pasar hingga ke luar Gorontalo. Produk mereka telah dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Sulawesi Tengah, Manado hingga Kalimantan. Bahkan pasar di luar daerah saat ini menjadi salah satu tujuan penjualan terbesar.
1: Kalau untuk produk itu sendiri, kita sih lebih besar penjualannya kita di daerah Pulau Jawa, di Jakarta, Bandung, Bogor, dan sudah ada juga di Sulawesi Tengah, ada juga di Manado, ada juga di Kalimantan. Ya, sejauh ini untuk pasaran produk daur ulang paling banyak di luar Gorontalo.
0: Bagi Tanggida Agrup, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab satu komunitas. Diperlukan kolaborasi antara anak muda, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sebab semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang membangun ekonomi sirkular dari sampah di Gorontalo.
2: Pendengar, dari sesuatu yang dianggap sebagai limbah, Tanggida Agrup membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan kembali. Bukan hanya mengurangi beban sampah di lingkungan, tetapi juga melahirkan produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Dari Gorontalo, sebuah pesan sederhana hadir, apa yang kita anggap sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai ketika dikelola dengan kepedulian. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke Nunukan, pemirsa. Di Kalimantan Utara, lapas bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Bersama reporter Tiara Alia.
4: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda melihat budidaya ikan air tawar yang ada di Sailanuka. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.
5: Lapas kini bukan lagi sekedar tempat yang menakutkan untuk menghukum para narapidana. Di Nunukan, Kalimantan Utara, lapas justru bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Lokasinya berada di sarana asimilasi dan edukasi atau Sailanuka milik lapas kelas 2B Nunukan. Di tempat ini, para warga binaan dilibatkan langsung untuk membudidayakan ikan air tawar jenis nila dan lele. Uniknya lagi, pakan ikan yang digunakan berasal dari larva lalat tentara hitam yang diolah sendiri karena kaya akan kandungan protein tinggi. Salah satu warga binaan bernama Sopian menceritakan proses pengolahan pakan mandiri yang ia lakukan bersama rekan-rekannya.
6: Lagi pungut yang hitam supaya dia nanti menetas dari kulitnya ini. Jadi lalat, setelah jadi lalat dia nanti dia jadi lalat, dia kawin, baru dia bertelur. Bagus untuk konsumsi ikan dan ayam, burung.
5: Aktivitas ini tak hanya mengisi waktu, tetapi juga membekali para warga binaan dengan keterampilan produktif menjelang bebas. Meski begitu, usaha ini bukan tanpa kendala. Minimnya ketersediaan bibit menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.
6: Belum banyak ini, belum banyak bibit. Diberikan tuh segera dianulah, dipercepat apa, ditambah lagi bibitnya biar banyak lah.
5: Langkah Lapas Tunukan mengembangkan budidaya ikan air tawar bukanlah tanpa alasan. Sebagian besar masyarakat Tunukan selama ini masih bergantung pada pasokan ikan laut, sehingga peluang pasar ikan air tawar pun sangat terbuka lebar. Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Puang Dirham menjelaskan, program berkelanjutan di Sailanuka ini mengacu pada arahan pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal. Langkah ini pun membuahkan hasil nyata, tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga menyumbang pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga ratusan juta rupiah.
7: Kebetulan di Kabupaten Nunukan ini, ikan konsumsi di masyarakat bergantung daripada ikan laut. Sangat jarang sekali yang membudidayakan ikan air tawar. Kita melihat potensi itu antara defense and demand. Kita lihat peluang, maka kita coba lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Kita sudah cukup menyumbang tahun lalu 200 jutaan untuk PNBP dari Lapas Tunukan, dan itu kembali lagi ke masyarakat nantinya. Dan beberapa untuk premi narapidana sebagai bekal dia menjelang bebas.
5: Lewat sentuhan pembinaan dan pemanfaatan potensi lokal, Sailanuka membuktikan tembok penjara bukan halangan untuk berkarya dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
4: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
8: Ini baru enak.
9: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua saksi adalah Betty Emilia, staf pada bidang sekretariat, serta Agus Suhendra Wijaya, ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. KPK masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mendalami konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca dalam laman kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Lombok Timur. Ada potensi perikanan di Teluk Ekas, Lombok Timur, dan juga eksistensi koperasi nelayan Merah Putih. Diharapkan mampu membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat nelayan sekitar secara berkelanjutan. Nah, seperti apa potensi yang dimaksud, lalu juga dukungan fasilitas yang telah ada? Bersama reporter Agus Santosa.
3: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini tentang perikanan di Ekas Buana, Lombok Timur. Seperti apa potensi perikanan, perikanan tangkap maupun perikanan darat di Lombok Timur ini? Simak terus kelanjutannya dalam video potensi daerah, wawancara maupun video bergerak berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoperasikan Kampung Nelayan Merah Putih di Ekas Buana, Lombok Timur pada Desember mendatang. Kawasan pelabuhan yang telah dilengkapi pabrik es, gudang beku, dan tempat pelelangan ikan yang terintegrasi. Seluruhnya akan tersambung dengan potensi budaya perikanan darat di salah satu wilayah pesisir di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti apa dukungan fasilitas itu tersambung dengan produktivitas nelayan di dermaga ini? Radio Republik Indonesia Mataram berkesempatan melihat dari dekat dan mewawancarai salah seorang pengurus perhimpunan nelayan di Ekas Buana. Saya sudah bersama dengan Pak Abdul Kasim, sekretaris perhimpunan nelayan di desa ini, dan kita ingin tanya seputar seperti apa potensi yang ada di Ekas Buana khususnya untuk sektor perikanan tangkap. Pak Kasim, seperti apa potensi yang bisa diceritakan sekilas tentang potensi perikanan di sini?
4: Untuk potensi perikanan di desa Ekas Buana ini sendiri sangat ya, sangat lumayan lah, bisa dibilang standar ke atas ya. Soalnya beberapa nelayan juga memiliki pendapatan yang di atas standar untuk perekonomian desa.
3: Ya. Apa saja yang diusahakan oleh nelayan di sini, Pak Kasim?
4: Ya, ada beberapa item yang diusahakan seperti penangkapan ikan, ada bubu, ada budidaya lobster, dan budidaya rumput laut.
3: Satu lagi, Pak Kasim, kenapa lobster yang dipilih?
4: Karena lobster ini sangat menjanjikan dan perputaran uang untuk lobster ini sangat cepat. Ini diperkirakan sampai 6 bulan saja perputaran uangnya. Dan itu hasilnya bisa maksimal. Seperti itu.
3: Program KNNP memang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan lokal di Ekas Buana agar mampu meningkatkan kesejahteraan di pesisir Lombok Timur secara berkelanjutan. Itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Ekas Buana, Lombok Timur, salah satu titik perikanan tangkap yang ada di Pulau Lombok. Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Nusa Tenggara Timur, ada desa Wolowea yang terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki desa Wolowea adalah ritual adat Sopada Koloego, tradisi turun-temurun dari leluhur suku Wolowea yang terus dilestarikan masyarakat adat hingga saat ini. bersama reporter Nikolaus Makumeli.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Desa Woloya, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo. Ada salah satu jembatan yang merupakan salah satu jembatan tradisional, di mana jembatan ini dibuat berdasarkan salah satu kearifan lokal terkait bagaimana dan apa filosofi dari jembatan ini. Mari kita ikuti perjalanan kami. Desa Woloya yang terletak di Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki Desa Woloya adalah ritual adat Sopaba Koloego, sebuah tradisi turun-temurun dari leluhur suku Woloya yang terus dilestarikan oleh masyarakat adat. Menurut Franciscus Gou, tokoh adat suku Woloya, pengerjaan jembatan bambu Koloego memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antar kampung sekaligus sebagai akses menuju kampung adat Woloya.
5: Jadi ritual Pak Koloego ini ritual yang proses.

0: semata-mata hanya bambu.
1: Jembatan ini mengandung makna filosofis yang mendalam, yakni melambangkan jalinan kekerabatan antar anak suku, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan dan leluhur.
0: Lalu untuk apa filosofi dari ritual adat Kolego ini, itu dia menceritakan tentang hubungan antara kampung di sebelah sini dengan kampung di sebelah. Itu yang pertama, lalu yang kedua,

0: jual adat kolego. Jadi bahan-bahan yang kami kerjakan di sana itu semata-mata hanya bambu.
1: Dengan keunikan, nilai filosofis, serta kekuatan budaya yang dimiliki, Jembatan Bambu Koloego memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ikon wisata budaya Desa Wolowea. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dengan masyarakat adat setempat.
0: Harapan kami ke depan juga karena menyangkut dengan budaya di Wolowea ini, karena akan menjadi salah satu destinasi pariwisata budaya. Jadi kami juga tetap minta dukungan dari pihak pemerintah bagaimana dengan caranya masing-masing untuk kedepannya untuk bisa membangun, ada hal-hal yang kurang di dalam kampung adat ini mungkin bisa dibangun bersama masyarakat adat dengan pemerintah.
1: Melalui pengembangan Desa Wolowea sebagai destinasi wisata budaya, diharapkan tradisi leluhur dapat semakin dikenal luas, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian perjalanan kami di Desa Wolowea, Kecamatan Belawan, Nagikeo. Saya Nicholas Makumili, sampai jumpa lagi.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 26 Agustus. Pastikan Anda juga terus menyaksikannya setiap hari di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan survei udara untuk memetakan lanskap wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mengonfirmasi adanya potensi dampak tsunami serta memetakan jalur distribusi untuk bantuan logistik. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemantauan udara menggunakan helikopter telah dilakukan dengan menyisir wilayah pesisir utara. Mulai dari Labuan Bajo di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan visual dari udara, dampak tsunami pasca gempa bumi 7,7 magnitudo. Secara umum dikategorikan minor dan tidak menerjang kawasan pemukiman secara meluas. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ASN di Pemkab PUPR Bengkulu, di mana kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia yang merupakan staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendrawijaya yang merupakan ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dan menurut juru bicara KPK, kedua saksi didalami terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu, di mana merupakan ini merupakan pengembangan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lembong pada waktu yang lalu. Dan untuk Betty Emelia sendiri, menurut Budi bahwa dirinya didalami terkait dengan pengelolaan keuangan di Dinas PUPR Kota Bengkulu serta dikonfirmasi terkait sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Sementara Agus Wendrawijaya dimintai keterangan terkait dengan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kediamannya beberapa waktu yang lalu. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu yang bersangkutan juga dikonfirmasi berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu, di mana penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkab Bengkulu. Dan sebelumnya memang KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Bengkulu. Dalam hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik serta uang tunai lebih dari 4 miliar. Meski begitu, memang KPK menegaskan untuk pengembangan ini masih menggunakan sprindik umum dan belum mengungkap atau belum ada pihak tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Departemen Luar Negeri Deplu Amerika Serikat kini menangguhkan pengajuan permohonan visa imigran dari seluruh dunia karena sedang menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi para petugas konsuler. Inisiatif pelatihan staf konsuler dilaksanakan untuk mengajarkan para petugas dalam mengevaluasi setiap pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten. Penangguhan proses visa imigran dilakukan setelah seorang hakim federal membatalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara. Berita olahraga, pembalap Red Bull KTM Pol Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales dalam laga MotoGP Aragon di Motorland Aragon minggu mendatang. Red Bull mengkonfirmasi Vinales belum bisa tampil pada laga tersebut karena masih dalam proses penyembuhan. Sehingga Espargaro akan kembali diturunkan sebagai pembalap cadangan. Setelah sebelumnya ia menggantikan Vinales untuk tampil di Inggris. Pol tampil menjanjikan saat mengunci 2 poin pada sirkuit Silverstone, sehingga Red Bull KTM akan menurunkan Espargaro kembali yang kini akan berduet dengan Enea Bastianini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan dilakukan melalui pengerahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Penyaluran bantuan logistik dilakukan melalui dua titik utama, yaitu Posko Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai. Aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung hingga hari ini. Sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat Rabu pagi, BMKG mencatat sebanyak 7.492 gempa susulan telah terjadi di NTT. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Bersama reporter Taufik Usman. Taufik.
2: Ana dan juga pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sebagai langkah menjaga ketahanan pangan di daerah. Ketersediaan lahan pertanian dinilai menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan produksi pangan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sarifuddin Bano, kepada RRI hari ini mengatakan perlindungan lahan pertanian harus menjadi bagian penting dari strategi daerah dalam menjaga ketersediaan pangan. Menurutnya, pembangunan daerah tetap harus berjalan tanpa mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber produksi pangan masyarakat. Ia menjelaskan, berkurangnya lahan pertanian dapat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam mempertahankan produksi pangan. Jika lahan produktif terus beralih fungsi, daerah berpotensi semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.
3: Kita bahas perda itu secara bersama-sama. Dan ada sanksi tegas, ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda tersebut. Ketika ada alih fungsi lahan yang tidak berkesesuaian dengan perda tersebut, itu bisa dipidana. Begitu. Nah, ini yang kita minta kepada daerah, kepada kabupaten kota yang mempunyai wilayah. Perda ini ya tolong dalam rangka menjaga keberlangsungan swasembada pangan kita, lahan pertanian kita juga supaya tidak berkurang. Maka kita minta perda ini tetap ditegakkan. Begitu. Supaya lahan pertanian ini tetap terjaga terus.
2: Menurutnya, lahan pangan berkelanjutan atau LP2B tidak hanya berfungsi menetapkan dan juga mempertahankan kawasan pertanian, tetapi juga memberikan kepastian kepada petani untuk terus mengelola lahan sebagai sumber produksi pangan. Kepastian tersebut penting agar sektor pertanian tetap menarik dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat. Selain menjaga lahan, ketahanan pangan juga harus didukung dengan infrastruktur pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari bau-bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Bersama reporter Afriansyah Putra. Afriansyah.
4: Ya, pendengar, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari, Kota Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, kepada RRI hari ini mengatakan, Peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari.
4: Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar-Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Dari Kota Bau-Bau, Afriansa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian akan menyelidiki peristiwa kebakaran yang melanda gedung kosong SMK Negeri 1 Talaut di Kecamatan Melungwane Talaut pada Selasa dini hari kemarin. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra.
6: Ya, Anda dan juga pendengar, memang sampai saat ini kebakaran yang terjadi di gedung SMK Negeri 1 Talaut, Kecamatan Melungwane pada Selasa dini hari kemarin, 25 Agustus 2006, sekitar pukul 3 pagi, masih terus dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyebab terjadi kebakaran tersebut disebabkan oleh karena akibat kelalaian manusia atau sebab lain seperti faktor alam. Karena daerah Talaut yang saat ini sementara mengalami kekeringan akibat musim panas berkepanjangan. Kabakops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale yang memimpin langsung proses pemadaman dan dalam penyelidikan ini mengatakan penyebab kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan dan masih dalam penyelidikan pihaknya. Berikut keterangannya.
7: Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan karena yang difokuskan adalah bagaimana cara memadamkan api. Nanti tim identifikasi akan turun untuk memastikan penyebab kebakaran. Kami masih belum bisa memastikan, nanti hasil penyelidikannya akan menentukan. Intelijen sementara mendalami, dan yang jelas kami akan berupaya untuk mengungkap penyebab kebakaran. Sementara ini dua bangunan yang kalau dipastikan kerugiannya kurang lebih 300 jutaan. Ya, ruang belajar yang sudah tidak difungsikan karena mungkin lagi liburan anak-anak sekolah. Ya, salah satu kendala adalah tidak adanya pemadam kebakaran dan fasilitas pemadam lainnya, sehingga dapat menghambat untuk pemadaman baik dari kepolisian ataupun warga setempat yang berupaya memadamkan api.
6: Ya, Hana dan juga pendengar, keterbatasan sarana menjadi kendala dalam proses pemadaman karena di Kabupaten Kepulauan Talaut belum tersedia mobil pemadam kebakaran. Kendaraan URC Polres Kepulauan Talaut kemudian dikerahkan untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran di SMK Negeri 1 Melungwane kemarin. Selain itu juga masyarakat turut membantu proses pemadaman menggunakan peralatan sederhana hingga api berhasil dikendalikan atau dipadamkan. Dalam peristiwa ini, dua kendaraan yang berada di lokasi masing-masing, satu unit sepeda motor dan satu unit bentor turut terbakar. Beruntung juga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan gedung yang terbakar diketahui merupakan bangunan dalam keadaan kosong, hanya terdapat sejumlah lemari dan kursi sekolah, dan tidak ada aktivitas persekolahan oleh para murid dan juga tenaga pengajar. Demikian dulu yang bisa kami laporkan langsung dari Melungwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Indra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci segera menyalurkan beras bantuan pangan tahap 2 tahun 2026 kepada sekitar 8.300 keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
8: Baik, pendengar saya laporkan, Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci akan menyalurkan beras bantuan pangan tahap 2 tahun 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Pami Hafiza Siregar mengatakan, penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua untuk 3 bulan, yakni dimulai bulan Juli, Agustus, dan bulan September tahun 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Program tersebut menyasar sekitar 8.300 kepala keluarga di Kota Sungai Penuh.
9: Perlu kami informasikan bahwa dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan
8: Di samping itu, Pak Miatiza menambahkan jika terdapat kesalahan dalam penetapan penerima, pihaknya akan mengganti penerima tersebut dengan data cadangan. Data pengganti mengacu pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Forum Bulog berharap seluruh pihak yang terlibat dapat membantu memastikan data penerima sesuai ketentuan. Dengan begitu, bantuan beras dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan penyalurannya berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah calon haji dari Kota Kendari untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Bersama reporter Idam. Idam.
9: Baik. Jemaah calon haji Kota Kendari diminta segera menjalankan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Pemeriksaan istitaha ini merupakan syarat penting sebelum melakukan pelunasan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengimbau seluruh calon jemaah haji agar hendaknya tidak menunda-nunda melakukan pemeriksaan, di mana langkah ini untuk memastikan jemaah memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis dan komprehensif guna mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon jemaah haji, dan hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi dasar penetapan status istitoah kesehatan mulai dari jamaah yang dinyatakan sehat dan layak berangkat, jamaah yang membutuhkan pendampingan, hingga mereka yang masih menjalani pengobatan atau pemulihan. Sunardin juga menjelaskan bagi jamaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji, dapat dinyatakan belum atau tidak menunaikan atau tidak memenuhi syarat istitoah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk jamaah yang membutuhkan pendampingan, tetap diberangkatkan dengan pengawasan medis menggunakan obat dan bantuan pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Untuk kami himbau para seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, ya alhamdulillah kami sudah dua kali memberikan bimbingan manasik. Yang pertama, bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoah dulu, kemudian kita melakukan pelunasan. Jadi, untuk tahap awal ini, kalau Bapak Ibu tidak melakukan pelunasan, atau tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, dan tidak mendapatkan istitoah dari Dinas Kesehatan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan.
9: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi merupakan upaya pemerintah menjaga keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah haji. Bagi calon jamaah haji Kota Kendari yang sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan kesehatan, diminta segera menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pelunasan BPIH. Sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan, masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan dan mengikuti proses administrasi sesuai ketentuan. Dari Kendari, Idham, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Pasuruan yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji kini bisa mendapatkan layanan vaksin meningitis dan polio di RSUD Bangil dan RSUD gratis. Bersama reporter Emil Akbar.
11: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu lagi keluar kota atau di klinik swasta, sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya lebih murah dan terintegrasi layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina Selasa pagi. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Hanya saja banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
12: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor Kementerian Umroh dan Haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Hairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport Pemkab Pasuruan dalam percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor sehari jadi.
13: Support kami di sini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sini kita menginformasikan juga kepada para pelaku usaha haji dan umroh kalau kantor imigrasi Pasuruan sudah ada di Bangil dan juga bisa melakukan layanan jemput bola dan juga percepatan sehari. Jemput bola yang dimaksud di sini adalah kita bisa melayani permohonan paspor di luar kantor dengan koridor-koridor yang berlaku sesuai dengan aturan.
11: Diketahui, layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara Rp400.000 hingga Rp500.000. Sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal hingga berkisar antara Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Sedangkan kepengurusan paspor dikenakan biaya Rp350.000. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bersama reporter Tika Utami.
14: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2, Citra Dana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eko Bank dan pengepul. Sekretaris Bank Sampah Undiksa Komang Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mahasiswa. Koordinator Bank Sampah Undiksa Kade Anggi Putri Pratiwi mengatakan pengelola tidak menerima fee karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja organisasi. Meski demikian, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta akan memperluas edukasi melalui kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Undiksa.
15: Untuk itu dari kami tidak ada, karena kami sudah memelihara tersebut. Jadi kami juga senang, karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut. Bahwasannya yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu, semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada

0: bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
1: Anggota Bank Sampah Undiksani KDS Dini mengajak masyarakat lebih bijak mengelola sampah karena sampah yang dimanfaatkan dengan baik tidak hanya mengurangi masalah lingkungan tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas berkembang pesat dalam satu tahun terakhir bersama reporter Faisal Raihan.
2: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Banyumas melonjak signifikan dalam satu tahun terakhir. Hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 230 ribu pelaku usaha. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Namun menurutnya bertambahnya jumlah pelaku usaha perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas agar UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas. Sadewo mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan semangat berwirausaha. Pelaku usaha juga membutuhkan akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan agar mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya dukungan tersebut semakin penting, terutama bagi pelaku usaha dari keluarga prasejahtera, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
3: Perlu kita ketahui bersama, perkembangan UMKM di Banyumas mengalami lompatan yang luar biasa pesat. Jika dilihat dari data tahun 2024, tercatat ada sekitar 90 ribu lebih unit UMKM di wilayah kita, dan 2025 melonjak tajam menjadi 230 ribu unit UMKM dari 2024 ke 2025, dan kebanyakan biasanya ibu-ibu.
2: Sadewo juga mengapresiasi pelatihan yang memadukan praktik pengolahan produk kuliner dengan pemasaran digital. Menurutnya kualitas produk perlu diikuti dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, Pembinaan Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto Rohmat Agus Pranoto mengatakan, pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pembiayaan finansial. Pelaku usaha juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, serta memperbaiki pengelolaan usaha. Untuk itu, PNM Purwokerto baru-baru ini membekali 150 pelaku UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Banyumas. Peserta mendapatkan materi mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha agar lebih kompetitif.
4: Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar. PNM menghadirkan ruang belajar yang mampu membantu para pelaku usaha kuliner pada umumnya untuk meningkatkan kualitas produknya, memperkuat pemasaran, serta memanfaatkan peluang bisnis yang makin berkembang saat ini.
2: Hingga saat ini, PNM tercatat membina 125.971 nasabah di Kabupaten Banyumas. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 973 miliar rupiah. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan usaha. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, BP 3MI Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah perbatasan. Bersama reporter Faik Iqbar Muzaki.
5: BP 3MI Kepulauan Riau terus

0: memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah perbatasan. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan kerjasama tersebut dibahas dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosek Malindo. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan berbagai langkah penanganan TPPO, termasuk pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, serta gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah.
1: Kami mengusulkan, saya mohon dari pihak Malaysia, orang-orang Indonesia yang berada, yang bersembunyi di Malaysia, ya, yang notabene sebagai pelaku TPPO, tolong keluarkan, ya, tindak deportasi ke Indonesia. Alhamdulillah, sambutan begitu baik dari pemerintah Malaysia, Bu. September nanti kita diagendakan rapat lagi di Johor Bahru untuk pembahasan penanganan secara spesifik. Dan ketika Malaysia oke, saya juga masuk. Salah satunya adalah kerjasama dalam penempatan pekerja migran secara legal dan prosedural. Nah, ini salah satu juga upaya untuk menekan ya TPPO ini. Kita tempatkan saudara kita yang bekerja secara legal dan prosedural luar negeri.
0: Selain itu, BP3MI Kepri juga tengah menyiapkan program spesial border treatment bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau diproyeksikan menjadi daerah percontohan untuk mendukung penempatan pekerja migran secara legal bagi masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan Malaysia. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menilai keberhasilan perlindungan pekerja migran juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia sejak sebelum keberangkatan, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan.
2: Harapan kami model ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
0: Melalui penguatan kerjasama lintas negara, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas calon pekerja migran, BP3MI Kepulauan Riau berharap perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat semakin optimal, khususnya di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Barmusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyiapkan rumah susun bagi pegawai yang telah berkeluarga. Fasilitas hunian disiapkan untuk menampung 4.100 ASN pusat yang akan berpindah ke IKN mulai tahun ini. Bersama reporter Andreas Trisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN mulai menyiapkan rumah susun rusun dengan berbagai tipe untuk mendukung perpindahan aparatur sipil negara ke IKN yang rencananya mulai dilaksanakan tahun ini. Kepala OIKAN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyediakan rusun seluas 98 meter persegi dengan 3 kamar, namun tipe tersebut dinilai terlalu besar untuk ASN yang baru menikah. Karena itu, otorita IKN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun rusun tipe 45 dan 65 meter persegi untuk menyesuaikan kebutuhan hunian ASN, khususnya pegawai yang baru menikah maupun yang telah memiliki anak. Basuki menjelaskan rusun tipe 45 akan diperuntukkan bagi ASN yang baru menikah. Sementara rusun tipe 65 meter persegi disiapkan bagi ASN yang telah memiliki satu atau dua anak. Penyediaan rusun tersebut menjadi bagian dari 8 paket pembangunan yang disiapkan OIKN tahun ini.
5: Yang baru menikah, itu saya belum bisa menempatkan dia di dalam satu rusun, satu unit. Karena terlalu besar, 98 meter persegi, 3 kamar, kalau dia newly married, saya jadi nggak fair bagi yang lain-lain. Makanya tahun ini, dari 8 paket itu, kami akan bangun yang tipe 45, tipe 65. Sehingga lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Kalau nanti senior merit kita tampung di 98, mengurangi kapasitas. Yang 65 meter persegi, itu juga kami rencanakan untuk yang mungkin mempunyai putra-putri satu atau dua orang.
4: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Satgas Pemindahan ASN sekaligus Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKAN, Mia Amalia mengatakan, terdapat 16 kementerian dan lembaga yang telah diidentifikasi untuk memindahkan ASN-nya ke Nusantara. Seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta ATR BPN, dan Kementerian Kehutanan. Meski begitu, mengenai ASN yang dipindahkan dan waktu pemindahannya menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB.
6: Kami sudah mengidentifikasi 16 kementerian dan lembaga, dan itu akan menjadi input bagi Kementerian PAN-RB untuk menyusun rencana pemindahan ASN.
4: Adapun penyiapan rusun dan pemetaan kebutuhan kementerian serta lembaga tersebut dilakukan untuk mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan, sekaligus memastikan kebutuhan hunian ASN dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pembelajaran daring siswa SD hingga SMP. Menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat karena karhutla, bersama reporter Syahrul Sani.
7: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
8: Kita ada kunjungan ke sekolah, melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak. Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari guru, ini kan dari sekolah, karena guru tetap masuk, tidak daring. Itu kita pantau, dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan, dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
7: Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
9: Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luring akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar mengajarnya dijalankan lancar.
7: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Disdikbud Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Maros memperkuat kolaborasi dengan Pemkab Maros untuk meningkatkan pelayanan haji. Bersama reporter Kristianto. Kristianto.
10: Baik, saudara pendengar, beberapa jam yang lalu telah digelar kegiatan koordinasi pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maros dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang juga dihadiri oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam hal ini membahas masalah istita'ah jemaah haji, di mana Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai suatu kebijakan tersendiri, yakni pembentukan satuan petugas yang di mana bertugas untuk menghadirkan bagaimana para jemaah yang akan calon jemaah haji akan berangkat memiliki kesehatan yang full untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Bersama ini kami didampingi Kasubag Tata Usaha Kemenhan dan Umroh Kabupaten Maros, Haja Absah. Selamat siang, Bu.
11: Selamat siang, Mas.
10: Ya. Bisa Ibu jelaskan bagaimana sih, Bu, kegiatan yang tadi soal sosial koordinasi antara Dinas Kesehatan ke depan seperti apa nih, Bu?
11: Kami dari Kemenhan Maros mengharapkan untuk kesehatan jemaah untuk pemberangkatan tahun 2027, kami harapkan kesehatan jemaah betul-betul berangkat dengan istita'ah 100%. Maka kami Kemenhan Maros membentuk satgas satuan petugas kesehatan istita'ah jemaah tahun 2027 bersama Dinas Kesehatan, Kanwil ke kantor wilayah Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh petugas kesehatan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maros.
10: Ya. Jadi ke depannya ini harapannya pembentukan satgas ini harapan dari pemerintah untuk memberangkatkan haji para jamaah khususnya masyarakat Maros bisa terwujud dengan sesuai harapan, Bu ya?
11: Ya, kami harapkan jemaah berangkat sesuai harapan pemerintah. Semua jemaah istita'ah diberangkatkan ke Tanah Suci tahun 2027, insya Allah.
10: Ya, terima kasih, Bu.
11: Ya, terima kasih. Selamat siang.
10: Ya, demikian informasi yang bisa kami laporkan langsung dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros. Kembali ke studio.
12: Kilas Berita.
13: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo akan melihat langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan di lapangan berjalan dengan baik. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Polda DIY menggelar kegiatan pangan murah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau untuk masyarakat. Bersama reporter Vika Azalea.
14: Bahan pokok yang harganya lebih terjangkau atau harganya lebih sedikit murah dibandingkan yang ada di pasar. Sekaligus tentunya mendukung ketahanan dan ketersediaan.
15: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda DIY pagi tadi menggelar gerakan pangan murah di halaman Mapolda DIY. Kapitumas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga turut mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan di DIY, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi.
14: Sasarannya tentunya untuk masyarakat Jogja ya, yang memang kondisi saat ini sehingga kita hadir atau Polri hadir dalam rangka mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan di DIY.
15: Sementara itu, salah satu warga, Tati, menilai kegiatan tersebut sangat membantunya. Menurutnya harga bahan pokok yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
16: Ya, positif lah.
17: Membantu nggak?
16: Membantu, sangat membantu.
17: Sangat membantu
16: iya.
17: Beli keperluan ini ya.
16: Iya, iya.
17: Kalau umpamanya dengan rank harga kan ada selisihnya gitu. Biasanya kalau di pasar dengan beli segini bisa sampai berapa, Bu?
16: Kalau di pasar? Pasar bisa 300-an lebih.
17: Jadi 300-an ini cuma 200
16: berapa?
15: Dalam kegiatan tersebut, Polda DIY menyediakan 600 paket sembako yang dapat diperoleh masyarakat melalui kupon maupun datang langsung ke lokasi. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban merasa terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis karena kebutuhan asupan gizi yang terpenuhi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Bersama reporter Witra Adila.
18: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
19: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini Rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
18: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
20: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
18: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar.
3: Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
12: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan melemah 0,07% pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
21: Ya, pendengar, memasuki jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tipis. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG berada di level 6.496,89, turun sekitar 4,77 poin setara dengan 0,07%. Sebelumnya IHSG dibuka menguat 0,05% ke level 6.504,99 dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Namun pergerakan indeks berbalik melemah hingga jeda siang meski analis sebelumnya memperkirakan IHSG berpeluang rebound. Sebelumnya analis memperkirakan IHSG masih berpeluang bergerak dalam rentang 6.450 hingga 6.600. Pergerakan IHSG turut dipengaruhi oleh evaluasi berkala Bursa Efek Indonesia terhadap 14 indeks saham yang mulai berlaku pada 1 September mendatang. Selain itu, pelaku pasar mencermati rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak. Program tersebut diperkirakan memberikan sentimen positif terutama bagi sektor infrastruktur, konstruksi, energi terbarukan, dan penyerapan tenaga kerja. Dari sisi eksternal, investor masih mencermati sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Iran, serta perkembangan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Pasar juga menunggu data inflasi berdasarkan pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika Serikat sebagai salah satu indikator arah kebijakan The Fed. Sementara itu, aksi jual investor asing juga masih menjadi perhatian pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda juga dapat menantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
12: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya.
2: Program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan.
0: Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gili Manuk. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif. KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Pompa difokuskan pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
3: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Esnuropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
4: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana karena satu unitnya memerlukan 6 orang dikalikan 200 unit dan itu harus shifting.
3: Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
5: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini itu masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, kami diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
3: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gili Manuk. Program ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
6: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak ini dalam 3 tahun.
6: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
8: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
7: Proyek senilai 9,157 triliun rupiah ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BEL 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi. Menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta lebih banyak dibandingkan penerima di perguruan tinggi negeri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati. Afriani, silakan dengan informasinya.
9: Iya, pendengar, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat atau mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dan dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Kepala Bakom Muhammad Kodari mengatakan, hingga semester genap 2026 tercatat 840.792 mahasiswa aktif telah menerima KIP Kuliah. Dan menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta justru ternyata lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Berikut kutipan pernyataan Kepala Bakom Muhammad Kodari.
10: Program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Dari total penerima ongoing 2026 tercatat 840.792 mahasiswa dengan rincian 380.741 mahasiswa di 124 PTN dan 460.051 mahasiswa di 2.204 PTS.
9: Ya, pendengar, dalam pernyataannya tadi, Kodari mengatakan memang cakupan KIP kuliah ini tidak hanya terkonsentrasi di perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga menyasar ke perguruan tinggi swasta. Sementara program ini juga menjangkau mahasiswa yang berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Pada 2026, jumlah penerima KIP kuliah di wilayah 3T mencapai sekitar 85 ribu mahasiswa dan sekitar 10,2% dari seluruh penerima aktif. Pendengar, pemerintah mengalokasikan sekitar 15,3 triliun rupiah untuk KIP kuliah di tahun 2026 ini dengan target sekitar 1.047.221 mahasiswa penerima. Dan bagi mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan, pendaftaran akun KIP kuliah 2026 ini masih akan dibuka hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Bantuan yang diberikan nantinya akan mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi serta bantuan hidup kepada mahasiswa. Tadi Kepala Bako mengatakan besaran bantuan biaya hidup akan disesuaikan dengan 5 klaster wilayah mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulannya mengikuti indeks biaya hidup di lokasi perguruan tinggi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afrian Nurspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Berikut laporan Hairul Umam.
11: Sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi telah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia selaku staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendra Wijaya selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaannya, penyidik mendalami pengetahuan Betty Emelia mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu dan juga sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Sementara, saksi Agus Wendra Wijaya dimintai keterangan mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan di kediamannya.
11: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu, yang bersangkutan juga dikonfirmasi oleh penyidik berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap saksi kedua, yaitu saudara ASW selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu, dimintai keterangan oleh penyidik atas hasil penggeledahan di rumahnya. Selain itu, saksi juga didalami oleh penyidik berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkup PUPR Kota Bengkulu.
12: Lebih lanjut, KPK sendiri memang mengungkap adanya dugaan pihak swasta lain yang memberikan sesuatu kepada Bupati Rejang Lebong. Dugaan tersebut memang ditemukan dalam pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya ditangani melalui operasi tangkap tangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan lembaganya telah menerbitkan 2 sprindik umum dalam pengembangan perkara tersebut. Menurut Taufik, pengembangan penyidikan itu menunjukkan adanya dugaan pemberian lain di luar pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Taufik mengatakan KPK kini mendalami dugaan penerimaan oleh Bupati Rejang Lebong dari pihak swasta lainnya. Pendalaman dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan termasuk melalui penggeledahan dan pengumpulan sejumlah dokumen.
13: Jadi ada dua sprindik yang kita terbitkan, dua-duanya sprindik umum terkait dengan pemberian pihak swasta kepada Bupati Rejang Lebong. Artinya ada pemberi lain selain yang kemudian waktu tertangkap tangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada pemberi lain. Nah, kemudian ada penerimaan dari Bupati Rejang Lebong yang tadi diberikan oleh pihak swasta yang lain. Nah, dari pengembangan-pengembangan tersebut, hasil penggeledahan-penggeledahan, pengumpulan dokumen juga ditemukan kemudian bahwa pihak swasta ini modus-modus proyeknya tidak hanya seperti di Rejang Lebong saja gitu, juga dilakukan di wilayah lain. Ya, ini sudah diketahui juga oleh publik, oleh pers juga bahwa kemudian rekan-rekan penyidik juga melakukan penggeledahan di Kota Bengkulu.
12: Diketahui memang KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Bengkulu. Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah. Uang tersebut ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Meski demikian, KPK menegaskan hingga saat ini belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
14: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati penggagas Bikers 1000 Tikungan Flores menjelaskan, bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
15: Saat ini grup Bikers 1000 Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Atas partisipasi dari semua rekan Bikers se-Indonesia lewat grup Bikers 1000 Tikungan Flores diamanakan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih, mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
14: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
16: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
14: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT menyebut indeks potensi radikalisme di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2025. Hasil survei FKPT ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal yang semakin kecil. Berikut laporan reporter Andi Sanga dari RRI Gorontalo.
17: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan 2,8 poin pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pemahaman, sikap, dan tindakan masyarakat dalam menolak penyebaran paham radikalisme. Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo, Hasan Panigoro, mengatakan skor IPR Gorontalo tahun 2025 turun menjadi 8,8 poin dari 11,6 poin pada tahun 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 10,6 poin. Hasan menegaskan hasil survei FKPT tersebut dapat dipercaya karena telah melalui proses review oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT serta tim review dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia.
18: Dan ini sudah direview oleh beberapa tim reviewer tingkat nasional yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian ada juga dari beberapa tim reviewer di beberapa lembaga seperti beberapa universitas, ada juga dari Kementerian, dari UI, dari Nusa Institute, Semai Research, dan beberapa tim reviewer lainnya.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, mengatakan data IPR hasil survei FKPT ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut bakal jadi panduan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran paham radikal di dalam daerah.
19: Tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang perlu saya baca. Saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
17: Penurunan angka IPR ini mencerminkan upaya pencegahan radikalisme di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif. Berdasarkan survei nasional BNPT tahun 2017, Gorontalo pernah berada di peringkat kedua secara nasional dengan skor potensi radikalisme mencapai 58,48%. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya pencegahan agar Gorontalo tetap menjadi daerah yang aman, toleran, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap paham radikal. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah padatnya pemukiman kota Yogyakarta, lahan sempit bukan menjadi batas untuk bertani. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, Daliman menyulap ruang terbatas menjadi lahan produktif. Menanam cabai, terong, hingga bawang merah. Berikut laporan Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta.
20: Sebenarnya yang penting intinya senang nandur ya mas.
21: Jalanan sempit, rumah berhimpit tidak mematahkan semangat Pak Daliman dalam minatnya membangun sebuah pertanian. Dari rooftop rumahnya di Gemblakan Atas, pria paruh baya ini membangun mimpi mewujudkan pertanian perkotaan dengan sistem terpadu. Sejumlah tanaman subur seperti cabai, terong, peternakan ayam, dan terbaru bawang merah yang telah dipanen bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Daliman mengatakan awal mula membangun sistem pertanian di atas rumah ini berawal dari dirinya yang senang menanam. Menurutnya untuk bawang merah merupakan hasil perdana yang telah dipanen raya. Dalam satu pot terdapat dua jenis tanaman yakni bawang merah dan cabai. Dan total ada 50 pot dengan bibit setengah kilogram atau masing-masing pot 3 umbi bisa menghasilkan sekitar 8 hingga 15 umbi baru.
20: Rencana saya ke depan semua saya tanam berabang dulu semua pakai ini rencana baru tanamnya cabai. Kalau saya ini pakai tanah, pakai sekam dan kotoran ayam. Kenapa saya pelihara ayam? Soalnya saya ambil kotoran ayam yang tercampur dengan sekamnya tadi. Jadi memelihara ayam untungnya ada dua, ada telur dan sekam yang ada kotoran.
21: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengapresiasi inisiasi pertanian perkotaan yang dilakukan. Melalui pertanian ini membuktikan bahwa lahan bukan menjadi halangan untuk membangun ketahanan pangan.
22: Lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya, Pak.
23: Nah, itu namanya ketahanan pangan itu kayak gini. Okay. Freedom of untuk makanan.
21: Ami, istri Pak Daliman, mengaku selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan pribadi, hasil pertanian sebagian dijual untuk menambah pendapatan keluarga.
24: Kalau dulu belum nanam itu kan saya sering belanja gitu. Terus sekarang ya sudah enggak. Terus kalau ini juga misalnya apa ya, kita nggak ada belanjaan di kulkas gitu. Terus kita cuma tinggal metik aja, yang di atas ada apa? Oh ada terong, kadang bayam, cabai juga ada, tomat ada.
21: Dari rooftop rumah warga, semangat kemandirian pangan pun tumbuh. Sebuah solusi sederhana untuk menghadapi keterbatasan lahan, sekaligus lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setidaknya 50 anak tewas dan beberapa lainnya dirawat di rumah sakit akibat wabah difteri di negara bagian Kano, Nigeria, Barat Laut. Hal itu dikatakan Badan Legislatif Negara bagian tersebut pada hari Selasa kemarin, sebagaimana dikutip Antara hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Kano meminta pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Negara Bagian untuk mengatasi wabah tersebut. dan mengarahkan komite kesehatannya untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait mengenai masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi beberapa daerah pemerintahan lokal. Ibrahim Muhammad, anggota legislatif negara bagian yang mewakili Rano, salah satu wilayah pemerintah daerah yang terdampak, mengatakan dalam sidang pleno bahwa wabah tersebut sangat parah di komunitas Ridin dan Sabuar Kaura, tempat sebagian besar kematian dilaporkan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah klub terbaik hari ini akan mengawali persaingan pada hari pertama Grand Final Indonesia Ping Pong League dari kawasan Cibubur. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan peringatan. Saat ini kami berada atau kami harus melaporkan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana saat ini tengah berlangsung atau telah digelar atau telah dimulai Grand Final atau BRI Grand Final Indonesian Ping Pong League atau IPL 2026 yang merupakan perhelatan ataupun pelaksanaan untuk season kedua ataupun musim kedua. Dan bisa kami sampaikan saat ini kami masih menanti persiapan dari jelang pembukaan ataupun opening ceremony dari Grand Final tersendiri. Dan pendengar, bisa kami sampaikan bahwa ini setelah sukses menggelar Indonesia Ping Pong League atau IPL musim perdana di tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali dengan season kedua. Turnamen pada tahun ini ataupun kejuaraan yang dijadwalkan dimulai pada hari ini tanggal 26 Agustus dan dijadwalkan akan berlangsung sampai dengan Sabtu 30 Agustus mendatang. Grand Final IPL season 2 sendiri ini diikuti oleh 47 tim dan untuk Grand Final sendiri menghadirkan ataupun menyajikan pertandingan dari 8 tim putra dan putri, di mana 4 tim putra terdiri dari Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara dari Grand Final untuk tim putri sendiri ini mempertemukan Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, dan PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putri. Dan pada pertandingan pertama yang berlangsung sekitar pukul 10 sampai dengan 12.30 tadi telah berlangsung satu tim elit putri yang mempertemukan Onyx Sport Jakarta dan juga Jasara Harja Putri yang akhirnya dimenangkan oleh Onyx Sport Jakarta Putri dengan skor 3-0 ataupun dari menang 3 game atas Jasara Harja Putri. Dan pada gelaran ini Ketua Pelaksana IPL 2026 Yon Mordiono mengatakan bahwa kompetisi tahun ini mengadopsi sistem Liga Tenis Meja Profesional Dunia dengan 3 seri regular, season, dan juga Grand Final. Dan pada IPL season 2 sendiri memperluas jangkauan kompetisi ke 7 zona Indonesia sekaligus memperkuat pembinaan atlet melalui kategori kelompok umur seperti kelompok umur usia di bawah 13 dan juga usia di bawah 15. Dan penyelenggaraan pada tahun ini berjalan dengan konsep baru, yaitu melalui pendekatan sportainment untuk mendekatkan tenis tentunya kepada masyarakat, terutama pada para pecinta tenis meja. Dan untuk sementara kami masih menanti dari upacara pembukaan ataupun opening ceremony dari Indonesia Ping Pong League ataupun IPL musim atau season kedua tahun 2026. Kemudian untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, yang rapi di Loli Protik RRI, terus mengedara untuk

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali.

0: Anggota Ombudsman Roberta Endi Jaweng mengatakan pihaknya mulai tahun ini akan mengukur kerugian publik yang berhasil dicegah atau diselamatkan melalui penanganan laporan masyarakat sebagai bagian dari program valuasi kerugian publik. BPOM menerbitkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Regulasi mengatur keamanan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan untuk mengendalikan resiko paparan zat berbahaya. Polda Kalimantan Barat meningkatkan patroli pembasahan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kubu Raya. Langkah dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala dan meluas menuju pemukiman warga. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait inovasi ubi bambing alternatif penanganan karhutla. Inovasi ubi bambing saat ini sedang dipersiapkan sebagai metode alternatif untuk membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Istilah ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong uji coba dan produksi massal teknologi berbasis tepung ubi atau singkong ini dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang pada 24 Agustus 2026. Lantas seperti apa tanggapan dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN? Kami telah bersama Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ORPP BRIN, Puji Lestari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Puji, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Ibu Puji, sejauh mana ini ubi bambing sudah diuji? Apakah memang masih dalam tahap laboratorium, uji lapangan, atau pernah diterapkan di wilayah rawan karhutla?
2: Mungkin ini ya, kalau kami tetap berbasis menyampaikan dari aspek eviden yang kami lakukan di BRIN dan potensi dari ubi ini sendiri ya sampai saat ini. Nah, tentu saja gini, untuk program yang Pak Prabowo ini tentu saja untuk apa ya, untuk penanganan katakanlah penanganan dari kebakaran hutan ataupun lahan ini perlu kita dukung. Nah, dalam hal ini seperti yang perlu kami sampaikan, dari ubi ini katakanlah yang kasava ya sino, kalau dari basis materi genetik dari sumber daya genetik sebenarnya sangat potensial sumber daya genetik. Kita lihat dari ubinya sendiri ini bisa tumbuh dimanapun. Maksudnya beda dengan padi, beda-beda dengan kedelai misalnya. Jadi ini profitnya, produktivitasnya tinggi, kemudian juga dia sumber pangan juga, karbohidratnya itu selain murah juga bisa kata untuk diversifikasi pengganti katakanlah beras, padi juga bisa. Nah, ini juga bisa ditahan di berbagai lahan termasuk lahan kering gitu. Jadi ini gini, mak kalau kita sampai ke arah membantu bagaimana ini bisa menjadi alternatif, alternatif untuk penanganan kebakaran hutan, karhutla, ini sampai saat ini terus terang ya kami pertentangan fokusnya adalah menyiapkan pengembangan varietas atau calon-calon varietas unggul ubi kayu yang memang menghasilkan padi tinggi, beberapa produktivitas tinggi, sampai ini kita punya calon galur-galur. Nah, itu sebagai materi genetik kami insya Allah mendukung ke sana bisa. Nah, untuk terkait dengan aplikasi ya, untuk ini kami terus terang dari berbagai riset ya mungkin, karena kalau yang RPP sendiri belum melakukan, jujur. Mungkin kalau OR lain, ya untuk khusus untuk bagaimana ini bisa membantu untuk penangkar hutla, ini belum kami lakukan kalau di UR Pertanian dan Pangan. Tapi secara materi genetik, bahan baku, insya Allah kami kembangkan ke sana. Cuma gini, kalau dari aspek sains dan dari riset yang telah ada, ini memang punya fungsi dia. Jadi, untuk skala kecil, ini berbagai riset telah dilakukan di negara lain juga, kalau di kami, terlebih kami belum. Jadi intinya adalah, padi ini bisa mereka apa ya menghasilkan cair, jadi bisa menghambat penyebaran api. Ada fungsi-fungsi di sana secara langsung belum mematikan api ya. Jadi skala kecil menghambat memperlambat rambatan api katakanlah. Kemudian jika bisa membentuk lapisan karbon yang memblok oksigen misalnya, itu menjaga kelembapan, jadi itu bisa menurunkan penyebaran kebakaran. Itu untuk skala kecil misalnya itu sampai saat ini insya Allah. Kalau kita bisa coba dengan bergas secara teoritis.

0: dasar bukti bukti ilmiah itu insya Allah bisa, dan dia biodegradable ya, jadi ramah lingkungan dari residu aman. Ini mungkin itu, tapi untuk jadi intinya adalah lebih ke pencegahan perlambatan kebakaran.
1: Baik.
0: Beda dengan saat extinguisher atau yang berbahan air langsung bisa matikan api secara langsung dan cepat. Itu kalau muri tepung ini ya, tapi memang perlu formulasi intinya. Perlu kita overformulasi dosis seperti apa, itu mungkin yang perlu kita pelajari ke sana dan nanti bisa dukung ke sana.
1: Nah, Bu Puji, dalam kondisi seperti apa inovasi ini paling efektif?
0: Ya, kalau paling efektif tentu saja kita dengan potensi tepung, katakanlah tepung ubi kayu dengan potensi yang ada, dengan yang sudah dilakukan sebagai contoh yang sudah dilakukan. Ini sebenarnya bisa ke arah kesan contoh yang selain. Jadi nggak murni tepung. Jadi kita harus tetap berbasis, jangan sampai pseudoscience. Dalam arti ini terbukti semuanya, tapi secara ilmiah ini sebenarnya benar tidak. Jadi kalau kami secara riset tentu saja, contoh sebagai sains sudah dilakukan di beberapa kelompok riset ya, di internasional juga gini. Kombinasi pati dengan grafit misalnya, itu bisa ternyata menjadi retardan. Ini bisa mengurangi kebakaran, meski skala kecil, kebakaran dalam skala kecil lah, dengan bantuan polipropilen itu sebagai contoh. Kemudian kombinasi pati kasava ini dengan amonium polifosfat atau CaCO3 dalam komposit kayu tertentu itu bisa juga membuktikan efektivitasnya. Itu untuk menjadi memperlambat penyebaran api. Nah, ini skala kecil ini dengan komposisi formulasi yang efektif ini. Dan juga nanti kalau diperbesar, tentu saja gini, sebelum scale up harusnya kita dalam skala optimal. Itu sudah kita well proven dulu. Ini sebagai beberapa contoh sudah ada. Dan tidak murni sekali lagi, kita buat formula dulu. Yang pasti pembawaan seperti apa, kemudian juga metodenya nanti spread seperti apa, itu perlu kita dulu. Kita pastikan dulu. Tapi transfer potensinya ada, insya Allah.
1: Baik. Nah, Bu Puji, kalau ini kan sudah istilahnya dapat dikatakan juga efektif begitu ya untuk menghambat penyebaran api tadi. Tapi seberapa
0: kecil ya? Skala kecil.
1: Oh, skala kecil saja ya, Ibu Puji ya?
0: Efektif. Yang sekarang ini masih dilakukan skala kecil ini dengan berbagai formula. Saat ini kalau sampai di lapang, mohon maaf, untuk secara ilmiah kami belum melihat beberapa bukti itu. Maksudnya kalau skala besar, sekali lagi, skala kecil kita optimalkan dengan formula, dengan dosisnya, metode spray-nya seperti apa, itu harus kita buat dulu. Nah, itu baru nanti. Jadi ini menurut saya sih masih perlu waktu dulu sebelum skala besar. Jadi itu skala optimal yang terkontrol dulu dengan lengkap, itu mungkin harusnya seperti itu. Maaf ya, karena kami harus membuktikan dulu secara saintifik dan bukti yang well proven.
1: Nah, Bu Puji, bagaimana dengan biaya produksi lalu juga distribusinya ini dibandingkan teknologi penanganan karhutla yang saat ini digunakan?
0: Ini kalau melihat dari ubi ini murah sebenarnya, jujur. Ubi ini termasuk secara bahan baku ini sebagai contoh, oke, kalau kita bandingin dengan bahan kimia ya, pembanding aja ya, pembanding. Kalau ini terbukti misalnya setelah formula bagus ya, formula optimal dulu skala kecil katakanlah. Ini kalau kita bandingin secara bahan, dibanding yang extinguisher, air pembancinya, dibanding dengan kasava ini terus terang produksinya saat ini meskipun perlu kita push ya untuk produksi dulu. Itu secara bahan baku insya Allah murah, ramah lingkungan. Dan secara residu itu juga aman. Nah, meskipun secara air ya itu sudah aman, tapi ada beberapa campuran bahan kimia tentu bisa bahaya kalau yang biasa. Nah, selain itu, ubi ini bahan lokal kita tersedia banyak. Dibanding kalau kita menggunakan yang katakanlah water bombing yang termasuk campuran bahan kimia impor misalnya. Nah, secara bahan pun insya Allah kita confident ini murah secara bahan baku ya. Meskipun nanti ada formula-formula mungkin yang bisa kita coba tambahkan, tapi juga tetap aman dalam skala lingkungan.
1: Lalu kalau untuk pengembangan ubi bambing sendiri, inikah akankah dapat membuka peluang baru untuk petani ubi lalu juga industri pengolahan pangan nantinya, Bu Puji?
0: Nah, ini ada sesuatu yang harus kita hati-hati ya, karena ubi ini kan pangan ya. Ubi ini pangan, terus terang meskipun ini bukan pangan utama, saya kan sebagai sumber karbohidrat, dan ini beberapa daerah dan juga beberapa produk dari ubi ini, apalagi ini kan cukup banyak juga ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya seperti ini. Saat misalnya ini dimanfaatkan untuk ubi bombing, misalnya dengan tadi, sekali lagi, dengan optimalisasi setelah well proven formula benar, semua parameter-parameter itu juga terbukti, itu kita harus mencari membuat kebijakan lah, katakanlah bagaimana kita bisa membuat keseimbangan bahwa persaingan bahan baku untuk uji bombing dan institusi pangan ini tidak saling kompetisi. Itu mungkin tidak dukungan kebijakan pemerintah kalau itu ke depan. Kan ini kan kalau waktu tertekan kebakaran tidak setiap saat ya. Insya Allah kalau memang kita punya sendiri dan ini waktu tertentu musim kemarau seperti ini kita perlu, berarti memang penanaman mungkin diperluas secara ekstensifikasi, dengan intensifikasi juga kita tingkatkan teknologinya. Jadi ketersediaan untuk pangan ada, untuk uji bombing itu juga ada, sehingga tentu saja harga untuk konsumen jadi tidak terlalu tinggi, jadi tidak merugikan konsumen. Jadi untuk bahan baku mungkin itu ya, keseimbangan ketersediaan. Jadi mudah dari awal dukungan kebijakan pemerintah bikin petani bisa menanam tapi sesuai dengan memang dukungan pemerintah. Itu mungkin kah?
1: Oke, okay, baik.
0: Untuk menjadi keseimbangan, andai diperlukan.
1: Baik.
0: Ini tidak saat kalau musim apa, tidak kebakaran kahudron juga tidak akan setiap saat diperlukan. Mungkin jadi ini ada menjaga keseimbangan antara kebutuhan di tangan tempati antara untuk tadi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik, tetap masih memerlukan kajian lagi begitu ya, Bu Puji ya. Halo, Bu Puji. Halo, Ibu Puji. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, ORPP BRIN, Puji Lestari. Tadi disebutkan memang kalau dari ubi ini basis materi genetiknya potensial, lalu juga dilihat dari ubi ini bisa tumbuh dimanapun. Lalu ada juga sumber pangan karbohidratnya, jadi pengganti katakan beras. Jadi termasuk olahan kering ini membantu alternatif penanganan karhutla, fokusnya menyiapkan calon varietas unggul ubi kayu. Nanti kami juga masih akan terus menghubungi narasumber kami untuk berupaya dengan koneksi ini kepada narasumber kami di Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi disebutkan kalau memang ini dapat menghasilkan nantinya ubi bambing ini menghambat penyebaran api tersebut, namun juga tetap memerlukan kajian lebih lanjut. Dan kami telah tersambung kembali bersama Ibu Puji. Ibu Puji, silakan Bu ya, Puji.
0: Ya
1: baik. Bu Puji dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat lalu juga pemerintah daerah terkait potensi ubi bambing sebagai alternatif penanganan karhutla, Bu Puji.
0: Ya, untuk pesannya sebenarnya satu adalah ingin menjaga bahwa untuk kebakarannya mohon diminimalisirkan, lebih baik pencegahan daripada yang telah terjadi. Itu satu, jadi mohon lingkungan dari diri sendiri, dari rumah tangga, semuanya lingkungan yang apa yang di pertama hutan ya, cuma tolong kita jaga bersama, itu satu. Kedua, untuk kebakaran hutan ini itu saja ada alternatif dari katalah bahan lokal seperti contoh ubi, itu bisa menjadi bagian gini, setelah terbukti ada teknologi yang memang sudah well proven ya, terbukti bisa kita manfaatkan, tapi itu juga bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi petani, itu harapannya. Jadi dukungan petani, dukungan periset, itu saja kolaborasi semua kita perlukan ini dengan daerah dan juga kebijakan pemerintah seperti apa itu. Tapi yang pasti kalau ini bisa dilakukan dengan teknologi yang sudah terbukti dulu ya, kali kita kajian ini tetap berjalan. Jadi semoga bisa bantu petani juga.
1: Bu Puji, terima kasih Bu Puji ini telah memberikan analisisnya dan juga update-nya kepada masyarakat. Selamat siang Bu Puji.
0: Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Dan terus
1: Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ORPP Badan Riset Inovasi Nasional Puji Lestari.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah kendala. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan petugas menghadapi kondisi lapangan yang tidak sesuai tidak selalu mudah saat melakukan pemadaman. Menurutnya, keberadaan sumber air dan akses menuju lokasi menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penanganan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan bagaimana perspektif dari Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH UGM, Jati Mardiatno, kami akan perbincangkan karena telah tersambung di ujung telepon.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jati, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pak Jati, bagaimana ini melihat munculnya inovasi ubi bambing sebagai alternatif penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ya itu memang alternatif ya. Cuma memang apa, kalau untuk skala besar seperti karhutlah sekarang, itu perlu diidentifikasi kembali, perlu dilakukan riset lagi kira-kira efektivitasnya seberapa gitu loh. Karena kalau hanya menggunakan tepung ya, tepung ubi kelihatannya itu sesuatu yang tidak mungkin kan. Tapi biasanya seperti contoh yang pernah dilakukan di negara lain, ya itu biasanya nanti tetap tidak menggantikan air. Jadi tetap ada kombinasi antara air ya, tepung dari ubi tadi. Kemudian nih kalau yang contoh di Amerika, saya baru saja lihat juga itu dia dicampur juga dengan sodium bentonite. Jadi maksudnya kombinasi tadi itu akan membuat jadi air itu akan bisa lebih bertahan lama, kemudian dia akan mengcover ya permukaan lahan sehingga api itu akan lebih mudah untuk padam karena tidak punya reaksi dengan O2 sehingga dia akan padam sendiri. Nah, masalahnya sekarang pertama itu berapa banyak ya tepung yang dibutuhkan ya untuk bombing tadi, kemudian juga campurnya tadi, sodium bentonite-nya tadi, kemudian juga ini peralatan ya untuk menyemprotkan tadi, apakah itu juga sudah siap? Karena dengan adanya campuran tadi itu kan beda dengan air. Kalau air itu betul-betul sudah cair ya, tapi itu kan sudah ada campuran dari tepung dan misalnya ada campuran bentonite itu, maka alat semprotnya itu kan juga harus disiapkan agar nanti tidak mampet lah misalnya seperti itu. Nah itu yang saya kira perlu diteliti kembali ya berkaitan dengan upaya untuk ubi bombing tadi ya.
1: Nah kalau digunakan berulang kali dalam skala luas, apakah ada risiko munculnya dampak lingkungan ini yang sebelumnya tidak terlihat dalam uji laboratorium, Pak Jati?
4: Ya sebetulnya kalau dari segi lingkungan nggak masalah, karena itu kan bahan organik semua ya itu ya. Nanti kan dia seiring dengan berjalannya waktu dia itu kan akan larut ya, kemudian dia akan menyatu ya seperti organik, nanti dia akan larut ke dalam tanah sendiri. Jadi tidak, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau dari segi lingkungan, sama seperti misalnya limbah itu ya limbah ubi, limbah singkong itu kan kalau itu kemudian kita sebar di tanah ya, apalagi dalam bentuk yang dia lebih halus ya, lebih kecil itu kan dia akan mudah untuk bisa larut, kemudian dia akan menjadi zat yang itu tentunya tidak membahayakan bagi tanah sebetulnya itu. Cuma itu harus diteliti dulu memang.
1: Nah, bukti minimum yang harus dipenuhi sebelum pemerintah ini mempertimbangkan penggunaan ubi bambing secara luas seperti apa itu, Pak?
4: Ya, paling nggak ini harus dianu dulu. Anu kan komposisi ya, komposisi. Kalau komposisi kimia itu jelas nggak mungkin ya, karena beda ya komposisi kimia yang ada di tepung ubi itu kan jelas beda kalau untuk pemadaman api ya itu ya, karena memang yang paling efisien itu kan memang dengan menggunakan air atau dengan menggunakan CO2 itu kalau untuk memadamkan api. Nah itu kan tidak terpenuhi semua. Nah cuma tadi pati dari ubi itu kan sebenarnya punya kemampuan untuk menjadikan air ya yang tercampur dengan tapi tadi kalau dicampur juga dengan sodium bentonite tadi, dia akan menjadi seperti gel. Nah, jadi gel itu yang nanti akan membuat jadi mengcover, jadi coating ya, coating permukaan tanah tadi sehingga itu tadi apa tidak ada kontak antara api dengan udara atau O2 yang kemudian menyebabkan apa api itu kemudian tidak bisa bertahan lama seperti itu. Nah, itu tentu harus di ya uji coba di apa lingkup yang kecil dulu ya, kemudian kalau memang itu apa berhasil ya itu kemudian nanti bagaimana kalau itu digunakan dalam apa skala yang lebih besar gitu, untuk lahan lebih besar. Nah, selama ini kan yang apa kalau saya baca itu yang dipraktekkan oleh apa kepala Babinsa itu kan apa pemadaman itu kan dalam skala yang tidak terlalu besar, lokal-lokal saja mungkin nggak masalah, tapi kalau sudah ini skalanya berhektar-hektar, nah itu kan berapa volume yang diperlukan kan kita juga apa belum tahu seperti itu.
1: Nah, kalau inovasinya memang ternyata efektif, apa potensi perubahan besar yang dapat dibawanya terhadap cara Indonesia menangani karhutla ini, Pak Jati?
4: Nah, mungkin yang perlu dipertimbangkan juga sekarang kan masalah pangan, Bu. Ya, jadi masalah pangan. Nah, UBI itu kan salah satu sumber pangan kita. Nah, ini kan juga nanti kalau misalnya apa produksi ya, produksi tepung UBI dari tempat dari apa produksi kita sendiri itu kurang, nanti kan larinya kan juga ke impor. Nah, kan nggak jadi kemandirian lagi. Nah, ini berarti kan ada satu yang harus dipenuhi dulu, bagaimana dengan produksi apa ubi yang ada di tempat kita. Ya, kalau misalnya itu akan digunakan dalam apa skala apa massal seperti itu ya, itu kan harus dihitung berapa produksi kita, seberapa nanti yang untuk di kebutuhan pangan kita, kan akan diversifikasi pangan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi tidak hanya tergantung dari beras, tapi juga kan dari apa selain beras kan juga perlu itu. Nah, itu nanti ada pertentangan juga nanti untuk pangan atau nanti untuk kebutuhan itu apa pemadaman kebakaran tadi. Nah, itu juga harus dihitung juga seperti itu. Jangan sampai kita ini ada satu masalah sini, ambil apa solusi instan seperti ini, tapi ternyata nanti malah bermasalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Padahal pangan itu kan yang utama. Nah, itu loh yang perlu kita lihat. Sama kasusnya seperti ini apa ya apa biofuel ya, biofuel itu kan juga pro kontra juga ya, itu kan karena yang satu untuk kebutuhan untuk pangan, yang satu juga untuk kebutuhan apa untuk energi. Nah, ini kan harus di apa dipertimbangkan juga seperti itu.
1: Baik. Nah, mungkin dapat memberikan pesannya juga ini Pak Jati kepada publik supaya masyarakat tidak melihat inovasi ubi bambing sebagai solusi tunggal terhadap persoalan karhutla.
4: Ya, saya kira ini apa itu alternatif ya. Silakan itu saya kira ya, mungkin ide dari Pak Presiden itu ya mungkin perlu kita cermati juga. Saya kira ini juga peluang bagi teman-teman di apa lembaga penelitian di BRIN ya, itu untuk kira-kira apa apakah alternatif itu memang memungkinkan atau mungkin ada alternatif lain. Jadi prinsipnya itu sebetulnya itu tadi apa selama ini kan apakah mungkin saya kira apakah upaya waterbombing yang kita lakukan itu sudah apa efisien berapa atau belum gitu loh. Kenapa kok apa setiap kali kebakaran dan lahan itu kita itu kemudian sampai lepas kendali dan tidak bisa kita kendalikan seperti itu, ataukah apa perlu ada metode lain yang perlu dilakukan yang itu lebih efektif dan tentunya apa dari segi apa biaya tentunya juga harus lebih apa ya lebih murah tentunya seperti itu. Nah, alternatif-alternatif itu saya kira masih memungkinkan lah gitu ya. Tapi yang penting itu tadi apa itu bukan solusi tunggal ya. Jadi itu tentu dalam apa upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan itu ya tentunya memang apa ya waterbombing salah satunya, atau misalnya dengan apa alternatif yang lain tadi ya, misalnya ada usulan tentang apa ubi bombing ya, itu cuma kan belum teruji ya. Selama ini kan yang kita pahami kan ya memang itu tadi dengan pemboman air tadi, waterbombing ya. Kemudian kalau mau modifikasi cuaca, nah apakah memang apa syarat ya secara apa cuaca ya awannya itu memungkinkan untuk memanen hujan, itu kan juga apa beberapa alternatif yang bisa dilakukan seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Jati. Jadi kajian ini memang memerlukan riset lebih lanjut lagi, begitu ya, Pak Jati ya?
4: Terima kasih,
1: Pak Jati, telah memberikan analisisnya dan juga update-nya. Selamat siang.
4: Oke, selamat siang.
1: Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH UGM Jati Mardiatno berbicara terkait inovasi ubi bambing alternatif penanganan karhutla.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Sekaligus memastikan penanganan dan dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana berjalan secara optimal. Presiden Prabowo sempat memimpin rapat koordinasi di Posko Penanganan Bencana Alam NTT Kodam 9 Udayana di Nagekeo, NTT. Dalam rapat, Prabowo didampingi sejumlah menteri terkait seperti Menteri PU Dodi Hanggodo, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Selain itu, hadir pula Gubernur NTT Melki Lakalena, serta sejumlah kepala daerah lainnya. Berita dalam negeri lainnya, Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro resmi membuka kick-off dan sosialisasi Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026. Dalam kesempatan, ia mendorong komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bersama reporter Penta Maidita.
1: Informasi atau KI Pusat Handoko Agung Saputro resmi membuka kick-off dan sosialisasi monitoring serta evaluasi atau MONEV Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Ia menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Handoko meminta agar badan publik memastikan bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat. Ia pun turut menyoroti masih adanya badan publik yang memperoleh kategori kurang informatif maupun tidak informatif. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menunjukkan belum kuatnya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Demikian disampaikan oleh Handoko di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026.
2: Hari ini kita akan memulai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menegaskan bahwa MONEF sebagai nanti saya singgung, tidak sekedar perlombaan untuk mendapatkan predikat. MONEF adalah cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana badan publik telah menjalankan kewajiban terkait informasi, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki.
1: Sementara itu, Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Zamsani, menekankan bahwa badan publik bertanggung jawab untuk mengelola informasi secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh haknya dengan mudah untuk mendapatkan informasi berkualitas.
3: Keterbukaan informasi harus kita tempatkan sebagai bagian daripada budaya kerja dan tata kelola kelembagaan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkualitas, akurat, transparan, dan mudah diakses.
1: Adapun kegiatan ini diikuti secara daring dan luring oleh berbagai badan publik di Indonesia. Selain sosialisasi mengenai MONEF Keterbukaan Informasi Publik, para peserta juga diberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi MONEF. Menurut Zamsani, keberhasilan MONEF Keterbukaan Informasi ini sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak. Para peserta pun diajak untuk mengikuti seluruh tahapan MONEF Keterbukaan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh dan berintegritas, termasuk melakukan proses pengisian dan penyampaian data dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mendorong Indonesia dan Australia agar segera merumuskan langkah-langkah operasional dalam perjanjian keamanan bersama antara Australia dan Indonesia, Jakarta Treaty 2026, untuk mempererat hubungan kedua negara. Marles menjelaskan lokasi geografis Indonesia dan Australia membuat hubungan bilateral memiliki pengaruh sangat besar bagi keamanan nasional kedua negara. Sementara Menhan RI Syafri Syamsuddin menyampaikan, Indonesia berharap dapat memajukan implementasi Jakarta Treaty dan kemajuan kerjasama pertahanan dengan Australia. Menhan meyakini kemitraan Indonesia dan Australia tidak hanya terbatas pada keamanan kedua negara, tetapi juga untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan bersama. Berita olahraga, Mitch Evans resmi bergabung dengan tim debutan Formula E Opel untuk musim 2026-2027. Ia bergabung setelah 10 tahun membela Jaguar. Evans akan berduet dengan Theo Porcheyre yang masih berstatus rookie di Formula E. Porcheyre merupakan juara Formula 2 pada tahun 2023 dan sebelumnya membela Pidgeot di ajang World Endurance Championship. Kepindahan Evans ke Opel terjadi setelah ia mengumumkan kepergiannya dari Jaguar pada April lalu. Kesepakatan dengan Opel disebut tercapai pada musim panas, namun akan diumumkan setelah musim 2025-2026 berakhir.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat memastikan kendaraan yang digunakan memiliki izin serta memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan. Imbauan terutama ditujukan bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut orang dalam jumlah banyak. Kementerian Kehutanan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan melalui pemantauan titik panas atau hotspot, patroli, verifikasi lapangan, hingga penguatan sarana dan prasarana pemadaman. Polda Kalimantan Barat meningkatkan patroli pembasahan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kubu Raya. Langkah dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala dan meluas menuju pemukiman warga. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Salah satunya ada di Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang dilanda krisis kekeringan ekstrim pada puncak musim kemarau Agustus, dipicu fenomena El Niño sangat kuat, serta fenomena Indian Ocean Dipole positif. Jadi berdasarkan data terbaru dari BPBD Jawa Barat per akhir Agustus, dampak kekeringan telah melanda 189 desa kelurahan di 440 kecamatan, yang mencakup hampir 96% wilayah daerah. Lantas seperti apa langkah penanganannya dan juga kondisi update terkininya? Saat ini kami telah bersama Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hadi, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Hana.
4: Pak Hadi, bagaimana kondisi kekeringan di Jawa Barat saat ini dan wilayah mana yang paling beresiko mengalami krisis air bersih?
6: Baik, bisa kami laporkan ya, sampai dengan kemarin gitu ya, kami terima laporan kejadian kekeringan. Itu saat ini sudah melanda di 26 kabupaten kota di Jawa Barat laporannya, dan jumlah kecamatan yang terdampak ini ada 192 kecamatan dan 443 desa ya. Nah, sementara untuk jumlah kakak terdampak ini ada 186.172 kakak, dan jumlah jiwa terdampaknya 1.032.621. Dan sampai dengan kemarin gitu ya, jumlah distribusi air yang sudah disampaikan ke masyarakat itu berjumlah 13.145.400 liter air yang sudah didistribusikan. Gambarannya seperti itu, Mbak Ana.
4: Tadi jumlah distribusi airnya 13 juta sekian begitu ya, Pak Hadi ya?
6: Iya, betul.
4: Okay. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi air bersihnya ke wilayah yang mengalami kekeringan ini seperti apa, Pak?
6: Kalau secara mekanisme tentu melalui apa laporan dari kewilayahan ya, yang memang mengalami kondisi kekeringan dan kesulitan air bersih. Dan memang yang menjadi target untuk kami distribusikan adalah pemenuhan kebutuhan air bersihnya gitu. Dan otomatis setelah ada laporan, proses distribusi itu dilakukan sambil kita juga lakukan monitoring ya terkait dengan layanan kebutuhan air bersih yang sifatnya berulang tentu saja gitu.
4: Apakah ada kendala ini Pak dalam pendistribusian air bersih?
6: Ya tentu saja kendala pasti ada ya. Karena memang wilayah yang didistribusikan ini bukan saja di perkotaan gitu ya, ada juga yang di wilayah pedalaman gitu yang memang perlu ada koordinasi dan juga kendaraan-kendaraan yang memang bisa dioptimalkan ya di pedalaman, dan juga ini koordinasi dengan warga yang memang ada di daerah tersebut tentu menjadi penting ya, agar memang bila mana memang sulit diakses tentu ada wilayah-wilayah yang menjadi wilayah pendukungnya lah gitu. Jadi karena itu tadi gitu, tentu saja kan hal ini perlu diantisipasi agar mereka yang memang membutuhkan ini terlayani ya kebutuhan air bersihnya gitu. Dan untuk kebutuhan air bersih sendiri kan memang sumber-sumber ini tetap kita upayakan semaksimal mungkin, karena kan distribusi air sendiri kan memerlukan sumber daya, dan ini yang juga kita upayakan dikoordinasikan agar ketersediaannya ini, supply-nya selalu continue bisa terpenuhi ya. Dan ini yang kita terus monitor, karena waktunya kita belum tahu sampai kapan gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa secepatnya, tapi kan sesuai prediksi ini kan bisa sampai dengan bulan September atau Oktober, dan ini kita harus antisipasi gitu kemungkinannya.
4: Baik, tapi apakah BPBD juga memiliki cadangan air atau juga skema khusus ini untuk menghadapi kondisi darurat kalau sumber air masyarakat mengering begitu, Pak Hadi?
6: Ya, memang kalau kita berkaca juga ya sebenarnya dengan kondisi tahun 2023 yang memang mengalami kondisi kekeringan seperti tahun ini yang dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino ya. Dan beberapa daerah memang sudah mengupayakan semaksimal mungkin dengan misalnya menyediakan toren-toren ya untuk penampungan gitu, karena memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu dengan yang antisipasi lain kaitan dengan misalnya mencari sumber-sumber air yang lain gitu yang memang diperlukan pada saat kondisi darurat seperti ini. Dan tentu koordinasi ini sangat penting ya kita lakukan, dan kita juga kan BPBD ini nggak bisa sendiri gitu Mbak. Kita juga harus lakukan koordinasi misalnya dengan PDAM gitu ya, atau dengan instansi lain atau pihak swasta gitu ya, yang memang mereka juga selama ini cukup berkontribusi ya, seperti halnya misalnya perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber daya air ya, atau perusahaan-perusahaan yang memang memanfaatkan air juga mereka sejauh ini cukup aktif ya memberikan bantuan distribusi air ke lokasi-lokasi yang terdampak gitu, Mbak.
4: Baik, nanti kami akan juga pertanyakan dampaknya ke masyarakat seperti apa, Pak Hadi, tapi setelah jeda berikut, Pak Hadi.
6: Mangga, mangga.
5: Catatan peristiwa.
7: Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran media massa beserta para jurnalis untuk menyebarkan propaganda kemerdekaan dan pergerakan nasionalisme ke seluruh masyarakat, tidak terkecuali kantor berita Antara yang sampai saat ini masih berdiri sejak tahun 1937. Pendirian kantor berita ini salah satunya diusung oleh Albert Manumpak Sipahutar yang lahir pada 26 Agustus 1914 di Tapanuli. Dia merupakan jurnalis muda Indonesia yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik saat usianya belasan tahun. Dia merambah karir jurnalistiknya ke Batavia. Dia mengikuti kawannya Adam Malik, terlibat dalam gerakan nasionalisme bawah tanah dan berkarir di biro iklan milik Belanda.
5: Indonesia menyapa siang.
4: Nah, Pak Hadi, apakah BPBD melihat adanya peningkatan risiko penyakit akibat keterbatasan air bersih selama periode kekeringan ini, Pak?
6: Untuk hal ini memang kita belum memantau secara utuh ya. Tapi memang tentu koordinasi di awal sudah kita lakukan. Namun secara umum sih sebenarnya kondisi yang sifatnya masif belum terjadi ya di Jawa Barat ini, dan kita tetap memantaunya. Sejauh ini memang kita juga koordinasi dengan dinas kesehatan untuk dampak kekeringan kaitan dengan masalah kesehatan ini belum ada yang sifatnya masif. Tapi tetap kita lakukan monitoring ya kaitan dengan kondisi tersebut.
4: Kalau untuk sektor pertanian lalu juga ketahanan pangan seperti apa itu, Pak, dampaknya?
6: Ya, ini juga satu hal yang memang kita koordinasikan sebenarnya di awal tahun kita melakukan rapat koordinasi, dan tentu pelibatan teman-teman stakeholder kaitan dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab terkait dengan urusan pertanian kita libatkan, karena memang tentu kondisi kekeringan ini akan berdampak juga ya ke sektor pertanian, dan ini memang menjadi satu yang kita lakukan monitoring, dan beberapa daerah juga ada yang meminta juga ya ke BPBD untuk distribusi air untuk pertanian. Nah, namun demikian memang sejauh ini kita pantau terus ya kondisi kekeringan tersebut. Memang beberapa daerah juga infonya melaporkan juga kondisi tersebut, dan tentu kita akan update lagi ya kondisi terakhir kaitan dengan masalah ini. Namun fokus kita memang di masalah pertanian, kebutuhan air bersih. Tapi untuk hal-hal teknis tentu kita koordinasikan dengan kebutuhan di masyarakat. Ini Mbak.
4: Baik. Lalu kalau untuk peran masyarakat sendiri harus seperti apa ini dalam menghemat air lalu juga menjaga ketersediaan air selama periode kekeringan ini, Pak Hadi?
6: Ya, sebenarnya kan beberapa daerah ini sifatnya seringkali berulang ya, berulang ya kejadiannya, dan tentu ini harus menjadi sikap hidupnya mereka juga ya dengan kondisi wilayah atau lingkungan yang memang memiliki potensi kekeringan, dan tentu yang harus dilakukan adalah sikap berhemat itu sendiri ya dalam memanfaatkan air. Kaitan dengan hal tersebut tentu kita tidak hentinya ya menghimbau masyarakat kaitan dengan berhemat dalam pemanfaatan air, dan juga dalam hal misalnya menggunakan air untuk kebutuhan-kebutuhan seperti halnya pertanian segala macam gitu ya. Tentu kan yang dibutuhkan adalah tanaman-tanaman yang tidak memerlukan banyak menggunakan air, tentu saja seperti itu, karena tentu kalau misalnya kondisi tersebut ya harus diantisipasi, karena kita nggak tahu nih kebutuhan kondisi kekeringan ini ya bisa cukup panjang ya kalau misalnya berdasarkan informasi sampai dengan bulan Oktober, dan tentu ini masyarakat harus benar-benar mewaspadai kondisi juga mengantisipasinya dengan ya itu tadi gitu, bersikap hemat dalam memanfaatkan air gitu. Tentu ya istilahnya banyak ya, kita jangan membuang-buang air untuk hal yang tidak perlu gitu ya, dan juga itu lebih banyak pada kebutuhan-kebutuhan primer gitu.
4: Baik. Nah, Pak Hadi, dari 26 kabupaten kota se-Jawa Barat tadi begitu yang mengalami kejadian kekeringan, ada daerah tertentu yang menjadi fokus dari BPBD untuk ditanggulangi nih, Pak?
6: Ya, kalau sejauh ini sih sebenarnya masing-masing kabupaten kota sudah melaksanakan kewajibannya ya dalam hal distribusian air bersih ini. Dan kalau untuk pemantauan khusus tentu kita lakukan tidak hanya satu atau dua kabupaten ya, kita pantau secara keseluruhan. Namun secara dukungan tentu ada beberapa daerah yang kami sendiri dari provinsi sudah mendorong ya kendaraan tangki ya, itu di wilayah Cianjur dan wilayah Purwakarta ya. Ini dua daerah yang kami berikan dukungan bantuan peminjaman mobil tangki ya untuk masyarakat di sana yang mengalami kekeringan. Dan tapi tetap kita juga pantau kondisi-kondisi daerah lain. Tentu saja yang penting tidak hanya urusan ketersediaan pendistribusiannya, yang utama juga justru juga ketersediaannya ini yang penting ya. Makanya ini kita juga terus-menerus lakukan koordinasi agar sumber daya untuk airnya sendiri bisa tetap tersedia selama musim kemarau ini, Mbak Ana.
4: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana memastikan pembangunan infrastruktur air ini tidak hanya bersifat responsif saat bencana, tapi juga mampu mencegah krisis di masa mendatang, Pak Hadi?
6: Ya, sebenarnya kondisi-kondisi ini kami sendiri sudah lakukan koordinasi ya dengan dinas-dinas teknis dengan memberikan semacam kajian ya. Kita kan memang punya kajian risiko bencana khususnya kaitan dengan masalah kekeringan. Tentu yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana memitigasi kondisi tersebut agar segera bisa diselesaikan. Dan ini sebenarnya juga sudah beberapa kali kita upayakan, namun memang kita tidak bisa serta-merta menyelesaikannya secara cepat gitu ya, karena memang ada beberapa daerah yang juga didorong ya untuk menambah jumlah sumur bor untuk pemanfaatan air bawah tanahnya. Dan ini memang kalau misalnya secara kuantitas tentu belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Dan ini tetap kita coba upayakan semaksimal mungkin beberapa daerah agar menyelesaikan urusan penambahan jumlah sumur bor. Dan yang tidak kalah penting adalah juga membereskan urusan irigasi ya yang menjadi suplai air dari di beberapa daerah agar lebih optimal ya dalam pendistribusiannya.
4: Baik, Pak Hadi, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga keadaan kondusif kembali ya Pak Hadi ya dengan upaya yang tadi yang telah dilakukan oleh BPBD. Terima kasih Pak Hadi, selamat siang.
6: Selamat siang Mbak Ana, salam tangguh.
4: Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat Harja Sasmita berbicara terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih.
8: Wawancara Pro 3. Breaking News.
4: Kami akan hadirkan informasi dari Nusa Tenggara Timur. Tiba di lokasi posko utama, Presiden Prabowo Subianto langsung meninjau dapur umum serta posko pengungsi gempa bumi di Nagekeo bersama reporter Nikolaus Makumeli. Nikolaus, saat ini kondisi terkininya seperti apa?
9: Baik, perhatikan di Nusa Tenggara, langsung dari posko utama pengungsian korban bencana gempa di Flores. Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan peninjauan-peninjauan di lokasi di dapur umum maupun di posko-posko pengungsian. Saat ini Bapak Presiden bersama rombongan sedang melakukan sambutan dan pertemuan bersama masyarakat dan warga yang sudah tumpah ruah di sekitar lokasi pengungsian ini. Dan saat ini Bapak Presiden masih menyampaikan arahan dan ia mengajak para pengungsi untuk sabar dalam menghadapi bencana yang baru-baru terjadi di khususnya di Pulau Flores. Demikian rekan.
4: Baik, Nikolaus. Saat ini masih berlangsung juga ya, Nikolaus ya, konferensi persnya ya.
9: Saat ini masih berlangsung tetap muka secara langsung dengan masyarakat maupun pengungsi yang sudah tidak sabar lagi untuk menyapa dan bertemu dengan Presiden Prabowo, di mana mereka sudah menunggu sejak dari pagi hingga pada petang siang ini.
4: Baik, Nicholas, nanti juga kami akan hadirkan ini ya, arahan Presiden Prabowo seperti apa.
10: Benar itu. Mendagri,
11: coba tahu nama Mendagri? Hah? Hah? Tito siapa? Kanavian. Hah?
12: Mereka juga ikutan, Pak.
11: Menteri ESDM, nama lengkap? Hah?
10: Siapa nama Menteri ESDM?
11: Bahlil siapa lengkap?
13: Bahlil hadiah.
11: Bahlil. Benar, kasih hadiah. Siapa Pandan? Wah, ada tulisannya nggak? Wah, tutup. Wah. Ya udah, oke ya. Semangat. Ya. Ya, terima kasih. Ya.
4: Baik, kami juga mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Nicholaus Makumeli. Saat ini juga Nicholaus sedang berada di lokasi posko utama Presiden Prabowo Subianto yang saat ini meninjau penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo. Tadi juga terlihat ini Presiden Prabowo Subianto berinteraksi dengan anak-anak korban dari gempa bumi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Lalu juga tadi ada tanya-jawab yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas seperti apa situasi terkininya, nanti juga kami akan hadirkan kembali laporan reporter kami, Nicholaus Makumeli, yang saat ini sedang berada di posko utama Presiden Prabowo Subianto yang langsung meninjau dapur umum serta posko pengungsi gempa bumi di Nagekeo, NTT. Saat ini juga terlihat para warga, ini masyarakat, juga kerap berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto saat meninjau penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo. Nanti kami akan hadirkan seperti apa situasi terkininya bersama reporter kami, Nicholaus Makumeli. Saat ini kami telah tersambung bersama reporter kami, Nicholaus. Nicholaus, bagaimana saat ini situasi terkininya di sana?
9: Baik, saat ini Bapak Presiden meninggalkan para warga yang sudah menunggu, dan sesuai rencana Presiden Prabowo bersama rombongan akan mengunjungi rumah sakit umum daerah.

0: Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Kekeringan akibat perubahan iklim ekstrim memerlukan langkah nyata untuk menjaga pasokan air bersih tetap aman. Langkah-langkah strategis terbagi menjadi tiga pilar utama, yakni tata kelola, inovasi, dan partisipasi publik. Tata kelola dan infrastruktur air. Revitalisasi waduk, mengeruk sedimen untuk menaikkan kapasitas tampung air hujan. Lalu juga pipa bocor, memperbaiki jaringan distribusi untuk menekan kehilangan air bersih. Dan juga bendungan kering, membangun infrastruktur penampung air baru di wilayah rawan. Lalu juga ada inovasi teknologi tepat guna, yakni permanenan hujan, memasang sistem rainwater harvesting di atap gedung perkantoran. Lalu ada desalinasi air, mengolah air laut menjadi air minum untuk wilayah pesisir. Lantas seperti apa strategi yang dilakukan dari PT AM Jayapura? Saat ini kami telah bersama Direktur Utama PT Air Minum Jayapura, Entis Sutisna.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Entis, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Di Papua sudah sore nih.
0: Oke, okay, baik. Selamat sore waktu Indonesia Timur ya, Pak Entis ya.
2: Ya, ya. RRI Pro 3, jaya selalu.
0: Jaya selalu juga ini untuk Pak Entis. Nah, Pak Entis, bagaimana kondisi ketersediaan air baku PT AM Jayapura saat menghadapi periode kekeringan? Apakah ada sumber air?

0: yang mengalami penurunan debit ini, Pak?
1: Ya, kebetulan tadi kami baru saja melakukan rapat koordinasi ya, Forkompinda di Provinsi Papua, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur tadi. Ya, memang kondisi saat ini di kebetulan kami di Jayapura ini, PT Air Minum Jayapura ini melayani dua wilayah pemerintahan ya, Kota dan Kabupaten Jayapura. Pelanggan kami saat ini sudah mencapai di angka 41.600 pelanggan. Ya, saat ini kami mengelola 23 titik sumber air. Ya, ada 23 sumber air yang kami kelola. Kalau kami perhatikan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, memang 23 sumber air ini terasa dampaknya ada penurunan produksi. Kalau kita lihat secara total dari 23 titik yang kami kelola dan kami salurkan kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura, secara existing kami memiliki kapasitas 925 liter per detik. Namun saat ini yang bisa kami produksi sekitar 715 liter per detik ya. Namun secara akumulasi memang gejala-gejala kekeringan ini, terutama di menghadapi El Nino ini, pada area hulu memang kami terasa mengalami 30% ya penurunan kapasitas produksi. Namun secara real di wilayah Kota Kabupaten masih kami bisa layani masyarakat dalam air bersih. Tetapi dari 23 titik sumber air ini memang semuanya tidak interkoneksi, mungkin ini yang menjadi keunikan di Jayapura. Sehingga masing-masing daerah ada yang cukup ya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, tetapi di beberapa titik juga ada yang kekurangan seperti itu. Dan namun secara umum kami sudah siap menghadapi kemarau saat ini ya, dengan kami membentuk tim Satgas Khusus yang kita harapkan bisa mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan gejala kekeringan yang bisa mempengaruhi terhadap pelayanan distribusi air di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi ada wilayah yang paling rentan mengalami gangguan pasokan air kah ketika terjadi kekeringan ini, Pak?
1: Ya, kalau untuk di Papua mungkin ini salah satu hal yang membedakan di Jawa. Kalau dulu ya sebelum bulan Agustus memang rata-rata hujan ya di kami di Jayapura ini berkisar setiap minggu itu bisa 4 kali sampai 5 kali hujan dalam seminggu ya. Nah, tapi kalau sekarang memang saya merasakan bahwa hujan di area hulu itu mulai berkurang ya. Jadi ada fluktuasi 50%, biasanya satu hari bisa, seminggu bisa 4 kali, 4 hari hujan. Namun saat ini kami rasakan baru bisa terjadi seminggu itu hanya 2 kali hari hujan. Nah, maka ada beberapa hal yang kami coba siasati dalam upaya untuk memaksimalkan potensi air yang ada di Jayapura ini adalah dengan membentuk Satgas Khusus yang mereka kami tugaskan untuk memonitor di hulu ya, di seluruh intik yang kami kelola ada petugas teknik yang memang menjaga dan melaporkan tentang kondisi-kondisi bila suatu saat nanti ataupun ada terjadi fluktuasi debit yang signifikan mempengaruhi pelayanan. Namun sampai hari ini kita bersyukur untuk di Jayapura ini curah hujan masih relatif ya ada, dan hujan pun satu minggu masih bisa dapat 2-3 hari sampai hari ini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, Pak Entis, tapi kalau terkait juga kualitasnya, ini seperti apa? Apakah terpengaruh juga, Pak Entis?
1: Ya, betul memang gejala kemarau ya yang ada di daerah hulu ini menyebabkan beberapa pepohonan ya di area sumber air ini banyak yang saya lihat mengalami dampak kering ya di daerah hulu. Dan akibatnya banyak sekarang ini di area sumber air kami yang kelola, terutama di Waena, di Kali Kojabu, di Kamwalker, bahkan di Intik Angkasa, di pusat untuk melayani Kota Jayapura, itu kadang material-material seperti batang ya kayu, ya kemudian juga daun-daun itu lebih cepat masuk ke area mulut intik ya. Nah ini yang salah satu tanda-tanda yang menurut saya kemarau ini juga berdampak di daerah hulu, di mana pada saat kami meninjau langsung di area sumber air itu material-material yang dulu tidak ada, yang katakanlah di situ dahan, ranting, itu sekarang banyak masuk di area sumber air. Ini kan membuktikan bahwa di daerah hulu sudah banyak sekali pepohonan yang kering, yang akibatnya kalau sekarang ini fluktuatif ya teman-teman ke lapangan untuk setiap hari memantau, jangan sampai sumber air terbesar di Kota Jayapura yaitu Intiko Jabu ini terhenti. Dan memang ketika debit air turun di bawah angka 250 liter per detik di Intiko Jabu yang utama untuk masyarakat Jayapura, itu kami akan segera melakukan treatment untuk melakukan pembersihan-pembersihan di area sumber. Begitu Mbak yang saat ini terjadi di Jayapura.
0: Oke, baik. Nah Pak Entis, apa bentuk dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan PT AM Jayapura untuk memperkuat ketahanan air lalu juga mengantisipasi kekeringan ini Pak?
1: Ya, yang pasti saya juga mengucapkan terima kasih ya atas dukungan Bapak Wali Kota Jayapura dan Bapak Bupati Jayapura yang sangat konsen di dalam mendukung keberadaan PT AM Jayapura. Nah khusus untuk pemerintah kota sendiri ya, selain membantu dalam pendekatan-pendekatan ke masyarakat adat ya untuk menjaga sumber air yang saat ini kami kelola, juga pembangunan infrastruktur juga oleh Bapak Wali Kota juga membantu dalam bentuk presmani kepada kami 4,5 miliar untuk sepenuhnya digunakan dalam upaya memperbaiki layanan distribusi air. Nah, sementara untuk Bapak Bupati Jayapura juga telah memberikan dukungan yang optimal di dalam ikut sertanya masyarakat adat di dalam pengelolaan sumber air ya, terutama khusus untuk di Kabupaten Jayapura, kami bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga anak-anak adat di Kampung Sere di Sentani untuk sama-sama mengelola ataupun merawat pegunungan siklop ya, untuk bagaimana mereka anak-anak muda pencinta lingkungan di Kampung Sere ini yang berada di bawah binaan kami itu untuk peduli di dalam menjaga di aliran air ini jangan sampai ada material yang bisa menahan laju air ya, kemudian juga menjaga di daerah hulu jangan sampai terjadi penebangan. Ini yang kami lakukan dan dukungan daripada pemerintah kota, kabupaten, masyarakat adat juga dan anak-anak muda Papua yang peduli lingkungan juga sangat menopang kami dalam memastikan layanan air bersih semakin lancar di kota dan kabupaten Jayapura.
0: Baik, Pak Entis, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga keadaan tetap kondusif begitu ya, kualitas lalu juga kualitas air itu dari PT AM ini terus baik begitu ya, Pak Entis ya. Terima kasih ya, Pak Entis. Selamat sore.
1: Terima kasih Mbak. Selamat sore. Ya.
0: Direktur Utama PT AM Jayapura Entis Sutisna berbicara terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan bahkan hujan lebat, angin kencang dan petir hingga 31 Agustus 2026. Pada periode 25 hingga 27 Agustus 2026, BMKG mengatakan hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Namun masyarakat di beberapa daerah diminta meningkatkan kewaspadaan karena terdapat potensi peningkatan hujan dan intensitas sedang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait penanganan dan penyaluran bantuan pasca gempa Flores. Disebutkan kalau pemerintah pusat dan daerah memang mengalirkan logistik secara cepat melalui jalur darat, laut, dan udara untuk korban gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Lantas seperti apa mekanisme dan update terkininya terkait penerimaan, lalu juga pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Marcellus Ecleanus Meta.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Silmeta, selamat siang.
4: Ya, siang Mbak.
0: Pak Silmeta, bagaimana mekanisme BPBD Kabupaten ND dalam menerima, mendata, lalu juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak ini, Pak?
4: Untuk donasi, kami buka posko darurat, ya, menerima donasi berupa barang maupun sumbangan uang di rekening yang ditetapkan sebagai rekening posko. Kemudian untuk penyalurannya, kami menggunakan beberapa mekanisme. Yang pertama, kami bagi-bagi regional dengan memanggil para camat berdasarkan data kebutuhan dari masing-masing desa atau lurah, kemudian kita distribusikan. Nah, setelah 1-2 hari itu berjalan, kemudian ada beberapa titik yang terhambat, kami kemudian memanggil para kades-kades atau lurah untuk menyalurkan. Kami juga dibantu beberapa tim relawan, baik dari fans bola kaki kita, anak-anak Red Boys, dan tim anak muda yang terdiri dari beberapa wilayah, tergabung dari beberapa wilayah. Mereka menyalurkan donasi dari Kita Bisa. Itu juga mereka yang membantu, selain donasi dari Kita Bisa, mereka juga ikut mendropping bantuan yang masuk di posko BPBD ND. Selain itu, tim BPBD, TNI Polri, SAR, juga menyalurkan secara langsung ke titik-titik yang sulit untuk dijangkau dengan kendaraan-kendaraan biasa. Demikian.
0: Baik. Nah, Pak Silmeta, apakah bantuan yang masuk saat ini sudah mencukupi kebutuhan warga?
4: Total KK atau rumah yang dilaporkan rusak itu kan sebanyak 7.590 buah atau 7.590 KK yang kami kunci pada tanggal 25 Agustus. Nah, per hari ini itu sudah 12.300 paket bantuan sembako yang sudah kami kirimkan dengan ratusan buat tenda keluarga dan beberapa puluh, hampir 30-an lebih udah tenda pengungsi, itu sudah kami salurkan. Semestinya dari rasio antara laporan yang terdampak dengan jumlah paket yang disalurkan, mestinya sudah lebih dari cukup, karena 7.000-an berbanding 12.000 yang disalurkan. Memang kenyataan fakta di lapangan ada mungkin beberapa persepsi tentang siapa sih yang berhak untuk menerima, itu yang kemudian membuat ada PR buat kita bahwa ada 1-2 yang masih tertinggal di dalam kebutuhan penyaluran bantuan sembako. Tetapi kami tetap bergerak dengan berbagai lembaga untuk lebih merapikan ini, termasuk kemarin kami rapat dengan pihak keuskupan dan caritas melalui Romo Fikep. Kita bercoba untuk merapikan itu. Rencananya minggu-minggu besok ini sudah mulai dengan juga selain saluran sembako, sudah kita mulai untuk pemulihan pasca gempa dengan melakukan edukasi untuk trauma healing bagi kelompok rentan ibu anak-anak. Demikian.
0: Ya. Apakah ada kendala distribusi bantuan ini, Pak, akibat kondisi jalan, akses geografis, komunikasi, atau faktor lainnya?
4: Awalnya sih betul, memang ada faktor kendala karena beberapa akses yang longsor, lalu hari pertama, kedua, dan ketiga lah. Nah, kalau kita mau berkata jujur, memang karena jaring telekomunikasi belum pulih, jaring listrik belum pulih, memang kita kesulitan. Tetapi pada hari ke 11 dan 12 ini semuanya lebih mudah untuk kita jangkau posisi-posisi korban. Namun ada beberapa titik yang mungkin sekarang lagi viral seperti Tenda Monggi, Tenda Bani, itu sebenarnya sudah dijangkau. Jadi bantuan itu tidak hanya soal dari mana sumber. Sebenarnya yang penting kita sudah mendapatkan bantuan. Nah, ada persepsi di masyarakat bahwa bantuan itu harus bersumber langsung misalnya dari posko BPBD. Enggak. Mau dari partai, dari yayasan, dari pelaku usaha, siapa saja. Yang penting kalau kita sudah menerima bantuan, artinya kita sudah menerima. Nah, ada beberapa yang mengatakan hanya karena belum dapat dari pemerintah, padahal mereka sudah dapat dari pihak swasta, mengakunya belum. Nah, misalnya kita ambil contoh yang Tenda Monggi. Sebenarnya kemarin, pertanggal 25 itu, rombongan Ibu Bupati bersama tim PKK sudah mengunjungi dua desa tersebut dan menyalurkan bantuan. Nah, berikutnya khusus untuk teman-teman di selatan, Reka dan lain-lain itu, memang kita belum mendapatkan informasi yang valid tentang kondisi di sana. Tapi by phone sudah kita hubungi, ternyata memang mungkin di sana dampaknya kurang signifikan sehingga laporan tidak diteruskan ke kami. Terkait dengan reka, karena alasan akses yang tertutup jalan, distribusi barang kemudian menjadi terhambat. Nah, itu kemarin mungkin naik atau viral di media sosial, tapi kita juga sudah lakukan penetrasi untuk salurkan bantuan ke sana. Demikian.
0: Ya. Nah, Pak Silmeta, kalau untuk kondisi tempat pengungsian saat ini seperti apa, Pak Silmeta? Terutama terkait air bersih, sanitasi, itu bagaimana?
4: Untuk tempat pengungsian air bersih, kita pendekatannya dari berbagai pihak ya. Ada yang dari teman-teman balai wilayah sungai, kemudian teman-teman dari PDAM. Kita kemarin kami dilaporkan oleh Pak Direktur bahwa mereka sudah bergerak untuk mengirimkan air bersih juga kami. Dari pos ini air minum juga kami salurkan maupun air tangki. Nah, harapannya ini kan sekarang kan banyak pengungsi yang sifatnya hanya karena status trauma. Ada beberapa yang betul memang rumahnya rusak, itu sudah kami upayakan untuk memaksimalkan bahwa dari jumlah kurang lebih 1.220 rumah yang rusak itu kita upayakan supaya tenda keluarga itu bisa sejumlah itu sehingga masyarakat cukup di tenda-tenda mandiri itu. Yang untuk yang komunal-komunal sudah bisa mulai kita bongkar lah, karena kondisi kita sudah mau masuk ke transisi darurat. Kita rasakan bahwa sekarang gempa susulannya frekuensinya semakin berkurang, intensitasnya juga semakin mengecil. Nah, harapannya itu yang karena posisi trauma itu bisa kembali ke rumah. Yang rumah besar, rumah rusak berat, kami siapkan tenda keluarga untuk sementara sambil pendataan, kemudian dibangunkan apa hunian sementara, lalu akan dilakukan perbaikan rumah secara permanen.
0: Baik. Demikian. Nah, Pak Silmeta mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang masih berada di pengungsian maupun warga yang ingin kembali ke rumah ini, Pak.
4: Baik, dapat pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau masyarakat bahwa kita semua mengalami gempa, kita semua mengalami trauma, namun kita harus bisa segera bangkit, pulih, dan menjadi lebih baik lagi. Kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat, kami sampaikan bahwa pemerintah telah menjanjikan bahwa untuk perbaikan rumah rusak berat akan diberikan donasi sebanyak 70 juta, sedangkan rumah rusak sedang sebanyak 30 juta, dan rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Jadi mari kita semua bangkit dan melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya gempa, namun dengan tetap kewaspadaan karena gempa susulan masih terjadi. Demikian.
0: Baik, Pak. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya kepada kami, Pak Silmeta. Salam tangguh. Demikian tadi pendengar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Marcellus Ecleanus Meta, berbicara terkait penanganan lalu juga penyaluran bantuan pasca gempa Flores.
2: Wawancara Pro 3.
0: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 26 Agustus. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Olympic Lyon dan Fenerbahce siap berburu tiket Liga Champions di pertandingan leg kedua babak playoff. Tottenham Hotspur incar kemenangan saat jamu Charlton Athletic di putaran kedua EFL Cup. Vietnam dan Thailand memperebutkan gelar juara pada leg kedua final Piala AFF 2026. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore hari ini ke ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola internasional dari Liga Champions. Olympic Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Dengan hasil imbang 1-1 pada leg pertama dan taruhan tiket menuju fase liga, tuan rumah Lyon ambisius mengejar kemenangan. Dan berikut selengkapnya kita dengarkan laporan Nur Diansyah.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette première conférence de presse de l'Olympique Lyonnais.
2: Leg kedua laga playoff Liga Champions UEFA atau UCL antara Lyon dan Fenerbahce berada dalam posisi yang seimbang setelah hasil imbang satu sama pada leg pertama. Tuan rumah asal Prancis ambisius memanfaatkan pertandingan kandang ini dan rekor head-to-head yang lebih unggul dibandingkan Fenerbahce mampu membawa mereka masuk ke fase Liga UCL. Lyon memulai kampanye Ligue 1 mereka dengan kemenangan 1-0 atas Toulouse di laga tandang akhir pekan lalu. Hasil yang mereka harapkan menjadi pendahuluan sempurna untuk penampilan pertama mereka di Liga Champions sejak musim 2019-2020. Performa mereka tampaknya sedang bagus di awal kampanye, karena sejak kekalahan leg pertama mereka melawan Sparta Prague di babak kualifikasi Liga Champions terakhir, mereka tak terkalahkan dalam 3 pertandingan berikutnya. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Lyon, Paulo Fonseca, menyebut bahwa Fenerbahce sangat berbahaya dalam serangan balik dan transisi defensif.
3: Fenerbahce vient ici pour défendre.
2: Saya tidak berpikir Fenerbahce datang ke sini hanya untuk bertahan. Saya yakin Fenerbahce ingin menang juga. Itu hal yang normal. Tapi saya pikir seperti yang saya katakan, kami harus sangat seimbang karena kami tahu bahwa Fenerbahce sangat berbahaya dalam serangan balik dan transisi defensif. Kami harus sangat memperhatikan hal tersebut. Tapi saya pikir ini akan menjadi pertandingan terbuka dengan kedua tim yang sama-sama ingin menang. Sementara itu, sebagai raksasa sepak bola Turki, sulit untuk menampikkan fakta bahwa Fenerbahce belum mencapai babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009 di tengah banyaknya penampilan di kompetisi UEFA lainnya. 9 kali tersingkir di babak kualifikasi sejak saat itu, termasuk tingkat eliminasi 100% pada tahap ini, jelas bukan pertanda baik menjelang leg kedua ini. Akan tetapi, manajer klub Fenerbahce, Ismail Kartal, pada sesi jumpa pers mengatakan bahwa dirinya menduga akan terjadi pertandingan yang berlangsung hingga 120 menit karena kedua tim sama-sama ingin merebut kemenangan.
4: Yarınki maçla ilgili düşüncelerimiz.
2: Pertandingan besok akan berlangsung selama 90 menit, mungkin hingga 120 menit. Kedua tim sama-sama ingin menang dan lolos ke Liga Champions. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan besok dan lolos ke Liga Champions. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan performa Fenerbahce di kompetisi Eropa. Kami ingin membawa peningkatan ini ke Liga Champions dengan pertandingan besok. Laga antara Lyon dengan Fenerbahce ini akan berlangsung di Parc Olympique Lyonnais, Prancis, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita beralih ke Liga Spanyol. Real Madrid siap menghadapi tantangan Real Sociedad di laga tunda La Liga musim 2026-2027. Informasi ini akan dilaporkan Karisma Rizky.
1: Especially during the final part of the season. Let's go together.
2: Real Madrid akan menjamu Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 di Santiago Bernabeu dini hari nanti. Los Blancos mengincar kemenangan kedua beruntun setelah menundukkan Espanyol 2-1. Sementara Sociedad datang dengan modal cedera dan tekad membalikkan keadaan. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, ingin memulai segalanya dari awal setelah hubungan cinta dengan fans sempat melalui masa sulit musim lalu.
1: No, I don't want the Bernabeu to receive me in any particular way.
3: Saya tidak mengharapkan sambutan khusus apapun dari Bernabeu untuk saya pribadi. Saya ingin Bernabeu menyambut tim ini sebagai tim mereka sendiri, sebagai wujud kecintaan mereka. Jika musim lalu tidak berakhir dengan baik dan sempat terasa seolah hubungan cinta ini sedang mengalami masa sulit, yang saya inginkan adalah kita memulai segalanya dari nol. Meski sebenarnya ini bukan benar-benar dari nol, namun sejujurnya, saya sangat ingin tim merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan musim lalu, terutama di bagian akhir musim. Mari kita melangkah bersama.
1: Especially during the final part of the season. Let's go together.
2: Kemenangan atas Espanyol tidak didapat dengan mudah. Carlos Espi menjadi penentu kemenangan dengan gol di menit ke-90 sekaligus mencatat debutnya. Pertandingan melawan Sociedad merupakan laga pekan pertama yang tertunda karena sejumlah pemain Madrid masih terlibat di Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Real Sociedad kalah 0-1 dari Real Betis di laga pembuka. Namun pelatih Matarazzo tetap optimis menyambut laga ini.
3: Tim ini dalam kondisi bagus. Tim sudah siap. Kami sangat antusias menyambut pertandingan besok. Kondisi Under baik. Dia masuk dalam daftar pemain. Dia sempat terkena tendangan dan merasa agak tidak nyaman. Itulah sebabnya dia tidak berlatih kemarin. Tapi hari ini dia sudah berlatih. Dia merasa baik dan menjadi bagian dari tim.
2: Persaingan dengan Barcelona diprediksi kembali ketat, terutama setelah Blaugrana menghantam Elche 5-0. Sementara Sociedad finish di posisi ke-10 musim lalu, namun berhasil menjuarai Copa del Rey dan berhak tampil di fase Liga Eropa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari Piala Liga Inggris, Tottenham Hotspur memburu kemenangan saat menjamu Charlton Athletic pada putaran kedua EFL Cup dini hari nanti. Untuk informasi selengkapnya, kita simak laporan Liliana Dia.
1: For me it's like Premier League. I can't make, we are not in the condition to make difference.
2: Tottenham Hotspur berupaya bangkit dari kekalahan telak di laga pembuka Liga Primer Inggris saat menjamu Charlton Athletic pada putaran kedua Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Sebelumnya, Spurs kalah 0-3 saat bertandang ke markas Brentford di GTEC Community Stadium pada akhir pekan kemarin. Pelatih Spurs Roberto De Zerbi mengakui timnya belum menjadi sebuah kesatuan setelah tampil mengecewakan melawan Brentford. Ia berharap laga kontra Charlton di EFL Cup dini hari nanti dapat menjadi momentum Tottenham untuk memperbaiki suasana tim sekaligus meraih kemenangan perdana mereka musim ini di hadapan pendukung sendiri.
1: For me it's like Premier League.
3: Bagi saya, ini seperti Liga Primer Inggris. Saya tidak bisa membuat perubahan karena kami belum dalam kondisi untuk melakukannya. Ada pertandingan yang harus kami mainkan dengan baik dan kami harus memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Bukan satu pertandingan, tetapi beberapa pertandingan. Satu, dua, tiga, bahkan empat. Kami harus mampu mengubah suasana.
1: We have to change the mood.
2: Di sisi lain, Charlton Athletic justru mengawali musim ini dengan catatan sempurna. Tim divisi Championship itu memenangkan dua laga pertamanya dengan skor identik 2-1, masing-masing atas Derby County dan West Ham United. Skuad asuhan Nathan Jones itu kini duduk di posisi ketiga klasemen Championship dengan mengoleksi 6 poin sempurna. Meski demikian, Charlton belum pernah menang di kandang Tottenham sejak November 2004, sehingga laga kali ini dipastikan akan menjadi tantangan berat. Jelang pertandingan, pelatih Nathan Jones meminta para pemainnya untuk menampilkan performa terbaik mereka agar dapat meraih kemenangan.
4: Well, look, we have to be very organized.
3: Kami harus bermain terorganisir. Kami juga harus benar-benar profesional. Karena mereka tim yang sangat bagus. Mereka memiliki pelatih hebat dan kelompok pemain berkualitas. Mereka sudah memiliki skuad Liga Primer Inggris. Dan mereka menghabiskan sekitar 300 juta pound atau lebih. Jadi, ini ujian yang luar biasa. Namun, kami harus tampil dengan performa terbaik dan menjalankan dua babak permainan dengan sangat baik.
2: Secara head-to-head, Tottenham memenangkan 5 pertemuan terakhir melawan Charlton di semua kompetisi dengan agregat skor 16 berbanding 4. Kemenangan pada laga ini akan membawa salah satu tim ke putaran ketiga untuk menghadapi lawan selanjutnya yang akan diundi usai pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Inggris, pendengar, Kapten Manchester United Bruno Fernandes meraih penghargaan PFA Player of the Year untuk pertama kalinya. Penghargaan ini diberikan dalam acara PFA Awards tadi malam setelah Fernandes tampil menonjol sepanjang musim 2025-2026. Gelandang asal Portugal itu mencetak 9 gol dan mencatat 21 assist di Liga Primer Inggris musim lalu, sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam semusim. Performa tersebut membantu Manchester United bangkit di bawah arahan pelatih Michael Carrick dan finish di posisi ketiga klasemen. Dalam acara penyerahan trofi, Fernandes mengaku senang atas kontribusinya dalam kebangkitan klub berjuluk Setan Merah tersebut.
1: No, I think I haven't thought much about it until you guys.
2: Saya tidak terlalu memikirkannya sampai kalian mulai banyak membicarakannya. Tentu, ketika semakin mendekati rekor, saya mulai memikirkannya dan segala hal terkait itu. Namun, saya rasa hal tersebut lebih banyak ada di pikiran para striker daripada diri saya sendiri, karena mereka sangat ingin mencetak gol dan memberikan saya assist. Terkadang, mereka bahkan sampai melupakan permainan mereka sendiri. Tetapi, saya sangat senang, karena memberikan assist berarti ada seseorang yang mencetak gol. Dan terutama ketika saya memberikan assist untuk Manchester United, berarti Manchester United mencetak gol.
0: Penghargaan PFA tersebut dipilih oleh para pemain profesional dan menjadikan Bruno Fernandes pemain Manchester United pertama yang berhasil meraihnya sejak Wayne Rooney di tahun 2010. Fernandes kini bersiap memulai musim baru bersama United dan berharap dapat memenangkan banyak trofi bersama tim ini.

Sementara itu pendengar, pertandingan leg kedua final Piala AFF yang mempertemukan Vietnam melawan Thailand akan digelar di Stadion Meidling Hanoi, Vietnam malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah Vietnam datang dengan kepercayaan diri yang tinggi usai meraih kemenangan 2-0 di leg pertama yang berlangsung di Thailand. Keunggulan tersebut membuat peluang Vietnam untuk mempertahankan gelar Piala AFF semakin terbuka. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik menyebut anak asuhnya telah mempersiapkan diri sejak lama dan enggan kehilangan momentum pada pertandingan leg kedua nanti. Meski unggul di atas kertas, ia menegaskan timnya akan tetap fokus dan memberikan penampilan terbaik demi menjaga peluang juara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pendengar, Janice Chan dan juga Katarzyna Peter siap tampil pada laga perempat final ganda putri turnamen tenis Monterey Open 2026. Pasangan petenis Indonesia Polandia itu akan menantang Maya Join dan Su Yifan di klub Sonoma Monterey, Meksiko besok pagi. Janice Katarzyna melaju ke perempat final usai mengalahkan unggulan kedua Zhang Shuai dan Jiang Ziyu dengan skor 6-2, 6-7, dan 10-7. Laga ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Janice untuk meraih gelar di Monterey setelah sebelumnya tersingkir dari nomor tunggal putri. Janice takluk 4-6, 3-6 saat menghadapi wakil Ukraina Yulia Starodubtseva pagi tadi.

0: bola. Kita beralih ke kabar dari sepak bola dalam negeri. Penyiar PSS Sleman siap menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Meski belum semua pemain kembali dalam kondisi prima akibat proses pemulihan cedera. Selengkapnya kita simak laporan Rosihan Anwar.
1: Latihan intens dan uji coba tanding dengan sejumlah klub terus dilakukan PSS Sleman menyongsong kompetisi Super League. Manajer PSS Sleman Agus Purwoko mengakui sejumlah pemain memang tengah dalam masa pemulihan cedera. Walaupun begitu, dirinya yakin skuad Super Elang Jawa akan siap mengarungi musim kompetisi Super League yang baru.
2: Kalau kita lihat kondisi pemain dalam 4 minggu kita mulai persiapan sudah mulai bagus, dan untuk kondisi tim secara keseluruhan sudah ada peningkatan yang lebih baik dan sangat baik. Harapan kita di kompetisi nanti semua sudah fit dan sempurna untuk mengarungi kompetisi musim ini.
1: Sedangkan untuk para pemain asing, kesiapan legion mancanegara di PSS diakui Agus Purwoko masih beragam. Namun kendala yang ada tidak akan menjadi problem berat karena staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Huistra memiliki banyak alternatif.
2: Ya, untuk kondisi pemain ya, Inje masih dalam tahap pemulihan. Mungkin 1-2 bulan ini dia sudah mulai kembali bisa bergabung di tim. Mentalnya sangat bagus untuk kembali pulih. Dan untuk Melvin sama Stefan, progresnya sangat bagus. Harapan kita nanti di pertandingan pertama mereka sudah kembali pulih.
1: Sementara itu, pemain asing PSS asal Burundi, Christophe Nduwarugira, menyatakan siap membela klub kebanggaan warga Sleman ini dan memberikan performa terbaik yang dimiliki. Christophe pun senang karena persoalan kitas dan izin bekerja di Indonesia sudah sepenuhnya selesai.
3: Very easy because many player for Sleman.
1: Sangat mudah beradaptasi karena banyak pemain di Sleman yang sudah saya kenal. Saya di Indonesia sudah 2 tahun dan banyak yang saya mulai ketahui seperti bahasa Indonesia, makanan dan lain-lain. Jadi soal adaptasi saya rasa bagus.
3: My adaptation I think is very good. Yeah.
1: PSS Sleman melakoni sejumlah laga uji coba baik dengan sesama klub Super League maupun dengan beberapa klub kasta di bawahnya. Di antaranya PSM Makassar, Persita Tangerang, dan juga PSIS Semarang. Hasil positif diraih oleh anak asuh Peter Huistra tersebut selama laga uji coba yang dilakoni. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Hari kedua Polytron Pontianak International Challenge 2026 kembali menyajikan persaingan ketat antar pebulu tangkis dari dalam dan luar negeri. Para atlet berupaya menjaga konsistensi permainan untuk melangkah ke babak berikutnya. Sejumlah pertandingan bahkan harus berlangsung hingga 3 game. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari hari kedua ya kegiatan Polytron Pontianak International Challenge 2026 hari ini, kita segera bergabung bersama Gulista Kisra. Gulista, silakan.
1: Baik, pendengar, untuk pantauan dari saya, hari ini pertandingan Polytron Pontianak International Challenge pada hari ini, ya ini hari kedua di GOR Ayani Pontianak. Pada perlombaan pagi hingga saat ini ada di sektor tunggal putri perwakilan dari Indonesia, yaitu Ciara Marvella, berhasil mengawali penampilannya dengan kemenangan atas wakil India. Ciara menang 2 set dengan skor 21-12 dan 21-16. Pertandingan ini memang tadi momentum kembalinya Ciara ke arena kompetisi setelah 8 bulan menjalani pemulihan cedera. Dirinya sempat tegang tadi melawan India, namun atmosfernya seketika berubah dan Ciara berhasil unggul di permainan hingga di set ketiga. Beralih di sektor ganda putra, pendengar, pasangan unggulan dari Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan juga mengamankan kemenangan atas pasangan dari Chinese Taipei atau dari China Taipei, yaitu Chiang Chen dan Yu Xiang. Keduanya menang dalam 2 set dengan skor 23-21 dan 21-16. Tadi pertandingannya memang sempat berlangsung sangat ketat. Pada set pertama, Wahyu dan Pulung bahkan sempat kehilangan keunggulan karena melakukan sejumlah kesalahan sendiri. Namun keduanya mampu mengontrol dengan tenang dan mengembalikan fokusnya, akhirnya menang membawakan nama Indonesia melawan China Taipei. Dan sementara itu ada pula tadi pertandingan laga pasangan ganda putra, Hamba dan Praposo harus melewati pertandingan 3 set menghadapi unggulan keempat asal Thailand. Nah, untuk Hamba dan Prakoso sendiri memang sangat tegang sekali tadi, pendengar, karena mereka berhasil mengamankan di set pertama dengan poin 21-16. Pasangan Indonesia kehilangan set kedua tadi sempat, namun dikembalikan lagi untuk unggul di set ketiga. Dan Hamba juga Prakoso kembali menemukan ritme permainan dan untuk laga dengan kemenangan kembali. Memang untuk saat ini perwakilan dari Indonesia banyak yang unggul melawan dari negara-negara dari Taipei, kemudian Malaysia, Singapura. Memang kabar baik juga untuk kita di hari kedua ini bahwa wakil-wakil dari Indonesia memang sangat-sangat serius dan fokus untuk membanggakan nama Indonesia. Dan sementara itu saya juga akan membacakan pertandingan Polytron Pontianak International Challenge yang akan berlanjut pada malam ini. Sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan kembali bertanding untuk memperebutkan ke babak selanjutnya, yaitu yang pertama ada dari perwakilan Indonesia akan melawan Taipei, unggulan kedua. Kemudian ada Indonesia melawan Indonesia juga, dan kemudian Indonesia melawan Jepang. Dan kemudian ada Indonesia melawan Thailand, unggulan ke-8. Dan ini memang akan terus kita tunggu dan kita akan terus pantau dari poinnya. Dan untuk pendengar yang penasaran seperti apa perkembangan skor dari para wakil-wakil Indonesia, bisa pendengar baca di rri.co.id. Sekian laporan dari saya, Gulista Kisra, Pontianak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita ke kabar terakhir, pendengar, datang dari dunia e-sport. Ini mengenai performa wakil Indonesia yang semakin meningkat pada pekan kedua turnamen e-sport Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSEA 2026 Fall. 3 tim Indonesia dinyatakan lolos ke 12 besar dan akan bertanding di hari pertama fase kedua di pekan ketiga. Bijetron by Vitality menjadi salah satu tim yang memastikan tempat di top 12 dengan menempati peringkat ke-6. Selain Bijetron, ada juga RRQ Kazu yang finish ketiga dan ada Onyx yang finish di posisi ke-11. Sementara itu dua wakil Indonesia lainnya, Evos Divine dan MBR Omega, masih berpeluang merebut tiket grand final di hari kedua. Pertandingan pekan ketiga FFWSC 2026 dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang.

Informasi dari e-sport tadi mengakhiri jumpa kita dalam dinamika olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumas Sipi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Anda berada Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional terus mengudara untuk Indonesia.

Persib Bandung siap tempur menghadapi musim 2026-2027 dengan target mempertahankan gelar juara. Manajer tim Umuh Muhtar optimis Persib kembali meraih gelar keempat beruntun musim ini dengan dukungan penuh yang diyakini membantu Pangeran Biru mempertahankan kejayaan. Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez. The Citizens disebut menyiapkan dana sekitar 145 juta euro atau 2,4 triliun rupiah untuk memboyong pemain asal Argentina tersebut. Max Verstappen akan bersaing dalam balapan go-kart melawan 100 pebalap dalam ajang bertajuk Max versus 100 yang diinisiasi oleh Red Bull. Balapan itu akan berlangsung di Silverstone pada 16 September mendatang. Pendengar, tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI, apa kabar sore hari ini? Saya Luna Elia, kali ini senang sekali bisa kembali menyapa Anda untuk melanjutkan kebersamaan di Indonesia Menyapa Sore di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ada banyak sekali topik perbincangan menarik yang kembali akan kami hadirkan. Di antaranya yang sebentar lagi akan kita soroti, kita akan membahas tentang e-sport ya, Free Fire.

0: Free Fire ya, Anda penggemar game yang satu ini, tapi tentunya kalau bicara tentang Free Fire ini bukan sekedar game yang dimainkan untuk mengisi waktu luang saja ya sekarang ini ya, karena dalam beberapa tahun terakhir game ini berkembang menjadi bagian dari ekosistem e-sport yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dari berbagai negara. Sekaligus ini akan membuka jalan para pemainnya menuju profesi dan juga karir baru, terutama bagi generasi muda. Nah, salah satu gambaran perjalanan tersebut ini datang dari Bigitron by Vitality, di mana tim ini tampil sebagai salah satu dari tiga wakil Indonesia di Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall. Dan Bigitron ini berhasil mengamankan posisi 12 besar di fase pertama. Bigitron finish di peringkat ke-6 ya, dengan raihan 336 poin. Kemudian hasil ini juga membawa tim ini ke hari pertama fase kedua di pekan ketiga, sekaligus akan membuka peluang untuk bisa lebih cepat mengamankan tiket menuju ke grand final. Nah, tentu pencapaian ini memperlihatkan semakin kompetitifnya ya tim-tim Indonesia di level Asia Tenggara. Di balik hasil di panggung internasional tentu ada proses panjang yang tidak hanya melibatkan para pemain, tapi di situ juga ada para pelatih, kemudian juga strategi, kedisiplinan, bahkan sampai kemampuan beradaptasi dengan tekanan di kompetisi internasional. Langsung saja, untuk membahas lebih lanjut seperti apa perjalanan sebuah tim dari bermain Free Fire sampai mampu bersaing di panggung dunia. Untuk membahas perjalanan tersebut, kita akan berbincang bersama Christian Jonathan atau akrab disapa Coach Chris Jo ya, pelatih Bigitron by Vitality. Selamat sore Coach Chris Jo.
1: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar sore ini? Sehat selalu ya?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Sehat selalu, baik. Congrats dulu ya untuk Bigitron yang berhasil finish di peringkat ke-6 ya di fase pertama FFW Asia 2026 dengan 336 poin ya. Kalau ya. Coach Chris Jo melihat perjalanan tim di fase pertama ini seperti apa sejauh ini, Coach?
1: Ya, kita memang baru saja selesai juga dari eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis kemarin. Ya. Dan kita memiliki waktu istirahat yang bisa dibilang singkat memang.

0: Tapi anak-anak player yang ada, ya mereka bisa membuktikan, walaupun dari persiapan mungkin sedikit, ya tapi dari hasil ataupun result, ya bisa dikatakan bagus.
1: Puas ya berarti ya sejauh ini on track begitu ya dari pencapaian yang diraih. Bijitron ini kan satu dari tiga wakil Indonesia ya yang berhasil masuk di 12 besar. Bagaimana pencapaian ini, sepenting apa begitu pencapaian ini bagi tim dan bagi perkembangan e-sport khususnya Free Fire Indonesia, Coach?
0: Ya, untuk tim dan juga negara pastinya ini kan menjadi peluang untuk nantinya kita bermain lebih banyak dari match jumlah match yang ada, karena kita akan bermain duluan di fase 2 ini di minggu ketiga, dan juga kan tuan rumah nanti di grand final akan ada diselenggarakan di Surabaya, Indonesia. Jadi ya pasti jadi nggak sabar banget itu untuk kita bermain di depan pendukung dari tim Indonesia.
1: Ada dukungan publik Indonesia yang bisa
0: Betul.
1: berkontribusi tersendiri ya untuk
0: Iya.
1: permainan dari tim-tim Indonesia. Sekarang kita bicara tentang persaingan, khususnya di level Asia Tenggara ya di ajang ini. Tentu kan ini beda dengan kompetisi domestik ya, Coach. Apa sih perubahan terbesar yang harus dilakukan para pemain ketika menghadapi tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara ini?
0: Sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah keterampilan setiap player ya, ataupun coach juga dalam membaca dan menganalisa lawan dengan baik. Jadi kita harus beradaptasi dengan cepat. Ya, kebetulan dari strategi permainan yang dijalani di season fall ini itu merupakan buatan dari tim Indonesia, yaitu menggunakan dua penembak jarak jauh. Jadi untungnya ini tidak menjadi masalah besar bagi kita untuk beradaptasi.
1: Butuh waktu berapa lama untuk beradaptasi seperti ini bagi pemain sendiri?
0: Ya kalau bicara paling singkat mungkin seminggu bisa dapat ya on pointnya gitu. Cuma kalau bisa bicara lama ya pasti 1 bulan lah untuk kita bisa mendapat adaptasi, juga bisa mendapat target yang baik, karena ya latihan per minggu biasanya dilakukan 5 sampai 6 hari seperti itu.
1: Latihan intensif ya, apalagi mendekati kejuaraan-kejuaraan internasional. Di pertandingan level dunia ini, Coach, bagaimana peran dari strategi yang matang begitu ya, yang diberikan oleh Coach kepada para pemain, termasuk juga kemampuan mekanik dari individu-individu pemain ini?
0: Yes, strategi menurutku ini sangat penting ya, di mana coach menyiapkan strategi jauh sebelum pertandingan dimulai. Jadi nggak cuman ketika kita baru mau main, baru kita sharing, tapi bisa disimulasikan dalam training-training yang kita lakukan dalam fase persiapan di minggu tersebut. Kemudian kepercayaan dari player juga sangat penting untuk mengeksekusi strategi dari coach. Nah, jadi ketika sudah dilakukan dengan baik, strategi dan juga mekanik pemain dikombinasikan pasti hasilnya akan bagus.
1: Iya, strategi penting, tapi ini berkaitan juga dengan kebiasaan para pemain juga ya. Karena kan bicara tentang Free Fire ini kan pertandingannya tuh sangat dinamis ya, Coach, kalau sudah bermain
0: Iya,
1: begitu
0: betul.
1: ya. Nah, gimana sih
0: Betul.
1: caranya Coach Chris Joe melatih para pemain supaya mereka tuh mampu mengambil keputusan cepat ketika situasi di lapangan itu berubah begitu tiba-tiba?
0: Yang sering kali saya terapkan adalah komunikasi. Komunikasi menjadi kunci untuk kita bermain dengan bagus. Ya, baik kita sebelum mulai pertandingan, saat pertandingan, atau bahkan sesudah pertandingan, ya komunikasi aku minta mereka terbiasa untuk melakukan dengan jujur juga satu sama lain. Jadi kalau ada masukan, kalau ada kritik dan saran, boleh langsung di-sharing, boleh langsung dibagikan, dan yang menerima itu juga harus merespon dengan baik.
1: Komunikasi. Jadi harus match juga ya, chemistry antara
0: Betul.
1: pemain dan juga coachnya
0: Betul.
1: harus terbina dengan baik begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau ada nih apa satu kasus, satu situasi pertandingan yang kurang baik hasilnya ya, apa yang biasanya Coach Chris Joe lakukan supaya mental para pemain ini tetap terjaga dan tidak sampai terbawa ke pertandingan berikutnya?
0: Benar, sepengalaman saya ketika kita mendapatkan hasil atau result yang buruk ya, kita langsung segera melakukan evaluasi ya supaya kita bisa bounce back, bisa bangkit lagi di hari selanjutnya. Dan ya pengalaman ini sudah kita lakukan kemarin di IWC Prancis ya. Ketika kita gagal lolos ke babak grand final, ya kita langsung di malam tersebut kita langsung evaluasi, kita langsung meeting secara tertutup dan ya membahas apa yang kira-kira bisa kita perbaiki untuk di event selanjutnya. Karena kalau kita tunggu sampai pulang di Jakarta, itu mungkin kita udah lupa akan
1: Lupa.
0: apa yang kita lakukan, yang kita gitu.
1: Oke, tanpa menunggu ya, jadi evaluasi segera, dicari tahu apa penyebab dari hasil yang kurang memuaskan dan kemudian itu yang
0: Yes.
1: diperbaiki ya. Biasanya dari sisi apa? Strateginya atau komunikasinya yang masih harus diperbaiki, Coach?
0: Sebenarnya bicara soal itu luas dan macam-macam sekali. Cuma pada umumnya ya komunikasi mungkin yang terjadi tidak konsisten. Artinya ada pemain yang mungkin mengalami penurunan komunikasi sehingga lupa standar dalam berkomunikasi seperti apa. Jadinya ya karena dalam bermain Free Fire kan butuh 4 orang nih. Nah kalau satu aja menjalankan tugasnya dengan baik, bisa dibilang timnya tidak berjalan dengan lengkap seperti itu.
1: Oke, okay, memang harus satu suara ya, komunikasi harus
0: Iya.
1: baik antara para pemain. Saya juga pengen mendapatkan perspektif dari Coach Chris Joe ya, kalau bicara tentang Free Fire, pada awalnya kan ini hanya dipandang seperti hiburan begitu ya, permainan game saja. Tapi kan sekarang sudah ada ini pemain profesional, bahkan ada pelatihnya, analisis, tim manajemen, sampai ada
0: Betul.
1: kompetisinya, bahkan levelnya
0: Ya.
1: internasional begitu ya. Bagaimana Coach melihat perubahan industri ini?
0: Ya, menurut saya pertama pengalaman saya pribadi, saya bermulai dari pemain sebelumnya dan saya masuk ke kepelatihan sebenarnya bisa dibilang lumayan karena saya menjadi di usia 17 tahun dan menjadi pelatih muda di Indonesia pada saat itu. Ya, saya melihat perkembangan yang signifikan di mana Free Fire ini begitu luas. Ya, kita menargetkan dari saya pribadi juga untuk bisa menjadi juara dunia dan ya saya mau kejar itu sampai sampai saya mendapatkannya dan saya tidak mau berhenti. Jadi ya segala tantangan yang ada itu menjadi kesulitan memang, tapi itu juga menjadi pembelajaran buat kedepannya.
1: Oke, nah sekarang bicara tentang event yang sebentar lagi dilakukan ya, atau diikuti begitu ya, setelah finish keenam ini di fase pertama, Bijetron ini kan punya kesempatan tampil di hari pertama fase kedua pekan ketiga. Apa ini target utama dari Coach Chris Joe di fase berikutnya nanti?
0: Kita mau bermain lebih aman ya bisa dibilang karena kita bermain di fase group stage kemarin kita lebih memprioritaskan poin eliminasi atau kill point ya tidak diimbangi dengan placement point jadi ya kita mulai berbenah kita mulai latihan bagaimana kita bisa bertahan hidup berempat sampai akhir dengan jumlah anggota yang lengkap.
1: Oke, kita tunggu kabar baiknya ya, Coach, untuk
0: Amin. Baik.
1: Free Fire Indonesia ya
0: Ya.
1: di turnamen-turnamen internasional. Terima kasih, good luck selalu ya,
0: Terima
1: Coach Chris
0: kasih,
1: Jo.
0: Taruna.
1: Selamat sore.
0: Ya. Selamat sore.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama pelatih Bijotron by Vitality Christian Jonathan atau Coach Chris Jo.

0: Arema FC menggelar laga uji coba tertutup melawan Deltra Sidoarjo sebagai bagian dari persiapan rotasi skuad menghadapi kompetisi musim mendatang. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa pertandingan ini sangat krusial untuk menjaga performa dan kondisi para pemainnya sebelum kompetisi resmi bergulir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali dengan menghadirkan laporan terkini dari reporter RRI di berbagai penjuru tanah air. Seperti informasi kali ini mengenai kuasa hukum mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT PPA, Immanuel Tarigan, menilai dakwaan jaksa terkait kerugian negara 38,85 miliar rupiah tidak berdasar pada pembacaan nota perlawanan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita akan simak laporan bersama Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda?
3: Ya, Luna dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi investasi pada PT perusahaan BAS PT Abadi Sampurna yang menerima uang dari PPA sebesar 38,85 miliar. Ternyata perusahaan tersebut tidak melakukan sesuai due diligence perjanjian untuk pemasukan batu bara kepada PT PLN sehingga negara mendapatkan kerugian sekitar 38,85 miliar. Proyek tersebut berjumlah sebesar 67 miliar lebih. Dan PT BAS tidak dapat melaksanakan tugas untuk memasok batu bara tersebut ke PT PLN sehingga terjadi beberapa indikasi fraud atau kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan PT BAS. Dalam hal ini ada 3 tersangka. Yang pertama adalah Immanuel Tarigan yang merupakan manajer investasi dari PT PPA. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Immanuel Tarigan dalam persidangan hari ini.
2: Suanda?
3: Ya, dapat kami sampaikan pula bahwa selain Immanuel Tarigan, ada 2 orang tersangka yang merupakan dari pihak PT BAS, yaitu Faisal dan juga Saputra.
4: Terdakwa untuk merugikan uang negara melainkan murni akibat dari tindakan pidana penipuan yang dilakukan secara melalui oleh pihak ketiga PT BAS. Terdakwa bertindak dengan etika baik mencari peluang bisnis demi keuntungan perusahaan tempatnya bekerja PT PPA. Ketika mitra bisnis melakukan penipuan dengan memanipulasi data maupun volume prestasi, maka kedudukan hukum PT PPA dan terdakwa secara objektif adalah sebagai korban penipuan. Hukum tidak dapat memidana seseorang atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dan kegagalan mendeteksi penipuan oleh sistem PPA tidak dapat dikonversi menjadi tindak pidana korupsi yang dibebankan secara sepihak kepada terdakwa.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Immanuel Tarigan bersama 2 tersangka lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu melakukan manipulasi fiktif pengadaan proyek PLN Batubara yang mengakibatkan negara rugi sebesar 38,85 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan lainnya, pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengambil sumpah jabatan dan mengukuhkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat ya untuk periode 2026-2029. Kita akan bergabung menyimak laporan Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Luna, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz hari ini melantik dan mengambil sumpah 9 orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2026-2029 yang berlangsung di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan dari pantauan kami pada pelaksanaan pengukuhan dan juga pelantikan 9 orang anggota KPI tersebut dihadiri oleh jajaran Eselon 1 dan juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menyampaikan dan berharap kepada jajaran anggota KPI pusat yang baru saja dikukuhkan untuk menjalankan amanah sebagai anggota KPI dan juga menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Berikut keterangan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz beberapa saat yang lalu.
6: Di Undang-Undang Penyiaran dengan semangat tentu membuka ruang demokrasi yang cukup, tapi di saat yang bersamaan juga menjaga kualitas siaran, memberikan kecerdasan dan juga tentu penghiburan juga kepada masyarakat dengan konten-konten yang berkualitas. Dan kita tahun ini memang banyak sekali minat terhadap.
5: Ya, sementara itu kepada para awak media, Mutia Hafiz juga menyampaikan terkait dengan seleksi dari anggota KPI sebanyak 702 pendaftar yang mendaftar sebagai anggota KPI periode 2026 hingga 2029. Namun dari 702 pendaftar tersebut telah terpilih 9 orang anggota KPI pusat periode 2026 dan hingga 2029. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jakarta kita menuju ke Tangerang Selatan ya. Informasi mengenai Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, memerintahkan jajarannya untuk memperketat pengawasan kawasan pergudangan Taman Tekno Setu pasca terbongkarnya sindikat uang palsu. Laporan ini akan disampaikan Sada Tudarain. Ain?
7: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Polda Metro Jaya membongkar salah satu bangunan di pergudangan yang dijadikan sebagai tempat percetakan uang palsu atau sindikat uang palsu pada Jumat kemarin. Total barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 yang disita mencapai 36 miliar rupiah. Oleh sebab itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan juga Satpol PP untuk melakukan pemantauan secara serius lokasi tersebut agar tidak lagi terjadi adanya pelanggaran hukum. Benyamin juga mencontohkan kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan individu pengusaha maupun korporasi, dan setiap pemilik bangunan gedung pergudangan di Taman Tekno wajib melaporkan bentuk usaha yang mereka jalani. Namun Benyamin memastikan secara keseluruhan bangunan di Taman Tekno sudah berizin, tetapi kegiatan ekonomi industrinya itu relatif biasanya berganti penyewa.
8: Kalau secara keseluruhan bangunannya itu kan sudah berizin. Tetapi kegiatan ekonominya di situ, kegiatan industrinya itu relatif kan biasanya berganti. Mungkin orang satu kontrak, yang pertama kontrak 2 tahun ganti. Ini yang di luar kendali kami. Ini saya terima kasih apresiasi kepada jajaran Polres dan Polda Metro yang segera mendeteksi ini serta menangani perkara ini sepertinya.
7: Diketahui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap 4 orang tersangka terkait sindikat uang palsu dan keempatnya berinisial AB, D, N, dan S. Tersangka AB merupakan pemodal percetakan uang palsu yang rencana disebar ke bank-bank swasta. Kualitas uang palsu yang dicetak di pergudangan Taman Tekno nyaris mirip dengan aslinya dan masuk dalam kategori grade A yang dilengkapi dengan nomor seri, benang pengaman, hologram, hingga simbol negara. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
10: Indo Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk setiap kabupaten terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur telah disalurkan dan diterima pemerintah daerah. Laporan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan pasca gempa di posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP 834 Wakanga Mere di Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Melki Lakalena kemudian menjelaskan bantuan tersebut diberikan kepada seluruh kabupaten di Pulau Flores. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi. Berita lainnya, Museum Nusa Tenggara Barat sudah mulai mengamankan berbagai artefak yang masih tersisa agar tidak hilang saat proses pembersihan puing-puing pasca kebakaran yang terjadi di Dusun Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan pihaknya telah dua kali turun langsung ke lokasi untuk mendata sekaligus mengamankan benda-benda bernilai sejarah dan budaya tersebut. Ia menjelaskan kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah adat dan rumah warga, tetapi juga menyebabkan hilangnya berbagai benda budaya, termasuk peralatan menenun yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Selain peralatan tenun, sejumlah manuskrip kain tenun serta peralatan rumah tangga yang berusia cukup tua juga turut hilang akibat kebakaran tersebut. Berita mancanegara, pemerintah Kanada mengumumkan pengenaan tarif balasan terhadap lebih dari 700 produk Amerika Serikat senilai 27,6 miliar dolar Kanada, serta paket bantuan senilai 7,5 miliar dolar Kanada bagi dunia usaha dan pekerja dalam negeri. Pejabat Kanada mengatakan langkah balasan tersebut sebanding dengan nilai total produk-produk Kanada yang menjadi target tarif terbaru Amerika Serikat sebesar 50% sehingga menghasilkan respon dolar dibalas tarif. Tarif balasan itu dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada 8 September mendatang. Menurut daftar yang dirilis Kementerian Keuangan Kanada, tarif balasan yang ditargetkan ini terkonsentrasi pada sektor-sektor seperti baja, produk susu, peralatan rumah tangga, alat pertanian, pulp and kertas, serta produk elektronik. Berita olahraga, Janice Chan harus menghentikan perjalanannya di babak 8 besar pada laga WTA 500 Monterey Open 2026 setelah berhasil dikalahkan petenis Ukraina Yulia Starodubsteva dengan skor 4-6, 3-6. Janice tampil langsung menekan petenis Indonesia unggulan ketujuh ini dengan poin sempat unggul 4-3. Namun memasuki akhir set, ia membuat kesalahan servis yang dimanfaatkan dengan baik oleh Starodubsteva untuk mencetak 3 poin berturut-turut untuk menang 6-4. Dari total poin yang diperoleh, petenis berusia 24 tahun itu berhasil mencetak 61 poin dari potensi 129 poin atau 47%. Sementara Starobutseva membuat 68 poin atau mencapai 53% dari 129 poin yang bisa ia menangkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Kepala BNPB Suharyanto mengusulkan setiap kabupaten kota memiliki gudang logistik bencana agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan awal sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina meminta Kementerian Sosial untuk memperkuat perlindungan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, penanganan bencana perlu mencakup pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Pendengar, tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami sapa Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih menemani Anda di rangkaian Indonesia Menyapa Sore di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Densus 88. Nanti kita akan membahas topik menarik ya tentang bagaimana memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan.
1: Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
0: Ya, radikalisasi ya, ini adalah proses yang kompleks sebetulnya dan bisa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari lingkungan, kemudian juga ada faktor, biasanya ada pencarian jati diri atau pencarian identitas, sampai ada paparan narasi yang ekstrim begitu ya dari pihak luar. Nah, memahami bagaimana proses-proses tadi berkembang di masyarakat ini akan menjadi penting ya tentu agar masyarakat bisa mengenali faktor-faktor resikonya dan memperkuat upaya pencegahannya sejak dini. Untuk itu kami hadir kembali di sore hari ini dialog kerjasama RRI dan juga Densus 88 membahas topik memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Sore ini telah hadir di studio Pro 3 RRI mantan Amir Jamaah Islamiyah Ustadz Para Wijayanto. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz Para.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, kabar baik Ustadz ya?
2: Baik,
0: baik, alhamdulillah. Kita nanti buka line telepon juga untuk pendengar Pro 3 ya Ustadz ya, yang ingin berinteraksi. Silakan Anda boleh bergabung nanti di segmen interaktif Pro 3 RRI dengan menghubungi kami di 021-352-3172 dan 021-384-4545 atau 021-386-6712. Lewat WhatsApp, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaannya di 081-399-399-888. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai dinamika radikalisasi dan juga pentingnya ya pendekatan pencegahan, kita langsung akan mendengarkan pembukaan mungkin ya dari Ustadz Para Wijayanto. Barangkali bisa disampaikan ini Pak Ustadz, apa sih yang pertama kali membuat seseorang itu tertarik, kemudian mereka yakin begitu ya terhadap sebuah ideologi ekstrim?
2: Baik. biasanya bukan ideologinya yang pertama kali menarik seseorang, melainkan ada faktor lain yang membuat ideologi itu terasa relevan secara pribadi. Nah, pemicunya itu biasanya memang pada orang itu ada pengalaman ketidakadilan ya, atau ada krisis identitas, atau pernah melihat atau terlibat dalam satu konflik, atau kekecewaan terhadap keadaan, atau ada kebutuhan akan makna dan kepastian, ada rasa terancam, atau pengaruh lingkungan sosial. Jadi itu faktor lain yang kadang-kadang sudah menjadi awalan dulu sebelum akhirnya merasa menemukan di ideologi ekstrim tersebut solusinya. Nah, kenapa ideologi ekstrim itu menjadi menarik? Biasanya bentuknya ideologi ekstrim ini penjelasannya sederhana ya, karena berpikirnya itu biner, hitam putih, Ya, jadi langsung misalnya iman vs kafir, ya kan? Atau benar vs salah, atau kita vs mereka. Ya seperti itu, karena simpel akhirnya mudah dipahami dan pikirnya itulah jalan keluar.
0: Oke, narasi kita versus mereka tadi ya, kita vs mereka. Ini kan berarti kelompok kelompok apa yang sudah eksklusif begitu ya, Pak Ustadz ya. Kenapa sih narasi ini tuh begitu kuat untuk membentuk cara seseorang melihat kelompok lain begitu?
2: Ya, memang sebetulnya identitas kelompok ini kan sebetulnya naluri aja ya, Pak. Manusia memang ingin berkelompok kan begitu. Tapi problemnya kan ketika ini menjadi polarisasi, artinya kita dan mereka, yang dilanjutkan dengan memutlakkan bahwa kita yang benar, mereka yang salah, nah ini jadi mulai muncul masalah. Nah, ketika sini benar, kelompok lain keliru atau salah, nah kemudian merasa ada ancaman, sehingga bentuknya nanti akhirnya dehumanisasi, artinya menganggap orang lain ini boleh melakukan tindakan kekerasan kepada mereka.
0: Ya, berarti menganggap bahwa yang kita percayai itu atau yang kita pahami itu benar, sementara pihak lain itu salah begitu ya, Pak Ustadz ya?
2: Iya.
0: Secara ekstrimnya tuh seperti itu. Tapi kalau bicara kembali lagi ke seseorang yang terpapar radikalisme ini.
2: Ya.
0: Apakah seseorang ini bisa tiba-tiba menjadi radikal, Pak Ustadz? Atau biasanya ada tahapan-tahapan yang berlangsung perlahan-lahan dulu?
2: Ya, tidak selalu tiba-tiba. Karena radikalisasi umumnya merupakan proses yang bertahap dan non-linear. Ya, tapi dalam keadaan tertentu, proses tersebut dapat saja mengalami akselerasi ya. Sehingga perubahan seseorang terlihat sangat cepat. Tapi secara umum, radikalisasi merupakan proses yang dinamis dan non-linear, dapat mengalami eskalasi atau bahkan deeskalasi atau bahkan berhenti atau bahkan berbalik arah.
0: Oke, kalau boleh disampaikan perlahan-lahannya itu yang seperti apa? Dari tadi kan ada yang di awal Pak Ustadz sudah menjelaskan tidak selalu harus apa ideologi ekstrim yang pertama yang mereka terpapar begitu ya Pak Ustadz ya, tetapi dari apa perasaan dikucilkan, kemudian membutuhkan itu tadi ya, jati diri, pengakuan dan lain sebagainya. Apa sih faktor-faktor yang paling kuat dalam proses radikalisasi tadi? Apakah faktor lingkungannya, kemudian orang tertentu atau sosok tertentu yang dipercaya, atau kebutuhan tadi untuk bisa diterima, sampai tadi ideologi?
2: Iya. Jadi kalau kita buat satu flowchart ya, ada kondisi yang awal, ya kondisi yang rentan, yaitu di mana seseorang itu mengalami krisis identitas, kebutuhan akan makna, merasa terasing, atau mengalami perasaan ketidakadilan dan sebagainya. Nah kemudian ini bertemu dengan faktor pemicu, ya ada peristiwa sosial, politik atau konflik di lingkungannya yang akhirnya menjadi pemicu. Nah, kemudian ini semua bergabung, dia berusaha mencari jawabannya. Apa sebetulnya ini? Ya kan? Dia mencari.
0: Ada pergolakan dulu ya, ya Ustaz ya?
2: Dia mencari jawaban atau tiba-tiba datang jawaban. Maksud saya tiba-tiba adalah misalnya tiba-tiba dia ikut satu pengajian, ternyata materinya itu seperti menjawab apa yang dia tadi bingungkan tadi. Dan jawabannya simple, tegas, sehingga dia merasa, oh ini relevan nih, ya kan begitu. Nah sehingga ketika dia merasa relevan dengan paparan narasi radikal atau ekstrim tersebut, dia mulai mendalami lebih dalam, ya ada internalisasi. Dan melihat bahwa, ya ini udah ketemu, sekarang saya bisa melihat problemnya dan jawabannya, benar dan salahnya. Nah disitulah dia mulai bisa melihat kami dan mereka. Oh ternyata yang benar kami, yang memahami seperti ini. Yang tidak memahami seperti ini, berarti mereka. Nah, kemudian ada teman-teman yang sama pikirannya. Itu menjadi echo chamber ya, artinya terus memperkuat akhirnya menjadi validisasi sosial ya. Di kelompok saling menguatkan akhirnya. Nah, kemudian ketika dia menilai memutlakkan hanya kelompoknya yang benar dan yang berbeda itu adalah keliru, salah, bahkan menjadi lawannya, artinya dia akan memusuhi atau merasa dimusuhi, maka mulailah ada legitimasi ekstremisme dan kekerasan. Artinya kekerasan yang dilakukan pada lawannya ini adalah bentuk mempertahankan diri sebetulnya dalam bayangan mereka karena merasa terancam. Nah, disitulah ekstremisme kekerasan atau terorisme bisa terjadi.
0: Oke. Perlu juga memahami bagaimana tanda-tanda awal barangkali Ustadz ya, untuk mengenali seseorang ini ternyata sudah ada perubahan cara berpikir yang mengarah ke radikalisasi. Bagaimana caranya?
2: Ya, yang pertama yang paling mudah kita lihat ketika seseorang mulai berpikirnya hanya hitam putih, sederhana, simple, masalah yang kompleks kemudian dijadikan hitam putih saja, dibikin sederhana, itu ciri-ciri dia mulai terpapar. Nah, kemudian mulai bahasa kita versus mereka ini mulai dominan, artinya bicaranya kelompok dia dan kelompok yang menjadi lawannya, ya, yang menimbulkan dia benci pada kelompok yang berbeda tadi. Kemudian ada generalisasi terhadap kelompok lain. Ya, jadi kesalahan seseorang individu dianggap sebagai kesalahan seluruh kelompok. Ya, mereka memang semuanya seperti itu. Jadi sudah digeneralisasi seolah-olah udah enggak ada sisa lagi lah di siapapun yang ada di sana, kan begitu.
0: Yeah.
2: Kemudian juga dalam menyerap informasi dia sangat-sangat intoleran ya, artinya enggak mau dapat informasi yang berbeda. Jadi semua disaring hanya yang memperkuat pendapatnya saja ya, tapi kalau enggak searah ya dia tolak.
0: Close minded gitu ya Ustaz ya.
2: Nah, kemudian juga munculnya echo chamber tadi, artinya dia hanya bergabung, berkumpul bersama dengan lingkungan yang memang terus memperkuat persepsinya tadi. Nah, sehingga otomatis berpikirnya jadi makin sempit. Ya, makin sempit. Nah, akhirnya menjadi semakin eksklusif. Ya, kemudian mulai dia mendelegitimate pihak yang lain. Ya, artinya pihak yang lain itu tidak berhak untuk didengarkan atau tidak berhak untuk dihormati. Nah, bahkan terjadi dehumanisasi, yaitu enggak peduli nasibnya daripada kelompok yang lain, ya.
0: Yeah.
2: Artinya yang penting kelompok saya, kelompok dia terjadi apa-apa ya enggak urusan dia. Nah, ketika merasa sudah ada ancaman atau kritikan yang keras dari kelompok lain, dia enggak tahan, maka dia mulai berpikir untuk pembenaran pada kekerasan.
0: Okay.
2: Nah, di situ biasanya kalau udah seperti itu ya harus diterapi, kalau enggak ya bisa kebablasan.
0: Nah, itu dia celaka ya kalau sudah seperti itu ya. Dari awalnya ada, berarti kalau kita runut lagi nih Ustadz ya, ada kekosongan dalam hati begitu ya. Kemudian kebetulan seperti ada yang mengarahkan, entah itu apa ya namanya, perjalanan hidup begitu Ustadz, mengarahkan ke sebuah komunitas, kelompok atau apa. Tapi kita nanti bicara juga tentang tadi kan seperti pengajian barangkali atau perkumpulan begitu ya. Sekarang kan channelnya banyak juga Ustadz ya, lewat narasi-narasi yang menyebar di media sosial barangkali. Ini juga perlu disampaikan juga Ustadz. Di situ dia ketemu dengan jawaban-jawaban dari kekosongan yang sempat ada begitu ya. Dan kemudian merasa bisa mengklaim bahwa dari kelompok ini yang benar, kemudian kelompok lain itu yang salah, dan sampai yang ekstrim tadi melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kalau bicara tentang rutenya yang seperti itu tadi Ustadz, ini kelompok-kelompok seperti apa atau orang-orang seperti apa yang bisa dikategorikan rentan terpapar ini? Apakah mereka-mereka yang sedang dalam fase mencari jati diri, artinya anak-anak muda, atau kelompok yang rentan apalagi barangkali Ustadz?
2: Iya, memang anak muda sangat rentan ya. Kenapa? Karena memang dia sedang mencari identitas Ya, jadi dia pada fase mulai bertanya, ya, saya ini siapa? Untuk apa saya diciptakan sebetulnya? Ya kan? Kemudian saya harus di barisan mana? Mm-mm. Mana yang benar, mana yang salah? Ya, terus misi hidup saya ini apa? Nah, disinilah ketika dia mendapatkan informasi dari ideologi yang ekstrim tadi, mungkin dia mulai mendapat jawaban. Oh, ternyata ini berarti saya harus mendukung ideologi ini. Nah, sehingga dia mulai mendapat peran yang jelas dan mendapat jawaban yang jelas. Oh, yang salah seperti ini, yang benar seperti ini. Meskipun itu berdasarkan satu persepsi, ya kan, belum dibandingkan dengan persepsi yang lain. Nah, kemudian ternyata di lingkungannya ada juga pandangan-pandangan yang seperti itu. Artinya tidak sendirian. Ini menjadi memperkuat. Nah, kemudian ketika dia bertanya kepada ustadz atau orang yang dia percaya, ternyata juga mendukungnya. Nah, ini makin memperkuat lagi. Nah, akhirnya bergabunglah dia dengan sebuah kelompok. Nah, ini anak muda biasanya seperti itu. Ketika dia mendapatkan peran, dia merasa punya jati diri, punya identitas, ya, punya kelompok. Nah, sehingga hidupnya menjadi lebih yakin bahwa bermanfaat, bukan kosong.
0: Bukan kosong ya. Tapi apakah selalu anak-anak muda yang rentan terpapar? Bagaimana dengan orang-orang yang, ya, kita katakan di situasi ekonomi seperti saat ini, Ustadz ya, barangkali ada yang berpikir tentang bagaimana sih melanjutkan hidup dengan kondisi ekonomi yang serba sulit ini. Apakah mereka juga termasuk yang rentan disusupi narasi-narasi ekstrim menurut Anda, Ustadz?
2: Iya, tadi kan di awal sudah kami katakan faktor pemicu antara lain kan adanya lingkungan yang seperti itu ya. Ada lingkungan yang menimbulkan ketidakpuasan, merasa ada ketidakadilan. Ya kan, misalnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya kan, itu kan perasaan ketidakadilan, yeah. Ya, atau mungkin kesulitan dia untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya, sementara orang lain mudah, ya kan. Demikian juga intinya ada ketimpangan yang menurut dia ketidakadilan. Nah, ini yang akan memicu, ya, apalagi masalah ekonomi, ya, dia merasa gapnya, jurangnya tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, terasa sekali. Nah, itu akan menimbulkan kecemburuan, ya kan. Nah, itu ketika menemukan satu kelompok yang mau memperhatikan dia, membantu dia secara sosial, ya kan, memberikan tempat yang perhatian dan apa, mendudukan dia pada posisi yang baik, maka dia akan tertarik pada kelompok itu. Nah, ini jadi pendukung, faktor pendukung, pemicu untuk bisa terjebak, ya, tanda petik, awalnya mungkin gak tertarik, tapi karena dimulai dengan dipuaskan masalah pemicunya tadi, kebutuhannya tadi, akhirnya dia memilih bersama kelompok tadi.
0: Ya. Oke, berarti kaum-kaum yang rentan ini juga harus di mapping juga ya, tidak hanya anak-anak muda, tetapi siapapun ini sebetulnya juga rawan juga terpapar. Apalagi kalau tadi sempat kita singgung ya Ustadz ya, mengenai channelnya atau komunitas yang bisa memaparkan narasi-narasi ekstrim ini kan juga tersebar luas ya, tidak hanya di kelompok-kelompok eksklusif, tetapi di media sosial yang memang sudah secara terbuka, terang-terangan begitu ya. Mungkin setelah ini kita akan jabarkan juga Ustadz, bagaimana pengaruh besar dari media sosial ini terhadap pola dan juga proses radikalisasi, khususnya mungkin di kalangan anak-anak muda sebagai penikmat media sosial. Tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan hubungi kami di 021-352-3172 atau 021-384-4545 serta 021-386-6712.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu indeks harga saham gabungan IHSG yang saat ini masih berada di zona merah pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks ditutup melemah 1,48% ke level 6.405. Kami akan hadirkan laporannya bersama Zafa Putri. Zafa?
7: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok hingga 1,48% pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks ditutup di level 6.405 atau turun 95,9 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi 6.501. Berdasarkan pantauan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan hari ini. Indeks sempat menyentuh level tertingginya di 6.532 dan bertahan di zona hijau sampai menjelang jeda, hingga indeks ditutup di level terendahnya sepanjang perdagangan. Pelemahan terlihat dari mayoritas saham pada perdagangan hari ini, yakni sebanyak 583 saham harganya turun, 118 saham melemah, dan 89 saham tidak berubah. Tekanan jual terjadi hampir di seluruh sektor, terutama transportasi yang turun 4,15%, properti 2,71%, dan energi 2,61%. Perdagangan hari ini cenderung dipengaruhi oleh sentimen domestik. Saat ini pasar tengah mencermati fit and proper test terhadap calon tunggal gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti. Pelaku pasar menantikan sinyal terkait arah kebijakan moneter ke depan, khususnya terkait independensi BI, stabilitas rupiah, hingga ruang pelonggaran suku bunga di tengah tekanan eksternal dan juga domestik. Selain itu, jelang aksi penyampaian aspirasi esok hari pada tanggal 27 Agustus juga mendorong pasar dan investor untuk semakin berhati-hati dan juga lebih defensif karena adanya potensi meningkatnya ketidakpastian domestik. Secara teknikal, koreksi membawa IHSG kembali menguji area support psikologis 6.400. Analis memperkirakan IHSG akan bergerak pada kisaran 6.350 hingga 6.450 pada perdagangan Kamis. Sekian laporan penutupan perdagangan hari ini. Informasi selengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: 0811-8662. Ustadz, ini sudah ada pendengar kita dari Bogor ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
1: Selamat sore, Mbak Luna.
0: Silakan langsung dengan Ustadz Parawijayanto, Ibu.
1: Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengar paparan dengan uraian yang luar biasa bikin agak-agak terbuka nih hati nih, Ustadz nih, Mbak Luna.
0: Iya.
1: Iya, dengar radikalisme, dengar terorisme gitu ya, agak deg-degan juga sih kalau kebetulan lihat situasi di lingkungan tuh seperti ada hal seperti itu gitu, Pak Ustadz. Ini entah ya. Baik narasi maupun kita melihat langsung, tapi omong dalam hati nih, Ustadz. Yeah. Kalau kita lihat pasangan muda misalnya, contohnya nih Mbak Luna dan Pak Ustadz. Pasangan muda jalan atau di manalah kita ketemu begitu dengan satu anaknya yang masih kecil, istrinya dengan cadar rapat begitu, Ustadz, baru suaminya dengan celana cungkring begitu, Ustadz. Lalu orang sepertinya pandangannya tuh, aduh, jangan, sepertinya dalam hati seperti itu melihatnya begitu. Jadi kenapa ya harus hal seperti itu? Kita berpikir bahwa orang yang berpenampilan seperti itu tuh jangan-jangan seperti itu. Ustaz, kita berpikiran yang negatif begitu. Itu Mbak Luna dan Mbak Pak Ustaz, itu pertanyaannya. Tanggapan Pak Ustaz?
2: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kita sapa dulu Bu Haryanti ya, Ustadz ya, dari Toli-Toli ini jauh ini. Selamat sore, Bu Haryanti.
3: Ya, halo, selamat sore Mbak Luna.
0: Silakan.
3: Salam sehat, salam tangguh, dan ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, miris ya kalau dengarnya, apalagi yang terpapar tuh rentan pada anak-anak dan kaum perempuan ya. Saya ingin tanya Pak Ustadz, di kondisi apa tuh seseorang bisa sadar ya kalau dia itu sudah terpapar radikalisme, dan untuk mengobati atau gimana ya sebelum mencegah itu, untuk agar dia terbebas dari radikalisme itu warga atau orang-orang di sekitarnya tuh harus berbuat apa begitu. Mungkin seperti baik. Itu. Terima kasih.
0: Baik,
3: selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti boleh bergabung kembali. Silakan Ustadz, dua penelpon tadi ditanggapi.
2: Baik. Untuk yang penanya pertama, Ibu Dinda dari Bogor. Jadi harus kita bedakan antara radikal yang positif ya, radikalisme yang positif. Ya, seperti tadi, semangat beragama itu belum tentu menjadi radikalisme yang ekstrim, yang ke arah terorisme. Jadi tidak selalu sama dengan. Nah, di sini yang kita harus bisa memilahnya. Ya, jadi kadang radikal itu kan aslinya kan memang istilahnya ingin merubah secara drastis ya, secara cepat. Nah, beberapa orang mendalami agama ingin sesempurna mungkin melaksanakan perintah agama itu. Ya, kecepatannya akselerasinya lebih cepat dibanding orang lain. Nah, tapi dia tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, tidak memusuhi kelompok yang berbeda, menerima ada pandangan yang berbeda. Nah, itu radikal tapi positif kan gitu. Ini harus juga bisa diterima ya, karena dia tetap bisa berkontribusi atau bergaul dengan masyarakat. Nah, yang kita bahas di sini adalah tadi radikalisme tapi ke arah ekstremisme dan mengarah kepada kekerasan, mengarah kepada terorisme. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Jadi memang di masyarakat agak sulit ya, tidak semua yang pakai cadar atau celananya cingkrang, berpakaian muslim atau muslimah dengan baik, itu pasti sama dengan radikal atau teroris, belum tentu ya. Belum tentu. Nah, ini keadilan juga, karena di Indonesia kan memang beragama ini kan tidak dilarang, artinya

0: boleh masing-masing menekuni agamanya, melaksanakan agamanya. Nah, selama tadi tidak menjadi ekstrim, kemudian memusuhi kelompok yang berbeda, ya, kelompok yang berbeda, bahkan melakukan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda, sehingga akhirnya mengganggu stabilitas keamanan. Nah, jadi tadi sudah kita bahas sedikit, ada beberapa perbedaan antara yang radikal positif tadi dengan yang negatif, yang ekstrim ke arah terorisme, ke arah kekerasan. Nah, biasanya memang mereka sangat eksklusif nih, saya bahas yang ekstrim dan ke arah terorisme. Artinya tadi informasi disaring, ya, ustadz selain kelompoknya sudah didelegitimate, ya, suaranya, pendapatnya nggak didengarkan lagi, ya. Nah, kemudian dia menutup diri, bergaul hanya yang sama-sama, yang sejenis, ya. Kemudian ekspresinya, gesturnya selalu tidak menghargai kelompok yang berbeda atau pandangan-pandangan yang berbeda, ya. Bahkan yang paling ekstrim adalah sampai mengkafirkan secara muayyan, ya, secara spesifik, secara individual, orang-orang yang berbeda pandangan dengan dia. Nah, itu harus dibedakan, ya. Tapi kalau dia agamanya bagus tapi tetap bisa bergaul dengan lingkungannya, tetap bisa kontribusi di lingkungannya, ya, kemudian tetap ada toleransi terhadap pendapat yang berbeda, ya, ini artinya bukan radikalisme yang negatif, tapi memang semangat beragama yang meningkat atau bersungguh-sungguh. Nah, itu Ibu, jadi ini penting harus dibedakan.
1: Ya.
0: Kemudian tadi Ibu Haryanti, pertanyaannya apa ya? Tadi saya lupa.
1: Tentang kondisi seseorang, bagaimana membuat mereka sadar bahwa mereka sudah terpapar, dan bagaimana peran dari orang-orang di sekitar, termasuk keluarga tadi, Ustaz?
0: Iya, ya, sama, hampir sama dengan jawaban terakhir tadi kepada Ibu Dinda. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Biasanya dia mulai menjadi tertutup, ya, eksklusif. Ya, kalau orang yang moderat, dia akan inklusif, dia akan terbuka. Nah, kemudian dia nggak mau lagi membandingkan. Ya, jadi udah menutup diri. Sebetulnya ada persepsi lain. Jadi agama ini sebetulnya agamanya sudah benar. Yang problem adalah persepsinya tentang agama itu, ya, cara memahami agama itu. Nah, persepsi itu tidak mutlak kebenarannya, maka perlu dibandingkan, perlu bersikap kritis. Nah, ketika dia nggak mau lagi membandingkan, sudah memutlakkan persepsi yang dia pegang, sebetulnya disitulah dia berarti mulai eksklusif, mulai menyaring seluruh informasinya. Kemudian juga ketika dia tidak terbuka ke pandangan daripada orang-orang yang sebetulnya kelasnya juga ustadz atau ulama, tapi bukan dari kelompoknya, itu juga menunjukkan ciri-ciri menuju radikalisme yang negatif. Karena agama kita yakini kebenarannya, tapi persepsi tentang agama tidak mutlak. Nah, seseorang harus kritis, harus selalu membandingkan, harus mencari tahu lagi, menguji lagi pandangannya. Nah, ketika dia nggak mau menguji lagi, itu akan sulit diperbaiki. Ya, itu cirinya begitu, Ibu Haryanti.
1: Baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga tentang peran dari keluarga, ya, Ustadz, ya, bahkan juga mungkin sekolah atau lingkungan pertemanan yang bisa membantu mencegah seseorang terpapar ideologi ekstrim ini. Tapi kita sapa dulu pendengar dari Makassar, ini ada Pak Wibi. Selamat sore, Pak Wibi.
2: Selamat sore, Pak.
1: Silakan, Pak.
2: Ya, begini, Pak Ustadz. Saya pernah melihat di media sosial, YouTube, itu ada Ustadz mengatakan kalau bom bunuh diri itu masih sahih. Ini saya tidak tahu pemikirannya bagaimana ini. Ini di media sosial YouTube, ya, saya lihat katanya kalau bunuh diri itu bukan bunuh diri tapi mati syahid. Ini apakah ini ajaran keblinger atau bagaimana, Pak? Terima kasih.
1: Baik, makasih. Baik. Pak Wibi di Makassar. Silakan mungkin dijawab, Ustaz.
0: Iya. Jadi harus dilihat konteksnya juga. Artinya bunuh dirinya nih seperti apa, ya kan? Karena kalau itu pertempuran, itu bukan bunuh diri. Misalnya jumlah sedikit melawan jumlah yang besar. Memang dari segi apa kalkulasi perang mungkin bakal kalah ya. Nah, itu seperti bunuh diri tapi tidak sama dengan bunuh diri. Kalau menyengaja membunuh diri dengan apa tangannya sendiri, artinya misalnya itu tombol bom dia pencet sendiri, ini memang kalau mayoritas ulama tidak setuju, karena yang namanya mati syahid ini harus mati karena senjata dari musuh, iya kan? Tapi dari dalam kalangan yang ekstrim memang dia persepsinya seperti itu, ya persepsinya seperti itu, ya jadi menganggap meskipun mencet bomnya sendiri, meledakkan dirinya sendiri juga mati syahid, ya karena kalau seperti itu ya beda ya antara bertempur kemudian senjata lawan menusuk kita atau menembak kita, kita mati. Sementara memang tujuannya juga benar, yaitu visabilillah. Nah, ini visabilillah juga perlu dijabarkan karena kadang-kadang perasaannya atau persepsinya saja visabilillah, tapi sebetulnya bukan visabilillah. Nah, ini perlu dibedakan, ya. Tapi secara umum jelas membunuh diri sendiri dilarang dalam agama, ya tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, apalagi istilahnya alternatif caranya. Dalam sebuah pertempuran itu banyak caranya sebetulnya. Jadi tujuan perang kan bukan untuk mati. Ya, tujuan perang itu ada dua, ya menang atau mati syahid. Artinya bukan satu-satunya tujuan hanya ingin mati. Ini yang penting dipahami. Demikian, Pak.
1: Baik, itu jawabannya Pak Wibi di Makassar. Kita jeda lagi, Ustadz ya, untuk menyimak informasi sekilas dari teman-teman di Ruang Gatekeeper. Sambil masih menunggu yang ingin bergabung, masih ada sesi terakhir nanti ya, segmen terakhir. Anda boleh kembali bergabung di 0213523172 atau 0213844545.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Presiden Prabowo Subianto mendukung rencana pembukaan lahan pertanian seluas 8.000 hektar di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kepala negara meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan sumber air dalam mendukung pengembangan lahan pertanian tersebut. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting agar pembukaan lahan untuk pertanian dapat berjalan dengan optimal. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pentingnya memahami, mengenali dinamika radikalisasi dan juga pendekatan pencegahan ya. Ini yang kita bahas di sore hari ini, tema dialog kerjasama RRI dan juga Densus 88. Masih kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama Ustadz Parawijayanto, mantan Amir Jamaah Islamiyah. Tadi sempat juga disinggung oleh pendengar kita dari Toli-Toli, Ustadz ya, bagaimana menyadarkan seseorang yang sudah terpapar paham radikal, ini kan perlu juga apa bantuan mungkin dari orang-orang terdekat ya, Ustadz ya, ada keluarga, ada pertemanan, lingkungan di sekitar, bahkan mungkin dari sekolah kalau mereka ini masih usia-usia pelajar begitu. Bagaimana memberikan penyadaran itu? Seperti apa langkahnya yang bisa dilakukan, Ustadz?
0: Baik, jadi kalau itu anak muda yang masih membutuhkan identitas, makna hidup, merasa memiliki sebuah kelompok, ini ya harus diberikan jalan keluarnya. Jadi bukan hanya dikatakan ini narasi radikal misalnya disalahkan, gak cukup. Nah, jadi dia juga harus dikasih satu kegiatan-kegiatan yang dia akhirnya merasa, oh hidup saya ada gunanya, saya ada peran yang hebat juga. Iya kan, di masyarakat, atau dia menjadi pelopor apa. Karena orang kan ya ingin dihargai, ingin bahwa hidupnya itu bermanfaat untuk orang lain. Ya ingin bahwa hidupnya ini ada tujuannya, bahwa pengorbanannya itu nanti berguna mungkin untuk akhiratnya. Nah ini harus dibuat juga peluang-peluang seperti itu. ya, di samping diberikan narasi pembanding, ya kan, narasi pembanding tadi untuk mengobati narasi ekstrimnya yang keliru tadi. Nah, tapi itu harus bersama-sama, ya, artinya ada juga kegiatan-kegiatan yang membuat dia terpenuhi akan kebutuhan akan identitas, makna, signifikansi, ya, merasa punya peran dalam sebuah kelompok, ya. Nah, kemudian juga didengarkan, misalnya itu karena penyebabnya merasa ada ketidakadilan, ya jangan langsung tidak dipercaya, ya, artinya bukan mendukungnya langsung, tapi intinya kalau memang betul-betul tidak mendapatkan keadilan, ya diberikan jalannya untuk dia mendapatkan keadilan itu, ya, karena ketika dia merasa itu tidak ada solusinya, ya dia nggak mau bergabung dengan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua juga ditunjukkan bahwa kelompok yang tadi dia musuhi atau dia merasa benci, tidak suka karena berbeda, dia menemukan fakta bahwa loh, kelompok ini ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Nah, artinya malah lebih baik daripada yang dia bayangkan. Ini biasanya membuat dia bisa kembali. Ya kan, misalnya dia membenci polisi, tapi ternyata polisi itu kok baik. Ya. Ya kan, ternyata agamanya juga kuat, sholatnya rajin, ya kan, Jumatan gak pernah terlambat, ya, pintar ngaji, bahkan ada yang hafal Quran. Itu akan mengubah paradigmanya, persepsinya, oh ternyata lawan saya kok malah agamanya lebih baik daripada saya misalnya. Nah, ini kan akan menimbulkan perubahan paradigma. Jadi menemukan antara konsep yang dia terima dengan faktanya itu kok nggak sama. Nah, ini penting. Tapi ketika dia dibully, di isolasi di masyarakat, dijauhi masyarakat, ya akhirnya dia merasa itu memperkuat bahwa saya sedang didolimi nih, maka saya harus melawan, kan begitu. Nah, kadang-kadang menyalahkan dampaknya ya malah memperkuat nilai-nilai radikalisme yang terpapar pada dirinya tadi.
1: Makin kuat, ya.
0: Jadi makin kuat. Okay. Jadi kadang-kadang perlu mengobatinya demikian, ya kan, bahwa yang dia lawan itu ternyata lebih baik daripada yang dia bayangkan. Nah, sementara ketika dia menghadapi di kelompoknya ternyata tidak konsisten, ya, omongannya dengan prakteknya nggak sesuai, akhirnya dia mulai mengevaluasi ulang kelompoknya tadi. Oh, ternyata kelompok saya juga seperti ini, ya kan, misalnya. Ternyata juga mengejar dunia juga, ternyata berpecah belah juga. Ya kan, ternyata hanya memikirkan dirinya sendiri juga. Nah, sementara jadi nggak ada manfaatnya, ya kan. Nah, dia akan mencoba merubah dirinya.
1: Oke, jadi pentingnya ini, ya, narasi, meng-counter narasi-narasi ekstrim tadi, ya Ustadz, ya, di lingkungan, apa, di komunitas atau kelompok yang ekstrim tadi. Tapi kita juga tahu paham-paham radikal ini kan juga tersebar tadi, seperti saya singgung, di media-media sosial yang sudah terbuka, tidak secara eksklusif lagi di kelompok-kelompok yang tertutup begitu. Bagaimana memberikan counter narasi itu, Ustadz?
0: Iya. Ya, kita bisa bahasakan dengan counter narasi, tapi juga ada bahasa yang lebih halus, mungkin memberikan narasi pembanding, ya kan? Kalau meng-counter kadangnya kesannya kan berlawanan, ya kan? Nah, kadang-kadang dia perlu dibuat resistensinya tidak terlalu kuat dengan kata-kata, pernah nggak dengar narasi yang seperti ini? Artinya bukan melawannya, ya, sehingga dia ada merasa ruang dialog, ya, memberikan satu ruang dialog. Tapi kalau
1: dan berpikir begitu, ya Ustaz, ya.
0: Ya, ada pembanding ini kan, ya, karena yang kita perbaiki kan sebetulnya persepsinya, bukan agamanya. Jadi kita ini deradikalisasi bukan melawan sebuah agama, tapi melawan persepsi, ya kan, persepsi yang ternyata akibatnya buruk. Padahal agama ini kan sebetulnya akibatnya pasti maslahat, pasti baik, ya kan, pasti adil. Agama ini outputnya itu pasti adil, pasti penuh rahmat, penuh kemaslahatan, dan penuh hikmah mestinya, kan begitu.
1: Ya.
0: Nah, ini menjadi narasi pembanding, ya, makanya saya bahasakan, ya, kita berikan narasi pembanding yang juga dari agama, kalau memang itu problemnya, ekstremitasnya, radikalismenya tentang agama, kan begitu.
1: Baik. Terakhir mungkin Ustadz, apa ini pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat termasuk juga anak-anak muda, supaya tidak mudah terpengaruh dengan narasi ekstrim dan tetap kritis barangkali ya dalam mencari jati diri, terutama untuk anak-anak muda, Ustadz.
0: Iya, jadi memang sikap kritis, cara berpikir yang kritis itu jangan dimatikan. Karena agama, saya bicara mungkin khusus yang ekstremitas karena masalah agama ya, itu kalau saya ibaratkan seperti sungai ya, sungai dari gunung. Kalau di gunung itu kan masih dekat mata air kan jernih, ya. Tapi makin mendekati laut kan polusinya sudah makin banyak. Nah artinya memahami agama ini harus makin ke arah sumbernya gitu, kepada masa-masa yang masih jernih. Karena kalau masa yang sudah makin kesini kan banyak kepentingannya, apalagi orangnya masih hidup. Tapi kalau yang sudah mati kan sudah selesai, nggak ada kepentingan. Nah, kadang-kadang mengkaji kitab-kitab Turot, kitab-kitab yang terdahulu, yang masih murni, yang masih asli, yang belum ada polusinya, ini juga penting untuk sebagai pembanding. Ya. Karena kalau membaca yang sekarang-sekarang saja, ya kadang-kadang sudah misinya menulis itu macam-macam tujuannya. Nah, sehingga akhirnya bisa mempengaruhi dia menjadi ekstrim, menjadi radikal. Nah itu aja, jadi jangan membaca yang sungai yang dekat laut, nanti yang ditemukan air yang sudah terkena polusi. Tapi bacalah sungai yang dekat mata airnya.
1: Ya. Baik. Pak Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya sore ini, sudah disampaikan ya di dialog sore hari ini kerjasama RRI dan juga Densus 88. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan juga manfaatnya oleh pendengar setiap Pro3 RRI. Dan pendengar, demikian tadi kita baru saja berbincang langsung bersama dengan Ustadz Para Wijayanto, mantan Amir Jamaah Islamiyah, dalam dialog sore khusus kerjasama RRI dan Densus 88. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
5: Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai langkah strategis menekan volume produksi sampah Indonesia. Zulhas mengatakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah skema kerjasama pihak ketiga ini ditargetkan tuntas dalam 2 tahun ke depan dengan proyeksi mampu mengurai 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik. Selain dukungan swasta, pemerintah melalui dukungan TNI Angkatan Darat juga telah menyatakan kesiapan untuk mengolah sampah di Kota Bekasi menjadi bahan bakar minyak dengan kapasitas sampah hingga 1.500 ton per hari. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, sudah mulai terkendali setelah penanganan dilakukan secara intensif. Ia mengatakan penanganan karhutla di kawasan tersebut salah satunya dilakukan dengan membangun kanal Medson sepanjang sekitar 5 km yang membentang dari jalan poros tengah menuju Sungai Kahayan. Kanal tersebut disiapkan untuk memudahkan akses air dalam proses pemadaman sekaligus diperkuat dengan sekitar 25 unit embung yang dibangun di sepanjang kanal. Penanganan juga diperkuat dengan penambahan personel dan peralatan termasuk mesin penyedot air serta alkon untuk mempercepat respon ketika api mendekati area tertentu. Beralih ke berita mancanegara, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi menyebut Iran dan Oman telah sepakat menetapkan jalur transit sementara selebar 7 mil melalui Selat Hormuz. Meski demikian, Garibabadi menekankan kesepakatan itu tidak berarti jalur perairan strategis Selat Hormuz dibuka kembali. Ia menjelaskan rute yang disepakati itu akan melintasi perairan teritorial Iran saat kapal masuk, sementara saat kapal keluar juga sebagian melewati perairan Iran. Garibabadi juga membantah klaim bahwa kapal-kapal sudah melintasi jalur tersebut. Menurutnya, pengaktifan jalur bersama yang disepakati dengan Oman itu juga berarti penutupan jalur selatan. Berita olahraga, Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL Season 2 2026 di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat resmi dimulai dengan diikuti 8 tim terbaik yang terdiri atas 4 tim putra dan putri. Ketua Umum IPL Petrus Reinhardt Golose menjelaskan perkembangan peserta menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan musim pertama. Jika pada musim pertama terdapat 27 tim peserta, maka jumlah tersebut meningkat menjadi 47 tim yang berkompetisi dalam ekosistem IPL untuk musim kedua. Selain peningkatan jumlah peserta, cakupan wilayah kompetisi juga semakin luas. Pada musim kedua, IPL telah menjangkau 7 zona, yaitu Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi.

Dan saudara, demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
2: Indonesia menyapa sore

0: BPBD Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menyalurkan 12.300 paket sembako kepada warga yang terdampak gempa. Jumlah tersebut telah melebihi total 7.590 keluarga yang dilaporkan terdampak hingga Selasa 25 Agustus kemarin. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo Budi Harjo Idwansyah mendorong merek lokal menjadi tuan rumah. Ia menilai merek Indonesia memiliki kemampuan bersaing dengan merek global di pasar domestik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta keterangan Direktur Utama PT Klipan Finance Indonesia TBK Yahya Anwar. Pemeriksaan terkait pengembangan dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Ketiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak Pro 3 RRI. Saya Luna Elia di rangkaian Indonesia Menyapa Sore. Saatnya kami akan hadirkan laporan-laporan dari berbagai wilayah di Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, banjir bandang menerjang desa Alfolia di Kecamatan Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Puluhan warga yang terdampak banjir harus menyelamatkan diri. Seperti apa informasi terkininya? Kami hadirkan laporannya bersama Susanti Akataba. Susanti.
2: Baik Luna dan pendengar, banjir bandang menerjang desa Alfolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Rabu dini hari tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. PLT Kepala BPBD Parigi Motong, Muhammad Rifai, mengatakan banjir dipicu hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan debit sungai meningkat dan meluap, membawa lumpur serta gelondongan kayu hingga masuk ke pemukiman warga. Dan berdasarkan data sementara BPBD Parigi Motong, sedikitnya 68 rumah terdampak, terdiri atas 12 rumah mengalami kerusakan parah dan 55 rumah terendam. Di Dusun 2 Desa Apolua tercatat 28 kepala keluarga atau 103 jiwa terdampak, sementara di kawasan perumahan nelayan sebanyak 40 kepala keluarga terdampak dengan 12 kepala keluarga mengungsi. Dan banjir juga merusak pagar pabrik durian serta mengganggu akses jalan Trans Sulawesi. Material lumpur dan gelondongan kayu sempat menutup badan jalan sepanjang sekitar 500 meter. Rifai menyebut tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun jaringan air bersih warga mengalami gangguan, sehingga distribusi air bersih menjadi salah satu prioritas penanganan. Dan berikut pernyataan Kepala BPBD Parigi Motong, Muhammad Rifai.
3: Dari hujan tadi malam ini, banjir bandang. Nah ini ada, kalau korban jiwa tidak ada, cuman ada rumah rusak ini, sekitar 12 unit rumah data sementara. Ya, sekitar 68 rumah terdampak, 12 yang rusak berat. Ya, kami tadi mendatangi.
2: Dan Luna juga pendengar, hingga saat ini bantuan terus dikucurkan bagi korban banjir di Desa Apolua, dan untuk mempercepat penanganan pasca banjir, pemerintah Kabupaten Parigi Motong juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai hari ini 26 Agustus hingga 8 September 2026. Dan selama masa tanggap darurat, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pembersihan lumpur dan material kayu, serta normalisasi sungai. Dan sekitar 200 personil TNI dan Polri dikerahkan bersama tim lintas sektor untuk mempercepat penanganan. Alat berat juga telah diterjunkan untuk digunakan membersihkan material banjir yang menutup pemukiman serta badan jalan. Untuk saat ini akses jalan Trans Sulawesi sudah kembali dapat dilalui kendaraan setelah material lumpur dan kayu dibersihkan. Meski demikian pengguna jalan memang sampai saat ini harus tetap berhati-hati. Demikian dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam rangka mitigasi musim kemarau dan fenomena El Nino, pemerintah daerah melakukan strategi efisiensi air, pemilihan tanaman varietas tanah tahan kering, dan juga pengelolaan hama terpadu. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kebutuhan hidup warga. Laporan disampaikan Anugrah Pandey, RRI Manado. Anugrah.
4: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga produktivitas pertanian dan membantu petani menghadapi musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Michael Joseph mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kebutuhan petani sekaligus mengidentifikasi lahan-lahan produktif yang membutuhkan penanganan. Salah satu langkah yang dimaksimalkan adalah pemanfaatan bantuan pompanisasi yang telah diberikan sebelumnya baik melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara maupun Balai Sungai.
5: Memaksimalkan bantuan pompanisasi yang sudah diberikan baik tahun yang lalu lewat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan juga lewat bantuan dari Balai Sungai. Kemudian memberikan bibit tanaman untuk tanah kering ya, seperti padi gogo ya, dan beberapa jenis tanaman lain yang bisa bertahan di kondisi cuaca yang kering.
4: Michael menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyiraman pada lahan-lahan pertanian yang masih produktif. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan produksi baik pada sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
6: Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar 1/4 wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
1: Warta Nusantara.

0: Kapolda Kalimantan Tengah bersama tim relawan bekerja sama memadamkan karhutla di Tumbang Nusa dan lokasi kebakaran di Palangkaraya. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Edi Suroso.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
2: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalteng akan menambah dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama dengan menyiapkan alat dan mesin penyedot maupun pemompa air alkon. Peralatan tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika titik api mendekati lokasi yang harus dilindungi.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon supaya nanti siap ketika kepala api ini sudah mendekat. Juga saat ini sedang dilakukan pembasahan, namun nanti apabila terlanjur mendekat sudah siap semua peralatan juga personil untuk kita memadamkan api tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kan kesulitan air. Memang ada embung di sana, tetapi tetap sulit untuk mengambil air, dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan.
2: Menurutnya, selain menyiapkan peralatan dan personel, saat ini petugas juga terus melakukan pembasahan di sejumlah area yang berpotensi terbakar. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah api meluas, sekaligus mengantisipasi apabila titik api kembali mendekat, terutama di permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal melakukan pemadaman karhutla. Namun, keterbatasan sumber air di lokasi kejadian menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemadaman.
3: Upaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini, namun karena kembali lagi kita keterbatasan sumber air di lokasi kejadian, di samping itu juga sarpas kita kekurangan tangki yang digunakan untuk melakukan penyuplaian air juga mengalami kendala kurang, sehingga sambil menunggu itu kita perlu waktu sebenarnya untuk recovery melakukan pemadaman sementara sumber air kering.
2: Heri menambahkan kendala lainnya adalah keterbatasan armada tangki untuk menyuplai air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian kembali sebelum melanjutkan proses pemadaman. Edi Suroso melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bima menyampaikan adanya fenomena masyarakat mengutamakan siaran langsung di media sosial saat peristiwa kebakaran terjadi dibandingkan menginformasikan langsung ke Dinas Pemadam Kebakaran. Padahal setiap detik waktu ini sangat berharga untuk penanganan kebakaran. Kita simak informasi selengkapnya bersama Asyari. Silakan Asyari.
4: Ya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima meminta masyarakat mengutamakan melaporkan kejadian kebakaran sebelum siaran langsung di media sosial. Pasalnya, waktu sangat berharga untuk mencegah meluasnya kebakaran. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bima, Abdul Rafiq, menyampaikan, terkadang masyarakat mengutamakan siaran langsung di media sosial saat kebakaran terjadi. Seharusnya masyarakat lebih dulu melaporkannya ke Damkar. Pasalnya, Damkar Kota Bima tidak memantau media sosial untuk mengetahui peristiwa kebakaran. Kadang saat siaran langsung itulah, kata Rafiq, warga memanggil Damkar untuk segera datang. Kadang mengomentari kenapa Damkar lama datangnya, padahal masyarakat yang terlambat menyampaikan informasi langsung ke pihaknya. Selain itu, pihaknya selalu berkomitmen untuk dapat segera tiba di lokasi kebakaran, bahkan pihaknya menargetkan dapat tiba di lokasi maksimal 15 menit. Di samping itu, kata Rafiq, masyarakat dapat memberikan kemudahan akses bagi mobil damkar saat di lokasi. Pertama, tidak berkerumun, dan kedua, tidak memarkir kendaraan yang dapat menghalangi mobil damkar.
5: Jadi permasalahannya live streaming sudah 3 menit sudah terbit, baru 3-5 menit, padahal 1-2 menit itu sangat berharga buat kami. Karena kebakaran 1-2 menit itu bisa menghanguskan satu rumah. Nah, masyarakat tidak bisa menghibur kepada masyarakat, ya kalau terpaksa harus live streaming. Dan kemudian, karena waktu itu sangat berharga.
4: Ya, di beberapa titik di Kota Bima, kata Rafiq, gangnya juga sempit sehingga menyulitkan mobil damkar bisa masuk langsung di samping adanya beberapa perkampungan yang berada di atas pegunungan. Dari Kota Bima, Sofyan Asari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kita simak laporan Oni Arianto.

0: Fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat suhu semakin panas dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo, Selasa siang mengatakan El Nino memperburuk kondisi kekeringan. Menurutnya, kondisi panas dan kering menyebabkan ketersediaan air semakin menyusut. Amin Widodo menjelaskan kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan. Kawasan yang memiliki lahan gambut menjadi sangat rentan ketika kandungan air di dalam tanah terus menurun. Menurut Amin, lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar apabila terdapat sumber api. Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat memicu api menyebar ke wilayah yang lebih luas.
1: Kekeringan dan El Nino jelas. Jadi pada posisi sekarang kan panasnya sudah super. Jadi kekeringan plus El Nino. Jadi El Nino tadi juga panasnya menjadi lebih kering lah. Kemarau-nya lebih panjang. Nah itu menyebabkan tadi banyak kekeringan tadi. Dan airnya surut-susut. Biasanya kan di daerah Kalimantan yang banyak gambut tadi itu airnya kan tinggi ya, sekarang sudah surut, jadi begitu, jadi dia kering. Nah, matahari kena El Nino tadi menjadi lebih kering, jadi sangat mudah. Nah, misalnya ada yang mencoba membuka lahan dengan cara membakar, misalnya itu bisa menular kemana-mana.
0: Sementara itu, warga Surabaya Ivan meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan apabila dilakukan secara sengaja. Menurutnya, pembakaran hutan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berbahaya.
2: Ya kalau memang disengaja ya harus ditangkap, Pak. Ya sangat berbahaya. Ya hutan yang semestinya kan buat apa? Mencegah banjir, misalnya hujan lebat kan. Terus kalau ditanam ulang kan nggak semudah apa namanya? Butuh waktu yang lama gitu buat jadi hutan lagi.
0: Ivan menilai keberadaan hutan sangat penting untuk membantu mencegah banjir ketika hujan lebat. Ia juga mengingatkan pemulihan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, permintaan air bersih di musim kemarau, khususnya di Kabupaten Bangka, meningkat drastis. Warga mulai mengeluhkan berkurangnya air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari selama musim kemarau ini. Kita simak laporannya bersama Bustomi Ahmad.
1: Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan.
2: Permintaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir di musim kemarau tahun 2026 di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Peningkatan tersebut mencapai belasan ton perharinya kepada sejumlah warga yang terdampak kekeringan. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, mengatakan permintaan terus mengalami peningkatan setiap harinya karena musim kemarau sudah terjadi sejak awal bulan Juli kemarin dan belum ada tanda turunnya hujan.
1: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan masyarakat yang tinggi, pihaknya menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan pelayanan yang dilakukan secara berulang setiap harinya. Ia menjelaskan pihaknya memiliki pasokan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat dari 3 sumber air baku. Walaupun mengalami penyusutan hingga 50%, ia optimis masih bisa melayani kebutuhan air bersih hingga akhir bulan Oktober nanti. Selain melayani air bersih, pihaknya juga membantu suplai air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dilakukan oleh Damkar Kabupaten Bangka. Sementara warga Sungai Liat Endro mengaku sempat membeli air bersih karena sumur yang dimiliki sudah mengalami kekeringan sejak 2 pekan terakhir.
3: Untuk sekarang, untuk 2 minggu ini bisa dibilang udah mulai kering sih. Cuma kalau ngelihat sebulan yang lalu ya, itu debitnya udah memang berkurang banyak. Terus benar-benar kering ini mungkin udah di 2 minggu terakhir inilah. Jadi kita ini terpaksa beli ya, pakai tandon itu di sekitar 150.000 per tandon. Biasanya kita pakai di 5-7 hari lah, ya agak hemat-hemat lah, dan lumayan juga harganya juga.
2: Ia berharap pemerintah bisa menambah kuota penyediaan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat, karena warga yang terdampak semakin banyak sehingga pembagian itu tak lagi bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, masih terkait kekeringan, pendengar. Ini kali ini ya, laporan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir ya, yang juga turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan gambut akibat cuaca panas. Guna mengantisipasinya, BPBD Oki meminta perusahaan perkebunan memperketat pengawasan serta mengedukasi masyarakat agar tidak memicu kebakaran. Laporannya disampaikan Aditya Abrianto. Adit?
4: Ya, mendengar langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Oki diketahui bahwasannya menjadi salah satu atau kabupaten yang menjadi penyumbang asap tertinggi di wilayah Sumatera Selatan. Bahkan sampai dengan hari ini tercatat 26 Agustus, kabut asap sudah menebal di ibu kota, maksud kami di kota Palembang, dan ini juga mengganggu jarak pandang. Bahkan beberapa kali dari Dinas Pendidikan sudah menginstruksikan untuk ancaman penyakit ISPA bagi anak-anak dalam beraktivitas di luar rumah atau bersekolah. Dari BPBD Sumatera Selatan, Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan juga menyebutkan bahwasannya tingkat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan terus meningkat. Bahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi agar upaya pencegahan terus dilakukan. Dan ini juga ditujukan untuk perusahaan perkebunan atau kehutanan yang membuka lahan dengan cara dibakar. Bahkan beberapa waktu yang lalu saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto sudah ditegaskan bahwasannya upaya penekanan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan harus digalakkan, termasuk juga upaya dari imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Bahkan 17 orang tersangka sudah diamankan Polda Sumatera Selatan berkaitan dengan upaya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan, Ansuri, juga menyebutkan pihaknya terus melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh masyarakat dan juga perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5: itu. Sebelum ini sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, kemudian penguatan kapasitas guru, kemudian penyebaran luasan informasi kebencanaan ke wilayah-wilayah daerah rawan bencana.
4: Dan berkaitan dengan itu juga, BPBD Kabupaten Ogan Kombring Ilir juga menyebutkan bahwa saya memang di wilayah Kabupaten Ogan Kombring Ilir sendiri, kondisi kabut asap terus mengalami peningkatan, bahkan titik api dibandingkan dengan bulan Agustus kemarin, dibandingkan dengan bulan Juli kemarin meningkat cukup signifikan. Bahkan dari pantauan di lapangan, Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Ogan Kombring Ilir juga menyebutkan bahwasanya ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian serius terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti di Kecamatan Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam hingga sejumlah kecamatan lainnya yang juga mengancam aktivitas kendaraan yang melintas di tol.
5: Warahmatullahi wabarakatuh, dapat laporkan bahwa untuk kejadian karhutla yang telah terjadi di Kabupaten Ogan pertanggal Januari sampai dengan 25 Agustus 2026, yaitu untuk hotspot terdiri 654 titik, kemudian fire spot 14 titik, kemudian total luas lahan yang terbakar 794,7 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Cengal, kemudian Ulung Selapan, kemudian Pakalan Lampam, Pedamaran Timur,

0: kami informasikan kondisi cuaca saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir terbilang cukup panas. Meski memang upaya BMKG dan juga BNPB melakukan RTMC dan belum dirasakan adanya turun hujan hingga saat ini. Demikian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Warta Nusantara masih akan kami lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkini pantauan lalu lintas dari sejumlah wilayah di Indonesia dalam Polantas Karit Pro 3 RRI.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karit Pro 3 RRI.
1: Ya, Polantas Karib Pro 3 RRI bersama Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Yasinta yang akan melaporkan informasi terkini situasi arus lalu lintas. Silakan, Brigadir Yasinta.
3: Ya baik, terima kasih Luna di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu memantau bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Senayan Barat, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur tol, khususnya dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Slipi. Sementara untuk arah sebaliknya saat ini masih terpantau kondusif lancar. Kemudian di ruas jalur arteri, arus kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi ramai lancar. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan gunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari arah Cikampek yang akan menuju Jakarta maupun arah sebaliknya, di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami himbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Kartosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari Klaten yang akan menuju Jogja maupun dari Solo yang akan menuju Semarang. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang selepasnya kembali normal. Kami himbau para pengendara agar tetap berhati-hati karena adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju Jombor. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan Semanggi mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan, situasi arus lalu lintas saat ini di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol saat ini terpantau padat, di mana terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang mulai dari ruas Semanggi menuju ke arah Slipi maupun Tomang. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang bergerak cukup lamban akibat meningkatnya volume kendaraan di jam pulang perkantoran. Sementara pada arah sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Cawang via jalur tol saat ini terpantau kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 km per jam. Kemudian di ruas jalur arteri, volume kendaraan juga mengalami lonjakan, di mana arus lalu lintas

0: Baik dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Slipi maupun arah sebaliknya saat ini terpantau padat. Selain bertepatan dengan jam pulang perkantoran, kepadatan terjadi karena adanya persilangan arus kendaraan antara kendaraan dari arteri Gatot Subroto yang hendak masuk ke pintu tol Semanggi 1 bertemu dengan kendaraan dari Simpang Susun Semanggi arah Senayan atau Blok M yang akan menuju Slipi. Kendaraan pun hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap bersabar, jangan saling menyerobot lajur, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, tidak bermain ponsel saat berkendara, dan tetap ikuti arahan petugas kami di lapangan. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat Anda hubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke Luna di studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta dan juga tim NTMC Polri untuk informasi terkini pantauan arus lalu lintas sore ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Warta Nusantara.
1: Pendengar, Kabupaten Cirebon mengupayakan penyaluran hibah dan bansos berbasis kebutuhan. Informasi dari Cirebon bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui bagian kesejahteraan rakyat, sekretariat daerah berupaya menerapkan asas keadilan dalam penyaluran hibah, bantuan sosial, dan beasiswa kepada masyarakat. Kepala bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon, Mustafa Zazuli mengatakan program yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, serta mahasiswa yang mengajukan bantuan. Berikut pernyataannya.
5: Itu di antara program yang ada pada kami untuk mendapatkan asas keadilan, ya ini kan kami juga mengelola hibah dan bansos. Di antaranya adalah yang terkait dengan tadi yang dibidangi oleh bagian kesana. Sehingga ketika pada pelaksanaan perencanaan anggaran di mana para lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mengajukan hibah, mengajukan bantuan sosial, atau termasuk juga mahasiswa yang kuliah menempuh pendidikan sarjana, kemudian mengajukan beasiswa, kami mencoba untuk bisa mengakomodir semua ke masyarakat yang mengajukan.
4: Lebih lanjut, Mustafa menjelaskan setiap usulan hibah, bantuan sosial maupun beasiswa dianalisis berdasarkan berdasarkan tingkat kebutuhan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang terhadap usulan program baru yang dinilai memiliki manfaat dan dampak positif, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan di daerah. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekadamayanti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur menyalurkan 12.300 paket sembako kepada warga terdampak gempa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Marcellus Eklianus Meta mengatakan, bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah mekanisme yang dilakukan berdasarkan data kebutuhan dari desa dan kelurahan terdampak di wilayah tersebut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal kembali menyalurkan bantuan cadangan pangan nasional untuk bulan Juli, Agustus, dan September ini. Bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa beras diberikan kepada penerima manfaat di masing-masing desa dan kelurahan pada bulan Agustus ini. Informasi ini akan dilaporkan Faiz Rosi.
3: Ini penyerahan yang dilakukan secara rutin untuk bantuan pangan, tetapi yang untuk bulan Juli, Agustus, September ini memang bentuknya beras, tetapi jumlahnya bertambah.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal kembali menyalurkan bantuan cadangan pangan nasional untuk bulan Juli, Agustus, dan September ini. Bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa beras diberikan kepada penerima manfaat di masing-masing desa dan kelurahan pada bulan Agustus ini. Bantuan pangan kali ini hanya berupa beras tanpa minyak goreng. Bantuan beras diberikan sekaligus untuk 3 bulan, total sebesar 30 kg. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari saat penyerahan bantuan beras di Desa Penjalin Kecamatan Brangsong pada Rabu 26 Agustus ini berharap bantuan beras ini bisa menekan harga beras di pasaran yang saat ini mengalami kenaikan. Harapannya bisa membantu meringankan beban kebutuhan pokok khususnya bagi masyarakat penerima manfaat.
3: Tentunya ini termasuk untuk menekan laju harga beras yang memang saat ini sedang mahal.
4: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriyat Rokojati mengatakan, pada periode 3 bulan ini jumlah penerima manfaat bantuan cadangan pangan di Kabupaten Kendal sebanyak 115.000. Angka ini turun sekitar 7.000 penerima manfaat dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Ada penurunan sekitar 7.000. Sekarang kan ada semacam update ya, jadi per 3 bulan sekali itu dirasa yang memang sudah mampu ya tidak diberikan. Kalau memang kan nanti ada peningkatan status atau penurunan status ya kita evaluasi terus selama 3 bulan.
4: Maksum, warga Desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak 3 bulan lalu.
6: Kemarin saya beli kan yang merek Pak Tani itu 15 per kilo.
7: Harga segitu termasuk mahal atau gimana?
6: Ya mahal.
4: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi. Harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati lingkungan hidup di Tarakan menilai kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda saat fenomena El Nino merupakan dampak lemahnya langkah pencegahan dini. Selengkapnya kita simak laporan Setia Widadi.
8: Fenomena El Nino memicu masa kering memanjang kembali memperparah ancaman karhutla di Kota Tarakan. Pembukaan lahan dengan cara membakar di area semak belukar membuat api cepat membesar dan merembet hingga membakar lapisan batu bara tersingkap di jalur menuju Pantai Amal Tarakan. Pemerhati lingkungan hidup Tarakan, Subono Samsudi, menilai pola bencana ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Menurutnya, mitigasi dan pengawasan intensif mestinya dilakukan jauh sebelum masuk masa kemarau agar daerah tidak kembali kecolongan.
9: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu, pencegahannya. Artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan, tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah, ini kelihatannya kita kecolongan ya. Kecolongan di situ.
8: Kebakaran yang menyentuh lapisan batu bara memicu api laten di bawah tanah yang kian berisiko dan sulit dipadamkan. Hal ini mendorong perlunya pemetaan serta deteksi dini di area rawan kandungan batu bara. Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengawasan teknis, tetapi juga menyentuh kesadaran mendasar masyarakat dalam menjaga ekosistem kota pulau. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonset menekankan pentingnya aksi nyata demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
10: Mari kita kembali lagi kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan kita. Itu yang pertama. Jika itu tertanam pada diri kita, maka kita apa sekecil apapun yang kita buat akan berdampak untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku minta sedekah perasaan kalian terhadap kota ini. Karena kota ini kota pulau. Menanam satu pohon saja berarti bagi masa depan anak cucu kita. Jadi jagalah itu, mari kita bersama-sama. Tak usah banyak bicara, lakukan saja sendiri.
8: Kolaborasi antara pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran mandiri masyarakat menjadi kunci utama agar Tarakan tidak terus terjebak dalam siklus bencana karhutla yang sama setiap tahun. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setiawidadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, informasi dari Tarakan tadi menjadi laporan penutup di program Warta Nusantara sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Barat mengingatkan burung ekek keling Sunda yang dikenal sebagai ekek geling Jawa berada dalam potensi kepunahan akibat kerusakan lingkungan dan pemburuan ilegal. Manajer Divisi Pendidikan WALHI Jawa Barat, M. Jeffrey Rohman, mengatakan keberadaan burung endemik Jawa Barat tersebut masih terpantau di sejumlah kawasan hutan, namun jumlahnya diperkirakan sangat terbatas. Jeffrey mengatakan berdasarkan perkiraan populasi ekek keling Sunda yang masih bertahan di sejumlah kawasan hutan Jawa Barat berada pada kisaran 50 hingga 250 ekor. Menurutnya jumlah tersebut menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena keberlangsungan populasi burung sangat bergantung pada ketersediaan habitat, pepohonan, serta sumber pakan. Informasi lainnya, tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla bersama kelompok masyarakat desa Tangguh Bencana Destana di Jambi menerapkan pola penyekatan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Kepala Desa Rawasari Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdul Rokib, mengatakan penyekatan dilakukan untuk mencegah api meluas, terlebih karena pasokan air di lapangan yang sangat terbatas serta lahan gambut yang terbakar mencapai kedalaman 3 meter. Menurutnya, jika tidak diantisipasi melalui penyekatan, api dikhawatirkan merambat dengan cepat hingga membuat kebakaran semakin tidak terkendali. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel mengatakan dialog dengan Amerika Serikat masih mandek dan belum ada agenda jelas untuk bernegosiasi serta membantah klaim bahwa Kuba berada di ambang kehancuran ekonomi. Díaz-Canel mengatakan Kuba tetap bersedia membuka saluran dialog dengan Amerika Serikat tetapi menolak negosiasi yang dilakukan di bawah tekanan. Ia juga menuding pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha mencekik perekonomian Kuba dan memicu ledakan sosial yang dapat menyebabkan jatuhnya revolusi Kuba. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet lari maraton putri Indonesia Odekta Elvina Naibahu mempertimbangkan untuk mengakhiri karirnya setelah mengikuti ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Meski membuka kemungkinan untuk mengakhiri karir setelah Asian Games 2026, pelari asal Sumatera Utara itu menegaskan bahwa dirinya saat ini masih fokus mempersiapkan diri menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Menurutnya, persiapan menuju Asian Games menjadi prioritasnya karena ia ingin memberikan penampilan terbaik dan memperbaiki hasil yang diraih pada keikutsertaan sebelumnya.

Dan demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kata Tokoh Dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Pendengar program Kentongan, kami lanjutkan kembali untuk malam hari ini dengan menghadirkan informasi-informasi terkini dari sejumlah wilayah di Indonesia, utamanya masih terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kemudian juga kekeringan ya akibat kemarau di bulan Agustus ini atau di musim kemarau kali ini akibat fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah daerah saat ini masih dilanda kekeringan. Ada pula yang sudah mulai merasakan kesulitan untuk mengakses air bersih. Seperti informasi dari reporter kami di Ambon ya, ini di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino, pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut kita akan dengarkan laporan Lina Tehupuring.
3: Perumda Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumda Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga II dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di pohon pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumda Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
4: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
3: Sementara itu, Ampi, salah seorang warga Kota Ambon, menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemkot Ambon dalam menjamin pasokan air bersih bagi warga yang terdampak musim kemarau.
5: Beta sebagai warga, beta apresiasi pemerintah Kota Ambon untuk pembuatan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Kota Ambon. Apalagi ini sekarang kan katong tahu kan musim kemarau, hujan kurang. Nah, ini kan juga dampak El Nino.
3: Meski memberikan apresiasi, Ampi juga menyoroti masalah alih fungsi lahan di daerah resapan air di Kota Ambon yang kian tergerus oleh pembangunan permukiman. Menurutnya, menjaga kelestarian daerah resapan air menjadi kunci utama ketahanan krisis air jangka panjang. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kali ini mengenai kabut asap ya yang belum juga mereda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempertimbangkan untuk melanjutkan pembelajaran dari rumah sekaligus mengevaluasi hasil BDR selama ini untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Laporan dari Sintang bersama Dian Beni Yuda.
6: Kami akan rapat dulu di internal kami, lalu mendapat saran masukan dari semua UPD. Setelah itu mungkin kami akan menghadap Bapak Bupati untuk minta petunjuk beliau apakah BDR ini akan kita lanjutkan.
7: Kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah bagi siswa TK, SD, dan SMP sederajat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Menurut Roni, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan ini. Roni mengatakan, Disdikbud Sintang sebelumnya telah 2 kali menerapkan BDR. Dari pelaksanaan tersebut, pihaknya melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik.
6: Pada prinsipnya tentu kita mengutamakan keselamatan putra-putri kita. Oleh sebab itu, saya sekali lagi hari ini beserta jajaran akan mengevaluasi pelaksanaan BDR yang sudah ada. Sesuai dengan surat edaran kami, sekolah itu wajib membuat laporan tiap hari. Nah, hari ini kami akan coba evaluasi apakah edaran yang kami lakukan itu, yang sudah kami buat itu sudah dilakukan oleh sekolah. Lalu apakah tidak berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan berikutnya.
7: Roni mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca akan membaik dan hujan turun di Kabupaten Sintang. Jika kabut asap masih berlangsung hingga September, penerapan BDR perlu dikaji kembali agar tidak mengganggu proses pendidikan dalam jangka panjang. Setelah evaluasi internal dan mendapatkan masukan dari OPD terkait, Disdikbud Sintang berencana meminta petunjuk Bupati Sintang untuk menentukan apakah BDR akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, salah seorang siswa SD di Kabupaten Sintang, Orlando, mengaku lebih memilih pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, belajar di sekolah lebih efektif karena dapat berinteraksi dan belajar bersama teman-temannya.
8: Sekolah, karena bisa belajar dengan teman-teman.
7: Orlando juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga ia dan teman-temannya bisa bersekolah kembali seperti semula dan tidak terganggu dengan adanya asap. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Kepolisian Resort Sanggau menerima tambahan 30 personel BKO Korbrimob Polri untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sanggau. Informasinya dilaporkan Okto Ferandi.
9: Kepolisian Resort Sanggau mendapat tambahan 30 personel BKO Korbrimob Polri untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau KBP KDA Ari Mahardika mengatakan personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik rawan karhutla. Ia memaparkan beberapa lokasi yang menjadi perhatian diantaranya Kecamatan Tain Hilir dan Sekayam serta posko penanganan tanggap bencana di BPBD Sanggau. Ia menegaskan tambahan personel Brimob akan melengkapi kekuatan Polres Sanggau yang sebelumnya telah disiapkan untuk menghadapi ancaman karhutla.
10: Jadi selain dari personel kita di yang sudah kami sprintkan untuk penanganan karhutla, kami dari Polres Sanggau mendapatkan bantuan personil BKO dari Korbrimob Polri sebanyak 1 peleton. Personilnya akan kita tempatkan di beberapa titik yang memang kerawan, di Tayan Hilir, Kayam, dan juga nanti ada yang kita tempatkan di posko penanganan tanggap bencana yang ada di BPD.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau yang sekaligus Ketua Satgas Karhutla Sanggau, Susana Herpena, mengatakan personel tersebut akan mendukung pemadaman di sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla. Dukungan personel tersebut menjadi bagian dari penguatan penanganan karhutla setelah Kabupaten Sanggau menetapkan status tanggap darurat.
11: Dari Polri katanya ada 30, dari Brimob bantu perkuat pemadaman untuk titik-titik yang artinya rawan karhutla. Ada beberapa kecamatan yang memang dibutuhkan ya.
9: Susana Herpena menambahkan, penguatan personel diperlukan untuk mendukung penanganan di Kabupaten Sanggau. Dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan juga penguatan koordinasi di lapangan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Mendengar menghadapi ancaman kekeringan di Kota Pekanbaru, perusahaan daerah air minum Tirta Siak menyiapkan sejumlah langkah. Dan langkah strategis tersebut yaitu dimulai dari program sambung baru gratis hingga layanan air menggunakan mobil tangki. Laporan ini disampaikan Haryo Gunawan.
12: Menghadapi potensi kekeringan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Siak memastikan kesiapan pelayanan air bersih khususnya di zona 2 dan zona 3 Kota Pekanbaru. General Manager Customer Relation Tirta Siak, Syahrial, mengatakan pihaknya siap memberikan pelayanan dari sisi kualitas, kuantitas, dan kelanjutan air. Selain itu, Tirta Siak bersama pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program sambung baru gratis di zona 2 serta layanan air menggunakan mobil tangki.
13: Untuk saat sekarang ini di khususnya zona 2 dan zona 3 di Kota Pekanbaru kita sudah siap secara K3. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya insya Allah PDAM sudah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk ancaman kekeringan, bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa pemilik modal kita, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan program sambung baru gratis untuk warga kita di zona 2 khusus di 5 kecamatan dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai 17 September besok kita lakukan program Sambung Baru gratis untuk masyarakat kita.
12: Sementara itu, dosen teknik lingkungan Universitas Riau, Lita Darmayanti, mengimbau masyarakat agar tidak terus-menerus mengandalkan air tanah. Menurutnya, air tanah merupakan cadangan yang membutuhkan waktu lama untuk terisi kembali, terutama karena berkurangnya lahan resapan akibat pembangunan.
14: Air tanah itu adalah sebenarnya cadangan, kayak tabungan bagi kita gitu ya. Nah, kalau itu dipakai terus-menerus, ya kayak kita punya tabungan, tabungannya diambil terus-menerus, sementara kita nggak pernah ngisi lagi nih. Kenapa nggak mengisi lagi? Karena apa? Karena tempat mengisinya itu udah ditutup. Sama apa nutupnya? Sama jalan, sama bangunan, sama mall, sama sekolah, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat air hujan itu yang tadinya harusnya meresap ke dalam tanah untuk mengisi tabungan air tanah kita itu tadi, nah sekarang nggak ada. Sekarang mulai kita menghargai dari perilaku kita yang kecil-kecil.
12: Lita Darmayanti menegaskan dalam menghadapi ancaman kekeringan, kesiapan penyediaan air bersih perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menghemat dan menjaga sumber daya air. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
15: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
16: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya saat ini masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, dan bahkan ada juga yang menyampaikan luasan lahan yang terbakar ini lebih luas begitu ya, atau semakin meluas ya. Dari beberapa kasus karhutla yang terjadi di Indonesia, ada 42 kasus karhutla yang saat ini tengah menjalani proses hukum ya di Kementerian Kehutanan. Ini seiring upaya pemerintah untuk meningkatkan penanganan terhadap kabut asap dan juga penegakan hukum. Kasus-kasus ini ditangani Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan saat ini pihak yang menjalani proses hukum maupun lokasi kebakaran yang terkait dengan kasus-kasus tersebut ya tidak dirinci, tetapi pemerintah akan mengambil tindakan tanpa memandang siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Untuk kasus-kasus ini juga merupakan perkara tambahan ya di luar 72 tersangka yang ditangkap oleh kepolisian. Ini terkait 89 kasus karhutla di 5 provinsi di Kalimantan dan 4 provinsi di Sumatera. Dan belum ada keterangan apakah kedua kelompok kasus tersebut ini saling beririsan satu sama lain ya. Kebakaran pendengar dipicu oleh menguatnya pola El Nino dan juga musim kemarau berkepanjangan telah menimbulkan kabut asap di wilayah tengah dan barat Indonesia. Bahkan kabut asap juga terdeteksi hingga ke Malaysia. Penindakan menurut Menteri Kehutanan tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana. Kementerian Kehutanan ini juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya. Nah, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ya, ini menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai terutama di tengah kondisi cuaca panas dan juga kering saat ini. Tidak hanya di Sumatera dan juga Kalimantan, di Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, ada juga potensi karhutla yang bisa berdampak pada lingkungan, termasuk juga aktivitas masyarakat hingga kualitas udara di sejumlah wilayah. Penanganan karhutla tentunya juga membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi berbagai pihak, mulai dari BPBD, kemudian pemadam kebakaran, TNI Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Nah, sampai saat ini seperti apa ini kondisi potensi karhutla di Cilacap dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat? Kami malam ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Pak Taryo.
3: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cilacap sudah ada karhutla, Pak ya? Atau baru potensinya, Pak?
3: Iya, jadi memang sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa potensi kekeringan itu kan puncaknya Cilacap antara bulan Agustus dan September gitu ya. Agustus tahun September 2026. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka kami di BPBD tentunya bersama stakeholder terkait mengantisipasi betul terkait dengan kemungkinan terjadinya karhutla, karena memang El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat sehingga tingkat kekeringan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cilacap juga cukup tinggi. Kami sampaikan, Mbak, bahwa mulai bulan Juli tercatat di Cilacap itu sudah terjadi 7 kali kebakaran walaupun dalam skala kecil ya, skala kecil. Kalau kami total bahwa kalau luasan kebakaran itu ada sekitar 6,24 hektar. Jadi tidak besar, tapi ini walaupun kecil tetap kita antisipasi jangan sampai meluas seperti itu.
1: Oke, itu sejak Juli ya. Kalau kondisi saat ini, hotspotnya apakah terpantau, Pak?
3: Kalau kondisi saat ini sih, alhamdulillah di beberapa titik kita pantau terus ya, pantau terus termasuk kejadian kemarin yang pada hari Senin malam itu pukul 21.50 itu kan terjadi kebakaran di hutan milik Perhutani Hutan Jati di Desa Sidauri, Kecamatan Kawunganten, dan alhamdulillah bisa kita selesaikan atau kita padamkan sekitar pukul 22.30, karena memang cukupnya kecil, luasan sekitar 2 hektaran gitu ya, 2 hektaran. Dan alhamdulillah juga partisipasi masyarakat termasuk relawan relawan yang ada di sekitar ikut berpartisipasi aktif, sehingga potensi itu dapat kita cegah atau kita selesaikan tidak membesar seperti itu.
1: Oke, dari beberapa kejadian kemarin itu Pak, pemicu kebakarannya apa Pak Taryo?
3: Ada, karena mungkin kelalaian ya, kelalaian masyarakat yang membakar sampah. Kemudian ada yang gara-gara membuang putung rokok, itu yang kejadian-kejadian yang kita temui ya. Ya hal-hal yang seperti itu aja sih sesungguhnya yang terjadi selama ini di Cilacap begitu, Mbak.
1: Oke. Artinya apakah masih sering ditemukan masyarakat yang membakar sampah begitu, Pak?
3: Kalau selama ini sih mungkin karena sosialisasi kita juga masif ya melalui media sosial, dari awal kan kami menyampaikan bahwa dalam

0: kantor yang di situ dihadiri oleh unsur Forkopimda, kemudian stakeholder terkait, perusahaan-perusahaan termasuk juga Pak Camat, Forkopimcam, dan perwakilan kepala desa yang diharapkan juga mampu mensosialisasikan hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan ketika di musim kemarau, yang salah satunya adalah membuang atau membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok sembarangan yang bisa menimbulkan potensi kebakaran seperti itu.
1: Oke, karena kan ini dari pernyataan Bapak tadi, dari pemicunya hal-hal sederhana ya, ada masyarakat yang membakar sampah kemudian tidak terkendali sampai akhirnya terjadi kebakaran, ada juga yang membuang puntung rokok. Untuk sosialisasi Pak, selain mungkin tadi dengan media-media sosial begitu ya, yang terus digencarkan, bagaimana dengan tingkat terkecil misalnya lingkungan RT RW, pelibatan mereka untuk saling apa ya mengawasi begitu Pak Taryo?
0: Ya justru itu melalui rakor di awal kan kita juga ngundang Pak Camat, ngundang Pak Kapolsek, ngundang Pak Danramil, di situ ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kemudian juga ada perwakilan kepala desa ya, yang diharapkan juga di lini-lini terkecil mulai dari RT, RW, Pak Kades juga ikut mensosialisasikan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika memang di musim kemarau ini yang bisa memicu kebakaran. Dan alhamdulillah sih menurut saya di sini upaya-upaya itu cukup efektif gitu ya, cukup efektif sehingga dampak dari musim kemarau yang menimbulkan kebakaran di Kabupaten Cilacap sih sampai dengan saat ini masih dalam skala kecil ya. Skala kecil baru atau hanya terjadi di totalnya itu 6,24 hektar, 6 hektar, 0,24 lah seperti itu
1: 6
0: Mbak, seperti itu
1: hektaran
0: ya.
1: ya. Ini yang kebakar kemarin lahan seperti apa Pak Taryo?
0: Kalau kemarin itu di lahan perhutani nih Mbak, jadi di perkebunan jati gitu ya, dan ini memang sudah hampir hampir rutin ketika musim kemarau terjadi kebakaran di wilayah itu. Jadi masyarakat memang sudah mengantisipasi betul kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di daerah itu. Sehingga kalau ada letupan api ataupun apapun, mereka sudah siap melakukan itu.
1: Baik. Nah, sekarang untuk sebaran wilayahnya ini, mana saja yang menjadi perhatian atau memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran lahan ini, Pak Taryo?
0: Ya, memang ada beberapa wilayah ya, karena memang Cilacap itu di samping ada dataran rendah juga ada dataran tinggi ya, ada pegunungan-pegunungan, sehingga di situ juga potensi kebakaran-kebakaran hutan juga terjadi ya, seperti di Kecamatan Dailuhur, kemudian Wanerja, kemudian geser ke timur Majenang, Karangpucung, termasuk di daerah Paunganten, Bantarsari. Ini menurut kami juga cukup potensi terjadi kebakaran seperti itu, dan ini sudah kita antisipasi betul jangan sampai hal itu terjadi.
1: Baik, bagaimana mengantisipasinya, memastikan kesiapsiagaan dari BPBD, mulai dari personel mungkin, termasuk juga peralatan jika terjadi kebakaran lahan di sejumlah wilayah, bahkan mungkin bisa terjadi secara bersamaan ya, yang harus juga diantisipasi.
0: Jadi BPBD Kabupaten Cilacap itu kan punya 4 UPT Mbak. 4 UPT merupakan perwakilan kita yang berada di wilayah. Dan UPT-UPT ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kita terus menggerakkan ke 4 UPT ini untuk terus memantau sesuai dengan wilayahnya masing-masing, termasuk di dalamnya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa setempat. Sehingga kalau ada kejadian, kita bisa segera melakukan penanggulangan. Di samping juga kita terus mengoptimalkan jajaran TNI Polri, kemudian stakeholder terkait termasuk juga para relawan, Forkopimcam, Pak Kades, kemudian juga unsur-unsur lain di desa, kita terus optimalkan sehingga berbagai lini menurut kami terus kita gerakan. Terus kita gerakan gitu, jangan sampai nanti ada hal-hal keterlambatan dalam penanganan seperti itu.
1: Baik, memang sudah diantisipasi ya, koordinasi juga dengan beberapa stakeholder termasuk TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran dan lain sebagainya ya, Pak Taryo.
0: Betul betul betul betul Mbak, betul, udah kita antisipasi semuanya.
1: Baik, Pak, kalau berkaca dari pengalaman penanganan kebakaran lahan sebelumnya, apa sih kendala terbesar yang biasanya dihadapi oleh petugas di lapangan, Pak?
0: Kendalanya kan biasanya kebakaran itu akses

0: mobil pemadam kebakaran sangat susah masuk ke dalam ya, karena dari jalan raya biasanya kan agak masuk ke wilayah dalam hutannya seperti itu, sehingga yang dilakukan adalah yang kita lakukan adalah secara manual gitu ya, manual gopyokan atau mungkin pakai tangki yang digendong gitu ya, tangki gendong, yaitu yang merupakan salah satu kendala karena beberapa kejadian yang ada terutama di wilayah hutan itu biasanya kejadiannya agak masuk. Walaupun saya sampaikan dari sisi luasan ya mungkin berkat kecepatan penanganan itu tidak meluas dan melebar seperti itu. Salah satunya kendalanya seperti itu.
1: Oke, akses masuk kendaraan
0: Iya, ya,
1: pemadam
0: betul-betul. Iya,
1: ya.
0: akses masuk kendaraan pemadam
1: Iya.
0: yang agak kesulitan ketika memang kebakarannya terjadi agak masuk ke dalam hutan seperti itu, Mbak.
1: Tapi kalau sumber airnya untuk memadamkan selama ini aman, Pak ya?
0: Kalau selama ini sih alhamdulillah sumber air kita cukup banyak gitu ya ketika terjadi kebakaran. Cuma itu aja yang susah akses masuknya ke
1: Akses.
0: dalam ketika terjadi kebakaran seperti itu.
1: Baik. Pak, kalau sekarang ini kan masih fenomena El Nino yang berlanjut, tadi di awal juga disebutkan Pak Taryo, harus diantisipasi setidaknya sampai bulan September begitu ya.
0: Ya.
1: Bagaimana jika nanti masyarakat menemukan titik api atau melihat adanya kebakaran lahan yang potensinya kecil begitu ya, apa yang harus segera dilakukan dan kemana mungkin mereka bisa melapor, Pak Taryo?
0: Ya, biasanya kalau terjadi seperti itu, masyarakat itu di samping secara swadaya melakukan pemadaman, biasanya mereka berkoordinasi langsung dengan aparat pemerintah setempat, Mbak. Jadi di situ kan ada Pak RT, Pak RW, kemudian juga secara hierarkis laporan ke Pak Kades, gitu. Kemudian Pak Kades langsung ke Pak Camat. Kemudian setelah itu kita menggerakkan ke UPT, karena kita juga ada yang namanya tim reaksi cepat dalam rangka penanganan seperti itu. Ya.
1: Baik. Terakhir mungkin Pak Taryo, apa ini himbauannya dari BPBD untuk masyarakat Cilacap agar bersama-sama mencegah terjadinya karhutlah di sana?
0: Ya, terima kasih Mbak. Jadi melalui kesempatan ini, karena memang musim kemarau saat ini juga cukup kuat ya tingkat kekeringannya, maka saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Cilacap, yang pertama untuk senantiasa hati-hati dan waspada menyikapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang kedua, hindarkan perbuatan sekecil apapun yang bisa memicu terjadi kebakaran, baik kebakaran di lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, seperti misalnya membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran, serta kegiatan-kegiatan lain yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Oleh itu saya mengajak sekali pada warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati dan waspada serta melakukan kegiatan-kegiatan yang menghindari terjadinya kebakaran baik di lingkungan perumahan ataupun mungkin di lingkungan hutan dan lahan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Taryo untuk himbauannya dan juga untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3 malam hari ini. Selamat malam Pak Taryo, sehat selalu.
0: Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan bersama Kepala BPBD Cilacap, Taryo.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
4: Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan pembangunan gudang stok logistik bencana di daerah untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat. Pemerintah akan menghitung kebutuhan gudang dan persediaan logistik secara nasional. Presiden Prabowo kemudian memastikan apakah gudang logistik tersebut akan berada di bawah kendali pemerintah daerah. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Nah, itu ada asap di sana.
7: Negosian, Mas. Jangan membangun tumpukan rumput. Wayah ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
8: Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
7: Oh, sudah. Yang jaga. Wayah ini musim kemarau. Lawan akhirnya dolas.
9: Ini ada apa nih? Nah, ramai bakul-bulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
10: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
11: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
5: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Ya, di tempat Anda seperti apa informasi mengenai dampak musim kemarau akibat fenomena El Nino ini? Apakah juga masih menyebabkan panas terik khususnya pada siang hari? Atau bahkan ada yang sudah mulai merasakan stok air bersihnya berkurang ya? Seperti apa informasi terkini? Silahkan Anda bisa sampaikannya melalui Pro 3 RRI malam ini. Anda bisa hubungi kami pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Barangkali Anda yang tinggal di wilayah yang saat ini dilanda karhutla ya, dampaknya yang Anda rasakan ini seperti apa? Adakah kebijakan khusus yang diambil oleh pemerintah daerah setempat di tempat tinggal Anda mengenai pembatasan aktivitas di luar rumah ya, seperti pembelajaran dari rumah atau BDR ya, belajar dari rumah, karena sebagian Pemda ini memberlakukan kegiatan tersebut meskipun terus dievaluasi setiap harinya ya, apakah BDR yang diterapkan ini akibat paparan kabut asap ini bisa dilanjutkan mengingat efektivitas dari kegiatan belajar di rumah tadi ya. Silakan Anda boleh bergabung pendengar 021-352-3172, 021-384-4545 atau 021-386-6712. Atau barangkali Anda juga ingin menyampaikan informasi pantauan mengenai pasien ya di puskesmas atau di rumah sakit yang mengalami gangguan pernafasan atau ISPA begitu sehubungan dengan paparan kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak karhutla ya, boleh juga Anda sampaikan. Pendengar sambil menunggu, ini ada informasi mengenai BPBD Provinsi Kalimantan Selatan yang mencatat kejadian karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan sejak periode 1 Januari hingga 25 Agustus kemarin. Ini tercatat ada 1.903 kejadian, ya cukup banyak, bukan cukup lagi tapi banyak sekali, 1.903 kejadian dengan lahan yang terdampak mencapai lebih dari 9.000 hektar. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan bahwa data tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam memperkuat langkah pengendalian karhutla di daerah. Data hingga 25 Agustus kemarin menunjukkan karhutla ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Karena itu, pengendalian dan juga pemantauan harus terus diperkuat, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kejadian dan juga sebaran titik panas yang cukup tinggi. Data dari BPBD Kalsel menyatakan bahwa kejadian karhutla ini tersebar di 13 kabupaten kota, dengan Kabupaten Banjar mencatat kejadian lebih dari 380 dan luas lahan yang terdampak lebih dari 2.000 hektar. Kemudian disusul Kabupaten Tanah Laut 301 kejadian dengan luas mencapai lebih dari 1.600 hektar dan Kota Banjarbaru 360 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 1.300 hektar.
12: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
13: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
12: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Pendengar, sampai di sini saya Luna Elia menemani Anda. Selepas ini ada rekan saya Fajar Nugroho di Indonesia menyapa malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
5: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusah persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa peta kuat. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS. Tahun ini ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data set itu Pak?
15: Jadi data set sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini, benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapil, Litiwali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berpartisipasi melalui lantafon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan di 386-6712 ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tim Indonesia Menyapa Malam akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mendorong Indonesia dan Australia segera menyusun langkah operasional untuk mengimplementasikan Indonesia-Australia Treaty on Common Security atau Jakarta Treaty 2026. Dorongan ini disampaikan Marles dalam pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Australia di Melbourne, Australia pada hari Rabu kemarin, seiring dengan semakin eratnya hubungan strategis kedua negara ini. Posisi geografis Indonesia dan Australia menjadikan hubungan kedua negara memiliki arti tersendiri yang sangat besar bagi keamanan nasional masing-masing negara. Marles juga menilai hubungan bilateral Indonesia-Australia saat ini berada pada momentum terbaik dan diharapkan terus berkontribusi terhadap terciptanya keamanan dan stabilitas di kawasan. Pertemuan Menteri Luar Negeri dan juga untuk keamanan di kedua belah negara ini, kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif sekaligus Pendiri Sinergi Policy, Dina Prapto Raharja, PhD. Bu Dina, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Fajar.
4: Kabar baik ya?
5: Kabar baik, terima kasih.
4: Iya, ada dorongan dari Menteri Pertahanan Australia yang agar ini segera direalisasikan nih tentang keamanan kedua belah negara dan perjanjian ini atau Jakarta Treaty ini, Bu Dina. Bagaimana tanggapannya?
5: Oke. Jadi pertama mungkin sebagai background ya, bahwa hubungan Indonesia sama Australia itu memang sebaiknya selalu dijaga untuk tetap harmonis gitu ya. Karena sejarahnya itu manakala relasinya itu cenderung mendingin, maka itu konsekuensinya cukup serius biasanya buat Indonesia. Karena masalahnya Australia ini kan boleh dikatakan nggak pernah berdiri sendiri ya. Dia itu selalu menjadi bagian dari mitra kerjasama Amerika Serikat dan sejak tahun 2019

0: yaitu diikat oleh Lombok Treaty namanya, Perjanjian Lombok. Dan Perjanjian Lombok itu intinya sih secara bilateral kita sama-sama menghormati kedaulatan masing-masing, kemudian ada konsultasi, tapi nggak jelas konsultasi itu antara siapa dengan siapa. Kemudian apa yang dianggap sebagai masalah bersama itu akan diselesaikannya dengan cara apa. Nah, Jakarta Treaty ini menspesifikkan gitu siapa yang harus saling berkomunikasi. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan kalau terkait soal
1: keamanan,
0: keamanan bersama dan stabilitas kawasan. Nah, ini dan ada juga skema kerjasama pelatihan defense, juga pertukaran pelajar dan juga pelajar yang ini ya, yang sifatnya tentara ya, personil. Serta rupanya ada perjanjian juga bahwa senior TNI officer, jadi pejabat-pejabat TNI yang senior, itu diperkenankan juga untuk bisa bekerja sama dengan Australian Defence Force, jadi tentaranya Australia. Nah, signifikansi yang lain yang perlu digarisbawahi adalah, kita tahu ya perkembangan yang terakhir di Iran kan ya?
1: Iya.
0: Di mana kawasan yang sifatnya maritim dan strategis itu bisa menjadi kontestasi yang sangat sengit antara antar negara gitu. Dan itu sebabnya sebenarnya ketika Australia, Amerika, dan Inggris itu membangun AUKUS, itu sebenarnya mereka mengikatkan diri dalam industri persenjataan dan fokusnya pada industri yang sifatnya senjata dan alat-alat pertahanan untuk laut.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi bisa dibayangkan kita negara arsipelago, negara kepulauan, kalau kita nggak punya skema yang secara spesifik menyebutkan bahwa kita akan bekerja sama di bidang pertahanan maritim, maka sama Australia bagian itu nanti nggak ada pegangan perjanjiannya gitu. Jadi menurut saya signifikansi dari perjanjian ini adalah awal yang baik untuk merespon perkembangan terkini, baik itu geopolitik yang ada di Timur Tengah dan juga yang ada di kawasan, yang dimana memang negara-negara adidaya itu mengembangkan industri pertahanan bersama-sama di kawasan ini dan fokusnya di maritim.
1: Oke, karena sekarang ini hubungannya masih hangat ya, tidak mendingin, Bu Dina. Ini momentum yang baik juga, terutama juga dorongan ini justru datang dari Australia sendiri. Tapi bagaimana isi dari treaty atau AUKUS ini agar win-win solution, bargaining power Indonesia juga masih bisa, ketika Indonesia juga tidak dikecilkan gitu dalam isi perjanjian ini, Bu Dina, dalam konteks AUKUS ataupun pertahanan.
0: Pertanyaan yang baik sekali, karena menurut saya memang walaupun ini yang disasar adalah kerjasama antar Kementerian Pertahanan, tapi kita nggak boleh luput melihat ini sebagai isu yang lintas kementerian, lintas bidang gitu. Kalau kita melihatnya dari sisi Kementerian Pertahanan saja, maka kita juga lupa ya bahwa dalam setiap kerjasama pertahanan itu sebenarnya ada risiko baru yang diciptakan untuk yang non-militer, jadi yang sipil. Itu menurut saya catatannya mungkin di situ. Karena kalau diperhatikan perkembangan AUKUS saja nih ya, AUKUS kerjasama tadi Australia, Inggris, sama Amerika Serikat. Skema kerjasama pertahanan antar negara ini sebenarnya kan pesannya kalau di atas kertas tuh benign ya. Benign itu artinya baik-baik saja lah gitu.
1: Yeah.
0: Karena dia mengembangkan submarine gitu ya, yang propellernya itu berbasis nuklir, dan itu aman gitu kan, dan tujuannya itu adalah menciptakan lapangan kerja buat tiga negara ini. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah mereka sebenarnya saling mencocokkan sistem operasinya dari seluruh persenjataan itu. Dan kita tahu di kawasan ini kalau kita bicara soal interoperability dari senjata, itu artinya pasti kaitannya sama satelit. Kaitannya nanti juga dengan persenjataan yang kita miliki. Indonesia ini kan senjatanya bukan cuma dari buatan Amerika. Kita juga punya senjata dari negara lain, bahkan yang kita buat sendiri dalam negeri. Ada konsekuensi bahwa ketika kita tidak bekerja sama dengan negara tertentu dan tahu strategi mereka itu gimana, maka atau kita hanya terseret ke dalam skema klaster kerjasama mereka, maka risikonya adalah kita justru nggak bisa menggunakan senjata kita satu.
1: Kita punya pindad dan lain sebagainya. Akhirnya kalau misalkan tidak terakomodir, akhirnya kita bisa

0: lepas dari situ ya, dan menggunakan produk-produk dari luar itu, Bu Dina.
1: Produk-produk dari luar dan produk-produk dari luar yang dikembangkan Amerika, misalnya kalau Anda ikuti itu, misalnya F-47 gitu yang dikembangkan oleh Amerika Serikat itu intinya seperti kapal induk tapi yang ada di udara.
0: Oh.
1: Jadi dia bisa menampung segala macam peralatan, sensor, kemudian drone. Jadi kayak motherboard untuk drone gitu ya. Yang itu langsung terhubung sama satelit dan dia bisa punya daya jelajah terbang yang sampai 1900 km. Bisa dibayangkan jauhnya ya. Dan senjata itu akan terhubung dengan alat-alat lain yang ada di bawah. Yang ada di darat dan ada di laut. Jadi bisa dibayangkan, boleh, harus kita akui ya, senjata kita mungkin belum secanggih itu gitu. Sehingga kalau kita hanya sekedar ngikut aja dengan skema yang ada, maka satu, alih teknologi nggak terjadi, dan yang ada kita nggak paham strategi itu harus kita antisipasi dengan cara apa, atau istilahnya contingency plan lah. Kalau sampai ada apa-apa, terus mereka memutuskan untuk menggunakan senjata itu di atas kawasan kita, lalu kita skemanya apa tadi, misalnya ya, ini yang sekarang sering dibicarakan tuh Indonesia Timur kan, karena wilayah itu memang persimpangannya antara Amerika dengan Australia itu kan di situ ya. Terus Inggris kan juga punya wilayah-wilayah kepulauan yang menjadi protektorat dia di daerah sana. Nah, apakah wilayah Indonesia Timur itu kita cermati dan kita punya perlindungan khusus buat mereka? Di situ kan wilayah-wilayah yang sangat rentan ya. Masyarakatnya, penduduknya, pertaniannya, tempat makannya, lautnya. Jangan dibayang kalau ada apa pertarungan di udara, lalu laut aman kan? Itu kan polusinya, kemudian nanti ada senjata yang jatuh dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Artinya sebenarnya satu hal yang wajib-wajib dilakukan oleh Kementerian Pertahanan adalah mengembangkan contingency plan. Jadi kalau mereka udah tahu nih ya, Australia, Amerika bergerak kemana, maka kita harus menyiapkan rencananya, plan kita apa, supaya kita tidak menjadi menerima risiko yang terburuk dari perkembangan yang ada.
0: Iya, kita kalau dari secara geografis, kalau bicara soal kaukus Australia, Amerika, Inggris, kita di tengah-tengah, di persimpangan sebagai hub atau apapun itu, sangat rentan sekali, Bu Dina. Bagaimana? Ini sudah disetujui, ditatangani hanya untuk menindaklanjuti perjanjian ini, atau kita bisa meminta klausul agar kedaulatan baik air, udara juga aman juga ini, Bu Dina, kalau bicara soal keamanan?
1: Setahu saya sih masih bisa dispesifikkan lagi ya, karena kalau dilihat dari skema yang juga terbuka buat Indonesia, untuk apa ya, istilahnya platform alternatifnya gitu, tapi masih sama-sama di host oleh sekutunya Amerika Serikat.
0: Berarti masih terbuka ruang dialog ya untuk sebelum ditandatangani ya. Nah, catatan Bu Dina, catatan Bu Dina apa nih yang perlu kita masukkan ke dalam perjanjian ini agar kedaulatan kita baik udara maupun tanah maupun air itu aman, Bu Dina? Jangan sampai nanti ada submarin masuk ke wilayah misalkan Indonesia Timur gitu, kita nggak terdeteksi oleh radar ataupun lewat udara, drone dan lain sebagainya, kan itu berbahaya juga, Bu Dina.
1: Bahaya juga. Nah, tadi poin saya adalah kalau kita terseret hanya membahas ini di lingkaran AUKUS, maka kita gagal untuk menegakkan kedaulatan kita. Ada satu skema platform lain yang juga masih terhubung sama AUKUS, tapi lebih bisa meminta ya, meminta banyak hal dan mengingatkan negara-negara yang ada di kawasan ini supaya jangan merugikan negara kawasan. Platform itu namanya QUAD, Q-U-A-D ya, QUAD.
0: QUAD, nah, itu QUAD, apa tuh?
1: Quadrilateral Dialogue, yang sekarang itu sedang istilahnya QUAD Plus karena udah mulai ngajakin India gitu.
0: Oke, QUAD itu empat, maksudnya empat negara?
1: Ya, empat negara. Jadi QUAD ini sebenarnya skema yang berusaha untuk memperdalam sisi politik dan sosialnya dari kerjasama pertahanan. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang harusnya Kementerian Pertahanan jangan fokus hanya di topik yang pertahanan, menerjunkan tentara saja dalam dialog. Ini justru dalam skema yang kuat tadi, negara-negara lain nih seperti India, Jepang, itu dia udah masukin topik-topik yang non defense, non militer. supaya mereka punya daya tawar mengingatkan.
0: Oh, kalau ini, kalau dan dari sisi keamanan aja bargaining kita nggak kuat, tapi kalau dari
1: kita punya temen di kuat, betul.
0: Dari politik, dari ekonomi mungkin bisa juga masuk dari situ, karena devisa kita wisatawan biasanya tuh di Bali itu kan banyak juga dari Australia, sementara warga negara Indonesia di Australia juga cukup banyak ini, Bu Dina.
1: Tepat, karena skema Jakarta Treaty ini kan juga bicara soal stabilitas kawasan ya. Namanya stabilitas, kalau ada perang kan nggak mungkin dong.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya tepat kalau kita mengangkat stabilitas, lalu kita angkat berbagai aspek tadi, yang politik lah, yang sosial lah, yang turism lah, itu bisa lewat quote itu. Jadi quote ini sejauh ini negara seperti India tuh berusaha untuk bikin ini terus menjadi informal, jadi nggak terikat menjadi persekutuan.
0: Quote itu kan empat negara, negara mana aja, Bu Dina?
1: Amerika, Australia, Jepang, India, nah gitu.
0: Okay.
1: Dan skemanya itu mereka ada pertemuan rutin juga di level kementerian, tapi nggak mengikat gitu loh modelnya. Beda dengan treaty ini. Kalau treaty ini kan bilateral nih, Jakarta Indonesia sama Australia. Nah ini yang lebih istilahnya minilateral lah gitu, tapi boleh dikatakan lebih informal juga. Jadi lebih banyak kayak exploration gitu loh, mengeksplor topik-topiknya, isu terkini apa, sebaiknya kemana gitu. Dan isu maritim itu sekarang lagi mengemuka. Karena dan harus ditahan juga kalau si quote ini nggak di nggak diarahkan, mereka itu sebenarnya arahnya mau ke containing China, menghambat China. Sementara risikonya kalau China itu dilarang untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan, lah orang kita banyak sekali investasi dari China kan di kawasan kita.
0: Maritim yang dimaksud itu Laut Cina Selatan kah yang sekarang ini sedang menghangat juga, Bu Dina?
1: Selain Laut Cina Selatan ada Selat Malaka.
0: Oh, Selat Malaka bukankah Indonesia, Singapura dan Indonesia, Singapura dan Malaysia sudah ada apa namanya pertemuan juga nih untuk memastikan agar jalur ini nggak ada pungutan dan lain sebagainya, aman untuk internasional dan lain sebagainya, Bu Dina?
1: Itu masih sementara itu.
0: Oh.
1: Karena tetap aja ini perlintasan itu istilahnya arus laut internasional kan, Jadi intinya negara lain boleh aja tuh lewat-lewat kan. Amerika juga melakukan ini kan, passage kan, lewat-lewat dari kemarin kan, untuk menunjukkan pada dunia bahwa tetap nih harus jaga kayak gini gitu lah. Memang itu kepentingan kita ya saat ini. Tapi bisa dibayangkan kalau tiba-tiba Amerika Serikat melakukan yang waktu itu dilakukan di Selat Hormuz.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dia mempersenjatai dirinya lewat kawasan kita ya kan. Aduh. Terus pasang ranjau misalnya. Kita gak pernah tahu kan namanya situasi tiba-tiba memanas. Dan itu bukan disebabkan oleh kita, tapi terjadi di wilayah kita. Nah itu yang sebenarnya harus jadi bahan pembicaraan ya di dalam pertemuan seperti Indonesia-Australia atau AUKUS atau QUAD.
0: Termasuk karena juga mempunyai daya tawar tinggi soal wilayah yang strategis, urat nadinya pelayaran, yaitu di Malaka yang teritorinya adanya di Indonesia, Singapura dan Malaysia ini, Bu Dina, kepada Australia.
1: Ya, itu urat nadi perdagangan, urat nadi ekonomi kan?
0: Iya. Itu bisa menjadi apa ya, daya tawar lah ya, Bu Dina ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi catatannya tidak bisa hanya difokuskan kepada keamanan aja.
1: Pertahanan
0: ya.
1: Jangan hanya melibatkan tentara dalam diskusi itu. Karena nanti terjebak.
0: Berarti bisa dengan dihadirkannya kementerian lain begitu, Bu Dina. Kementerian itu, baik itu ekonomi atau sosial dari Singapura maupun dari Indonesia, Bu Dina.
1: Ya, Kementerian Luar Negeri wajib ya kan.
0: Iya.
1: Karena dialah yang menjadi bridging dengan kementerian teknis yang lain kan. Plus lagi kalau kita bicara soal ekonomi, mau nggak mau Kemenko Perekonomian di bawahnya kan juga ada banyak kegiatan ya yang relevan tuh. Bicara soal industri pertahanan kan sebenarnya bukan melulu miliknya TNI, urusan TNI tuh. Namanya juga industri.
0: Iya. jadi para pelaku industri lah yang juga punya kepentingan juga nih ya.
1: Ya kan nggak boleh ada di jalur ekstra jalur, maksudnya di luar dari jalur normal semata dari perindustrian toh. Ini kan semua terhubung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah APBN. Jadi harus semuanya tercatat menjadi bagian yang integral dari kegiatan perindustrian kita toh.
0: Iya.
1: Di negara lain yang menggerakkan industri pertahanan kan juga begitu. Nggak bisa dia tercecer, terpisah gitu kan. Terus nggak ada yang mantau jalan sendiri kan nggak mungkin.
0: Iya, karena ini juga ada kaitannya tadi di awal Bu Dina mengatakan tentang ketegangan yang masih belum selesai yang terjadi di Timur Tengah. Apakah perjanjian ini juga bisa dimasukkan ketentuan seperti apa ya? Aliansi lah, satu kayak NATO lah, satu diserang bisa dibantu juga dua negara ini, Indonesia dengan Australia, Bu Dina.
1: Kalau saya nggak advice ya, tidak.
0: Oh nggak?
1: Nggak. Kalau Indonesia sama Australia itu sebaiknya kita menjaga relasi baik, saling menghormati satu sama lain. Justru jangan ngomong soal aliansi karena Indonesia kan bebas aktif, kita nggak boleh.
0: Ya
1: kan?
0: Iya, tapi dan, dengan konteks mengamankan keamanan kawasan, artinya ASEAN ini, Bu Dina.
1: ASEAN bisa, tadi makanya saya kasih saran misalnya kalau skema yang sudah dikenal oleh Australia itu skema AUKUS sama QUAD.
0: Itu yang dikenal oleh Australia.
1: Itu yang dikenal. Nah, kalau di ASEAN sendiri kan sebenarnya AUKUS dan QUAD ini selalu ngajak negara-negara ASEAN untuk ikut latihan bersama tuh. Capacity building kan juga diajak tuh, Singapura, kemudian ini itu sebenarnya udah membuka apa ya kasanah pengetahuan kita tentang mereka udah sampai mana gitu negara-negara ini.
0: Iya, pembahasannya udah sampai mana dan kita bisa ikut juga nih untuk bisa apa namanya setidaknya tidak sendiri lah gitu ya Bu Dina.
1: Benar-benar ya kita yang harus ingat-ingat lah bahwa tetangga kita tuh bukan Australia aja kan.
0: Oh iya, iya benar. Tapi ini intermezzo sedikit, bagaimana prediksi Bu Dina ini tentang ketegangan yang masih belum juga tampak ada surutnya nih di Timur Tengah nih antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini, bahkan juga ketegangan timbul tenggelam terjadi Bu Dina.
1: Arahnya itu kan dari Amerika Serikat sedang mengubah haluan politik luar negerinya menjadi lebih proteksionis, lebih berbasis transaksi, dan bahkan hubungan itu udah bukan lagi regional, kawasan. Mereka pikirnya udah cuma bilateral aja. Yang penting apa? Industri pertahanan Amerika, ini satu catatannya, industri pertahanan Amerika Serikat harus lebih hidup dari biasanya. Jadi mereka mau menangguk surplus ekonomi itu salah satunya dari industri pertahanan. Makanya dia pegang nih mitra-mitra yang selama ini cuma urusan ekonomi seperti Australia, Inggris, kemudian Jepang. Ini kan sebenarnya mitra-mitra pembangunan ya. Biasanya mereka ajak negara-negara ini untuk kemudian penetrasi ke negara-negara Asia Tenggara, bantulah development gitu kan, pembangunan. Sekarang ditekan juga nih, mereka diinjek kakinya, masuk sini, nggak boleh invest di negara Southeast Asia. Mereka nggak boleh lagi loh invest di Southeast Asia, harus langsung nih duitnya dari Jepang, dari ini yang bikin mereka sakit kepala ya, Korea Selatan, duitnya harus masuk ke Amerika. Untuk apa? Bikin senjata juga di Amerika. Salah satunya nih ya, industri yang mau digenjot. Jadi makanya ada skema tadi, WOT, kemudian AUKUS. Ini mau nunjukin nih mesinnya jalan. Jadi isu ekonomi ini masih akan unfortunately ya, sayang sekali masih akan terus mencekik kita selama beberapa waktu ke depan karena Amerika Serikat masih berkeras untuk menggunakan rejim sanksi untuk menekan negara-negara yang biasanya bermitra sama dia. Dimulai dari negara-negara di Timur Tengah yang selama ini menjadi mitra dia seperti Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, itu udah paling merasakan tekanannya ya langsung. Jadi diminta duitnya itu lebih banyak dan lebih banyak invest juga ke Amerika supaya bisa mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat.
0: Tapi kalau begitu weapon industri akan maju, istilahnya itu kan weapon industri akan maju jika tercipta peperangan. Jadi memang sengaja diciptakan, Bu Dina. Ini akan terus lama juga nih, Bu Dina.
1: Agak lama ini, karena yang paling mengkhawatirkan saya sebenarnya adalah karena industri pertahanan itu dihidupkan sebagai motor perekonomian, risikonya adalah industri yang sifatnya kerakyatan, seperti manufaktur.
0: Non-pertahanan lah ya.
1: Ya, non-pertahanan itu akan jadi tersingkirkan. Jadi yang maju nih industri AI, kemudian pokoknya yang big industries lah yang memang, jadi negosiasi sekarang sedang berjalan di banyak lini sebenarnya.
0: Berarti tinggal lihat aja nih bursa saham untuk industri-industri pertahanan nih, kayaknya terus naik nih.
1: Terus naik yang untuk di luar negeri ya?
0: Luar negeri,
1: iya. Kok Vietnam aja hidupnya di topik itu kok sekarang.
0: Oh iya.
1: Jadi ya memang apa ya, makanya tadi saya bilang kita Indonesia tuh harus punya posisi, jangan cuma terbawa ikut-ikutan aja, yuk kita ikutan industri pertahanan aja kita kembangkan. Ya kita lama-lama mati kutu sendiri nanti.
0: Kalau begitu Bu Dina, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam Bu Dina.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Sinergi Palasis, Dina Prapto Raharjo PhD, sudah kami ajak berbincang.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purabaya Yudi Sadewa mengatakan siap menambah anggaran jika diminta untuk penanggulangan kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Usai memimpin rapat debottlenecking di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah siap memberikan tambahan anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun sampai saat ini, kata Menkyu Purabaya, baru Kementerian Kehutanan yang meminta tambahan anggaran dan sebagian sudah dipenuhi. Sedangkan Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB belum meminta tambahan anggaran. Anggaran untuk penanganan bencana yang masih ada di BNPB, kata Menteri Keuangan, sekitar 5 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan, anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan kemungkinan tidak sebesar bencana alam di Aceh beberapa waktu lalu yang kejadiannya lebih masif.
2: BNPB belum ngasih biaya total, jadi kita nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan proses ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh kan masif sekali. Menurut kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasi seperti apa. Dengan approach-nya beda dengan belanja biasa, bencana kan menyangkut hayat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain gitu.
1: Sementara itu, laporan BNPB menyebutkan kebakaran hutan bukan hanya melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga meluas ke wilayah timur Indonesia seperti Halmahera Timur, Nabire hingga Biak. Upaya pemadaman api dilakukan melalui darat dan udara. Sebanyak 17 helikopter waterbombing dan 30 pesawat dikerahkan untuk memadamkan api di sejumlah tempat, utamanya di Sumatera dan Kalimantan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Rani Indira.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 26 Agustus 2026. Beras medium, harga terendah di Sumatera Selatan Rp13.000 per kilogram, harga tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan Rp29.500 per kilogram. Beras premium, harga terendah di Jawa Barat Rp14.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp33.000 per kilogram. Gula pasir, harga terendah di Jawa Timur Rp16.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp33.000 per kilogram. Minyak goreng curah, harga terendah di Kepulauan Bangka Belitung Rp15.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp35.000 per liter. Minyak goreng minyak kita, harga terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp15.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp37.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah di Lampung Rp20.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp41.000 per liter. Daging sapi, harga terendah Rp119.000 di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah di Jawa Timur Rp23.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp66.000 per kilogram. Bawang merah, harga terendah di Bali Rp24.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp90.000 per kilogram. Kedelai, harga terendah di Papua Selatan Rp11.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Rp47.000 per kilogram. Tepung terigu, harga terendah di Jawa Timur Rp11.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp33.000 per kilogram. Cabai merah keriting, harga terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp26.000 per kilogram, harga tertinggi Rp112.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah di Bali Rp24.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp115.000 per kilogram. Cabai rawit merah, harga terendah di Jawa Tengah Rp47.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Selatan Rp127.000 per kilogram. Bawang putih, harga terendah di Jawa Timur Rp29.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp83.000 per kilogram. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di Indonesia tanggal 26 Agustus 2026.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Amerika Serikat tidak akan mampu mencapai tujuannya melalui tekanan ekonomi terhadap Teheran. Beberapa hari setelah Washington meluncurkan kampanye sanksi baru terhadap Iran, Pezeshkian mengatakan pengelolaan pasar utama, khususnya pasar valuta asing dan moneter, ia membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah, bank sentral, serta lembaga ekonomi lainnya. Ia mengatakan pihaknya menyelesaikan masalah melalui interaksi dan negosiasi, tetapi pada saat yang sama tetap bertahan dan akan terus berdiri teguh menghadapi tekanan ekonomi. Dari dunia olahraga, persiapan pemusatan latihan nasional atau pelatnas tenis meja atau pingpong menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang berjalan seiring dengan pembinaan atlet untuk menghadapi SEA Games 2027 Malaysia. Ketua Umum Indonesia Pingpong League, Petrus Reinhardt, Golose mengatakan pelatnas tenis meja saat ini berlangsung di kawasan Simpruk, Senayan, Jakarta sebagai bagian dari persiapan atlet sebelum menghadapi Asian Games 2026 pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Petrus mengatakan rangkaian persiapan pelatnas tidak hanya terputus sampai Asian Games 2026 saja, tetapi berlanjut mengikuti sejumlah seri WTT untuk menuju SEA Games di Malaysia. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan kini kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Mendengar dalam To The Point kita malam hari ini akan bicara soal tarif parkir di Jakarta. Rencana kenaikan tarif parkir di wilayah DKI Jakarta kembali muncul. Komisi B DPRD DKI Jakarta mengatakan ada usulan perubahan tarif parkir mobil di Jakarta dengan sistem zonasi. Dalam skema ini, kawasan dengan nilai ekonomi tinggi berpotensi dikenakan tarif parkir lebih mahal. Pembahasan mengenai tarif parkir ini menjadi bagian dari upaya menata perparkiran di Jakarta sekaligus mendorong pengelolaan ruang parkir yang lebih tertib. Sejumlah pihak menilai usulan ini akan membebani masyarakat. Lantas, apakah kebijakan ini tepat diterapkan saat ini? Jadi, dalam rapat di Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jupiter, mengatakan tarif parkir maksimal Rp60.000 per jam merupakan usulan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta disampaikan dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD. Dalam rapat ini terdapat usulan tarif parkir motor dari Rp3.000, batas atasnya itu tertingginya itu Rp15.000 per jam. Untuk mobil Rp6.000, yang tertingginya Rp60.000 per jam. Disesuaikan berdasarkan zona wilayah. Jadi enggak semua wilayah di Jakarta ini tarifnya berlaku. Ada zonasi. Nah, ini menimbulkan pertanyaan juga. Kita akan membahasnya bersama dengan Managing Director Indonesia Institute for Public Governance, Sidik Pramono. Pak Sidik, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Fajar.
2: Kabar baik?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dengan untuk tujuannya menata perparkiran di Jakarta, ada usulan batas atas, batas bawah nih untuk motor dan juga mobil berdasarkan zona atau wilayah di Jakarta. Tanggapannya gimana, Pak Sidik?
3: Ya, pertama tentu kita harus menyadari bahwa itu baru wacana ya, satu.
2: Betul.
3: Ya, baru wacana. Tentu ada baiknya juga ketika kemudian ini muncul, ada kesempatan juga untuk para pengambil keputusan mempertimbangkan bagaimana respon masyarakat terhadap wacana ini. Kedua, tentu berkaitan dengan tujuan. Tadi kalau tujuannya untuk menertibkan perparkiran, pertanyaannya, kalau tujuannya seperti itu, berarti kan nanti ujungnya indikator keberhasilan dari kebijakan ini, kalau memang seperti itu adalah ya pemahaman kita kan berarti parkir liar berkurang. Mm-hmm. Kemudian juga parkir liar itu berarti juga berkurangnya parkir yang di pinggir jalan, di trotoar. Terus marka-marka jalan yang ada larangan parkir juga ditaati gitu. Itu kan yang gambarannya kalau kemudian itu yang akan dilakukan. Tetapi kalau kemudian dengan kenaikan tarif tadi yang ya juga cukup signifikan ya, kalau nggak salah kalau sampai 60 kan, kalau nggak salah sekarang
2: maksimalnya 60 untuk mobil ya, 60.000 rupiah.
3: Biasanya mas sekarang masih 5.000-7.000 ya per jam. Apakah memang itu salah satunya pilihan gitu? Kalau memang tujuannya untuk menetapkan parkir kan selama ini kan tujuan kenapa parkirnya mahal itu kan salah satunya untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum, tapi kan ini kan tidak muncul ya. Yang dimunculkan dalam konteks ini kan lebih banyak untuk penertiban perparkiran itu, jadi justru menurut saya juga ada loop, ada hole di situ. Jangan sampai kemudian instrumen yang dipakai itu justru berbeda dengan tujuan yang diharapkan, malah menimbulkan unintended consequence yang ya justru malah menjauhkan tujuan kebijakan ini.
2: Ya, saya coba kasih contoh simple. Di belakang kantor Radio Republik Indonesia itu ada sebuah pusat kuliner ya, dan juga ada parkir resminya. Jadi ada portalnya itulah yang pengelola parkir. Tapi di sebelahnya itu ada parkir liar nih. Saya bisa sebut itu karena penjaganya nggak pakai seragam identitas di sup ya. Jadi memang warga lokal situlah yang mengelola. Yang uniknya, Pak Sidik, jumlah kendaraan di dalam yang resmi dan yang di luar itu mungkin lebih banyak yang di luar nih, Pak Sidik.
3: Iya. Itu. Oke, Pak Fajar. Ya. Andaikan kondisinya seperti itu kan berarti makin jauh. Dengan kondisi seperti tarif yang seperti sekarang ya, mungkin lebih affordable gitu, itu saja masyarakat masih memilih parkir di luar gitu, parkir liar ya, kira-kira seperti itu ya logikanya. Jadi kalau kemudian dinaikkan, apa betul bahwa itu akan bisa
2: menertibkan,
3: bisa mengurangi menertibkan perparkiran tadi? Jadi kalau tujuan spesifiknya seperti itu untuk menghilangkan parkir liar, menurut saya ya kenaikan tarif parkir resmi tadi menjadi 60.000 maksimal 60.000 per jam itu malah bukan instrumen yang secara langsung tepat untuk menghilangkan parkir liar gitu. Bahkan kalau kemudian ini desainnya tidak hati-hati, malah justru malah memberikan insentif besar untuk orang kemudian menggunakan parkir liar, parkir yang tidak semestinya.
2: Iya. Gitu. Malah justru mungkin implikasinya malah justru subur parkir liarnya ketimbang bayar yang lebih mahal, mendingan di parkir sebelah aja deh yang nggak resmi, harganya berjam-jam pun harganya segitu aja gitu ya, Pak Sidik. Walaupun sekali lagi yang ditawarkan itu kan yang resmi itu kan ada klausul ketika kehilangan nih, baik kendaraan, helm, apapun itu. Tentu saja dalam karcisnya itu kan ada tulisan tanggung jawab bagi pengelola parkir ya, Pak Sidik, kalau sekarang ini kalau nggak salah.
3: Ya, tapi kalau itu pun kejadian kan juga prosesnya lama. Orang juga tidak bisa mendapatkan garansi pelayanan yang cepat gitu. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kembali lagi, kalau memang tujuannya untuk menertibkan parkir liar itu, ya penegakan hukum, penindakan parkir di lokasi ke lokasi terlarang itu juga harus dilakukan. Jadi alternatif parkir yang resmi juga harus disediakan. Kemudian juga kalau tadi tujuannya sekali lagi untuk menekan parkir liar, ya kenapa harganya malah dibikin yang tidak dibikin lebih kompetitif gitu? Artinya relatif terjangkau untuk masyarakat pengguna supaya beralih kepada parkir resmi seperti itu.
2: Oke, saya minta tanggapan pendengar boleh ya, Pak Sidik ya.
3: Silakan.
2: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut memberikan tanggapan atau bertanya langsung kepada narasumber kami tentang usulan tarif parkir baru di DKI Jakarta yang muncul wacana ini masih wacana pendengar, belum secara resmi disahkan, yang muncul ketika sedang dalam pembahasan bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Jadi untuk ada batas atas batas bawahnya lah, untuk motor itu 3.000 sampai sekian rupiah, untuk mobil 6.000 hingga 60.000 rupiah. Tidak secara merata, ada zona-zona tertentu saja. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin seperti Pondok Indah, lalu PIK atau apapun itulah mungkin ya. Mungkin ini masih dalam kajian, saya nggak tahu. Tapi tujuan utamanya adalah penataan perparkiran di DKI Jakarta. Tujuannya itu. Kalau menurut Anda gimana? Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam, silakan Pak Udin.
4: Apakah dinaikkan parkir ini ada maksud untuk membuat pemasukan negara? Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara sih enggak, Pemda masuknya ya. Masih dik ya. Tapi gini, dengan adanya pemasukan bagi pemerintah daerah, daerah manapun ini, bukan hanya Jakarta, pemasukan daerah, harapannya dana itu bisa dikelola untuk kembali kepada masyarakat dengan pelayanan apa? Kalau misalkan tujuannya adalah penataan perparkiran, sebenarnya menata parkir apa yang ditata utamanya kalau untuk bicara soal kota seperti Jakarta ini, Pak Sidik?
3: Pertama tentu kalau kita mengabaikan ya, Mas, sedikit mengesampingkan bahwa tujuannya untuk menertibkan parkiran. Harapannya ketika kemudian parkir naik, itu akan menambah pemasukan daerah. Tentu harapannya kan juga kembali kepada masyarakat, pelayanan publik ya.
2: Yeah.
3: Ya, apakah kemudian misalnya tadi parkir yang, kalau kembali ke parkir, apakah ke apa penyediaan ruang-ruang parkir tadi juga sudah memadai? Karena kan realitasnya, kalau kemudian parkir dinaikkan, kemudian kita juga tahu ada kelompok masyarakat kita yang juga tidak bisa serta-merta beralih kepada angkutan umum, angkutan publik, karena mungkin dari rumahnya jauh, kemudian mobilitasnya juga tinggi, segala macam. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk satu titik ke titik lain juga sangat panjang gitu, itu kan juga malah merugikan. Jadi kembali lagi, kalau kemudian ini kan semuanya masih wacana dan juga masih
2: sama-sama. Usulan lah ya, masih usulan ini, belum diketok palu.
3: Iya, yang harus kita jelaskan, yang harus kita perjelas ya, kebijakan ini untuk apa, kemudian kira-kira apa benefit apa yang didapatkan masyarakat kalau kemudian tarif parkir dinaikkan seperti itu.
2: Ya. Jadi kan ada istilah ATP WTP ya. Jadi untuk masyarakat itu berapa nih angka yang willingness to pay sama ability to pay-nya? Itu harus ada kajian seperti itu dulu nggak nih? Willingness to pay atau mau membayar berapa dan ability to pay, mampu bayar berapa gitu untuk parkiran, Pak Sidik?
3: Ya menurut saya setiap kebijakan kan perlu ada dasarnya ya, ada evidence ya. Tentu bisa pakai benchmarking atau juga mungkin salah satunya dengan pilot project gitu. Area-area mana yang diterapkan secara bertahap untuk kemudian pada akhirnya diukur keberhasil, indikator keberhasilannya juga ditetapkan dan kemudian bisa diketahui. Tadi untuk mengetahui apakah masyarakat kemudian memang mampu membayar seperti itu. Nah, terus kemudian juga apakah kemudian tujuan besarnya juga bisa tercapai ketika kebijakan diterapkan. Kalau kemudian tadi seperti Pak Wajar sampaikan, kalau kemudian tarif dinaikkan, kemudian justru masyarakat tidak mau parkir ke tempat resmi dan malah semakin membanjiri parkir liar, apakah itu malah justru kontraproduktif?
2: Tujuannya nggak tercapai itu, ya?
3: Iya. Tapi tentu pemilihan-pemilihan tempat-tempat tertentu yang pusat keramaian dan lain-lain itu penting. Zonasi juga penting, jam-jam juga, mungkin jam-jam tertentu juga penting, zonasi waktu. Terus juga mungkin juga Pak tarifnya progresif, 1 jam berapa, 2 jam berapa, meningkat seperti itu. Jadi itu termasuk juga mungkin tempat-tempat yang mungkin punya akses terhadap angkutan umum yang memadai, bisa juga diterapkan dengan tarif-tarif yang lebih progresif ketimbang daerah-daerah yang memang tidak dimungkinkan atau tidak mendapatkan akses yang angkutan umum yang lebih baik ketimbang tempat yang tadi tempat-tempat tadi.
2: Oke, kita harus mengetahui juga bahwa kota seperti Jakarta ini untuk pertumbuhan jalan dengan pertumbuhan kendaraan itu seperti deret hitung sama deret ukur, nggak terkejar. Sementara untuk kalau konteksnya tujuannya adalah penataan perparkiran, tentu harus ada kantong parkir. Artinya apa? Lahan. Lahan di Jakarta nyarinya di mana, Pak Sidik? Walaupun misalkan nih dananya ngumpul nih dari zonasi ini nih, ada yang daerah yang elit misalkan di Peak atau di Pondok Indah dan lain sebagainya, itu tarif batas atas lah gitu ya untuk kendaraan mobil. Lalu ngumpul dananya nih untuk pembukaan lahan, penataan dan lain sebagainya, itu kan butuh effort lagi nih, Pak Sidik.
3: Iya, kalau kemudian kantong-kantong parkirnya tadi ditempatkan jauh dari akses transportasi massal, kan juga sama-sama juga merugikan orang kan.
2: Mana yang lebih baik sebenarnya, instrumen yang digunakan itu untuk mendorong masyarakat nggak pakai kendaraan pribadi sehingga jalan lebih landai, kantong parkir tidak butuh banyak gitu.
3: Tentu instrumennya tidak setunggal ya menurut saya ya. Jadi tarif tadi misalnya tarif parkir harus disesuaikan misalnya, tentu untuk kalau memang parkirnya tidak boleh terlalu longgar, mungkin tarifnya juga tidak boleh terlalu rendah. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang memang padat gitu, mungkin padat tetapi juga sebenarnya akses untuk transportasinya masal memadai, ya mungkin tarif tinggi perlu dilakukan, perlu diterapkan gitu.
2: Padat tuh contohnya kayak gimana, Pak Sidik?
3: Mungkin kawasan tertentu yang mudah diakses, kemudian tapi justru pusat keramaian yang bisa diakses dengan angkutan umum.
2: Oh,
3: lebih banyak kendaraan-kendaraan.
2: Iya, paham. Maksudnya tujuan utamanya daripada ke satu titik itu, padahal sudah ada transportasi publik, mendingan nggak usah ya, bawa kendaraan ya, gitu ya, daripada bayar parkir, ya. Gitu maksudnya gitu, ya, Pak Sidik.
3: Itu ya, itu mungkin bisa jadi perubahan gaya hidup. Tetapi jangan juga kemudian kawasan-kawasan yang minim transportasi publik, jauh dari akses transportasi massal, justru mendapatkan pengenaan tarif yang mahal. Karena itu artinya akan menghukum warga atau publik secara berlebihan, itu juga tidak bagus kebijakan seperti itu.
2: Iya, tapi ini kan akhirnya menimbulkan segresi ya, pengotak-ngotakan gitu. Jangan-jangan nanti malah yang tarif atas ini justru malah tidak tepat sasaran juga dikenakan ini kalau misalkan diberlakukan. Mana yang bisa diterapkan? Misalkan mobil, hanya sekedar mobil aja belum tentu orang berpunya. Misalkan Grab Car gitu ya, atau taksi online lah gitu ya. Itu gimana nih, Pak Sidik?
3: Mungkin bisa diterapkan juga jenis kendaraannya, itu mungkin juga pemberlakuan tarifnya berbeda gitu, Pak. Kan sama juga seperti kita menggunakan jalan tol kan ada kendaraan kecil.
2: Oh iya iya iya. Nah,
3: itu mungkin juga bisa di bagian ya mobil mewah misalnya dengan mobil yang biasa saja karena memang ada kebutuhan kan, itu bisa juga kita bedakan.
2: Oke. Pak Sidik, mungkin terakhir ini Pak Sidik, kalau bicara tujuan utama dalam penataan perparkiran di Jakarta, sebenarnya instrumen yang lebih tepat selain tarif parkir ini apa nih, instrumen yang tepat untuk agar tujuan itu tercapai di Jakarta, Pak Sidik?
3: Kalau untuk misalnya untuk penertiban perparkiran ya tadi tentu ada enforcement, ada penegakan aturan. Jadi parkir-parkir liar ditertibkan, penindakan di lokasi yang dilarang, itu harus dilakukan.
2: Yeah.
3: Kemudian juga tadi pemerintah juga harus menyediakan alternatif parkir yang resmi gitu. Kalau memang tadi termasuk yang disampaikan Pak Pajak, kantong-kantong parkir, tapi tentu kantong parkir yang juga bisa diakses, itu secara memadai. Kemudian juga harga parkir yang kompetitif, artinya juga harus orang memilih menggunakan parkir resmi ketimbang parkir liar karena ada benefit, misalnya tadi ada garansi untuk kalau kehilangan prosesnya agak panjang, karena orang kalau misalnya beda dikit tapi kemudian yang resmi ada jaminan, kan mereka lebih suka yang resmi.
2: Oh gitu.
3: Dan kemudian proses digitalisasi untuk memastikan bahwa perkakuan ini bisa ditangani dengan baik.
2: Digitalisasi dalam artian gimana tuh?
3: Ya selama ini kan kita melihat bahwa pembayaran-pembayaran non tunai sudah dilakukan sebenarnya. Kemudian tarifnya resmi, transparan, orang sudah tahu dari awal, tidak merasa diketok gitu. Identitas lokasinya, kemudian ada mungkin juga termasuk ujungnya ada kanal-kanal pengaduan.
2: Iya, akan lebih mungkin lebih mudah untuk bisa langsung masuk ke kas Pemda itu dengan digitalisasi ya, pakai dompet digital dan lain sebagainya. Kalau kas itu ya mungkin raw, ya nggak tahu juga sih. Tapi ya yang jelas akan lebih bisa terdata lah, masuk berapa yang masuk income-nya. Oh, ternyata kantong parkir ini ada income dalam sebulan ini sekian dan lain sebagainya gitu ya. Ada pemetaannya gitu ya, Pak Sidik ya.
3: Iya.
2: Baik, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya Pak Sidik. Cepat sembuh nih Pak Sidik ya. Selamat malam Pak Sidik. Managing Director Indonesia Institute for Public Governance, Sidik Pramono sudah kami ajak berbincang.
1: Catatan peristiwa.
5: Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar 1/4 wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
1: Memori kolektif bangsa.
6: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
7: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
8: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

di kawasan Jakarta. Memang ini bicara soal Jakarta aja. Tapi untuk Anda yang berada di wilayah lain, Anda juga bisa menyampaikan pandangannya. Tujuannya adalah untuk penataan perparkiran di Jakarta. Wacana ini muncul di publik ketika ada agenda pembahasan revisi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan adanya usulan tarif parkir yang dibedakan berdasarkan zonasi. Dalam wacana ini ada kawasan-kawasan tertentu yang wacananya itu akan diterapkan batas atasnya nih, dalam tanda kutip ya, batas atasnya untuk mobil itu Rp60.000 untuk angkanya yang diusulkan. Daerah mana aja seperti SCBD, Senopati, Kemang, Pondok Indah, Kapuk, Menteng, Pondok Indah, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini sudah direspon oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang sudah menepis angka ini. Ia mengatakan besaran ini bukan keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru tahu dari media angkanya. Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa rencana penyesuaian tarif parkir hingga saat ini masih dalam penggodokan dan belum mencapai keputusan resmi, sehingga angkanya seharusnya tidak keluar. Jadi pemerintah DKI Jakarta sedang menerima masukan pertimbangan banyak hal, termasuk angka yang wajar yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi Pramono Anung mengatakan bahwa angka 60.000 pun baru tahu karena viral di berita di internet gitu ya. Sementara Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa saat ini tidak ada kenaikan tarif parkir yang berlaku di Ibu Kota Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap angka-angka yang beredar. Usulan ini merupakan hasil kajian 2019-2022 yang lalu. Jadi dalam kajian yang tahun lalu itu, angka ini masih merupakan kajian dan usulan, belum menjadi keputusan. Tarif, penetapan tarif kewenangan dari gubernur, dan pembahasannya melalui mekanisme bersama dengan DPRD DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif parkir yang berlaku saat ini masih sama sebagaimana dalam peraturan gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang tarif layanan parkir dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hingga saat ini angkanya itu motor 2.000, mobil 5.000, bus dan truk 7.000 per jam masing-masing. Jadi motor itu 2.000 per jam, mobil 5.000 per jam, bus dan truk itu Rp7.000 per jam. Dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa Dinas Perhubungan masih fokus untuk membenahi tata kelola dan manajemen perparkiran melalui perluasan digital. Jadi untuk memberikan kemudahan masyarakat membayar menggunakan dompet digital dengan QR code bisa langsung masuk ke rekening di pemerintah daerah Jakarta dalam hal ini ya. Sehingga tidak ada cash itu yang mungkin lupa atau terselip atau masuk kantong dan hal-hal minor lainnya lah, sehingga semuanya masuk ke kas daerah. Jadi perluasan digitalisasi fokusnya itu peningkatan peralatan perparkiran, lalu pengawasan alat-alat digital seperti CCTV dan lain sebagainya, serta penertiban parkir liar yang masih marak di Jakarta. Pembayaran parkir secara non-tunai telah ditetapkan di 31 ruas jalan. Ini baru 31 ruas jalan dari berbagai jalan ataupun kantong parkir yang ada di Jakarta. Dan ini masih terus berjalan perluasan digitalisasinya ini, atau non-tunainya, perluasan untuk pembayaran non-tunai. Masyarakat

0: diimbau menggunakan lokasi parkir resmi dan memanfaatkan sistem pembayaran digital yang telah tersedia agar kendaraan atau mobilitas masyarakat dapat berjalan nyaman, aman, dan fungsinya jalan bisa digunakan kantong-kantong parkir resmi itu dengan aman. Meskipun tidak disinggung juga soal sebenarnya ini sudah ada keputusan kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu itu dalam struk parkir itu ketika terjadi kehilangan di dalam parkiran resmi ini ada kewajiban dari pengelolanya nih untuk bertanggung jawab. Entah itu dalam bentuk tanggung jawabnya itu bisa ganti rugi atau membantu proses kehilangan di kantor kepolisian dan lain sebagainya, masih belum secara jelas dijelaskan. Tapi ternyata beberapa tempat parkir itu tidak semua yang sepengetahuan saya yang di struknya itu tertulis demikian. Belum semua. Itu seharusnya mungkin menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk mempercayai menggunakan parkir-parkir resmi ketimbang parkir liar atau yang tidak resmi. Nah, ada kajian namanya, tadi saya sempat tanyakan juga dengan narasumber kita di sesi yang pertama, Pak Sidik Pramono, yang ada kajian kalau bicara soal parkiran itu willingness to pay sama ability to pay. Willingness to pay itu masyarakat mau bayar berapa, ability to pay masyarakat mampunya bayar berapa untuk parkiran. Kalau generasi sekarang ini in this economy gitu ya, mungkin berbeda kajian yang 2019 lalu, bahkan itu 2019 itu sebelum masa pandemi ya, dengan kondisi perekonomian saat sekarang. Tentu saja kajiannya itu perlu adanya kajian lebih komprehensif dengan kekinian, dengan kondisi masyarakat yang sekarang, khususnya di DKI Jakarta. Baik, silakan di line telepon maupun di 0133RI, kami undang Anda untuk bisa memberikan komentar Anda. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu informasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Gatot Hero Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi ke Pabeanan. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Fajar dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melakukan konferensi pers terkait dengan penahanan pejabat Bea dan Cukai yaitu Gatot Hero Hernanda terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan suap khususnya di sektor kepabeanan, di mana memang Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea dan Cukai untuk periode 2025-2026. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti khususnya dalam persidangan dan langsung melakukan penahanan terhadap Gatot untuk 20 hari pertama. Begitu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
2: Dan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
1: Dan Taufik mengatakan memang pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru dalam konstruksi perkara pada 2025, di mana memang John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, diduga bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas atau memuluskan kegiatan usaha importasinya di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan dalam pertemuan tersebut memang KPK sendiri menduga bahwa John Phil telah menyetorkan uang kepada pihak Bea Cukai sebesar 61,9 miliar rupiah dan dari jumlah tersebut memang KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah dan dalam pengembangan penyidikan KPK juga turut menyita sejumlah aset mewah yaitu motor besar atau moge yakni BMW tipe R90 Scrambler Kawasaki tipe ZR900cc dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Di mana tak hanya motor, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing yaitu Singapura dolar serta dolar Amerika Serikat senilai 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, itu tadi laporan dari KPK yang disampaikan langsung oleh Hairul Umam. Dan kami telah terhubung dengan anggota Komisi B DPR DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli. Pak Taufik, selamat malam, Pak.
3: Halo.
0: Halo, Pak Taufik, selamat malam. Dengan Fajar di Pro3 RRI, Pak.
3: Malam.
0: Ya.
3: Ya.
0: Pak, ini ada usulan benar, Pak, soal kenaikan penyesuaian tarif di Jakarta, Pak.
3: Tarif parkir?
0: Iya, tarif parkir, sorry. Ya.
3: Oke, ya. Ya, betul ya. Halo?
0: Iya. Nah, betul ya, diusulkan diusulkan oleh siapa, besarannya berapa gitu, Pak Taufik?
3: Oh, jadi, bentar ya, patah-patah lagi, ribet dulu. Halo?
0: Iya, silakan, Pak.
3: Iya, ya, jadi gini, jadi memang ada perda parkir ya, nomor berapa, tahun 2024, di situ disesuaikan tarif parkir untuk motor itu 3.000 sampai tarif terendah ada 3.000 dan tarif tertinggi adalah
0: 15.000. Iya.
3: Ya, untuk motor ya. Kemudian untuk apa namanya? Untuk mobil tarif terendah 6.000, tarif tertinggi 60.000.
0: Iya.
3: Tapi itu kan masih perda ya. Jadi ya, belum menjadi sebuah apa namanya? Pergub. Ya, jadi selanjutnya memang yang dimaksud untuk kenapa dinaikkan itu karena memang salah satunya adalah untuk menambah PAD ya itu. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengalihkan penduduk atau warga untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Jadi istilahnya tuh push strategi ya. Jadi orang-orang yang biasa pakai kendaraan pribadi karena kemudian parkirnya mahal, maka dia akan beralih menggunakan transportasi publik atau transportasi umum. Itu. Tapi kemudian memang belum diputuskan ya oleh siapa? Oleh gubernur bahwa akan naik 60.000 itu belum.
0: Iya, karena kabarnya juga Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengatakan baru tahu angka 60.000 ini, sementara pemerintah provinsi masih menggodok secara internal dan belum mencapai angka resminya gitu, Pak Taufik.
3: Iya, memang, ya memang karena memang itu kan cuma tertulis di dalam perda ya, itu range antara 6.000 sampai 60.000 yang tertinggi. Jadi memang sebenarnya belum diputuskan apakah 60, itu kan tertinggi, jadi bisa dari 6.000 bisa 10.000, 15.000, 20.000 dan seterusnya. Jadi mungkin ada apa salah persepsi karena ada angka 60.000 di Perda, maka dianggap nanti naiknya 60.000 gitu. Itu yeah, padahal itu adalah
0: batas range-nya, tertinggi.
3: Yeah. Jadi gubernur belum menetapkan.
0: Tapi betul ada wacana penyesuaian harga parkir, tarif parkir.
3: Iya, betul. Ya, dengan alasan tadi ya. Jadi ada ini, ada apa supaya menambah PAD. Ini kan efisiensi kita.
0: Oke.
3: Okay. DBH. Oke.
0: Nah, kalau ya, untuk perda yang berlaku sekarang, selama belum disahkan gubernur dengan DPRD, artinya masih berlaku yang lama nih. Tarif motor 2.000 per jam, mobil 5.000 per jam, bus dan truk 7.000 ya, rupiah per jam, begitu ya?
3: Ya? Iya, masih berlaku yang lama. Ya.
0: Pembahasannya kapan nih rencananya nih? Ada agenda untuk pembahasan bersama Gubernur Jakarta, Pak Taufik?
3: Jadi sekarang kita juga sedang membentuk atau melaksanakan pansus ya, panitia khusus perparkiran, tata kelola parkir di Jakarta. Jadi nanti kita tunggu rekomendasi mungkin 2 bulan lagi, ya, untuk diberikan kepada eksekutif, kepada gubernur ya, kepada Pemda DKI Jakarta, rekomendasi dari pansus perparkiran seperti apa, naiknya seperti atau ya kan naik itu bukan sekadar dinaikkan saja, tapi tentu saja ada alasannya. Dan kami juga dari DPRD itu tidak mau kalau kenaikan justru makin memberatkan masyarakat menengah ke bawah, ya. Karena yang dituju kenapa parkir itu harus dinaikkan, terutama adalah untuk di daerah-daerah yang ekonomi tinggi, ya, misalnya SCBD atau kemudian PIK, ya, PIK atau kemudian Menteng dan lain-lain. Di situ memang kita merasa bahwa terlalu murah parkir untuk mobil, misalnya mobil bagus, ya, mobil mewah, ya. Jadi itu harus kita buat supaya mereka, dan mereka juga kan kalau mobil besar, mobil mewah itu jalan, dia pakai itu terus kan memacetkan jalan, ya. Berarti kita juga ingin supaya mereka mengurangi penggunaan kendaraan, ya. Tapi kemudian juga kalau dia mau pakai kendaraan, dia harus berani, harus mau bayar lebih gitu.
0: Oke.
3: Nah, tapi kita di DPRD juga berharap kalau yang masyarakat menengah ke bawah harus juga diperhatikan. Kan SCBD yang berkantor di sana, yang kerja di sana bukan hanya bukan hanya orang-orang menengah ke atas, tapi kemudian misalnya yang catering atau kemudian security itu gimana?
0: Iya. Nah, orang teman saya aja ke kantornya di SCBD bawa makan siang sendiri, soalnya mahal banget tuh makan siang di sana, Pak Taufik. Untuk hemat, ditambah lagi kalau ada wacana kenaikan tarif nih, wah ini berat juga untuk masyarakat menengah juga, Pak Taufik. Tapi gini bahwa ini masih dalam pembahasan dan ada tarif penyesuaian tarif parkir itu betul, angkanya masih belum diputuskan. Tepatnya begitu ya, berarti ya, Pak Taufik ya. Angka Rp60.000 itu adalah batas atas, range-nya itu bisa jadi di bawah Rp60.000. Bisa jadi 10.000, bisa jadi 12.000 dan lain sebagainya. Tapi range-nya yang paling tinggi itu 60.000 untuk kendaraan 60.000. Mobil.
3: Mobil.
0: Ya. Nah, apakah nantinya perlu adanya aturan spesifik tentang CC mobil, merek mobil dan sebagainya? Karena kan banyak juga nih kendaraan yang masyarakat yang pakai mobil tapi ya mungkin untuk taksi online dan lain sebagainya gitu atau nyicil, Pak Taufik.
3: Iya, jadi kami harapkan dari DPRD nanti pergub, ini kan kalau perda kan masih umum ya, masih umum dan belum efektif dilaksanakan, nanti ada pergubnya. Nah, pergub itu yang nanti kita harapkan supaya merinci lagi bahwa tidak terus kemudian semuanya
0: dipukul rata untuk gitu, ya untuk zonasi ini ya, berapa gitu.
3: Ya, atau 30.000. Tapi kan tadi seperti saya katakan, kalau yang bekerja di SCBD kan tidak semuanya bos-bos atau orang menengah ke atas ya. Itu kan terjadi kemarin. Jadi itu harus dibuat lagi aturannya. Seperti halnya kalau beli tiket Transjakarta itu kan ada 15 golongan yang Rp0. Nah, seperti itu. Ya, kita harus golong-golongkan.
0: Iya.
3: Pemarkir yang parkir di kawasan-kawasan elit itu.
0: Oke. Tapi memang benar nantinya akan berlaku adanya zonasi, ada zona-zona tertentu yang tarifnya itu berbeda dengan zona-zona yang lain gitu ya, Pak Taufik. Rencananya begitu.
3: Iya, betul. Makanya tadi saya katakan bahwa zona PIK, SJBD, atau kemudian Pondok Indah itu akan berbeda dengan zona Pasar Minggu, atau kemudian zona
0: Tanah Abang gitu ya.
3: Cempaka Putih gitu, Tanah Abang gitu ya, itu akan berbeda.
0: Baik. Pak Taufik, terima kasih penjelasannya ya. Selamat malam, Pak Taufik.
3: Iya, yuk.
0: Anggota Komisi B, DPRD DKI Jakarta, Mama Taufik Zulkifli, sudah kami ajak berbincang di To The Point kita pada malam hari ini.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 2 Bengkulu memastikan aktivitas kapal pengangkut BBM berjalan lancar di Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu setelah alur pelabuhan memiliki kedalaman 6,5 meter low watering spring. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan bertepatan pada bulan kemerdekaan, pihaknya terus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki pelayanan. Dimas mengatakan bersandar dari SPOB Gaharu Oleum 18 dengan lancar menjadi bukti bahwa upaya menjaga alur pelabuhan Pulau Bai terus dilakukan secara serius. Kelancaran kapal pengangkut BBM masuk dan bersandar di pelabuhan Pulau Bai menjadi salah satu upaya Pelindo menjaga keandalan alur pelayaran yang kini terus memberikan hasil. Badan Kerajinan Indonesia atau Barantin menyiapkan pendampingan calon eksportir di Kota Palu melalui klinik ekspor, sertifikasi, karantina, dan pemenuhan persyaratan sanitari serta fitosanitari untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Kepala Barantin Abdul Kadir Kardi mengatakan pendampingan itu ditujukan bagi pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah agar semakin siap memenuhi persyaratan ekspor. Ia mengatakan peningkatan kapasitas pelaku usaha juga diarahkan pada penguatan mutu dan ketelusuran atau traceability agar produk memiliki daya saing di tingkat internasional. Informasi mancanegara, Dewan Pariwisata Nepal menyampaikan bahwa sedikitnya 384 orang wisatawan dan pelancong dilaporkan hilang, serta 8 orang telah dipastikan meninggal dunia setelah banjir bandang dahsyat memicu longsor lumpur di dekat perbatasan Nepal-Cina Rabu waktu setempat. Dalam pernyataan resmi otoritas setempat, Badan Penanggulangan Bencana di sana menyampaikan hingga kini mereka terus berupaya memverifikasi keberadaan dan kondisi keselamatan para wisatawan dan pelancong yang berada atau sedang melakukan perjalanan melalui wilayah terdampak tersebut. Dan informasi dari dunia olahraga, Indonesia Pingpong League memadukan atlet senior dan junior dalam persiapan pemusatan latihan nasional tenis meja untuk menghadapi Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Sebagai bagian dari upaya regenerasi dan menjaga prestasi berkelanjutan, Sekretaris Jenderal IPL Yon Mardiono mengatakan terdapat 10 atlet yang dipersiapkan untuk bertanding pada Asian Games 2026, terdiri dari masing-masing 5 atlet putra serta putri. Selain 10 atlet yang akan bertanding di Jepang, IPL juga menyiapkan 2 atlet tambahan berstatus cadangan. Keduanya merupakan atlet berusia di bawah 19 tahun yang dibawa untuk mendapatkan pengalaman dan melihat atmosfer pertandingan Asian Games. Kehadiran 2 atlet muda ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk memahami karakter lawan dan atmosfer kompetisi internasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang. Memori kolektif bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
8: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Pro 3, pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, dan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang diupayakan untuk dipadamkan. Di sejumlah daerah, pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari membangun sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, melakukan simulasi bencana, dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas hal ini. Kita menuju ke Samarinda terlebih dahulu, karena kabarnya juga di Provinsi Kalimantan Timur terjadi bencana karhutla di beberapa titik. Dan kita akan berbincang tentang hal ini bersama Kepala Pelaksana atau Kelaksa BPBD Kota Samarinda, Pak Suwarso. Pak Suwarso, selamat malam, Pak.
9: Selamat malam, Mas Fajar. Salam tangguh.
8: Salam kemanusiaan, Pak Suwarso. Kabar soal karhutla di sana pada malam hari ini, gimana kabar terkininya, update-nya, Pak Suwarso?
9: Ya, untuk tim gabungan kami, Sinergi TNI, Polri, BBD, Damkar, dan Relawan, saat ini juga masih melakukan pemadaman di satu titik karena memang medannya cukup sulit, sumber airnya sangat terbatas. Untuk Samarinda sendiri, Mas Fajar, bahwa sampai dengan hari ini itu sekitar ada 99 kejadian kebakaran lahan. Ya. Dengan total kurang lebih 152,38 hektar. Nah, sehari itu rata-rata juga ada kejadian itu sekitar 3-4 titik dengan waktu yang hampir bersamaan, Mas Fajar. Walaupun memang dari 99 kali ini berhasil kita padamkan karena sinergitas, tapi sekali lagi bahwa masih saja terjadi kebakaran susulan. Kebakaran susulan itu masih saja terjadi terutama di daerah-daerah yang agak gambut, kemudian semak belukar dan ilalang yang sudah mulai mengering. Memang tahun ini kan keringnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas Fajar.
8: Jadi daerah-daerah gambut, semak belukar, dan ilalang yang mengering ya?
9: Mengering, kemudian ya ada juga sebagian yang mungkin tidak sengaja membuang puntung rokok, kemudian ada yang ada perilaku membakar sampah, itu juga masih terjadi. Ya, sehingga tadinya dia mungkin dalam skala kecil, tapi karena tidak mampu mengendalikan api yang suhunya cukup panas, awannya, kemudian diterpa angin kencang sehingga rantai-rantai terbang dan meluas, akhirnya tidak mampu memadamkan. Akhirnya tim gabungan kita dari BPBD sinergitas itu selalu turun ke lapangan bersama-sama.
8: Berarti untuk update-nya malam hari ini, satu titik masih coba untuk dipadamkan hingga malam ini?
9: Ada satu titik, saya mudah-mudahan tadi sudah mulai pendinginan, mudah-mudahan segera bisa balik kanan untuk istirahat, karena di BPBD Kota Samarinda sekarang sudah dibangun namanya Posko Siaga Bencana Karhutla. Sedang dibangun, ya seperti itu.
8: Oke, berarti masih belum dibangun. Kenapa, ya, Pak Suwarso?
9: persoalan kemarau panjang ini yang cukup kering ini tidak hanya pada persoalan kebakaran lahan atau hutan dan asap, tapi juga berdampak kepada kelangkaan air bersih. Ya, karena kan air baku Sungai Mahakam yang digunakan untuk air bersih yang dikelola oleh Perumda Tita Kencana itu sebagian besar memanfaatkan Sungai Mahakam itu untuk air baku. Sehingga sampai dengan hari ini ada sekitar 3-4 intake PDAM itu yang menangani atau melayani sekitar 3 kecamatan akhirnya tidak bisa diaktifkan terus. Kadang-kadang hidup kalau pas PPM-nya di bawah 250 itu beroperasi, kalau sudah 250 ke atas kan itu berisiko untuk diolah menjadi bahan baku air bersih. Akhirnya begitu Mas. Jadi ada 3 intik sementara ini yang diberhentikan sementara.
8: Ya. 3 intik itu maksudnya apa Pak Suarso?
9: 3 intik itu maksudnya bahwa sumber air baku yang diolah oleh PDAM itu pengambil Sungai Mahakam diolah melalui intiknya itu dari sungai, kemudian diolah ke IPAL. IPAL itu instalasi pengeluaran air bersihnya, IPA ya. Itu baru disalurkan ke
8: masyarakat,
9: jaringan pemukiman warga. Ya, itu.
8: Jadi itu tiga titik
9: sementara di-stop dulu.
8: Iya, tiga titik itu di-stop karena?
9: Karena masuknya intrusi air laut, air asin.
8: Oh.
9: Dan PPM-nya di atas 250.
8: Normalnya aman tuh berapa BPM-nya?
9: Sepanjang di bawah 250 masih aman. Ke bawah.
8: Oh gitu. Jadi nggak udah nggak bisa diolah kalau udah di atas 250 BPM itu ya, Pak Suarso ya.
9: Sementara nggih produksinya diberhentikan sementara. Nanti kalau dari hasil pengukuran sudah aman, baru diaktifkan kembali intake-nya gitu Mas.
8: Pak, betul tidak Sungai Mahakam itu debitnya terus menurun Pak? Kondisinya gimana untuk update-nya Pak Suarso?
9: Benar, memang benar Mas Fajar. Jadi Sungai Air Mahakam itu kan salah satu sumber mata air tawarnya itu kan di daerah pehuluan. Daerah pehulu itu di atas gitu ya.
8: Iya.
9: Itu mulai dari Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sepanjang di hulu itu ada hujan deras, sebetulnya relatif aman Sungai Mahakam ini. Karena intrusi air laut nggak sampai air asin masuk gitu. Itu, jadi itu memang mulai menyusut, bahkan ada informasi yang diterima di daerah Mahulu, Mahakamulu yang teratas, di paling hulu itu mungkin air itu sekitar 20-30 meter aja lebarnya yang ada airnya. Sisanya ya hamparan batu, hamparan pasir gitu.
8: Jadi itu, badan sungainya pun mengecil juga ya?
9: Mengecil, dan itu dampaknya transportasi untuk sembako menjadi mahal gitu. Karena memang ada kendala di transportasi di sungai. Jalur darat itu lebih mahal dibanding jalur sungai Mas.
8: Gitu. Jadi sebenarnya sungai ini selain untuk kebutuhan air bersih juga untuk urat nadi distribusi logistik ya. Jadi jadi lalu lintasnya di sana lintas, ya Pak Suarso. Ya,
9: lintas kabupaten kota, ada juga memang urat nadi perekonomian terutama untuk transportasi batubara termasuk hasil tambang lainnya. Dan itu akhirnya di beberapa titik jeti itu untuk menaikkan batu bara ke dalam tongkang, kandas masih juga mempengaruhi akhirnya untuk
8: gitu. Ya. Saking dangkalnya atau debitnya terus saking menurun.
9: Iya. Betul, jadi kandas.
8: Kandas gitu ya.
9: Betul ya.
8: Pak, kabarnya Samarinda, pemerintah kota Samarinda menetapkan 30 hari sebagai mitigasi potensi kemarau.
9: Betul.
8: 30 hari itu kenapa ditetapkan 30 hari? Mungkin dari hasil rapatnya itu bisa disampaikan kepada publik Pak Suarso.
9: Ya, arahan Pak Wali Kota jelas. Jadi di mitigasi pertama kita harus membuat horizon. Horizon itu leveling. Leveling pertama kita lihat harus dikelompokkan Mas. Jadi dampak El Nino yang katanya harus dikelompokkan pada level mana di apa ya itulahnya di dalam kelompok tertentu. Misalnya nih, di dalam 30 hari ke depan, ini dari PDAM, apa yang akan terjadi? Gitu ya, ditentukan dulu tahapannya. apakah di dalam horizon atau kondisi normal, apakah waspada, apakah siaga, apakah kritis. Itu kan nanti perlakuannya berbeda-beda, Mas.
8: Mm-hmm.
9: Jadi memang harus memitigasi secara detail ke lapangan, gitu ya. Kemudian pertanian.
8: Oh iya.
9: Dalam 30 hari ke depan ini, apakah petani itu sudah panen, gitu ya. Atau mau menjelang panen. Kalau menjelang panen berarti harus disupport air untuk pengairannya ke sawah. Dan harus mencari titik-titik sumber air, misalnya dari void X tambang, atau dari embung atau dari rawa yang bisa dialirkan ke situ. Nah, kalau kemudian dari inflasi perdagangan, itu semua dimitigasi di horizon 30 hari itu. Pak Wali ingin mengukur di tahapan pertama 30 hari ini apa yang harus kita lakukan.
8: Yeah.
9: Kalau sudah masuk dalam kondisi siaga, berarti harus segera ditetapkan siaga darurat. Dan kalau sudah dalam kondisi kritis, hujan tidak ada, dan semua terpengaruh termasuk PDAM, kan ini ada sekitar 3 kecamatan kesulitan air bersih ini, Mas.
8: 3 kecamatan, oke.
9: Okay. Iya, akhirnya kami ini berkolaborasi memanfaatkan tangki-tangki damkar, PDAM, PUPR, BWS, perusahaan-perusahaan yang punya mobil tangki air bersih. Kita mitigasi di beberapa wilayah yang sudah tidak dapat air bersih, harus kita suplai. Jadi kita buat jaringan melalui posko siaga Karhutla agar mereka tetap mendapatkan suplai air bersih melalui pengiriman-pengiriman. Nah seperti itu, kenapa 3 hari itu Pak Wali ingin menyatakan melihat kondisinya masuk kategori mana. Karena setiap kondisi perlakuannya berbeda nih Mas Fajar. Gitu.
8: Oke, okay, jadi ini 30 hari adalah pendataan dan pemetaan dulu nih. Pak Suarso.
9: Ya, tapi sambil Mas, kayak penanganan Karhutla, ini sambil berjalan.
8: Oke.
9: Okay. Belum sampai 30 hari, sekarang ini kan sudah air bersih mulai kritis.
8: Mm-mm.
9: Akhirnya kita naikkan levelnya menjadi siaga. Gitu. Kondisinya. Perlakuannya siaga itu berbeda daripada normal. Kalau normal kan ya sudah lah, kita pantau-pantau dulu lah.
8: Iya.
9: Yeah. Kalau sudah masuk waspada, masuk siaga, apalagi mendekati kritis, maka harus disiapkan namanya tanggap darurat. Gitu.
8: Oke, okay. Berapa ya kabupaten atau kecamatan yang sudah masuk ke dalam level siaga atau bahkan awas nih, Pak Suarso?
9: Ya. Dari data itu ada sekitar 5 kecamatan, Mas, dari 10 kecamatan Sekota Samarinda.
8: Uh-huh.
9: Itu tingkat kebakarannya tinggi, ya.
8: Oke.
9: Okay. Dan termasuk di dalamnya itu juga daerah-daerah yang zona persawahannya sudah mulai kering.
8: Oh.
9: Dari data terakhir yang saya terima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu sekitar 564 hektar itu berpotensi gagal panen.
8: Berapa Pak, tempatnya Pak?
9: 564.
8: Aduh.
9: Iya.
8: Iya, 564 HA itu terancam gagal panen ya?
9: Terancam gagal panen, Mas Fajar.
8: Jadi memang sudah tidak ada lagi sumber-sumber air untuk 564 ini?
9: Ya, apa yang harus dilakukan oleh ketahanan pangan, sebetulnya mereka sudah berupaya dengan memanfaatkan pompa-pompa portable,
8: ya,
9: yang dimiliki petani, sebetulnya sudah ada upaya itu. Nah sekarang itu kondisinya kesulitan sumber airnya, gitu loh Mas Fajar.
8: Lah itu sehingga, berarti teman-teman BPBD sama Manggala Agni dan lain sebagainya untuk madamin apinya itu airnya sumbernya gimana tuh Pak Suarso?
9: Kita suplai tangki.
8: Oh.
9: Suplai tangki kan kita sudah memitigasi potensi yang dimiliki oleh Kota Samarinda berkaitan dengan surplus maupun SDM, gitu ya Mas ya. Itu memang kita inventarisir betul datanya itu. Dengan pertimbangan kalau ada kejadian kebakaran di beberapa tempat, itu bisa langsung kita bagi tugas gitu. Jadi dari sumber-sumber air gitu ya Mas ya.
8: Yeah.
9: Nah kemudian peluang kedua, kita sistem bertahap itu kita kan punya tandon yang segi empat itu. Kalau jaraknya jauh sampai 200-300 meter kan harus disambung-menyambung gitu ya.
8: Mm-hmm.
9: Suplai air terus Mas, jadi yang di depan terus bergerak.
8: Oh.
9: Yang di belakang itu suplai mencari sumber air terus.
8: Estafet gitu.
9: Estafet, betul ya, estafet. Karena memang medannya kita juga agak sulit Mas Fajar.
8: Oke.
9: Ada rawa, ada hutan, ada gunung gitu ya.
8: Pak Suarso, ini 99 ya. Kali kejadian tercatat sampai dengan malam hari ini tanggal 26 Agustus 2026. 99 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan.
9: Betul.
8: Ya. Mana wilayah yang tersulit dipadamkan? Wilayah seperti apa itu, Pak Suarso?
9: Yang wilayah yang tersulit, yang pertama kalau jauh dari akses jalan yang bisa dijangkau oleh roda 4. Kan itu berkaitan dengan suplai air.
8: Iya.
9: Itu di wilayah Kecamatan Palaran namanya, Mas.
8: Kecamatan itu Palaran, oke.
9: Okay. Ada satu wilayah namanya Bukit Teletabis.
8: Mm-hmm.
9: Itu jalannya nggak bisa masuk, lagi, sehingga kita agak sulit memadamkan, medannya cukup sulit. Yang kedua, kita disemak belukar dengan rumput-rumput yang tinggi, kita harus menerobos, dan itu kadang kita sulit mencari jalan untuk menuju lokasi tersebut, karena memang ketutup rumput yang tinggi, gitu.
8: Oh.
9: Itu di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, itu.
8: Samarinda Utara, oke. Okay.
9: Iya, iya. Saya ambil hapar lah Mas Fajar kalau wilayah Samarinda.
8: Iya. Jadi okay. Itulah kesulitan teman-teman BPBD dan relawan semua yang terlibat untuk memadamkan api. Selain keterbatasan air, titik apinya jauh, nggak bisa ditempuh oleh kendaraan roda 4 yang butuh, yang membawa tangki ataupun sumber airnya ya, Pak Suarso ya.
9: Betul, ya. Mas Fajar, sedikit cara alat boleh?
8: Boleh.
9: Berkaitan dengan dampak kekeringan di lahan pertanian, itu sekitar 654, sorry tadi ya saya salput ya.
8: Oh, 600.
9: 654,5 hektar, itu sekitar 78 kelompok tani.
8: Aduh.
9: Ini sumber yang saya ambil dari Dinas Pertanian.
8: Waduh.
9: Ya.
8: Ya. Jadi ini kondisinya terancam gagal panen. Sementara sumber air itu sudah habis semua. Sementara untuk kebutuhan air bersih untuk masyarakat biasa, bukan untuk pertanian, itu juga harus didistribusikan juga gitu ya Pak Suarso.
9: Betul. Saat ini kita sedang menyusun strategi. Kalau kelangkaan air bersih sudah tertangani Mas, karena kita kerjasama dengan PDAM. Nanti beberapa mobil tangki yang kurang lebih sekitar 28 tangki untuk air bersih. Mengambil air bersihnya kan ada di satu tempat di Tirta PDAM Tirta Kencana Samarinda itu. Nah, kita mengambil dari situ, kita suplai ke titik-titik masyarakat seperti misalnya di masjid. Nanti masyarakat boleh ngambil airnya di masjid itu. Sedang berjalan terus. Kalau itu saya yakin teratasi. Nah, kalau untuk pertanian, besok kami mendapat bantuan alat yang mau kita ambil di Balikpapan, alat mesin portable untuk penyiraman. Jumlahnya 3 unit untuk Samarinda, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sambil petani juga menggerakkan semua peralatan untuk penyiraman supaya dimaksimalkan, ya nanti sambil kita suplai dari tangki-tangki maupun cari exploit atau tambang terdekat yang bisa kita gunakan untuk penyiraman.
8: Boleh tambang. Boleh dielaborasikan ini Pak Suarso, yang dimaksud dengan bekas tambang itu apa maksudnya, untuk sumber air bersih itu untuk sumber air itu gimana maksudnya nih Pak Suarso? Bisa digambarkan, Pak?
9: Iya, di Samarinda memang akan ada beberapa wilayah yang sempat mendapatkan izin untuk ditambang, Mas.
8: Iya.
9: Biasanya ada sisa-sisa galian tambang yang batu bara yang ke bawah akhirnya menjadi semacam danau lah gitu ya, bisa.
8: Oh, dikatakan. dari dataran itu jadi cekungan seperti mangkok, cekungan untuk menampung air gitu.
9: Menyimpan air. Nah, itu namanya void. Nah, void itu
8: void.
9: Kalau ada yang bisa kita sedot terdekat dengan area pertanian maupun tanaman hortikultura termasuk sayuran, yaitu kita harus salurkan ke dalam lahan pertanian tersebut.
8: Itu Pak, kan ini dalam konteks bencana itu kan ada 3 tahapan. Pertama, betul, mitigasi, lalu ketika kejadian bencana, dan pascanya. Berarti sekarang ini kita belum bisa ngomongin mitigasi karena berada pada titik kedua ini, Pak. Untuk penanganan dulu nih, Pak Suarso.
9: Sebetulnya mitigasi sudah kita lakukan, Mas. Karena ada mitigasi struktural, ada non-struktural. Yang mitigasi non-struktural kan misalnya edukasi, Kemudian kita memasang rambu-rambu, sudah kita pasang semua.
8: Rambu-rambu apa tuh Pak? Pak Suarso.
9: Rambu-rambu daerah rawan bencana, risiko tinggi, bencana kebakaran. Pelang rambu, ya pelang rambu Mas.
8: Tulisannya itu apa? Misalkan dilarang buang bakar sampah atau buang puntung rokok atau apa gitu Pak Suarso.
9: Ya, bunyinya begini. Wilayahnya ini adalah risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan. Maka dilarang membakar sampah, dilarang membakar rokok, dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
8: Pak Suarso, Pak Suarso, koreksi saya jika salah. Beberapa daerah itu masih ada perda memperbolehkan dengan terbatas untuk masyarakat adat membuka lahan dengan cara dibakar. Termasuk seperti di Kalimantan Tengah. Untuk Samarinda, gimana perdanya masih ada, Pak?
9: Kalau Samarinda bukan perda sebetulnya.
8: Apa?
9: Ada edaran terbaru dari Mendagri, dilarang membakar baik dengan luas apapun, ada larangan membakar yang terbaru dari Mendagri.
8: Oh, yang terbaru.
9: Itu larangan membakar. Samarinda tidak pernah mengeluarkan perda yang mengizinkan untuk membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan.
8: Untuk cara dibakar ya maksudnya gitu ya, Mas Warso ya.
9: Dengan cara dibakar ya.
8: Dan sekarang yang terbaru ini ada larangan nih dari Mendagri.
9: Ya. Mendagri, ada edaran dari Mendagri larangan membakar, membuka lahan dengan cara membakar.
8: Oke, Pak, dari 30 hari ini sudah masuk ke hari keberapa nih, Pak Suarso?
9: Sebetulnya kan dari awal itu sudah ada, cuma yang terpuncaknya kan memang di bulan Agustus, Mas.
8: Oke.
9: Dan dari prediksi BMKG, yang El Nino sangat kuat, ini akan terjadi sampai dengan bulan September.
8: Oh.
9: Sangat kuat ya. Ya.
8: Jadi benar-benar tidak ada bibit atau awan untuk disemai seperti hujan buatan dan sebagainya, kering banget gitu. Maksudnya gimana tuh?
9: Kemarin saya sebetulnya komunikasi dengan BNPB Mas Bajar berkaitan dengan OMC, Operasi Modifikasi Cuaca.
8: Iya.
9: Nah, kemudian yang sudah bergerak duluan karena memang kebakarannya sangat meluas di Kabupaten Berau. Lalu kan BNPB melakukan OMC di wilayah Berau. Nah, di sana sebetulnya diberikan waktu 5 hari untuk OMC. Saya mendapat informasi dari tim di Berau bahwa awan kita yang bisa menjadi bibit hujan itu memang agak terbatas gitu. Tapi saya mencoba komunikasi dengan BMKG, potensi awan yang bisa menjadi hujan itu masih bisa di Samarinda. Makanya kemarin dia juga dari teman-teman BNPB minta foto awan Samarinda.
8: Gitu. Oke.
9: Untuk OMC gitu ya. Karena saya daripada water booming ya, lebih efektif, lebih bagus dampak luasnya OMC. OMC itu tidak hanya memadamkan api, tapi juga menambah sumber-sumber air. Pertanian, untuk sumber air bersih. Kemudian, ya sumber-sumber yang lain lebih efektif. Kalau water bombing kan cuma hanya untuk memadamkan api.
8: Iya, beberapa titik aja mungkin ya.
9: Titik saja kan gitu. Kalau OMC kan awan yang berpotensi memiliki bibit untuk jadi hujan, kan bisa disebar kan.
8: Iya, gitu. Dari BMKG sendiri, kalau untuk di kawasan Samarinda itu, puncak kemarau disertai El Nino itu sampai September?
9: September, Mas. Itu El Nino sangat kuat ya.
8: El Nino sangat kuat artinya tidak ada awan untuk disemai, untuk dijadiin hujan buatan atau gimana?
9: Panasnya masih tinggi, kalau potensi awan masih ada.
8: Oh, masih ada.
9: Cuma suhu tinggi dan lebih kering.
8: Waduh. Gitu. Waduh.
9: Dan potensi hujan kecil. Tanpa OMC, potensi hujannya kecil.
8: Pak Suarso, ini menjadi perdebatan atau dialog atau perbincangan publik, baik itu di dunia nyata maupun di sosial media, Pak Suarso.
9: Siap.
8: Beberapa titik api itu bukan hanya sekedar El Nino, tapi sengaja dibakar. Kalau Samarinda, sepengetahuan Pak Suarso gimana?
9: Ya, beberapa informasi dari tim kami yang di lapangan, termasuk saya sendiri yang kadang-kadang ikut melakukan penanganan, itu memang dugaan

0: Jadi nambah kerjaan Pak Suarso dan teman-teman nih berarti ya. Jadi
1: Jadi ya betul
0: jadi
1: Mas. Jadi
0: di,
1: gini,
0: gimana tuh Pak Suarso?
1: saya ingat betul waktu teman-teman hari Jumat menangani sebuah lokasi yang kebakaran lahan ya, sekitar sampai jam 11 malam. Teman-teman sudah produksi, lapor ke saya, Pak, besok itu hari libur. Besok itu paling jam 8, jam 9 sudah ada laporan kebakaran. Benar itu Mas, karena libur orang nggak kerja kan. Ya lebih memanfaatkan waktu untuk ya membakar supaya nggak repot-repot membersihkan lah ya. Tidak perlu keluar kos kan, tidak perlu menebas, tidak perlu.
0: Pak Suarso, mohon maaf tadi saya bisa diulangi Pak, yang libur itu siapa Pak? Pak Suarso.
1: Yang diduga sengaja membakar itu, dia kan tidak bekerja di hari Sabtu Minggu. Nah itu dia memanfaatkan pagi-pagi itu membakar gitu. Ada beberapa kasus seperti itu Mas. Teman-teman sudah memprediksi teman-teman di lapangan. Gitu. Dan benar.
0: Benar ya.
1: Ya.
0: Pak ya. Kejadian pembakaran atau ulah manusia, faktor manusia ini biasanya terjadi itu ketika siang hari, ketika panas sedang terik-teriknya, atau justru ketika orang sedang terlelap nih, dini hari atau malam hari begitu Pak Suarso. Tiba-tiba pagi-pagi dapat laporan, pagi sudah
1: itu laporan masuk itu jam 9, jam 10 Mas.
0: 10 apa?
1: Ya. Pagi.
0: Oh pagi.
1: Dia kalau harus membakar malam, wah risiko tinggi itu Mas. Karena pasti tidak ada petugas yang datang kalau mengalami kejadian. Ya, dan itu berpotensi merembet ke pemukiman, gitu.
0: Duh. Jadi si pelaku katakanlah oknum pembakaran ini ya, sengaja untuk membakar supaya ada yang memadamkan gitu Pak Suarso, supaya nggak meluas atau gimana?
1: Sepertinya saya katakan begitu Mas.
0: Paling nanti
1: juga ada petugas yang
0: datang. Gitu. Wah jahat banget Pak Suarso ya.
1: Iya. Tapi kita terus bangun komunikasi dengan APH, terutama ke kepolisian. Ada beberapa kasus yang sudah dibawa. Ada juga yang kita, yang skala-skala yang sudah bisa kita padamkan secara kecil. Kita buat mereka membuat pernyataan untuk tidak mengulangi.
0: Karena kabarnya pemerintah kota sudah juga melakukan beberapa langkah untuk mempertimbangkan penegakan hukum nih, langkah tegas nih bersama dengan APH ini untuk untuk memberikan sanksi Pak Suarso.
1: Ya, ada beberapa kapolsek yang sudah membawa mereka Mas ke.
0: Oh sudah ada pelaku beberapa yang ditangkap.
1: Iya, tapi sifatnya masih persuasif Mas. Karena memang ya skalanya kan memang tidak terlalu besar ya. Bukan orang yang kita lihat ingin membuat perkebunan besar atau segala macam.
0: Iya, kalau untuk korporasi-korporasi gitu, perusahaan gitu belum belum ada nih Pak Suarso.
1: Tidak ada Mas. Rata-rata perorangan.
0: Pak, ini terakhir ini Pak Suarso. Kan kita tahu bahwa semua daerah di Indonesia transfer dana ke daerahnya diefisiensi, termasuk juga untuk penanggulangan kebencanaan. BPBD Kota Samarinda gimana nih Pak dari pos anggaran, sementara butuh juga untuk pengadaan alat-alat apa namanya, semuanya lah, untuk mobilitas, untuk akomodasi dan sebagainya Pak Suarso.
1: Saya alhamdulillah punya wali kota yang memegang prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi beliau untuk urusan kebencanaan yang beliau sampaikan semua harus berkolaborasi. Jadi tidak hanya BPBD saja, kan masing-masing juga punya anggaran. Supaya mengkolaborasikan untuk melakukan penanganan. Di sisi lain, Pak Wali Kota Samarinda, Pak Dr. Andi Harun juga beberapa menyiapkan pos anggaran di BDT, biaya tak terduga. Jika dalam kondisi darurat itu siap kita gunakan, tentunya melalui proses-proses yang ada. Pak Wali selalu support, bahkan beliau menyampaikan sudahlah, kalau urusan dana urusan saya, yang penting teman-teman bekerja begitu.
0: Pak terakhir Pak Suarso, untuk masyarakat Kota Samarinda yang mendengarkan siaran kita malam hari ini, ada yang mau disampaikan Pak Suarso?
1: Mudah-mudahan warga Samarinda yang ikut mendengar, menyimak siaran ini, bahwa teman-teman kami yang melakukan pemadaman tentunya juga memiliki keterbatasan, baik tenaga, peralatan.

0: dan sebagainya. Yang pertama kami mohon masyarakat juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang kedua, kalau ada api kecil segera dipadamkan, kalau tidak mampu segera informasikan ke Pusdalop BPBD Kota Samarinda. Yang ketiga, perlu partisipasi aktif dari masyarakat dari skala kecil maupun besar untuk membantu melakukan pemadaman dan hindari membakar sampah. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dalam situasi begini. Dan yang terakhir, segera informasikan buka-buka jalan yang kira-kira area-area tertentu sering kebakaran tapi sulit dijangkau.
1: Oh.
0: Informasikan juga titik-titik air sehingga kita bisa cepat segera melakukan pemadaman.
1: Iya.
0: Gitu,
1: baik, kalau gitu sehat-sehat selalu Pak Suwarso. Salam ya buat teman-teman BPBD, Manggala ya, Agni dan semua yang terlibat dalam proses pemadaman karhutla di sana. Sehat ya Pak Suwarso ya. Salam tangguh, Pak.
0: Terima kasih. Ya, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam kemanusiaan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Pak Suwarso bicara soal kondisi terkini di Samarinda karena sekarang ini fokusnya soal kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan air bersih dan kekurangan debit air di Sungai Mahakam terus menurun. Dan kita akan berbincang bersama dengan Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Eko, Prof Eko.
2: Ya. Selamat malam,
1: Mas ya. Fajar. Kita masih terus berduka dan terus memantau bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di wilayah bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, lalu juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi dan kepulauan di Indonesia. Betul. Pak Prof Eko. Itu memang ya salah satu potensi bencana yang ada di Indonesia, entah itu kegempaan, entah itu kebakaran hutan dan lahan ketika memasuki musim kemarau. Toh kita sebenarnya cuma punya dua musim aja, Prof. Hujan sama musim kemarau. Udah, musim hujan kebanjiran, musim kemarau ya kita sibuk madamin api. Prof, sebenarnya mitigasi peta besar mitigasi Indonesia sejauh ini gimana sih dari kacamata Profesor?
2: Ya, saya sebenarnya memilih istilah penanggulangan bencana dibanding mitigasi bencana.
1: Penanggulangan bencana. Karena berarti kalau udah kejadian dong.
2: Undang-undang tuh menulisnya begitu gitu.
1: Oh.
2: Jadi undang-undang kita itu menulisnya adalah penanggulangan bencana di Indonesia. Di satu sisi lagi itu adalah kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, di dalam penanggulangan bencana itu banyak urusannya, ada perencanaan pembangunan, ada pencegahan, ada mitigasi itu, gitu kan?
1: Yeah.
2: Ada kesiapsiagaan, penanganan darurat,
1: kayak
2: gitu, rehabilitasi, rekonstruksi. Gitu. Jadi memang lebih enak kalau kita bicara bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia. Nah itu lebih luas gitu.
1: Oke, kalau gitu saya ulang pertanyaannya, bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia, Prof? karena bayangan saya itu kalau bencana itu ada tiga tahapan, Prof. Mitigasi dulu, baru penanggulangan bencana ketika terjadi bencana dan pasca bencana, mau rehabilitasi, rekonstruksi dan sebagainya. Jadi ada tiga tahapan itu. Ya, kalau sebelum terjadi bencana itu kan kita yaitu prepare-nya dulu, mitigasi sebelum adanya bencana. Kan sekarang ini kita sedang sibuk nih memadamin api. Artinya bencana udah kejadian nih. Gitu loh, Prof.
2: Nah, ada istilah lagi di dalam undang-undang itu, gitu. Ini sekalian.
1: Oke, boleh.
2: Satu yang bersifatnya ancaman, hazard, gitu ya. Yang kedua itu bencana.
1: Oke.
2: Jadi kalau hazard itu bisa masih fenomena yang berpotensi menjadikan bencana.
1: Contohnya apa?
2: Kalau hazard itu fenomenanya bisa alam, buatan, ya sosial, gitu. Nah kalau bencana itu udah bicara kerusakan, kehilangan, bahkan kehancuran misalnya. Jadi ada hal-hal yang masih bersifat bahaya ancaman, ada yang sudah bicara bencana. Nah, kejadian-kejadian kita sekarang ini itu ancaman-ancaman yang bekerja yang di beberapa tempat sudah menjadi bencana gitu. Jadi kita bicara bencana gempa. Jadi fenomena gempa yang sudah merusak aset penghidupan warga di Flores. Atau ada bencana kebakaran karena sudah merusak aset. Tapi di titik-titik lain, di titik tertentu itu juga masih berupa ancaman. Karena itu tadi Pak Suarso tadi menyampaikan, ya, pekerjaannya kalau ayo jangan buang
1: untuk rokok,
2: rokok itu harusnya mencegah. Ayo kita mencegah, ayo jangan bakar sampah. Kita mencegah jangan akan ada kebakaran. Ayo bikin jalan yang berpotensi. Itu kerja-kerja mencegah itu seharusnya dilakukan oleh semua orang. Nah, karena apa? Kalau udah terjadi kebakaran, kita mitigasinya itu udah sulit gitu. Memitigasi itu menjinakkan, mulai dari upaya mematikan, membagi masker, memulihkan orang yang sakit. Ya, berganti rugi yang aset yang kebakaran, yang nanti gagal panen, itu luas banget.
1: Baik. Kalau kan kita bicara, saya ulangi lagi deh kalau gitu pertanyaannya, tentang kalau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2: Penanggulangan bencana.
1: Mampu merubah paradigma sifat reaktif, harus lebih kepada bagaimana sebelum terjadi bencana atau penanggulangan atau apapun sebutan yang mitigasi. Tapi kita seringkali dihadapi kenyataan bahwa musim hujan ya banjir di mana-mana, musim kemarau seperti saat ini ditambah fenomena El Nino, kita sibuk untuk memadamkan api. Tanggapannya, Profesor, silakan.
2: Proses pemahaman terhadap perencanaan pembangunan atau perencanaan penanggulangan bencana itu di kita itu memang belum dipahami, disadari secara kuat. Jadi orang lebih merasa kerja-kerja penanggulangan bencana itu akan heboh ya, kalau saat penanganan darurat seperti sekarang, upaya pemadaman ada gempa. Nah, ada masalah yang mendasar sebenarnya. Masalahnya adalah distribusi sumber daya yang ada di kita itu tidak cukup dipahami, itu bermakna penting gitu.
1: Sumber daya dalam bentuk apa, Pak Prof?
2: Bisa ya, semua sumber daya biasanya itu diarahkan ke uangnya. Misalnya uang untuk pelatihan sehingga tim itu menjadi lebih bagus, uang paham bagaimana membangun gitu, uang untuk membuat peralatan sehingga bisa dicegah. Nah, skala prioritas perencanaan pembangunan itu tidak untuk investasi-investasi pengurangan risiko, mau itu kebakaran, mau itu gempa, mau itu banjir, kayak gitu. Jadi ketika ada usulan untuk upaya-upaya investasi pengurangan risiko, itu boleh saya bilang pakai kalimat agak besar gitu, itu dicibir oleh penentu ini, penentu kebijakan pada multilevel, bahkan mungkin puncak tertinggi. Ngapain perencanaan? Sekarang harusnya tindakan. Padahal kalau saya di kuliah itu, bedanya orang waras dan orang gila itu sederhana aja.
1: Apa tuh?
2: Dia punya perencanaan yang baik atau tidak.
1: Karena biar kita terbiasa melihat...
2: Orang gila itu nggak punya rencana.
1: Iya benar. Ya udah jalan aja gitu ya, bro.
2: Iya kan?
1: Iya, jadi apa ya... kita mungkin terbiasa dengan paradigma itu bahwa... musuh kelihatan baru kita lawan gitu. Artinya musuh kelihatan baru kita lawan. Kalau nggak ada musuhnya ngapain gitu? Nah, kayak iya. Kalau anggaran bener. Postur anggaran itu, latihan. Iya postur anggaran itu bisa dialokasikan misalkan untuk dana darurat ya, biaya tak terduga atau pelatihan yeah. simulasi bencana atau
2: di
1: alat
2: depan, itu nggak ada
1: teknologi inovasi mas, early warning system dan lain sebagainya itu jarang banget
2: itu
1: tuh Prof
2: lemah iya jadi kita itu pada setiap pertandingan pengen menang tapi misalnya ayo kita buat ongkos latihan ongkos beli sepatu ongkos
1: yeah, sparring makan, gitu
2: ongkos vitamin itu nggak ada tapi pertandingan harus menang kan sama juga bohong gitu.
1: Oke, jadi ini saya coba menyederhanakan apa yang disampaikan Profesor. Melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang bisa terukur adalah bagaimana kebijakan postur anggaran penyebaran distribusi sumber daya tadi dalam istilah Profesor yang keberpihakan terhadap pencegahan dulu nih, Profesor, gitu ya.
2: Iya, keterpihakan terhadap besarnya sebenarnya keterpihakan terhadap pengelolaan risiko, pengurangan risiko.
1: Pengurangan
2: jadi
1: risiko.
2: Dimulai dari perencanaan yang baik, perencanaan bangunannya yang baik, misalnya.
1: Ya. Iya.
2: Kalau misalnya bahwa mengalihfungsikan hutan itu berisiko,
1: iya.
2: Kebakaran, ya jangan dialihhutankan dulu dong, gitu. Kalau membuka itu abrasi erosi besar-besaran jadi banjir, ya tolong tidak dilakukan dulu dong. Gitu.
1: Okay.
2: Dari perencanaan bangunan itu, gitu. Baru nanti berikutnya pencegahan. Kalau itu sudah dilakukan, kok masih ada, ya mari kita cegah. Nah, logika itu nggak pernah ada.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi ada business as usual. Tapi kalau ditanya, apakah penanggulangan bencana tidak dilakukan dengan baik, dilakukan dengan baik gitu. Tetapi perspektifnya masih agak berat ya, berat ke penanganan darurat.
1: Oke, okay. Gitu, sifatnya gitu. Reaktif ya. Ya kayak kalau reaktif. Ada api baru dipadamin gitu ya. Belum
2: betul.
1: Paradigmanya belum berubah dari ahli itu. Oke.
2: Okay. Diare baru beli obat, tapi enggak pernah cuci tangan sebelum makan.
1: Oke, okay. Ini sangat simpel sebenarnya.
2: Mending gitu kan.
1: Okay.
2: Mengilustrasikannya seperti itu aja.
1: Oke, okay. Profesor aja. Terima kasih banyak atas waktunya, analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Profesor.
2: Selamat malam, Mas Ujar. Sehat selalu.
1: Sehat selalu, Profesor. Demikian Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno sudah kami ajak berbincang.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat rata-rata produksi minyak mentah per 31 Juli 2026 mencapai lebih dari 578 ribu barel per hari atau masih di bawah target APBN 2026, yaitu sebesar 610 ribu barel per hari. Direktur Jenderal Migas atau Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan, sejumlah tantangan yang menyebabkan belum tercapainya target produksi disebabkan oleh kebocoran jaringan pipa penyalur gas milik PT Transportasi Gas Indonesia yang menyebabkan terganggunya produksi blok rokan. Laude mengatakan hingga saat ini Kementerian SDM masih mengupayakan agar pembangkit terkait dapat segera dioperasikan kembali sehingga mengoptimalisasi produksi blok rokan. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Hussein Muhaibi mengatakan Iran dan Oman telah sepakat membagi pendapatan dari aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Selain itu, Muhaibi menambahkan bahwa selat itu akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat menerima persyaratan yang diajukan Iran. Teheran sebelumnya menyatakan bahwa salah satu syarat pembukaan kembali Selat Hormuz adalah Amerika Serikat memenuhi ketentuan dalam memorandum untuk mengakhiri konflik, termasuk ketentuan mengenai penghentian permusuhan di semua lini, serta pencabutan blokade laut. Tim Nasional Bola Voli Indonesia melangkah ke babak perempat final AFC Continental 2026 setelah memperoleh kemenangan meyakinkan atas Australia 3 set langsung 3-0 pada pertandingan penutup grup B di Tianjin Olympic Center Gymnasium Tiongkok Rabu waktu setempat. Dengan kemenangan itu, Timnas total mengoleksi 2 kemenangan sepanjang babak penyisihan grup dan mengantongi koleksi 6 poin.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian. luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Pendengar, Komisi 3 DPR RI mengungkap kepastian pengesahan RUU perampasan aset. RUU ini ditargetkan rampung akhir tahun. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, yang mengatakan RUU perampasan aset ditargetkan paling lambat disahkan dalam rapat paripurna DPR di akhir tahun. Komisi 3 tercatat sudah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat umum serta melakukan 3 kunjungan kerja ke daerah. Selain itu, mereka telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Habibur Rahman mengungkapkan sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan juga mendukung agar RUU ini disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupaya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pakar Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, Irjen Polisi Purnawirawan Riki HP Sitohang. Pak Riki, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak?
6: Baik.
5: Alhamdulillah. Ini juga kabar baik nih. DPR nampaknya mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat, aspirasi dari masyarakat bahwa masyarakat menginginkan agar RUU perampasan aset sesegera mungkin untuk disahkan, dan DPR melalui Ketua Komisi 3 mengatakan ya paling lambat akhir tahun lah akan disahkan ini. Tanggapannya gimana, Pak Riki?
6: Jadi begini, Mas ya. Jadi kalau masalah undang-undang perampasan aset ini kan memang sangat pelik ya. Ini kan menyangkut daripada hajat hidup orang banyak, khususnya bagi mereka kemungkinan akan dikenakan undang-undang perampasan aset tersebut. Namun saya pribadi ya, saya juga kan mantan penyidik seumur hidup ya, seorang reserse juga. Ya, jadi saya berpikir untuk RUU undang-undang perampasan aset ini harus segera ditelorkan dan dikeluarkan. Karena kita lihat perkembangan yang akhir-akhir ini, kebanyakan manusia-manusia, khususnya pejabat-pejabat yang memanfaatkan posisi dan kedudukannya untuk membancak uang negara dari hasil kejahatan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan masyarakat di bawah ini sibuk mencari makan, mereka sibuk berfoya-foya dengan menghalalkan segala cara. Saya dari dulu-dulu ya, sebelum ini dicanangkan, saya sudah bilang, kenapa kok ragu-ragu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Berkali-kali Ketua Komisi 3 mengatakan bahwa kita akan segera untuk melihat komposisi dan posisi ini. Namun ada beberapa hal, Mas. Yang pertama ya, yang harus kita perhatikan itu adalah, satu, undang-undang perampasan aset ini harus betul-betul mengena pada objeknya. Yang kedua, bahwa ini dikhususkan khususnya kepada mereka-mereka yang melakukan mengemplang uang negara kalau alias disebutkan juga itu sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Nah, sehingga kalau bila penting kita keluarkan lagi itu undang-undangnya itu mundur ke belakang, kita cari lagi pidana asalnya. Sehingga ketahuan dari mana asal uang tersebut. Kalau memang betul-betul nih hasil uang tindak pidana korupsi, sikat saja. Saya dari dulu paling benci kalau sudah menghalalkan segala cara untuk membancak uang negara ataupun memperkaya diri dengan merugikan rakyat banyak. Jadi saya setuju banget tuh, kalau bisa ya nggak usah akhir tahun, kenapa harus nunggu akhir tahun?
5: Karena iya, karena Pak Riki yang sedang menjadi pembahasan itu kemarin itu kan sempat memanggil perwakilan dari masyarakat, dari akademisi, dari ahli hukum, dan lain sebagainya menerima masukan DPR nih. Dan beberapa menyebut ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh para pakar hukum dan lain sebagainya, mengatakan bahwa khawatir undang-undang ini disalahgunakan sebagai alat serang dari kepentingan politik. Misalkan politisi A bermusuhan dengan politisi B nih, akhirnya bisa dikenakan meskipun tidak terbukti. Atau bagaimana membedakan antara uang yang ia terima dari hasil korupsi kasus yang sedang diusut oleh pengadilan dengan uang atau harta yang diterima dari penghasilan lain, seperti dia punya usaha dan lain sebagainya. Pembedaannya itu gimana? Yang ketiga adalah soal ketika sudah diambil recovery keuangan negara ini, yang ngelola siapa? Bagaimana cara pengelolaannya? Yang bertanggung jawab, gimana pertanggung jawabannya kepada masyarakat, uang masyarakat ini? Silakan nih Pak Riki.
6: Baik, terima kasih. Jadi saya juga setuju. Saya mengatakan tadi kan di awal bahwa kita harus jeli dan jelimet tentang masalah ini. Karena bagaimanapun kita juga harus mengedepankan hak asasi manusia ya. Jadi jangan sama, saya setuju, jangan disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya dibutuhkan hati nurani yang baik dari aparat penegak hukum. Jangan mau dipergunakan sebagai alat politik untuk memainkan lawan daripada politiknya dengan berbagai alasan. Saya setuju banget itu. Dan saya juga sudah berpikir masalah itu. Namun kalau memang betul-betul secara konstitusional dia memang melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi, kan kita lihat nanti predikat crime-nya kan. Dari mana sih asal duit ini, sehingga bisa kita kenakan dia kepada undang-undang TPPU. Dari sanalah asal mula nanti kita melakukan perampasan aset yang bersangkutan. Nah, namun sekali lagi saya sangat berharap supaya nurani daripada aparat penegak hukum, baik itu dari pihak penyidik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, betul-betul berdiri di tengah tanpa terpengaruh, tanpa terkontaminasi. Kebetulan aja mungkin partai politik yang berkuasa terus mencari lawannya ini yang kebetulan lawan berat, dicari celah-celahnya, baru dihabisin. Jadi saya nggak setuju juga.
5: Tapi gini, setuju kan nih Pak Riki, karena perdebatan juga akhirnya sampai ke masyarakat nih. Kalau kan sempat ada diskursus soal perlu dipilih dan dipilah mana nih harta hasil korupsinya pribadi, dengan harta pribadi dari hasil yang legal, yang dia punya usaha dan lain sebagainya. Ketika dirampas itu adalah hasil kejahatan yang dirampas, tapi harta yang resminya yang dia dapat itu tidak dirampas. Pertama itu pembedaan itu. Dan yang kedua ada tanggapan gini, nggak perlu dibeda-bedakan, ini sebagai konsekuensi hukum, sebagai efek jera. Jadi semuanya aja disita. Kalau dari netizen gitu nih Pak Riki, ini konsekuensinya nih, ini sebagai hukuman nih, sebagai efek jeranya, dimiskinkan aja sekalian, semuanya aja diambil gitu. Pak Riki tanggapannya?
6: Kita juga harus adil ya. Kita contoh sebagai Arfe Muiz lah ya. Dengan istrinya Sandra Dewi. Bagaimanapun dia kan seorang artis, ada hasil daripada jerih payah dia. Nggak boleh dong, harus dipilah-pilah dengan hasil kejahatan. Makanya saya katakan inilah kita kedepankan hak asasi manusia. Memilah-milah itu. Kalau di Gebiahuya itu kita tidak punya hati nurani dong. Hak asasi manusia tidak kita kedepankan. Saya nggak setuju oleh itu.
5: Oh gitu. Jadi
6: orang bukan berarti menggebiahuya ngasih sampai orang yang mampu gitu.
5: Oh gitu. Jadi perlu nggak nih bentuk badan pengelola recovery asetnya ini? Atau siapa yang mengelolanya gitu nih dari hasil implikasi dari undang-undang perampasan aset.
7: Perampasan aset yang penting setelah hasil keputusan pengadilan sah inkrah mengikat, tentu hasil hitan rampasan aset ini kembalikan kepada negara, tentunya masuk ke dalam Kementerian Keuangan.
5: Oh, jadi nggak perlu bentuk badan baru, ya mending langsung bertanggung jawab dari Kementerian Keuangan aja untuk mengelola asetnya gitu.
7: Nanti malah tumpang tindih loh. Nanti badan tertentu malah dibancain sana lagi. Okay. Jadi gak usah pakai bentuk badan-badan baru, justru membuat itu jadi tumpang tindih, gak baik. Kembalikan aja kepada Kementerian Keuangan menjadi kas negara.
5: Iya, sebagai kementerian yang ngelola uang negara, ya udah ke Kementerian Keuangan aja gitu ya.
7: Bisa diperuntukkan kepada pos-pos yang lain kan gitu.
5: Oke,
7: okay. Dimanfaatkan oleh negara.
5: Oke, okay, saya terima dulu satu pendengar mungkin ya pada malam hari ini, Pak Roni Jakarta. Selamat malam, Pak Roni.
8: Selamat malam, Mas Fajar, Pak Riki itu Hang.
5: Ya, silakan, Pak Roni.
7: Selamat malam, assalamualaikum.
8: Saya tadi komentar, Mas Fajar.
5: Ya.
8: Komentar saya yang pertama, ketika RU perampasan aset tersebut bisa nggak? Namanya itu rada halus sedikit gitu, Mas Fajar.
5: Gimana?
8: Misalkan RU pengembalian aset gitu.
5: Ya.
8: Perampasan kayaknya kasar sekali ya.
5: Oke, nah dari nama yang kedua.
8: Yang kedua, ketika orang kaya itu pengen jadi pejabat, yang dirampas asetnya itu apakah yang dikorupsi, apakah semua gitu loh, Mas.
5: Ya,
8: soalnya kalau dia dari lahir itu sudah jadi anak-anak orang kaya, ngapain jadi pejabat gitu kan.
5: Oke.
8: Okay. Semua malah miskin.
5: Itu kan memang tujuannya, sebagai efek jera, biar kapok, nggak korup gitu.
8: Nah iya, mungkin jadi pengusaha aja.
5: Mending jadi pengusaha aja, oke. Baik. Iya. Oke, baik. Makasih, Pak Roni. Iya, oke. Terima kasih. Pembahasan soal nama dari rancangan undang-undang ini juga sempat menjadi masukan juga ya. Perampasan aset, ada yang istilahnya recovery aset atau pemulihan aset negara, apapun itu. Tapi dari apa yang disampaikan Pak Roni, mungkin ada yang ingin tanggapi, Pak Roki, silakan, Pak.
7: Maksudnya namanya diinisialkan gitu.
5: Nama dari rancangan undang-undangnya nih. Jadi jangan sepertinya kalau perampasan aset tidak tepat. Jadi banyak yang menyarankan misalkan diubah menjadi pengembalian uang negara atau pemulihan keuangan negara atau apapun itu, penyitaan aset atau apapun itu. Tidak perampasan. Pak Riki.
7: Begini loh ya. Jadi kita lihat harfiah daripada perampasan. Itu perampasan itu dilakukan oleh orang yang punya kuasa terhadap orang yang disangkakan atau orang yang terkena daripada dampak perampasan daripada aset tersebut. Saya rasa sah-sah saja.
5: Enggak apa-apa.
7: Justru kita buat perampasan aset itu membuat efek jera bagi yang bersangkutan.
5: Oh. Enggak perlu dialus-alusin ya.
7: Dia aja enggak halus.
5: Oke, baik. Baik, Pak Riki, terima kasih keterbatasan waktu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat malam, Pak Riki. Terima kasih.
7: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anggota Dewan Bakar Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, Irjen Polisi Purnawirawan Riki HPS Sitohang, sudah kami ajak berbincang. Dan pendengar, berikut update penanganan pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia per 26 Agustus 2026.
9: Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam tangguh buat kita semua. Pada hari ini, 26 Agustus 2026, tepatnya 12 hari setelah gempa bumi yang melanda NTT magnitudo 7,7, kami hadir kembali menyapa rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kami cintai untuk menyampaikan perkembangan penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT ini. Nanti akan kami sampaikan juga, selain itu akan kami update mengenai karhutla di 6 provinsi prioritas. Baik, sebelum menyampaikan informasi, tentu kami juga menghimbau apabila nanti rekan-rekan media akan mau bertanya, silakan untuk menulis di kolom chat. Adapun untuk informasi hari ini, untuk berita atau perkembangan kegempaan adalah kami sampaikan nanti informasi gempa bumi, kemudian kami juga mengupdate jumlah korban, bagaimana kami memenuhi kebutuhan warga terdampak juga menjadi penting. Dan seperti yang kita ketahui juga, Bapak Presiden saat hari ini berkunjung ke NTT, tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Kami akan menyinggung beberapa hal terkait kunjungan beliau. Juga adanya pendataan rumah terdampak, tentu kami mulai dengan bimbingan teknis, ini juga akan kami akan singgung, serta beberapa himbauan kepada seluruh warga terdampak maupun warga masyarakat Indonesia secara umum. Baik, kami mulai dengan informasi kegempaan, bahwa setelah terjadi gempa bumi 7,7 pada tanggal 15 Agustus yang lalu, hingga saat ini 12 hari sudah terjadi gempa susulan sebesar 7.492 kali. Magnitude terbesar dari gempa susulan itu adalah 6,2, yang terkecil adalah 1, dan yang dapat dirasakan sudah sebanyak 143 kali. Kami perlu sampaikan kembali bahwa mengingat besarnya gempa 7,7 ini, gempa susulan ini diperkirakan akan berlangsung sampai 3 sampai 4 minggu hingga sejak gempa pertama di kita alami. Semoga nanti gempa-gempa susulan ini semakin kecil, semakin tidak dirasakan, dan warga juga sudah akan mulai merasakan lebih tenang dan tidak menimbulkan kepanikan lagi. Kami akan menyampaikan update korban meninggal dunia, di mana pada hari ini kami memperoleh data ketambahan 2 orang yang meninggal, sehingga jumlah total yang meninggal menjadi 105, di mana yang meninggal ini pada dasarnya adalah akibat tidak langsung dari gempa bumi, sedangkan 48 adalah akibat langsung dan sisanya akibat tidak langsung. Kami tetap menyampaikan rasa belasungkawa kami yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, terutama tambahnya 2 korban meninggal akibat gempa ini. Semoga keluarga, handetolan, tetangga, dan seluruh rakyat Indonesia dapat berdoa bersama, dikuatkan untuk kehilangan yang dirasakan saat ini. Kami juga menyampaikan bahwa berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 42%, sedangkan perempuan sebesar 58%. Jumlah korban yang meninggal berdasarkan kelompok umur, kami kelompokkan dengan lansia sebanyak 45%, dewasa 37%, anak-anak sebanyak 12%, sisanya adalah balita dan batita. Kami juga perlu menyampaikan bahwa untuk korban luka-luka saat ini bertambah 12 dari data yang kami peroleh, sehingga menjadi 1.678, dan tetap yang terbanyak adalah di Manggarai Timur, disusul dengan Manggarai. Kami akan menyampaikan bahwa per hari ini ada kekurangan yang signifikan dari jumlah atau penurunan dari pengungsi. Saat ini ada berkurang 6.094 jiwa, terutama ini berasal dari Sika, namun demikian di tempat lain juga ada ketambahan, sehingga jumlah pengungsi saat ini adalah 179.037 orang. Yang tertinggi itu ada di Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Selanjutnya kami akan menyampaikan data logistik harian hari ini, yaitu tanggal 26 Agustus. Total yang diterima oleh pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma sebesar 127 ton. Sedangkan yang keluar adalah 121 ton. Pemenuhan logistik terus kami lakukan untuk mendukung kebutuhan warga terdampak bencana gempa alam yang ada di NTT. Dan bantuan ini dapat didistribusikan ke dua lokasi yaitu Labuan Bajo maupun Maumere dengan Hercules, dengan pesawat komersil maupun melalui kapal laut. Secara total, pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma sudah mengirimkan 1.682 ton logistik. Dan ini dengan rincian tentu seperti yang kami sampaikan, untuk Labuan Bajo telah menerima 1.112 ton, sedangkan Maumere sebesar 570 ton. Dan tentu kami akan tetap menyampaikan bahwa dari Labuan Bajo dan Maumere, logistik ini tetap dikirimkan lewat darat, lewat udara, maupun lewat laut. Kami perlu menyampaikan logistik-logistik yang disampaikan melalui darat tersebut juga dilakukan melalui motor, di mana banyak sekali ada beberapa lokasi tentu ya, dari kecamatan ke desa perlu mengirimkan atau mendistribusikan logistik tersebut melalui motor. Sehingga kami juga dari BNPB mengirimkan motor ke Labuan Bajo maupun ke Kabupaten Ngada. Motor-motor ini nanti akan digunakan tentunya untuk mengirimkan logistik hingga ke tingkat desa. Sebagaimana kita tahu bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto hari ini berkunjung ke NTT, tepatnya di Kabupaten Nagekeo, dan Bapak Presiden melakukan rapat koordinasi dengan jajaran baik itu kementerian, kepala lembaga, TNI Polri, bahkan dengan gubernur maupun bupati yang ada di sekitar. Dan dari rapat tersebut tentu beliau juga mendapatkan informasi-informasi, beliau juga mendapatkan masukan-masukan dan memberikan arahan kepada para pimpinan kementerian lembaga, TNI Polri, maupun pimpinan daerah. Kami menyambut baik kunjungan ini, merupakan sinyal positif untuk penanggulangan bencana yang ada di NTT ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa walaupun saat ini BNPB dengan tim gabungan masih melakukan penyaluran logistik karena memang itu masih tanggap darurat, namun demikian saat sekarang sudah dilakukan pendataan-pendataan rumah rusak. Dan kami perlu sampaikan sebelum pendataan dilakukan, sudah dilakukan terlebih dahulu bimbingan teknis kepada calon-calon asesor yang akan menilai rumah rusak berat, sedang, maupun rusak ringan. Nanti dari sini nanti tentunya akan diperoleh data-data dan akan menjadi sebuah keputusan daerah atau kepala daerah untuk disampaikan kepada BNPB berapa jumlahnya yang berkategori rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Atas kategori tersebut, tentu kami dari BNPB juga akan melakukan treatment yang berbeda. Kalau rusak berat, biasanya akan dilakukan dengan penggantian rumah, apakah di lokasi atau di lokasi yang berbeda, kami belum dapat informasi, nanti pemerintah daerah tentu akan menyampaikan. Sedangkan untuk rusak ringan atau rusak sedang, ini akan menjadi pola stimulan, di mana rusak ringan akan disampaikan nanti sebesar 15.000 dan rusak sedang sebesar 30 juta. Kami ulangi, rusak ringan sebesar 15 juta rupiah, sedangkan rusak sedang 30 juta rupiah. Proses ini nanti tentu akan berjalan seperti apa caranya untuk mendapatkan dana tersebut dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Kami berharap nanti dengan bimbingan teknis ini tentu akan membangun keseragaman pemahaman metode mekanisme pendataan dampak bencana, sehingga pemerintah daerah dan aparat pemerintah daerah bersama dengan kementerian lembaga terkait nanti akan mengeluarkan atau mendapatkan angka yang sama berdasarkan by name, by address, atau dengan nama, dengan alamat di mana orang tersebut berada. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update dari penanganan gempa bumi di NTT. Tiba saatnya kami akan menyampaikan penanganan karhutla di 6 provinsi. Dan untuk situasi terkini saat ini, kami menyampaikan di Kalimantan Barat bahwa hotspot yang ditemukan, yang dilaporkan kepada kami, ada 2.610 hotspot. Sedangkan fire spot atau titik api sebesar 64 titik. Indikasi kebakaran seluas 38.310 hektar lebih. Jarak pandang sekitar di bawah 1 km. Perlu kami sampaikan dari kemarin di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat sudah ada hujan. Ini karena kerja dari operasi modifikasi cuaca. Kita berharap semoga nanti di Kalimantan Barat ini yang hujan itu di Kalimantan Barat bagian timur, di Kalimantan bagian barat ataupun bagian utara dan selatan

Untuk Kalimantan Selatan, yang kami temukan adalah hotspotnya sebesar 817, sedangkan fire spotnya lebih banyak, yaitu 1.995 titik. Indikasi lahan terbakar adalah 9.605 hektar lebih, jarak pandang di atas 9 km. Untuk Sumatera, bagian selatan, Sumatera Selatan, hotspot yang ditemukan adalah sebesar 1.438 titik, untuk titik api atau fire spot sebanyak 25 titik. Indikasi lahan yang terbakar sebesar 1.926 hektar lebih, jarak pandang ada di dengan 3 km. Di Riau, hotspot sebanyak 225, fire spot sebanyak 10 titik, indikasi lahan terbakar 16.439 hektar lebih, sedangkan jarak pandang di atas 1 km. Kami juga perlu sampaikan bahwa di Riau juga sejak pagi tadi sudah terjadi hujan di beberapa kabupaten. Ini juga karena memang kami sudah melakukan OMC atau operasi modifikasi cuaca, BNPB bersama BMKG bersinergi tentu untuk untuk mendapatkan informasi-informasi apakah titik awan ada di atmosfer beberapa provinsi yang ada. Di Jambi, kami menemukan 134 titik hotspot, sedangkan titik apinya atau fire spot ada 11 titik dengan luas indikasi terbakar sebesar 954 hektar lebih, jarak pandang 1 km. Sebagaimana kami menyampaikan di konferensi di waktu yang lalu, bahwa ada dua jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasi karhutla ini. Yang pertama, operasi darat. Operasi darat ini adalah pada dasarnya melakukan ground check atau melihat situasi di lapangan untuk mendeteksi lokasi-lokasi di mana ada proses, ada api ataupun titik-titik hotspot. Kemudian tentu begitu ditemukan akan dilakukan pemadaman, baik itu waktu masih kecil kalau masih bisa dipadamkan, dan ketika sudah besar juga kami juga memadamkan. Nah, ini adalah proses yang utama yang dilakukan, yaitu operasi darat. Nah, di semua lokasi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ini semua dilakukan ground check, pemadaman, kemudian pendinginan. Pendinginan dilakukan ketika api sudah padam, tentu membutuhkan air yang banyak untuk memastikan bahwa lokasi titik terbakar tadi sudah tidak ada lagi bara dan sudah dingin, dan ini bisa ditinggalkan. Demikian juga di Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi, kami tetap melakukan operasi darat, tentu dengan titik-titik yang sudah ada di beberapa kabupaten memang yang menjadi prioritas untuk pengendalian kebakaran maupun pemadaman serta pendinginan lebih lanjut. Slide. Untuk Satgas Udara, seperti kami sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa pengendalian udara ini ada dilakukan oleh dengan tiga metode. Yang pertama, patroli ini ketika ditemukan melalui hotspot, melalui sipongi ataupun melalui darat, dan terutama juga sebenarnya ini dilakukan ketika jangkauan personil di darat tidak dapat menemukan menjangkau lokasi, sehingga pengamatan dilakukan melalui udara. Setelah itu, ketika ketemu titik api, ini tentu dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan Satgas Darat untuk

0: dapat melakukan pemadaman. Tetapi ketika sulit dijangkau atau terlalu besar apinya, ini dapat dilakukan melalui water bombing. Dan ketika ada titik-titik awan, armada Satgas Udara juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Dari pesawat yang ada, armadanya ada 52, 22 ada di Sumatera, dan 30 ada di Kalimantan. Tapi 2 sedang digeser saat ini untuk Lampung dan 1 untuk Jawa Timur karena memang ada kebakaran di sana. Untuk slide ini kita lihat bahwa Satgas Udara tetap berjibaku secara optimal melakukan operasi udara, melakukan water bombing. Kami mencatat hari ini, untuk hari kemarin ya, laporannya hari ini, tercatat 4,6 juta liter air sudah diangkut dari bawah dan dikirim, disebarkan ke titik-titik api. Sehingga ini diharapkan dapat memadamkan api. 4,6 juta liter ini dilakukan dengan beberapa sorti di 6 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, maupun Riau. Kami juga sudah berkali-kali menyampaikan adanya kendala, yaitu bahwa ini adalah karakterisnya adalah gambut, sehingga memang sulit untuk diatasi. Gambut yang terbakar tentu membutuhkan air yang banyak, dan sumber air saat ini sangat sudah menyusut dan jauh dari beberapa titik-titik api. Kemudian faktor cuaca dan iklim juga yang menyebabkan sulitnya mendapatkan titik-titik awan untuk kita melakukan operasi udara. Namun demikian, kami juga masih tetap melakukan berbagai upaya tentu atas kesulitan ketersediaan air dengan cara melakukan sumur bor maupun membuka kanal-kanal sehingga kanal-kanal tersebut bisa mengalirkan air ke tempat titik api terdekat. Selain itu, jarak pandang pesawat atau armada udara kami juga mempengaruhi. Ketika jarak pandang semakin sulit untuk melihat ke depan atau jarak pandangnya sangat terbatas, ini juga membuat operasi ini bisa mengalami kendala. Tentu ini upaya-upaya tetap dilaksanakan, optimalisasi operasi udara menjadi penting juga mengingat jauhnya atau titik api itu ada di tengah-tengah yang sulit untuk dijangkau oleh personil darat. Pemadaman dan pendinginan juga menjadi hal yang penting, seperti yang kami sampaikan tadi, gambut ketika terbakar memerlukan air yang banyak sampai benar-benar dingin, padam dan tidak mengeluarkan asap lagi. Tentu penyediaan pasokan air seperti yang kami sampaikan tadi bisa dibangun sumur-sumur bor. Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk membuat sumur bor dan juga telah mengirimkan banyaknya genset untuk digunakan sebagai sumur bor. Dan ini ada di Kalimantan Barat maupun Riau. Ini mudah-mudahan banyak titik-titik awan. Ya, saya tadi mohon maaf, tadi saya salah menyampaikan, bukan genset yang dikirim tetapi pompa air. Mohon maaf, pompa air. Dan kami juga sudah melakukan OMC di Provinsi Lampung. Waterbombing juga dilakukan di Lampung sehingga di Lampung saat ini sudah padam api yang ada di Lampung, sehingga saat ini sudah bisa kita katakan masalah tidak ada lagi. Tetapi tim kami di sana tetap berjaga secara optimal untuk melihat apakah masih ada potensi-potensi kebakaran baru atau titik-titik hotspot baru di saat-saat sekarang ini maupun untuk besok hari. Kami tetap menghimbau kepada seluruh warga terdampak yang ada di baik itu yang ada di daerah terdampak gempa bumi maupun yang ada di daerah terdampak Karhutla agar tetap waspada, tetap menuruti apa yang disampaikan oleh petugas pemerintah ataupun petugas-petugas yang ada di lokasi. Jangan membakar tentunya untuk daerah Karhutla, jangan membuang sampah sembarangan, kalaupun untuk rokok juga jangan dibuang sembarangan. Untuk himbauan kami untuk NTT, tetap kami menghimbau agar tetap tenang, tidak panik. Ada teman-teman kita yang siap untuk membantu para warga yang terdampak baik di pengungsian, dan ketika rumah sudah tidak rusak ketika ada gempa besar maupun gempa susulan, tentu ini menjadi pertanda bahwa rumah tersebut relatif kuat, dan kami menyampaikan dapat meninggalkan titik-titik pengungsian maupun dan kembali ke rumah masing-masing. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mendapatkan satu pertanyaan dari rekan wartawan di sini, izin bertanya, 6.094 pengungsi yang berkurang ini, apakah mereka kembali ke rumah masing-masing? Jika ke rumah masing-masing, bagaimana memastikan keselamatan mereka di tengah gempa susulan yang masih berlangsung? Terima kasih. Baik, memang ada 1.000, tercatat sebenarnya lebih 6.094 yang pulang. Jadi ada yang pulang, ada yang datang, tapi berkurang jadinya menjadi 6.094 jiwa. Nah, ini pulang sebenarnya ke rumah dengan kesediaan mereka masing-masing. Mereka tidak dipaksa. Mereka memastikan bahwa rumahnya kuat, dan gempa bumi saat ini juga sebenarnya tidak seperti minggu yang lalu. Sekarang itu kami di Labuan Bajo tidak pernah beberapa hari merasakan kegempaan lagi. Mudah-mudahan ke depan juga yang dirasakan itu hanya sekitar di bawah 3 skala Richter, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap bangunan ataupun terhadap masyarakat yang ada di sana. Tentu BNPB tidak memulangkan begitu saja. BNPB juga memberikan perlengkapan atau makanan sehingga pada saat pulang ke rumah mereka dapat tetap menikmati apa yang mereka nikmati di tempat pengungsi. Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat kepada warga yang terdampak baik itu Karhutla maupun gempa bumi yang ada di NTT. Tetap tenang, tetap sabar, tetap kuat, sehingga kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Demikian konferensi pers yang kami laksanakan ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan ucapan terima kasih atas berbagai pihak yang membantu menyiapkan data maupun kerja-kerja yang ada di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam tangguh buat kita semua.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro
2: 3. Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera. Sistem ini akan menginduksi terbentuknya daerah perlambatan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan, daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Selor. Kemudian hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Potensi udara kabur di Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Potensi udara kabur di Palu dan Sorong, dan terdapat juga potensi asap atau kabut di Mamuju. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan bantuan bibit perkebunan di Provinsi Lampung mencapai 30 ribu hektare. Amran mengatakan bantuan bibit perkebunan seluas 30 ribu hektare tersebut terdiri dari 12 ribu hektare untuk tebu dan selebihnya adalah bibit kopi serta kakao seluas 18 ribu hektare. Ia juga menjelaskan pihaknya akan mengembangkan bantuan benih perkebunan sebanyak 870 ribu hektare dengan anggaran mencapai 99,5 triliun rupiah yang diharapkan dapat menjangkau atau bisa mempekerjakan 3 hingga 4 juta orang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan telepon secara terpisah dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan dan Menteri Luar Negeri Qatar untuk membahas upaya meredakan ketegangan di kawasan. Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya menyampaikan bahwa perbincangan Araghchi dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, menekankan perlunya melanjutkan konsultasi dan upaya bersama untuk mendorong perdamaian dan keamanan di kawasan. Sementara perbincangan dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, membahas pentingnya memanfaatkan jalur diplomatik secara mempertahankan koordinasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan. Dari dunia olahraga, Crystal Palace resmi meminjam bek tengah Axel Disasi dari Chelsea selama satu musim penuh hingga akhir 2026-2027. Crystal Palace mengungkapkan bahwa kesepakatan itu tidak mencakup opsi maupun kewajiban mempermanenkan sang pemain. Disasi menjadi rekrutan ke-6 Crystal Palace pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Palace mendatangkan Dwight McNeil, Anan Halaili, Javier Gozo, Oscar Migueza, dan Takehiro Tomiyasu. Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Setiap orang memiliki pahlawan menurut versinya masing-masing. Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang memperoleh kemerdekaan, tapi juga berjasa untuk kehidupan kita di masa kini dan yang akan datang. Lalu bagi kamu, siapa sosok pahlawan yang menginspirasi kamu?
1: Ismail Marzuki.
2: Ayah dan ibu saya.
3: Pahlawan aku ya, papaku.
4: Pahlawan aku, Wonder Woman.
5: Di detik ini pun gue kalau ditanya pahlawan gue siapa sih gitu, gue bakal bilang dengan yakin tuh kedua orang tua gue gitu.
6: Menurut aku pahlawan di dalam hidupku itu adalah kedua orang tuaku.
0: Kenapa mereka kamu sebut sebagai pahlawan?
1: Karena orang berjuang itu tidak harus dengan fisik, tapi bisa dengan karya-karya yang indah.
4: Karena dia cantik dan bisa terbang.
5: Di tengah perkembangan zaman yang kadang mengkhawatirkan, mereka ngajarin gue buat mengandalkan dan mengutamakan Tuhan.
6: Seseorang yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang bisa melahirkan pahlawan-pahlawan barunya. Jadi dampak itu nggak berhenti sampai di satu orang aja, tapi orang itu juga bisa memberikan dampak luas untuk orang lain.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti biasa di Rabu malam kami hadirkan untuk Anda segmen Ronda Malam.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Ronda malam pada kesempatan malam hari ini kita akan menuju ke Gorontalo tepatnya. Ada dua pos kamling yang sudah terhubung di Zoom ya. Dan juga Anda bisa menyimaknya melalui YouTube channel kami. Saya coba untuk sapa dulu beberapa narasumber yang kebetulan juga hadir malam hari ini di dua pos kamling di kota Gorontalo. Baik, saya di narasumber utamanya adalah Kasubdit Satpam Akaposus ya, Dit Binmas Polda Gorontalo AKBP Sulistianto SH. Pak Sulistianto, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Fajar.
0: Kabar baik Pak.
2: Alhamdulillah Pak, sehat walafiat.
0: Kalau Pak Sulistianto itu adanya di pos kamling mana nih?
2: Kami ada di pos satkamling Huyula Pak, Kabupaten Bone Bolango.
0: Oh Yula, Huyula Kabupaten Bone Bolango, oke. Kalau begitu saya sapa di pos satkamling Huyula Kabupaten Bone Bolango ada AKP Pranti Natalia Oli SH selaku Kasat Binmas Polres Bone Bolango. Selamat malam Ibu ya, Ibu Pranti.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu. Lalu juga ada camatnya, Camat Kabilat, Pak Toyo Utomo Onwarfa. Pak Camat, selamat malam Pak.
4: Selamat malam Mas.
0: Waduh, ini langsung juga nih. Ada lurahnya juga sekalian. Ada lurah Pawo, ada Ibu Siti Hadija Mantu. Betul ya?
3: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh. Ada Kapolsek. Wah, Kapolsek Kabila, Ibtu Veron Baiku. Pak Kapolsek, selamat malam, Pak.
5: Siap, selamat malam, Pak Fajar. Malam,
0: Pak. Wah, banyak banget ini. Ada Babin Kaptipmas Kelurahan Pawo, ada Brigadir Sukrianto Tangahu. Pak Sukrianto, selamat malam. Oh, ada Pak Sukri ya? Ada ya?
2: Ada Pak.
0: Ada. Saya mungkin tidak akan ngobrol sama semuanya ya. Ada Pak, ada Babinsa di Kelurahan Pawo, Prakaro Jali, selamat malam. Lalu juga ada Ketua Pos Kamling Huyula Kelurahan Pawo, ada Fitri Usman, Pak Fitri, selamat malam. Lalu juga ada apa nih? Oh, yang jaga ya. Ada Pak, ada Saiful Yusuf, Arjun Islim, Adija Yunus dan Kasim Tomelo, betul ya? Yang jaga dinas malam hari ini ya di pos kamling.
2: Betul Pak.
0: Wah, oke, okay, baik. Lalu juga ada di pos kamling Tinelo Lipuu, Kota Gorontalo. Tapi nanti saya sapa dulu. Saya coba ngobrol dulu. Ada beberapa narasumber juga ya di sana. Saya ke Pak Sulistianto terlebih dahulu. Pak Sulistianto, selamat malam. Selaku Kasubdit Satpam Posus Ditbinmas Polda Gorontalo ya, betul ya, Pak Sulistiono, Pak Sulistianto.
2: Betul Pak Fajar.
0: Iya, Pak Sulistianto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu-ibu sudah meluangkan waktunya malam hari ini ngobrol di Pro 3 RRI dalam acara Ronda Malam. Bicara soal ronda malam, kita fokusnya soal keamanan ketertiban lingkungan dalam bentuk pos kamling. Saya ingin tahu nih sebenarnya, berapa banyak pos kamling sih Pak yang terdata di Gorontalo Pak, di wilayah yang Pak Sulistianto tangani Pak?
2: Terima kasih Pak Fajar, mohon izin kami melaporkan Pak. Jadi untuk jumlah satkamling yang ada di wilayah Polda Gorontalo sebanyak 460 pos satkamling. Nah, dibagi ada yang aktif dan pasif, Pak. Jadi yang aktif sebanyak 372, yang pasif 88. Dan rencana untuk tahun 2026 nih Pak, target yang akan dilakukan aktivasi yang dari pasif menjadi aktif sebanyak 21. Dan alhamdulillah dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini Pak, kita sudah melakukan aktivasi sebanyak 15 pos Satgambling. Jadi insya Allah ke depan 6 lagi yang akan kita akan ini Pak, aktivasi lagi itu Pak.
0: Oke, nah saja. ini saya menyinggung soal yang nggak aktif ini. Jadi sebenarnya persentasenya lebih banyak yang aktif nih Pak Sulistanto. Ini luar biasa. Artinya ada banyak masyarakat yang ngeronda lah di wilayah di Kota Gorontalo. Tapi saya ingin tahu penyebab utamanya itu apa ya yang tidak aktif ini? Ada 88 ya tadi sempat disebut ya.
2: Siap. Memang 88 ini tersebar dari beberapa polres dan polres kota, Pak. Jadi kalau kita lihat ada 6 di kota yang masih pasif, 35 di Polres Gorontalo, Bone Bolango 15, 7 Bualemo, 8 Pohuwato, dan 17 Gorontalo Utara. Ini penyebabnya nih Pak, khusus yang di kota misalnya itu pernah terjadi peristiwa banjir Pak, banjir bandang sehingga mengakibatkan ada beberapa kerusakan pos Satgambling, sehingga sampai saat ini kita lakukan apa perbaikan atau renovasi di beberapa tempat pos Satgambling, termasuk di beberapa kabupaten yang lainnya Pak Fajar, kira-kira seperti itu Pak.
0: Iya, faktor utama yang membuat pos Kamling itu pasif atau nggak aktif itu karena tidak ada personilnya yang jaga, atau belum terbentuknya perangkat, atau belum adanya sosialisasi, atau karena daerahnya selama ini aman-aman aja, atau karena sibuk nih. Kalau Jakarta kan gitu, banyak yang sibuk akhirnya cuma bayar uang keamanan aja deh, jadi ada orang yang muter untuk ngamanin lingkungan gitu. Nah itu gimana tuh, apa aja tuh
2: karena di wilayah Gorontalo Pak, mohon izin melaporkan. Jadi untuk awak Satgambling dilaksanakan oleh warga setempat Pak Fajar, kira-kira seperti ini. Jadi masyarakat Gorontalo ini kan mayoritas profesinya adalah sebagai petani nih, Pak.
0: Petani?
2: Jadi memang aktivitasnya hampir mayoritas sebagai petani, yaitu petani sawah itu Pak. Jadi memang untuk Satgambling ada di beberapa wilayah di Polda Gorontalo ini, memang yang belum aktif ini Pak, rencananya akan kita aktifkan lagi ya, sesuai dengan ini Pak, kondisi masing-masing wilayah itu Pak Fajar.
0: Baik, ini kalau di pos Kamling Huyula sempat pasif nggak nih? Sempat nggak aktif nggak di Huyula?
2: Kalau di ini pos Satgambling Huyula Pak, ini aktif Pak. Jadi sejak tahun 2001 Pak berdirinya pos Satgambling ini Pak. Jadi sampai sekarang masih aktif itu Pak.
0: Berarti ketika masa pandemi ya, setelah ya transisi setelah pandemi itu.
2: 2001 itu Pak berdirinya.
0: 2001. Oh, 2001. Ya. Wah. Siap. Wah, hebat. Sudah lama.
2: Iya, Pak.
0: Wah. Oke, cara mengaktifkannya lagi sebenarnya gimana ya? Dari 88 ini ada strategi khusus enggak sih, cara-cara tertentu yang membuat pos Kamling ini menjadi aktif gitu dari 88 ini.
2: Jadi rencananya Pak, kami akan menggandeng beberapa kepala desa atau lurah Pak. Jadi untuk membantu apa pos Kamling yang pasif ini Pak, beserta partisipasi masyarakat yang ada di lokasi atau di wilayah pos Satgambling itu Pak, sehingga nanti keberadaan pos Satgambling itu sendiri akan kembali aktif itu Pak. Jadi memang kita himbau kepada para Kapolsek ya Pak ya, termasuk Kasat Dimas, agar melakukan ini Pak apa koordinasi dengan para kepala desa dan lurah ya, dalam mengaktifkan pos Satgambling itu salah satunya Pak yang kita lakukan.
0: Oh gitu. Nah, saya kalau gitu ke Pak Veron Baiku nih, Pak Kapolsek Kabila, betul ya? Halo, Pak Veron.
5: Siap.
0: Wah, ini tanggung jawabnya luar biasa nih, Siskambling nih, yang disampaikan oleh tadi Pak Sulistianto. Ini gimana nih cara untuk mengaktifkannya lagi dan juga koordinasi dengan perangkat daerah ya, terutama lurah tadi sempat disebut juga nih, Pak Veron.
5: Siap. Siap. Izin melaporkan Pak, selama ini kami selalu melakukan hubungan baik dengan seluruh kepala desa maupun lurah, dengan Bapak Camat, dibantu oleh Bapak Camat setempat untuk bagaimana caranya pos-pos kambling, sat kambling yang ada di wilayah kami tetap jalan dengan cara pembinaan Timas menggandeng warganya untuk lebih aktif lagi menjaga situasi desa maupun kelurahan yang ada di kecamatan setempat, gitu Pak.
0: Kalau di Kabila itu ada berapa pos kambling yang ditangani oleh Pak Veron?
5: Siap. Izin Bapak, pos kambling yang ada di wilayah kami ada 7.
0: 7. Semuanya aktif atau ada beberapa yang nggak aktif?
5: 5 aktif, duanya pasif Pak.
0: Oh, duanya pasif. Ada, berarti PR-nya tinggal 2 lagi nih ya, pos kambling yang mau diaktifkan. Apa nih tantangannya nih untuk mengaktifkan kembali pos kambling?
5: Tentunya masih kami cari terobosan-terobosan, dengan kami juga masih menggandeng Pak Camat, lakukan pendekatan dengan kepala desa setempat, mencari solusi bagaimana caranya pos kambling tersebut diaktifkan kembali Pak.
0: Kendalanya apa? Pos kambingnya nggak ada, pos kambingnya rusak, atau pembagian tugas untuk yang jaga nggak ada, atau gimana nih?
5: Siap, posnya ada Bapak.
0: Oh, posnya ada.
5: Siap Bapak, posnya ada, mungkin masih masyarakatnya yang perlu kami gandeng lewat Pak Kepala Desa maupun Lurah Bapak.
0: Oke, Lurah sama Kepala Desanya. Pak Camat, tugasnya apa nih kalau Pak Camat ya?
5: Siap.
3: Kalau saya tugasnya ikut-ikutan aja Pak. Saya ikut bujukin masyarakat.
0: Okay.
3: Itu 2 pos kambling, saat kambling yang di wilayah Kabila tidak aktif itu regenerasi. Kita di 2 titik itu kita bermasalah di regenerasi. Jadi para pendahulu-pendahulu itu sudah terlalu sepuh.
0: Oh.
3: Untuk ronda tiap malam.
0: Mm-mm.
3: Jadi permasalahannya di situ.
0: Oh gitu. Jadi yang mengisi jadwal rondanya siapa? Ini udah nggak ada lagi regenerasinya.
3: Iya, sudah regenerasi. Yang sudah tua, yang tuanya sudah rematik, yang tuanya mungkin masih sibuk nongkrong. Kita pergi membujuk biar tempat nongkrongnya itu pindah.
0: Pindah, iya. Oke, baik. Saya harus beralih dulu ke posko. Yang satu, terima kasih Bapak-bapak. Saya ke pos Satkamling Tinelo Lipuu, Kota Gorontalo. Di sana ada AKP Sri Yulianto Lengkuano, Kasat Binmas Poresta Gorontalo Kota. Pak Yulianto, selamat malam. Halo. Bapak apa Ibu nih, Pak?
6: Halo.
0: Oh, Ibu, Bu Sri.
6: Selamat malam Pak, dengan Ibu Sri Yulianti.
0: Iya.
6: Yulianti Pak, bukan Yulianto.
0: Oh, Yulianti, salah ketik. Terima kasih koreksinya Ibu Sri. Mohon maaf ya.
6: Lalu malum, Pak, udah tengah malam ini kan, jadi mungkin agak-agak matanya udah agak-agak itu.
0: Sembah, iya benar. Dari Camat Kota Timur ada Pak Franky Dulialo. Pak Franky, Pak Camat, selamat malam Pak.
7: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lalu ada Lurah Heledulaa Selatan, Pak Zul Ilham Zakaria. Pak Lurah, selamat malam.
8: Selamat malam, Pak.
0: Waduh, lalu ada Kapolsek Kota Timur, ada Ibtu Salia Franky Tumanduk, betul ya?
9: Mohon izin Bapak, saya mewakili Pak Kapolsek, Ibu Wakapolsek Kota Timur.
0: Dengan siapa Pak Ibu namanya?
9: Ibda Roswati Habibi.
0: Ibda Roswati Habibi. Oke, jadi selaku apa Ibu Roswati?
9: Wakapolsek Kota Timur.
0: Wakapolseknya, waduh, ini luar biasa ya. Ini banyak banget nih yang hadir nih. Ada KBO Satbinmas Polresta Gorontalo Kota, Ibda Regen Kandang. Selamat malam. Mana? Oh ada, oke. Saya sapa. Oke, saya karena keterbatasan waktu mungkin saya sebutkan saja yang hadir ya. Ada PSK Sunit Bin Kamsa, ada Ibda Rahmat Datuela, selamat malam. Lalu juga ada Babin Kaptipmas Heledula Selatan, ada Bripka Selamat Yunus, lalu ada Babinsa Heledula Selatan, Sermas Sunawarmania Esa, lalu juga ada Ketua Pos Satkamling Heledula A Selatan, ada Pak Ramdan Dipo. Selamat malam semuanya. Saya langsung ke Bu Sri. Bu Sri di Binmas Polresta Gorontalo Kota, betul ya Bu Sri ya?
9: Iya betul Pak.
0: Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kaposek Kabila, Pak Veron. Sebenarnya yang menjadi ujung tombak atau jembatan antara pihak kepolisian dengan masyarakat itu justru adanya di Binmas, betul Bu? Bu Sri, itu gimana pendekatannya Bu Sri? Sejauh ini untuk pembinaan dan lain sebagainya, komunikasi dengan berbagai perangkat daerah dan juga masyarakat, gimana Bu Sri? Wah, suaranya nggak ada. Halo? Halo Bu Sri? Oke, kalau begitu mungkin di dari Pak atau Bu Wakapolseknya ada Bu Roswati. Halo Bu Roswati? Wah, hilang juga. Oke, saya pindah dulu dari pos kami ya. Mungkin memperbaiki komunikasi dulu ya. Dari saya ke Satkamling Huyula A dulu. Dan juga Anda pendengar, Anda bisa bergabung untuk bertanya langsung kepada narasumber-narasumber atau yang ingin ditanyakan kepada narasumber utama kita malam hari ini adalah Kasubdit Satpam Posus Ditbinmas Polda Gorontalo, ada AKBP Sulistianto, Pak Sulistianto ya. Ada Mbak Haryanti. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Saya coba sapa dulu pendengar. Halo. Halo.
10: Selamat malam,
0: Mbak. Malam, Toli-Toli.
10: Iya. Benar, dekat dari Gorontalo.
0: Iya, enggak jauh. Silakan.
10: Iya. Dan selamat malam dan salam hormat untuk bapak-bapak beserta ibu-ibu.
0: Iya, ini ada iya, Srikandi-Srikandi luar biasa nih malam-malam ya.
10: Srikandi luar biasa, makanya saya ngebut banget pengen gabung ya.
0: Iya, silakan.
10: Aduh, salam sehat, salam tangguh ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Aduh, bangga luar biasa. Tadi ada berapa yang aktif pos rendahnya?
0: 372, 88-nya nggak aktif. Tapi totalnya itu ada 460 pos kamling. Tapi waduh, lebih sebagian besar itu aktif loh, 372, ya, luar biasa.
10: Kita kalau di toli-toli perbandingannya, aduh mau nyari susah pak.
0: Sebentar, banget, ini ya. Kalau di tempat tinggalnya Bu Haryanti, di toli-toli itu pos kamlingnya aktif nggak?
10: Nggak, setahu saya atau saya kurang update informasi, tapi dengar-dengarnya emang nggak ada.
0: Nggak ada.
10: Nggak aktif. Kalau dulunya mungkin katanya sebelum saya ada di sini ya.
0: Oh gitu, ya dulu. Berarti masih belum aktif atau ya, atau pasif ya pasif.
10: Iya benar. Makanya saya pengen tanya, ngebet banget sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang.
0: Iya.
10: Gimana caranya ya bapak-bapak, ibu-ibu itu sejauh ini sejak pos ronda aktif, perbedaannya tuh di mana tuh pengalaman?
0: Perbedaannya apa? Masih relevan nggak sih ya, ronda ya malam itu gitu ya Mbak Haryanti ya? Oke.
10: Okay. Ya benar. Terus ada lagi pertanyaan saya, apa sih sebenarnya alasan suatu pemerintah daerah itu nggak mau mengadakan pos ronda begitu, padahal kalau boleh ditahu itu keadaan wilayah tersebut tuh nggak baik-baik saja,
0: oh,
10: Mas Fajar. Ya, saya sih pengennya sih karena kasihan Babin Kamtibmas di daerah saya tuh ada cuma satu. Itu tuh nih, kalau belakangan ini yang belakangan ya, itu banyak itu kalau ada acara kayak acara pesta atau apalah begitu ya, itu sering terjadi keributan Mas Fajar.
0: Oh.
10: Nah, Mas, itu mereka pintar kalau ributnya itu kalau nggak ada yang ngawasin. Nah, udah lewat tengah malam itu.
0: Nah, oh gitu.
10: Kalau ada pos ronda kan itu bagus Mas Fajar.
0: Iya, iya.
10: Diawasin 24 jam.
0: Benar.
10: Tapi ini kan seperti itu jadinya. Jadi saya pengen tahu nih dari bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih sebenarnya hal yang mendasar bagi satu daerah, wilayah itu pemerintahannya nggak mau ngadakan pos ronda, karena kalau boleh ditahu pasti nggak aman-aman, nggak baik-baik saja, tapi kenapa mereka masih nggak mau mengadakan itu ya, pos ronda ya.
0: Oh, oke, okay. Baik, baik, terima kasih.
10: Terima kasih, sukses jaya selalu ya.
0: Ya, makasih Mbak Rianti.
10: Selamat malam Mas Fajar.
0: Selamat malam. Saya langsung ke Pak Sulistianto deh. Pak Sulistianto, halo. Pak Sulis. Wah, mati juga ya, nggak ada suaranya. Halo ya. Pak Sulis, dah.
11: Masuk, Pak.
0: Oke, Pak Sulistianto, tadi dari tetangga nih, dari Toli-Toli nih nanya nih. Kalau di Toli-Toli, di rumahnya, di daerah rumahnya Mbak Haryanti, sepengetahuannya tuh pos kamlingnya nggak aktif atau pasif lah ya. Tapi ada pertanyaan menarik tadi tuh. Apa perbedaan ketika suatu daerah itu pos rondanya itu nggak aktif dengan pos ronda yang aktif? Sebenarnya masih relevan nggak sih ronda malam itu? Nah, silakan nih Pak Solis.
11: Siap, terima kasih. Jadi untuk apa pos ronda atau pos satkamling itu memang kalau di Gorontalo Pak memang masih dibutuhkan Pak. Jadi karena masyarakat Gorontalo itu adalah masyarakat yang guyup Pak, sehingga kehadiran masyarakat ini dalam melakukan pengamanan lingkungan ini masih di apa ya masih di ini sama masyarakat itu sendiri Pak begitu. Jadi menurut saya sih memang masih dibutuhkan untuk pos satkamling apalagi kegiatan ronda malam. Jadi memang untuk di toli-toli yang disampaikan tadi mungkin harus dilakukan pendekatan supaya kepada masyarakatnya mungkin kapolseknya atau Pak Babinnya harus melakukan pendekatan ke masyarakatnya supaya mengaktifkan lagi nih saran dari kami Pak yang di Gorontalo.
0: Karena ini, kalau mau aktif tentu harus merasakan manfaatnya dulu dengan aktifnya ronda malam pos kamling ini. Jadi kalau ukurannya apa nih? Keefektifan sebuah pos kamling, apakah karena daerahnya lebih aman atau ketika terjadi bencana seperti kebakaran rumah atau kemalingan dan sebagainya itu lebih cepat direspon atau apa nih Pak Solis?
11: Iya, jadi manfaatnya sih tentunya situasi keamanan pasti akan terjamin Pak, terjaga dengan adanya pos satkamling dan aktivitas roda malam. Dan kebetulan yang ada di Huyula ini Pak, jadi masyarakatnya sendiri juga merespon positif dengan kehadiran pos satkamling dan kegiatan roda malam. Karena perangkat yang kita siapkan yang ada di Huyula ini, jadi untuk di pos satkamling disiapkan HT itu Pak. Jadi pada saat melakukan kegiatan ronda itu ada petugas yang standby di pos dan yang petugas yang patroli, jadi melaporkan situasi lingkungannya pada saat melakukan kegiatan patroli atau ronda malam.
0: Alat-alat kelengkapan seperti HT, center dan sebagainya itu dari mana ya Pak?
11: Swadaya dari masyarakat setempat Pak, begitu.
0: Atau dari dari Pak Camat, jangan-jangan Pak Camat?
11: Ya mungkin.
0: Pak Camat gimana nih? Ya, Pak Camat?
12: Dari kalau untuk perlengkapan swadaya dari masyarakat. Kemudian kita ini kan berdirinya sudah dari 2001.
0: Ya.
12: Sudah berkali-kali ikut lomba, sudah berkali-kali juara.
0: Wah. Juara berapa? Jadi, Pak Camat.
12: Juara satu pernah tingkat Polda, tapi di regional masuk juga terbaik.
0: Wah.
12: Ya, harapan kami tahun ini dapatlah nasional.
0: Wah, amin.
12: Bisa lebih, bisa kita punya kesempatan untuk menambah perlengkapan yang ada di pos satkamling Huyula ini.
0: Oh gitu. Jadi setiap memenangi perlombaan pos kamling itu mendapatkan perangkat-perangkat itu ya?
12: Iya.
3: kita dapat hadiah, hadiahnya perangkat yang kita gunakan untuk mendukung patroli, mendukung kegiatan kita di Pos Satkam Ling Huyula.
0: Oh gitu. Oke, baik. Ini luar biasa nih menang. Saya balik lagi nih ke Pak Sulis. Pak Sulis kan menangani banyak banget pos kamling nih, ada 460-an pos kamling baik yang aktif maupun enggak aktif, sebagian besar itu kan aktif. Itu semua itu memang ikut perlombaan atau gimana Pak? Ada seleksinya atau gimana nih Pak Sulis?
11: Jadi untuk lomba tingkat Polda Pak, jadi masing-masing polres itu menggelar lomba tingkat polres Pak.
0: Oh polres dulu, oke.
11: Di mana dipilih ya untuk mewakili tingkat Polda. Jadi ada 6 polres, jadi setiap polres itu mengirim satu posat kamling dan kita melakukan lomba ya berdasarkan dari perwakilan masing-masing pos polres Pak begitu. Jadi kebetulan yang tahun 2026 kemarin Hari Bayangkara itu Huyula ini juara satu itu Pak gitu. Dan wow. yang juara dua yang sekarang ini yang ada di wilayah kota Pak, Gorontalo, di Pinilo itu Pak, kira-kira seperti itu.
0: Penilaiannya itu kriterianya apa nih dalam memilih juara untuk perlombaan pos kamling ini Pak, Pak Sulis?
11: Jadi untuk penilaian ini Pak, kita mengacu dari parameter yang diberikan oleh Mabes Polri itu Pak.
0: Oke.
11: Okay. Jadi item-item penilaiannya itu langsung dari Mabes, salah satunya kelengkapan dari posat kamling, terus aktivitas dari kegiatan posat kamling, dan juga laporan-laporan ya itu yang harus menjadi kewajiban dari masing-masing posat kamling itu Pak. Jadi untuk tahun 2026 ini kita sudah menyelenggarakan lomba dalam rangka Hari Bayangkara itu Pak.
0: Wah keren. Saya ke lurahnya dulu deh, ibu Siti ya, Bu Siti, Bu Lurah.
13: Ya, siap.
0: Ya, Bu Lura, ini selamat juga nih ya bahwa salah satu pos kamlingnya akhirnya pernah juara satu. Dan sebenarnya apa nih kalau dari perangkat daerah itu kayak seperti lurah dan juga camat, ini apa nih untuk mensupport agar pos kamling di daerahnya itu semuanya aktif dan efektif juga, keberadaannya itu efektif untuk bisa menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ini, Bu Lurah.
13: Selaku lurah, kami selalu berkoordinasi dengan dalam kegiatan Satkamling itu kami selalu berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas, Babinsa dan masyarakat. Kemudian kami juga selalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan Satkamling, terutama selalu membiasakan untuk ronda malam seperti itu. Terus kami juga kami juga sebagai lurah memfasilitasi berupa sarana prasarana sesuai kemampuan kami di kelurahan Pak Fajar Nugroho.
0: Oke, baik. Saya sekarang menuju ke pos kamling satunya. Mudah-mudahan komunikasinya sudah lebih baik nih. Ada di pos Satkamling Tinelo Lipuu Kota Gorontalo. Saya sapa AKP Sri Yulianti Lengkoano. Ibu, selamat malam. Bu Sri. Tim teknik coba untuk koordinasi dulu ya di Zoom ya. Baik. Ya, masih belum dapat nih suaranya nih. Oke, baik. Saya balik lagi deh ke pos Satkamling Huyula. Ada yang ronda malam ini sama anak mudanya. Halo. Anak mudanya mana nih?

0: Ada anak ya. Muda, ada berapa anak muda yang aktif mau ikut jaga malam ngeronda di sana? Atau semuanya udah sepuh jangan-jangan?
1: Ya, jadi sedikit bisa saya cerita ke belakang dulu.
0: Oke.
1: Bagaimana sejak di 2021 ini kita menyemangati berdirinya satu kegiatan Siskamling.
0: Oke.
1: Berangkat dari itu, Kelurahan Pawo ini merupakan satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Tentunya ini memiliki dampak sosial ke masyarakat yang cukup kompleks. Di tahun 2000 memang Kelurahan Pawo itu masuk dalam zona merah.
0: Zona merah apa nih?
1: Ya, tingkat kerawanan kejahatan itu masuk pada daftar zona merah yang ada di Polsek Kabila. Nah, makanya kami berinisiasi selaku generasi muda bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat termasuk ada LPM dan mengajak juga teman-teman yang ada di Karang Taruna bagaimana kita menggagas minimal untuk mengurangi tingkat konflik atau kejahatan, menekan angka kejahatan yang ada di Kelurahan Pawo. Maka di tahun itu kita berinisiasi untuk mendirikan satu pos kamling. Nah, pos ini memang sifatnya baru sederhana, sifatnya belum permanen. Tetapi karena ada dorongan yang kuat dari berbagai macam masyarakat elemen masyarakat, maka kita di tahun 2004-2005 itu sudah mendirikan pos kamling yang permanen yang kita tempati saat ini. Nah, makanya kita sudah terlibat aktif dan bahkan kita menghapus catatan sejarah bahwa Kelurahan Pawo itu keluar daripada zona merah itu. Dan itu berhasil kita.
0: Wah, saya berikan aplaus dulu. Jadi itu ya. Latar belakangnya akhirnya dengan kesadaran sendiri mau untuk menjaga lingkungan sama-sama. Dari masyarakat untuk masyarakat untuk keamanannya gitu ya, Pak Fitri.
1: Ya.
0: Oke, jadi, lanjut.
1: Setelah itu kita dapat dukungan dari berbagai macam elemen masyarakat tentunya untuk memberikan perhatian terhadap kegiatan yang kita lakukan setiap malam. Ada banyak peristiwa yang kita lalui. Sehingganya dengan berkembangnya ilmu teknologi,
0: yeah.
1: Bahkan kalau kita bicara ronda malam seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pajar dan juga dari Ibu yang dari Toli-Toli, apa relevansinya, apakah yeah. ronda malam kita lakukan. Makanya kita ada inovasi yang kita lakukan.
0: Apa tuh?
1: Di sana. Ya, kita di Kelurahan Pawo itu dibantu dengan swadaya masyarakat, kita mendirikan satu tower informasi yang berdiri di samping kanan pos jaga ini, pos Satkamling ini. Kurang lebih ini dipasilitasi dengan pengeras suara, 8 pengeras suara yang bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kelurahan Pawo. Informasi ini bisa didengar, bisa ditangkap oleh seluruh masyarakat Kelurahan Pawo, bahkan desa-desa tetangga kita pun bisa menangkap suara kita.
0: Oke. Okay.
1: Ada pesan-pesan informasi, pesan-pesan Kantipmas yang kita sampaikan setiap malam, mulai dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00. Ada pesan-pesan Kantipmas yang kita sampaikan di sana. Selain memang ada petugas teman-teman generasi muda, karena memang yang terlibat kurang lebih ada 35 awak Siskamling hari ini yang kita bagi dalam 5 kelompok jaga, mereka sudah difasilitasi oleh kita semua, itu berupa HT, ada yang langsung melakukan patroli dan juga ada yang standby di pos jaga. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Polsek Kabila, bekerja sama dengan Polres Bone Bolango dan juga pemerintah setempat, itu sering kita melakukan razia. Karena memang Kelurahan Pawo itu kan banyak kos-kosan. Ya, kemudian juga wilayah kita juga berbatasan dengan Kota Gorontalo. Jadi ada dampak yang kita terima langsung di sana. Makanya hampir setiap minggu, setiap malam minggu itu kita melakukan razia bersama dengan

0: Babinsa Babinkamtibmas dibantu oleh aparat dari Polsek Kabilang, kita melakukan razia-razia seperti itu. Agar ini terlihat nampak kegiatan kita yang ada di Siskamling. Dan juga di tempat ini Pak Fajar, selain Siskamling, kita juga ada satu ruangan yang kita siapkan sebagai rumahnya Babinkamtibmas.
1: Hah? Nah, rumahnya Babinkamtibmas?
0: Iya, kantornya Babinkamtibmas. Kalau di sana ada Kapolsek Kabila, maka di kelurahan ini kita siapkan ruangannya untuk Babinkamtibmas.
1: Oh, okay.
0: Kenapa ini kita sediakan? Ini kebetulan pers di deretan ini ada ruangan Babinkamtibmas.
1: Iya.
0: Ini kita sudah gunakan sebagai satu tempat untuk melakukan musyawarah penyelesaian masalah. Ya, syukur alhamdulillah sudah banyak masalah yang kita selesaikan dengan Babinkamtibmas bersama pemerintah kelurahan di dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di Kelurahan Pawo.
1: Masalahnya itu biasanya apa, Pak? Permasalahan antara warga dengan warga kah, tentang apa biasanya tuh?
0: Lebih pada persoalan kenakalan remaja, kemudian juga ada yang sifatnya KDRT. Iya. Yang kalau masih bisa kita selesaikan di tingkat Babinkamtibmas dengan pemerintah kelurahan, ya insya Allah kita akan selesaikan di sini. Kalaupun memang dia berimbas pada persoalan hukum yang lebih berat, maka itu akan kita serahkan ke pihak Polsek.
1: Oh gitu, tergantung tingkatannya. Oke, okay. Pak, saya penasaran nih, Pak Fitri menjelaskannya dengan sangat baik banget dan saya dapat menangkap dengan baik. Sebenarnya inisiasinya itu dari warga berarti, dari Pak Usman dan Pak Fitri Usman dengan teman-teman, dengan warga sekitar untuk mengaktifkan kembali Pos Kamling setelah diketahui sebagai zona merah gitu ya, Pak Fitri. Oke. Tapi tentu saja tidak bisa bergerak sendiri. Siapa yang lebih berjasa untuk bisa memberikan pemahaman soal keamanan lingkungan? Apakah dari Pak Kapolseknya turun langsung, Pak Veron, atau dari Babinkamtibmasnya nih, ada Brigadir Sukrianto, ada Babinsa juga, ada Prakaro Jali, ada siapa gitu ya yang berjasa juga untuk bisa mendampingi yang ronda-ronda juga nih?
0: Iya. Tentunya Pak Fajar, berangkat dari 2021 itu kita sudah banyak pergantian, baik daripada Babinkamtibmas itu sendiri juga kepala pemerintahan Pak Wo, lurahnya ganti-ganti.
1: Yeah.
0: Tapi ini merupakan satu kerjasama dari pihak pemerintah kelurahan, pihak Babinkamtibmas yang alhamdulillah selama ini selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Lebih dibilang dia siap 1x24 jam.
1: Itu jangan-jangan 1x27 jam nih, lebih ya. 1x27. Ya, jadi silakan.
0: Itu bukan peran serta daripada pemerintah, kelurahan pemerintah kecamatan Kabila dan Polsek Kabila, ini saling berkoordinasi untuk bagaimana kita menekan angka kejahatan atau angka kenakalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita selalu berikan pembinaan kepada generasi muda, kita berikan satu wadah bersama Karang Taruna untuk menghindari kegiatan-kegiatan ini. Berbagai macam upaya yang kita lakukan agar benar-benar situasi yang ada di Kelurahan Pawe ini kita bisa kendalikan. Dan ini saya sangat bersyukur bahwa kegiatan yang kita gagas ini bukan semata-mata dari kita sebagai generasi muda atau sebagian kelompok masyarakat, tetapi ini mendapatkan dukungan besar dari seluruh masyarakat masyarakat Papua. Terbukti setiap kegiatan yang kita lakukan di pos Kamling ini itu selalu mendapat respon positif dari masyarakat.
1: Iya.
0: Bahkan kita terlibat dalam penanganan COVID-19 kemarin.
1: Okay.
0: Posko ini sangat aktif untuk menerima data informasi siapa-siapa pengunjung dari luar.
1: Baik.
0: Itu wajib melakukan pelaporan di posko ini agar kita bisa deteksi orang-orang tersebut.
1: Baik. Ini dukungannya mungkin dalam bentuk kopi dan gorengan juga ada ya malam hari ini ya.
0: Ya, bahkan kita juga dapat snack berat dari masyarakat. Kalau masyarakat itu
1: Oke, baik.
0: biasanya itu
1: Baik, baik.
0: hasil kita, kalau masyarakat kita lagi ini pasti ada jatahnya untuk orang-orang yang lagi jaga ronda di posko.
1: Siap.
0: Jadi yang tadi itu pasti kita diantar makanan.
1: Oke. Baik. Saya coba tahan. Terima kasih Pak Fitri Usman. Saya udah lama pengen banget ngobrol di posko yang satunya karena katanya error ya ternyata Zoom-nya ya. Jadi harus melalui WhatsApp nih, lain WhatsApp. Ibu Sri. Iya, tapi agak feedback nih Bu Sri. Bu Sri, ini kalau di daerah Bu Sri di Kasat Binmas Poresta Gorontalo Kota, betul ya Bu Sri ya? Oke, okay. Halo Bu Sri.
2: Ya Pak.
1: Ya, oke, okay. Sudah baik nih. Ya betul ya di sebagai Kasat Binmas Poresta Gorontalo Kota ya, Bu Sri ya. Ya, Bu Sri, kan kalau tadi disebut juga oleh Ketua Poskamling Huyula itu Pak Fitri Usman di daerah sana itu termasuk zona merah rawan lah, rawan kejahatan. Tapi kalau untuk di sana tuh gimana? Tingkat kejahatannya apa yang relatif sering terjadi di sana, Bu Sri?
2: Ya Pak, kalau di kota sini, di wilayah Kota Gorontalo, tingkat kerawanannya itu yang paling menonjol di sini adalah penganiayaan.
1: Penganiayaan dalam artian apa nih, KDRT kah, masalah domestik rumah tangga, atau penganiayaan antara warga dengan warga, atau tawuran, KDRT. Atau apa nih?
2: KDRT yang memicunya itu biasanya dari apa miras.
1: Oh, miras, peredaran miras. Oke. Okay. Tapi koreksi saya jika saya salah, setiap daerah di Indonesia mungkin ada beberapa daerah yang memiliki apa namanya? Miras lokal ya. Artinya yang memang sudah lazim umum beredar di masyarakat. Tapi kalau di Gorontalo bagaimana nih dari sisi hukumnya atau dari kacamata kepolisian nih soal miras ini, Ibu Bu Sri?
2: Ya, kalau di Kota Gorontalo ini khususnya untuk peredaran miras itu kita sudah melaksanakan operasi setiap malam dari Polresta Gorontalo Kota melaksanakan operasi di warung-warung kecil maupun di toko-toko yang menjual minuman keras. Dan itu sudah ada perdanya dari Wali Kota
1: okay.
2: tentang larangan jual minuman keras, seperti itu Pak.
1: Oh gitu, jadi memang itu jadi tetap ilegal ya, meskipun itu buatan rumahan atau lain sebagainya gitu ya, Ibu Bu Sri ya?
2: Ya tetap ilegal itu Bapak, karena itu memicu.
1: Oke, okay, baik, baik. Aduh, sayang banget ini, nggak terasa ini kita harus menutup ya kebersamaan kita. Tapi saya sebagai closing statement, mohon maaf ini untuk teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Posat Kamling Tinelo Lipuu Kota Gorontalo, mungkin ada terakhir ada yang mau disampaikan Bu Sri, silakan.
2: Mungkin dari Pak Camat atau Pak Lurah.
1: Boleh,
2: dari...
1: boleh, silakan Pak Camat atau Pak Lurah.
2: Pak Camat.
3: Baik, terima kasih. Malam Mas.
1: Iya.
3: Ya, saya mewakili pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Pemerintah Kecamatan Kota Timur.
1: Iya.
3: Terus melaksanakan meningkatkan koordinasi beserta seluruh aparat keamanan, terutama Polri, kemudian TNI, dan di kami juga pemerintah ada Satpol PP. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Bimas tadi, tiap malam itu kami melakukan razia minuman keras karena memang di Kota Gorontalo itu merupakan salah satu faktor pemicu utama KDRT yang ada di Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah juga tiap malam ada hasil sidak dan kebetulan di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Haji Adham dan Dambea memang sudah diperdakan untuk miras Pak dan memang benar-benar diperangi.
1: Oh oke, okay. Baik, itu salah satu penyebab utamanya apa namanya keresahan di masyarakat ya, keamanan ketertiban yang terganggu ya, itu akibat miras. Tapi terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, lalu Pak Ibu Wakapolsek Kota Timur Ibda Roswati Habibi, KBU Satbinmas Polresta Gorontalo Kota Ibda Regen Kandang, ada PS Kasunit Bin Kamsa, ada Ibda Rahmat Datuela, ada Babin Kaptipmas Heleduela Selatan, Bribka Slamet Yunus Esa, lalu juga ada Babinsa Heleduela Selatan Serma Sunawarmania, dan juga ada Ketua Pos Satkamling Heleduela Selatan, ada Pak Ramdan Dipo. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Saya langsung terakhir ini menuju ke ya, Pos Kamling Huyula, ada Pak AKBP Sulistianto selaku Kasubdit Satpam Posus Ditbimas Polda Gorontalo. Tadi informasi penting yang saya dapat dari Pos Kamling Tinololi PUU adalah salah satu faktor utama yang mengganggu Kamtipmas masyarakat, faktor utamanya adalah miras. Dari kacamata pihak kepolisian terutamanya itu gimana ya? Saya tahu ada beberapa wilayah di Indonesia itu memang punya karifan lokal untuk minuman-minuman khas daerahnya ya, yang ada kandungan alkoholnya. Tapi kalau di Gorontalo gimana nih Pak Sulistianto? Mungkin sekaligus sebagai closing statement dan juga himbauan kepada masyarakat, silakan Pak.
4: Terima kasih Pak. Jadi untuk minuman keras yang ada di wilayah Gorontalo ini adalah berasal dari luar Pak, bukan memang dari asli dari
1: Gorontalo. Oh, oke.
4: Okay. Nah, dari Sulawesi Utara Pak, mungkin yang pernah Bapak dengar namanya cap tikus.
1: Ah iya, iya.
4: Nah, itu dan memang perintah dari pimpinan kami Pak Kapolda Gorontalo bahwa untuk apa peredaran miras ya diperintahkan seluruh jajaran agar melakukan penertiban. Jadi memang masing-masing Polres sudah melakukan seperti di Bune Balongo ini Pak, yaitu melakukan penegakan terhadap miras dengan menerapkan tindakan pidana ringan itu Pak. Jadi mengacu ke peraturan daerah juga itu Pak.
1: Oh gitu.
4: Jadi miras ini memang sumber utama dari berbagai kejahatan ataupun pelanggaran Pak yang ada di wilayah Gorontalo. Jadi memang kebijakannya Bapak Kapolda ya. Jadi untuk melakukan pemberantasan miras yang ada di wilayah Gorontalo. Dan perlu diketahui juga Pak, jadi pada tanggal 5 Juni 2026 kemarin Bapak Kapolda itu mencanangkan program namanya Sambang dan Buka Komunikasi.
1: Oh, apa itu?
4: Namanya Sabuk Kamtipmas.
1: Iya, apa itu Pak?
4: Ya. Sabuk Kamtipmas itu adalah menggalang elemen masyarakat yang ada di Gorontalo untuk sama-sama menjaga lingkungan ya, sehingga Gorontalo tetap aman, nyaman. Jadi itu salah satu program dari Bapak Kapolda sehingga di masing-masing Polres menindaklanjuti dalam kegiatan tersebut melakukan kegiatan ngopi bareng.
1: Oh.
4: Dengan Mas Jumat Curhat.
1: Oh, Jumat Curhat.
4: Jadi menerima masukan dari beberapa warga permasalahan-permasalahan yang ada di setiap lingkungan. Jadi itu Pak yang selama ini kita lakukan, jadi kebijakan dari Bapak Kapolda bahwa seperti kita ketahui kan Gorontalo punya sebuahin Pak adat berdasar bersendikan cara bersendikan Kitabullah.
1: Oh, oke, okay, baik. Tapi kuncinya ya, itu kalau misalkan ada Pak Sulis dan teman-teman yang datang langsung ke masyarakat, itu tandanya mendekatkan diri kepada masyarakat. Jangan takut ya, nanti khawatirnya malah mau ditilang atau dirazia. Enggak, ini malah justru untuk menggalakkan lagi agar masyarakat mau berkontribusi untuk mengaktifkan lagi apa namanya ronda malamnya gitu ya Pak Sulis ya. Baik Pak Sulis,
4: siap,
1: terima kasih banyak. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Kita berjumpa lagi dari kesempatan, sukses selalu. Salam presisi, aman selalu mudah-mudahan di daerahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih. Dan pendengar, demikian perbincangan kami dalam Ronda Malam edisi kali ini.
5: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik sudah minta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
1: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
3: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen DTSN itu Pak?
1: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
2: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
4: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
2: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Esnuropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus, sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
2: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana karena satu unitnya memerlukan 6 orang, dikalikan 200 unit. Dan itu harus shifting.
1: Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
3: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini itu masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
1: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangdras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendirian. Ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, ada Wisnu Wardana. Indonesia Menyapa Dini Hari hadir kembali tentunya dengan membawakan berbagai rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin ya. Akan kami putarkan kembali hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan.

Ya, musim kemarau panjang, belum turun hujan hingga lebih dari 2 bulan ya. Seperti apa kondisi di daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya, kekurangan air bersih atau airnya ada tapi kotor, keruh gitu ya. Atau mendapat giliran jatah kalau malam menyala, kalau siang tidak gitu. Atau mungkin bagi Anda yang sedang terdampak kabut asap ya, ada kebakaran lahan dan hutan yang ada di daerah sekitar rumah Anda, Anda juga bisa sampaikan kepada kami bagaimana kondisi terkininya, terutama yang di daerah-daerah Kalimantan gitu ya, atau Sumatera. Ini sedang terjadi banyak sekali kasus kebakaran hutan dan lahan, dan juga dampak-dampak ekologis lainnya. Karena ketika kita bicara soal ekologis, maka ini banyak dampak yang terjadi, dimana dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan daerah resapan, serta dampak perubahan iklim, ini tentunya bisa memperparah efek dari kekeringan di musim kemarau ini ya. Dan kita tahu banyak sekali penyebab-penyebab utama dari adanya krisis air bersih atau krisis ekologis lainnya. Ini di mana ruang terbuka hijau, terutama yang di perkotaan ya, ini semakin sedikit. Rawa dan daerah resapan berubah menjadi kawasan beton atau bangunan. Ini pastinya seiring dengan perkembangan zaman, daerah yang dulunya banyak sawah, banyak rawa, sekarang berubah menjadi apa, perumahan dan gedung-gedung gitu ya. Kemudian ada eksploitasi air tanah yang berlebihan, penggunaan sumur bor yang berlebihan membuat permukaan tanah turun, dan air laut ini mengalami apa istilahnya, intrusi ya, melengsek masuk hingga daratan sehingga menyebabkan abrasi dan lain sebagainya, dan juga bisa menyebabkan air menjadi payau atau bahkan asin. Bisa juga mencemari lingkungan. Jadi aliran sungai perkotaan ini tercemar oleh limbah domestik dan industri. Ini juga banyak kasusnya belakangan ini. Ada beberapa sungai yang warnanya menghitam, bau ya, atau berbusa begitu. Sudah debit airnya juga berkurang karena musim kemarau panjang dan kualitas airnya kotor. Dan pastinya perubahan iklim ini juga bukan sekedar omong kosong ya. Perubahan iklim ini makin kesini makin terasa, dan tentunya sudah kita alami di akhir tahun lalu. Indonesia mengalami bencana akibat siklon tropis. Ini hal yang sangat langka dan seharusnya tidak terjadi di daerah dekat garis khatulistiwa. Nah, ini adalah salah satu dampak nyata dari adanya perubahan iklim, pendengar.

Dan berbicara terkait dengan kekeringan yang terjadi saat ini, kita banyak melihat bagaimana gambar-gambar visual yang berseliweran di kanal-kanal berita tentang mengeringnya sungai-sungai besar di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dan salah satunya ini yang viral adalah gambar dari Sungai Barito, di mana tampak sungai yang tadinya terlihat airnya jernih, segar gitu ya, ini tampak seperti kering, seperti gurun. Dan bukan hanya Barito, sungai-sungai lain juga mengalami kekeringan ya. Sungai Kapuas dan sungai-sungai, apalagi yang di Jawa ya, yang di Kalimantan saja yang lebar sungainya ini terlihat seperti mengering. Bagaimana dengan kondisi sungai di dekat daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya. Ini luar biasanya, Sungai Barito ini kalau normalnya bisa 5 sampai 12 meter kalau musim penghujan mungkin ya. Ini sekarang tersisa hanya 0,6 meter, 60 cm. Sehingga terlihat seperti gurun, tapi sebetulnya ini gambar dari jauh, tapi kalau didekati ini lebarnya semakin menyempit dan ketinggian air yang tersisa itu hanya tinggal 60 cm. Tentunya sungai ini menjadi andalan bagi daerah-daerah agraris, daerah pertanian ya, untuk berkebun juga, untuk mengaliri lahan mereka, untuk sumber air bersih juga ya, biasanya perusahaan air minum atau perusahaan pam gitu ya, pam PDAM, itu mengandalkan air sungai untuk kemudian difilter dan disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi kalau air sungainya mengering, tentunya suplai air bersih ke rumah-rumah warga juga terganggu. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu ya. Dan sudah banyak kasus di mana di banyak perumahan di kota-kota besar khususnya air pamnya sering mati, padam, sering tidak mengalir, dan kalaupun ada kualitas airnya keruh, kering, dan juga adanya bergiliran gitu ya. Misalnya hanya nyala di jam-jam tertentu. Itu terpaksa dilakukan karena memang debit air sungainya yang mengering sehingga proses pendistribusian ke warga menjadi bermasalah. Silakan pendengar, Anda bisa cerita kepada kami, bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan krisis air bersih yang sedang terjadi dan juga ancaman ekologis khususnya di daerah-daerah perkotaan. Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan kembali lagi di sesi interaktif bersama Anda semua pendengar. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu laporan khusus yang berlangsung kemarin pagi terkait dengan tema kita, krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Seperti apa sebetulnya detail dari masalah yang terjadi yang dilaporkan oleh reporter kami, nanti kita akan sama-sama dengarkan. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
2: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
3: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
2: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
3: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
4: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
3: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
5: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
3: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
6: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
7: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis

0: peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan laporan khusus dan juga editorial RRI yang kemarin ya, mengangkat tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Dan ini juga yang akan menjadi pembahasan kita di Kopi kali ini. Terkait hal yang sama, silakan pendengar bagi Anda yang ingin memberikan komentar, opini, dan juga sekedar berbagi cerita seperti apa di sekitar rumah atau kediaman Anda, bagaimana air bersih, ketersediaan air bersih, atau Anda mungkin terdampak kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan, atau juga bencana ekologis lain seperti penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi berlebihan air yang ada. Karena khususnya di daerah perkotaan, daerah resapan airnya semakin berkurang ya.

Ya, Pulau Jawa termasuk salah satu pulau di Indonesia yang cadangan airnya itu paling sedikit, namun dengan jumlah penduduk yang paling banyak gitu. Hampir setengah penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, dan ya pastinya sangat riskan akan krisis air bersih, di mana di beberapa daerah air bersih itu harus beli dari biasanya didistribusikan dari gunung-gunung gitu ya, dari bukit-bukit, dari mata air, dan kemudian didistribusikan, dijual per jerigen. Bayangkan per jerigennya itu bisa 2.000 ya, 3.000 begitu, dan itu pasti pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan air saja menjadi luar biasa. Biasanya ada di kota-kota besar ya. Kalau di sekitar Jakarta, mungkin di Jakarta Utara yang sering diberitakan mengalami krisis air bersih. Bagaimana dengan Anda pendengar, silahkan di line telepon dan juga chat.

0: WhatsApp kami, dan saya sapa dulu sudah ada pendengar yang masuk dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri, yang gantengnya se-Indonesia, se-Jakarta Pusat. Iya. Tinggi hidungnya mancung, matanya sipit.
0: Ih, kayak udah ketemu aja kita nih.
1: Iya, rambutnya rada panjang sedikit.
0: Ya, boleh, benar-benar benar.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa. Bagaimana di daerah Pak Caswa? Krisis air nggak nih?
1: Krisis dong.
0: Kok pakai dong sih?
1: Iya, karena saya baru mengalami ini juga kan. Biasanya kan untuk di kamar mandi pun biasanya tidak pernah lah sampai sekarang kayak gini. Sekarang baru sebentar aja kemarau, ya udah nggak ada air. Namun ya saya pun ikut tadinya punya sendiri, ikut menyambungkan dengan air bersih. Cuman kan sekarang air bersih pun kemampuannya lebih mengurang, Bung.
0: Tahun ini berarti paling parah, Pak Caswa.
1: Parah, iya parah.
0: Jadi apa biasanya lagi, pakai pompa sendiri di rumah?
1: Biasanya iya, biasanya sendiri. Terus sekarang saya kemarin nyambung dari air bersih ya.
0: Maksudnya apa? Pam.
1: Pam ya.
0: Oh
1: pam.
0: Iya.
1: Itu satu bulannya 50.000, pendaftaran itu 500.
0: Iya.
1: Jadi kemarin terpaksa daftar itu karena bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin yang kemarau seperti ini enggak
0: masih ada lah airnya. Iya. Ya. Terus sekarang benar-benar
1: yang
0: kering.
1: Yang lebih parah lagi dan sekarang kan kalau di wilayah saya itu untuk kebanyakan kan petaninya menanam padi ya.
0: Iya. Itu. Jadi nah, itu gimana tuh?
1: Sekarang irigasinya. Mau menggarap lagi pun, mau mengerjakan lagi pun bingung karena airnya enggak ada.
0: Bu. Nah. Terus apa? Ada solusi menanam palawija atau gimana akhirnya?
1: Sebenarnya udah tidak ada solusi karena apa? Sekarang hutan-hutan di saya itu bukannya kebakaran, tapi ya sebenarnya tuh mata air itu dari pohon-pohon tersebut yang ada di yang ada di hutan, tapi sekarang mandor-mandor ke hutannya ya biasa kayak gitu, kurang tegas. Jadi pohon-pohon tersebut itu banyak yang nyuri, dijual pakai usaha.
0: Oh, ditebang-tebangin?
1: Kan, iya, ditebang-tebangin. Waduh. Jadi kan ini gundul, Bung. Hutannya.
0: Jadi iya, daerah resapannya jadi terganggu ya.
1: Iya,
0: penampungan karena, air di dalam tanahnya jadi berkurang.
1: Iya, karena kan mata air sumbernya dari seperti
0: iya.
1: itu. Terus zaman sekarang itu ya mandor-mandor tersebut kan semuanya ketahuan nih. Saya lagi ngambil kayu, nebang kayu. Nanti Bung Sabil nyamperin nih. Ini mau itu saya lah. Ketika saya nyogok dengan Bung Sabil kan kalah dengan sogokan. Zaman sekarang itu seperti itu, Bung. Maka dari itu yang harus ditegaskan hukum itu seperti itu, Bung.
0: Yeah.
1: Jadi setiap orang yang melakukan seperti itu, mencuri ya harus diberikan sanksi yang berat, karena biar nggak yang nggak salah pun jadi sekarang kan jadi rugi nih, Bung.
0: Yeah.
1: Krisis air bersih.
0: Baik.
1: Tahun kemarin kan enggak. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Caswa.
1: Yang matanya sipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya Pak Caswa, dan semoga cepat terselesaikan masalahnya. Akhirnya normal kembali. Kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari, Ibu Ria.
2: Jangan Ria, Bang Handani Sabil. Kabarnya Bang Handani Sabil, serta Wisnu Wardana, serta kru angkasawan-angkasawati yang lagi tugas di tim redaksinya.
0: Alhamdulillah, sehat semua. Ibu Ria, sehat selalu ya.
2: Tanggal 28 ya, perlu diralat ini. Tanggal 2, cepat-cepat 28 aja.
0: 27.
2: 27, ya memang harus diralat ini. Gak apa-apa lah.
0: Iya.
2: Sabil.
0: Ya, jadi, gimana Bu Ria? Di Tebet, ya. Di Tebet airnya masih lancar nggak nih?
2: Hah?
0: Di Tebet air bersihnya lancar nggak nih? Air pompanya, air pumpnya?
2: Lancar, sehat.
0: Lancar. Bu Ria pakai pump pompa sendiri atau pump?
2: Oh, pump. Pump. Ada yang beberapa pakai air apa namanya nih? Air apa nih? Kayak air dari air apa tuh namanya? Pejompongan, air leding gitu loh.
0: Pump. Ya, masih lancar ya? Ininya ya.
2: Jadi krisisnya air bersih ini dan ancaman ekologisnya perkotaan ini memang harus banyak gedung-gedung tinggi juga ya, memang.
0: Iya.
2: Jadi ya apa ya namanya Bang Sabil, memang penyebab yang utama krisis air ini pengambilan air tanah ya berlebihan. Jadi warga itu dan gedungnya itu menyedot air tanah secara terus-menerus. Hari ini membuat permukaan tanah turun dan air laut itu meresap ke sumur warga, begitu kan?
0: Nah, iya.
2: Jadi ada betonisasi lahan. Nah, jalan itu dan bangunannya menutup permukaan bumi. Air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah dan langsung dibuang ke laut, gitu Bang Samir. Apanya ada lagi pencemaran sungai, yang kan? Aku kan dekat sungai ini, Kali Ciliwung lah di sini tuh kan. Sampai banyaklah sampah, jangan buang sampah ya kan? Dan limbahnya beracun, mencemari sumber air baku di perkotaan. Jadi itu perlunya, jadinya itu Bang, ancaman ekologis di kota itu ya bisa banjir dengan genangan air, kan? Genangan air hujan gagal meresap sehingga mengenang jalanan kota ya Bang. Stabil ya. Memang kita kalau tiba-tiba gini tuh datang hujan, terus tiba-tiba air tuh banjir. Banjir itu kalau ke tempat mampang itu udah banjir itu kalau aktivitas tuh Bang Sabil.
0: Yeah.
2: Ya jadi kita nih waspada lah. Jadi dengan solusinya ini langkah nyatanya kita penyediaan pipa air minum lah itu perlu ya. Jadi pemerintah wajib lah memperluas jaringan pipa agar warga berhenti menyedot air tanah. Terus pembuatan sumur resapan dan biopori.
0: Nah, iya.
2: Memaksa air hujan agar kembali masuknya ke dalam perut bumi. Yang terakhirnya rehabilitasi sungai, membersihkan dan mengembalikannya fungsi ekologis sungai sebagai sumber air. Itu saja tanggapan saya dari solusinya Kopi Pul 3 di hari Kamis 27 Agustus tahun 2026. Tetap semangat Bang Sabil dan semuanya.
0: Semangat selalu Bu Ria.
2: Selamat berlibur ya kalau berliburan nanti ya Bang Sabil. Diketawa dia. Selalu sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria. Ya, dan ya alhamdulillah kalau di Tebet lancar masih ya, pakai air pump maupun pompanya. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Sabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana di daerah Lampung nih air bersihnya?
3: Alhamdulillah Bang Sabil, saya ada di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tangamus, Provinsi Lampung Bang Sabil.
0: Lancar aja ya.
3: Masih aman-aman saja Bang Sabil.
0: Tapi apa debitnya mengecil atau mengeruh airnya enggak?
3: Kalau saya ini di lingkungan Madang 1 Kota Agung pakai PDAM Bang Sabil.
0: Lancar jaya ya.
3: Alhamdulillah bersih, bening dan dingin Bang Sabil. Tapi begini Bang Sabil, saya keliling-keliling itu ya ke sawah-sawah ya. Alhamdulillah masih bersih gitu, mengalami gitu yang namanya kekayaan itu. Tapi kalau di kabupaten lain Bang Sabil, Lampung Tengah, Lampung yang lainnya gitu kan, kadang-kadang petani itu membutuhkan air juga sawah itu Bang Sabil, malah dia tidak bisa menanam padi Bang.
0: Iya.
3: Tapi kalau di sini Bang Sabil, di tempat saya ini tangga Bang Lampung itu masih bisa, walaupun panen padi itu setahun dua kali atau 10 bulan tuh dua kali Bang Sabil. Dan juga di sini itu memakai, ada yang pakai swadaya, ada yang pakai sumut, ada yang pakai PDAM gitu Bang Sabil gitu. Alhamdulillah masih aman Bang Sabil gitu.
0: Baik.
3: Dan juga untuk yang lain ya, kita doakan yang kekurangan air atau ekologis itu supaya cepat hujan Bang Sabil gitu.
0: Iya, mudah-mudahan cepat hujan ya Pak ya.
3: Amin.
0: Terima kasih Pak Leman.
3: Selamat pagi,
0: Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Leman. Ya, semoga hujannya hujan berkah ya. Nanti mungkin kita masih bertahan hingga bulan akhir bulan besok, akhir September masih diperkirakan masih kemarau kita ya. Kita terakhir ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bung Sabil di sini, Pak Matauli.
4: Tetap jadi ganteng ya, Bung Sabil.
0: Ini kayak pacas aja nih. Amin deh, amin, amin.
4: Iya. Ini ada yang gak ganteng ini.
0: Apa tuh?
4: Kita krisis ya.
0: Iya.
4: Krisis ancam ekologis perkotaan. Sebenarnya gak hanya masyarakat kota.
0: Iya, iya.
4: Ekologis di desa juga terganggu ya.
0: Betul.
4: Bung Sabil ya.
0: Iya.
4: Dengan pembundulan hutan. Ya kan. Pembundulan tambang kita yang sudah robek di perut bumi ini kan gitu kan. Itu
0: iya.
4: Gak ada solusi reboisasinya loh. Ditinggal lepas gitu aja. Dapat devisa negara juga kagak. Ya kan?
0: Di daerah Bapak aja. Di Sibolga gimana nih, Pak Matauli?
4: Di tengah itu, kampungnya Pak Masinton Pasar Ibu itu jalan-jalan putus. Terus satu daerah itu enggak terkoneksi dengan baik. Apanya air bersihnya. Apa namanya rumah-rumah apa itu kemarin jaminan hidup jadup itu juga masih polemik di sini.
0: Oh, huntap, hunian tetap.
4: Ya, hunian tetap itu. Jadi memang ini yang memang enggak disadari oleh pejabat elit kita gitu loh, yang merambah hutan sembarangan sehingga menimbulkan kebakaran ekologis kita, tempat kita hidup. Ini kan ada tiga makhluk hidup, Bung Sabil. Manusia, hewan, dan tumbuhan.
0: Iya.
4: Sama jangan serakah, kan begitu.
0: Iya, harus seimbang itu tiga-tiganya. Jangan sampai ada kekurangan, kekurangan semua itu.
4: Karena pun hewan kan perlu juga MCK. Mandi,
0: iya.
4: Takus kan?
0: Iya.
4: Benar, mereka butuh itu. Cuman kalau dibilang apa sih solusinya, teknologi apa ya, salah satu kalau kita dengar ada di Israel itu ya, mengubah air laut menjadi air tawar tuh.
0: Oh, desalinasi, iya.
4: Ya, udah mewacanakan itu kayaknya, melibatkan riset kan. Entahkah itu bisa nyampe di Indonesia, ya kita tunggu aja.
0: Okay.
4: Karena memang jumlah laut kita lebih luas kan daripada daratan kan.
0: Iya.
4: Yeah. Kepulauan kita gitu kan, memungkinkan. Karena memang dunia pun sekarang krisis air bersih.
0: Tapi di rumah Pak Matauli air bersihnya lancar, Pak?
4: Ya begitu juga kalau misalnya
0: kering.
4: Air hujan nggak datang ya keruh.
0: Ini pakai apa? Pompa air sendiri atau dari pam nih?
4: Pompa sumur.
0: Oh, pompa sumur.
4: Jadi kalau mau ditanya misalnya, ya manusia aja 70% air kan?
0: Iya.
4: Ingat kita apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita nggak menganggap bumi ini sama seperti diri kita, ya alam pun murka. Sebenarnya alam itu nggak mau datang dengan El Nino. Tapi
0: iya.
4: Karena kita memang udah serakah, serakah hutan, serakah tambang, serakah oksigen, polusi di mana-mana, pembuangan air pabrik itu meracuni ikan-ikan,
0: iya.
4: Ya akan begini, dia pun juga akan marah gitu loh. Jadi kita belum berdamai, Bung Sabil, dengan alam, belum. Belum bersahabat dengan alam, belum. Belum berteman. Tapi kalau kita udah berdamai dan bersahabat, saya pikir ada cara-cara kita untuk reboisasi kah, terus mengatur polusi-polusi lah, kalau bisa energi hijau dan terbarukan, itu digerakkan masif ya di semua lini kantor dan sebagainya. Saya pikir akan mengurangi, karena memang lapisan ozon kan udah tipis tuh, Bung Sabil kan. Lapisan atmosfer kita gara-gara efek rumah kaca, es di kutub mulai mencair.
0: Ya.
4: Nah, cuaca iklim udah berubah-berubah. Ya paling tidak kita paham dengan itu. Kiamatnya kita sendiri yang bikin dengan kerakusan-kerakusan dan ketamakan tadi gitu loh maksudnya. Eksplorasi yang berlebihan tanpa adanya penghijauan kembali dan sebagainya. Jadi saya pikir kita harus inilah mulailah menempuh jalur berdamai dengan alam gimana caranya. Dari lini pendidikan, dari lini masyarakat, pendakwah, tokoh agama, kita tobat nasuha lah ya, tobat sungguh-sungguh terhadap alam ini gitu kan. Karena alam ini duluan ada daripada kita, Bung Sabil ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan duluan dulu diciptakan, baru manusia yang terakhir.
0: Betul.
4: Menjadi pimpinan di bumi ini. Tapi kalau kita serakah dan ini ya kita akan kena musibahnya.
0: Iya.
4: Ya, yang baik-baik pun bisa jadi korban kan, korban longsor, bencana dan sebagainya. Saya pikir itu Bung Sabil,
0: semoga
4: kesadaran ini dibangkitkan pemerintah lah, tobat nasuha lah terhadap ekologis alam.
0: Iya.
4: Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kita sudah dihadapi oleh 2 fenomena alam yang betul-betul membuat kehidupan kita sangat sulit ya sebagai masyarakat. Tahun lalu di daerah Pamatauli, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat mengalami bencana hidrometeorologi, banjir bandang akibat siklon tropis yang sebetulnya sangat langka terjadi di Indonesia, tapi terjadi tahun lalu, akhir tahun lalu, dan ya 6 bulan berikutnya sebaliknya kita dihantam kekeringan. Kekeringan parah yang menjadi salah satu faktor utama banyaknya kebakaran hutan dan lahan. Titik api yang luar biasa khususnya di Kalimantan gitu ya, kabut asap. Kemudian dampaknya kabut asap yang menyelimuti berbagai pemukiman, menyebabkan penyakit ISPA biasanya ya. Tentunya ini menjadi alarm bagi kita untuk semakin sadar bahwa alam kita ini sudah banyak mengalami kerusakan, dan ayo kita perbaiki. Kita tanam pohon, kita reboisasi. Tadi sudah banyak juga dari pendengar kita menyarankan seperti itu. Kita jangan lagi apa namanya alih fungsi lahan itu ya, pembabatan hutan dan lain sebagainya, itu kalau bisa dihentikan lah ya, karena itu sangat kita butuhkan. Karena Indonesia ini dikenal sebagai paru-paru dunia, apa jadinya kalau paru-parunya rusak, maka seluruh dunia juga ikut merasakan sakitnya. Ditambah dengan ancaman pemanasan global, betul tadi yang diceritakan pendengar juga, itu nyata, di mana air laut semakin meninggi, suhu bumi semakin panas. Kita sebagai di daerah tropis yang 70% wilayahnya laut, tentu akan menjadi salah satu korban paling terdampak apabila pemanasan globalnya terus berlanjut. Kita lanjutkan di sesi kedua pendengar kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
2: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
3: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
2: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
1: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
3: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
2: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

aku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah, dari industri terutama ya Jabodetabek, sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Hatma Suryatmojo. Pak Hatma, selamat pagi juga.
3: Ya, selamat pagi Pak Seni.
1: Pagi Pak Hatma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa dari Pro3 FM hari ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwa sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominan sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada, Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah di angka 97 MDPL dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur, rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah, ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya, Pak.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Nah, kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
2: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat,
1: yeah.
2: Tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya kualitas airnya sedikit menurun gitu. Kemarin ada beberapa keluhan yang memang masuk karena salah satu di IPA kita di Taman di Hutan Kota,
1: yeah.
2: Itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah, ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak.
1: Iya. Tapi sebenarnya, Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja, Pak? Dari berapa tempat, Pak Arief, selama ini, Pak?
2: Jadi, sebenarnya 80-82% itu dari masih bergantung dari Jatiluhur.
1: Yeah.
2: Kemudian 10%-nya itu dari Tangerang yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungainya.
1: Yeah. Nah ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya?
2: Pak Ali, ya? Iya, karena mulai dangkal ya.
1: Mulai dangkal
2: karena
1: begitu
2: mulai
1: ya.
2: Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal.
1: Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya Pak Arif ya, kalau begitu ya?
2: Ya, bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan.
1: Ya, tapi tidak ada pembebanan ke warga Pak dengan operasional itu?
2: Saat ini tidak. Iya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya.
1: Ya.
2: Saat ini masih dalam kategori supply-nya cukup untuk saat ini melayani masyarakat Jakarta yang sudah berlangganan pembayarnya sebanyak 82.6%.
1: Ya, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini Pak, ketika musim hujan kita banyak air, banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering kita kok kurang air. Nah ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengolahan STA kita yang bermasalah begitu Pak Atma?
3: Ya, terima kasih Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arief di Jakarta, ini sebenarnya itu cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek. Jadi ini bukan hanya soal sumur yang kemudian jadi makin dalam,
1: yeah.
3: Tapi ini semua menjadi masalah ketika daerah resapan di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis, tapi bukan menyelesaikan, Mas Zani.
1: Ya. Tapi kalau dipantau oleh Pak Atma sekarang ini ya, kondisi hulu kita, Pak, di daerah Das lah paling tidak, itu bagaimana sebenarnya Pak, perkembangannya, Pak?
3: Iya, sebenarnya poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi, sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu Das.
1: Ya. Pak Atma.
3: Nah, daerah hulu Das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi bagian penyuplai air yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sehingga ketika hubungan antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti sampaikan Pak Arief tadi, ya satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang dampak El Nino ini, kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah sehingga ini kalau ini Mas Zani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah.
1: Ya.
3: Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta, itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10 sampai 20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain.
1: Yeah.
3: Nah, kita bisa menganalogikan gini, Mas Zani, amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya, tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor, yeah, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Ani.
1: Ya. Nah, ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya, Pak Hatma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak?
3: Ya, faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat.
1: Yeah.
3: Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air.
1: Rumah tangga lah, begitu ya.
3: Kalau misalnya memang airnya terbatas,
1: yeah,
3: mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya untuk penggunaan air bersih untuk kepentingan individu harian itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Dhani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan. Ya. Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat
1: ya, Pak,
3: upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya run off itu terjadi, dan itu tidak bisa hanya setahun dua tahun
1: ya.
3: Itu prosesnya panjang sekali Mas Dhani.
1: Nah, baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hatma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasi ini dari Pamjaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya, Jakarta tuh selalu melakukan kampanye terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu kampanye, karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pamjaya itu cukup besar yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini, dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah, ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan menurunkan sungai, dasar sungai, sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua, juga kita melakukan beberapa kampanye. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hatma, gitu ya. Ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga tampungan tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua. Tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat. Karena ketika kemudian masyarakat tidak tersadar terhadap limbah yang mereka buang, apapun industri yang mereka buang, itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan dari air yang sebenarnya permukaan sungai yang memang kita manfaatkan untuk air bersih.
1: Nah, ini memang kan ada dua hal, Pak, kalau warga perkotaannya. Yang pertama adalah soal pencemaran dari lokal lah terhadap bahan baku air ya, Pak Arief ya, dari mulai deterjen, kemudian limbah industri dan lain sebagainya. Yang kedua kan soal perilaku masyarakat yang menggunakan air. Nah, dari dua hal itu, dari kampanye yang sudah berlangsung, adakah perubahan pola kehidupan masyarakat begitu, Pak, terkait hal itu?
2: Dari beberapa hal yang kita lihat, indikatif angka yang kita dapatkan, sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya memaksimalkan air, tetapi juga tidak melakukan eksploitasi air tanah. Jadi Jakarta sendiri sudah melakukan juga beberapa law enforcement terhadap apa yang juga dilakukan menjadi contoh yang memang benar-benar dilakukan oleh Jakarta. Salah satunya kita menerapkan JOBAT, zona bebas air tanah. Jadi untuk industri yang mereka sudah dalam area yang cukup safety dan aman dalam cakupan air dari pam, itu sudah ada pelarangan dari peraturan daerah yang memang dilakukan oleh kami di Jakarta. Ini itu sudah dilakukan. Yang kedua, beberapa hal penghematan yang indikasi angka dari yang kita tangkap, gitu ya. Kebutuhan terhadap indikasi air bersih untuk satu rumah tangga itu masih dalam kontrol yang sangat bagus. Artinya jumlah penduduk, jumlah orang atau kepala dalam satu rumah tangga itu masih dalam kategori yang tidak melebihi dari kategori yang sudah diukur oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masih dijaga oleh kami. Dan ini menjadi salah satu bentuk indikatif report yang kami pikir kalau mereka mempunyai kebiasaan yang makin buruk terhadap penghematan, itu harusnya mereka melebihi dari kebutuhan kapasitas yang memang sudah diaturkan oleh beberapa studi, dan termasuk salah satunya peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya 10 kubik itu sudah harusnya cukup untuk 4 atau sampai 6 kepala dalam satu rumah tangga.
1: Ya, jadi bisa
2: tanpa kebutuhan dasar lainnya ya, seperti okay. misalkan kebutuhan cuci yang berhubungan sama mobil, motor, atau mungkin hal-hal lain. Tapi ini kebutuhan dasar yang memang mereka harus penuhi.
1: Ya, dengan gambaran data seperti itu bisa dikatakan bahwa warga Jakarta memang sudah sadar lah untuk menghemat air begitu ya, Pak Arief?
2: Walaupun ini tetap kita terus ingatkan ya, kita kampanyekan. Makanya kampanyekan tentang modul-modul sosialisasi kita kepada warga melalui media-media RT, RW, dan kemudian juga kanal-kanal medsos kita, kemudian beberapa kanal-kanal juga media lainnya gitu, media papan kita, itu dilakukan terus. Karena sekali lagi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil sebenarnya, Mas Eni, yang memang itu harus dilakukan, kebiasaan itu. Contoh misalkan orang mau sikat gigi gitu ya, biasanya kerannya airnya nyala.
1: Iya, betul.
2: Untuk merasakan dia sikat gigi, padahal itu airnya, kerannya mati pun harusnya sebenarnya juga nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Nah ini hal-hal sederhana, tapi itu setiap kemudian dia keluar titik air yang ada dalam ketika dia biarkan, itu volumenya cukup luar biasa. Itu salah satu hal-hal kecil yang kita lakukan beberapa tayangan iklan, tayangan informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan ya, karena itu sangat sangat bermanfaat sekali.
1: Ya.
2: Dan ketika air bersih yang sudah masuk ke tanah, prosesnya akan cukup lama untuk mereka melakukan netralisasi untuk kembali seperti air yang bisa digunakan oleh kita masyarakat makhluk hidup yang memang saat ini diperlukan.
1: Ya. Pak Atma, ini kan masalah di Jakarta kan mungkin dialami juga daerah lain seperti Pantura, itu kan juga terjadi penurunan air muka tanah karena pengambilan air tanah yang masif ya, Pak Hatma ya. Nah, Jakarta sudah melakukan law enforcement, kemudian juga kampanye agar warga menghemat air. Bagaimana dengan daerah lain? Pantauan dari Pak Hatma, khususnya di sekitar Pantura, Pak?
3: Ya, di Pantura itu sekarang kalau kita perhatikan itu kan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sebagai zona ekonomi ya. Sehingga sekarang di daerah Pantura itu banyak dibangun zona-zona atau kawasan-kawasan industri. Nah, semua kawasan industri itu kan sebenarnya memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda dengan pemukiman. Termasuk air yang boleh digunakan oleh industri itu harus dibedakan dengan air yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu bisa menggunakan air tanah dangkal, kalau industri tidak boleh menggunakan air tanah dangkal.
1: Yeah.
3: Dia wajib menggunakan sumber air dari air tanah dalam. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan air yang berlebihan kalau ini kemudian tidak dihitung bagaimana keseimbangan neraca airnya. Nah, dampaknya kalau kemudian industri-industri ini juga tidak patuh, tidak comply dengan regulasi, dimungkinkan juga mereka itu nanti justru akan menggunakan air tanah dangkal yang nanti akan berkompetisi penggunaannya dengan masyarakat, dengan penduduk, dan tentunya nanti dampaknya adalah ini akan menjadi krisis air juga.
1: Jadi

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Kita masuk sesi kedua ya, pendengar yang untuk sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Baru saja tadi kita simak rekaman dialog bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya DKI Jakarta Arief Nasruddin dan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai dari UGM, Pak Atma Suryatmojo, yang menjelaskan tadi ya terkait dengan krisis air bersih dan juga ancaman ekologi khususnya di daerah perkotaan. Dan silakan bagi Anda yang ingin bercerita terkait dengan krisis air bersih, seperti apa kondisi air di lingkungan Anda, di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung dari Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat demi hari sayangku yang paling tamban, yang ya sekaligus paling gampang.
0: Amin Pak Dasrun. Sehat ya Pak Dasrun ya.
1: Alhamdulillah. Saya spesial ngasih salam untuk keluarga panjenengan
0: nih. Amin. Ya, salam balik Pak Dasun. Amin. Untuk Pak Dasun dan keluarga juga. Pak Dasun gimana di daerah Pak Dasun di Purwokerto? Aman air bersihnya, Pak?
1: Ya, kalau sekarang sih ya aman-aman saja. Besok lusa saya enggak tahu. Kalau sekarang sih masih aman-aman saja. Kalau saya itu ikut membenarkan sama Pak Matoli.
0: Nah, kenapa tuh? Gimana?
1: Ya, seperti apa yang dikatakan Matoli. Pak Matoli kan ya kayaknya benar juga sih. Sekarang kan yang dibangga-banggakan apa namanya, ya pembangunan paling apalagi itu apa, tahun 2045 mau di mana-mana pokoknya diratakan pembangunan di mana-mana ada. Tapi ternyata kerusakan bumi itu kan semakin kesini semakin parah, Mas Abil. Tuh contohnya ya, buminya kan sebenarnya diambil batunya untuk bikin WC itu sebenarnya. Lah makin lama kelamaan kan ya mungkin ya akhirnya parahnya tidak kira-kira. Apalagi sudah ada ramalan bahwa tahun 2050 itu mau akan ada pindahan yang besar-besaran. Katanya Pak, pulau yang jumlahnya 1.500 pulau kecil itu mau tenggelam. Itu yang pindahnya itu orang Indonesia Pak, orang-orang luar masing-masing mungkin pulang di

0: walaupun orangnya secanggih apapun alatnya, sepandai apapun orangnya, tapi kan bumi semakin ngamuk. Padahal bumi kan ngasih hidup apa orangnya itu, entah yang dia bagaimana cara masih akan mengeluarkan penghasilan, tapi ternyata kok selalu diganggu. Mungkin ya, ya memang sih diganggunya diganggu untuk pembangunan, tapi kan ya bagaimanalah, namanya bumi itu ya mungkin tidak ada bedanya sama manusia punya sang. Ya.
1: Baik.
0: Mungkin ya barangkali tidak pas sama pendengar yang lain. Mungkin ya saya mohon dipersori, dimaafkan itu loh.
1: Aman Pak Dasun, boleh berpendapat apapun. Waalaikumsalam Pak Dasun, sehat selalu. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Mas Wisnu ya.
1: Saya dengan Sabil Pak Nanang.
2: Sabil, terima kasih Mas.
1: Ya, bagaimana Pak Nanang kalau di Mataram?
2: Ya, aman di sini. Ada gangguan kecil aja.
1: Debitnya juga masih normal.
2: Masih normal. Maksudnya debitnya maksudnya
1: airnya di sana. Pak Nanang pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
2: Kalau air di Mataram istilahnya jernih, alami di sini, enggak kekurangan air.
1: Alhamdulillah.
2: Sumber daya mineral melimpah ruah di Lombok.
1: Wah, luar biasa kalau begitu.
2: Iya, banyak sekali sumber daya mineral di Lombok.
1: Tapi ya, kalau daerah sekitar ya, kayak perkebunannya atau pesawahannya, ya, irigasinya juga lancar.
2: Iya, Lombok termasuk ekonomi green.
1: Oh iya, green ekonomi sana ya. Ya kalau lancar-lancar saja berarti bagus dong. Tapi secara umum di khusus di Indonesia dulu deh, ini banyak krisis air bersih nih di banyak daerah lain nih. Pak Nanang tanggapannya gimana Pak?
2: Apanya?
1: Tanggapan Pak Nanang dengan saudara kita yang punya masalah kekeringan ini di daerah lain.
2: Harus banyak menanam pohon pertama Mas.
1: Iya.
2: Menanam pohon. Terus apa itu menanam pohon Mas?
1: Iya, emang.
2: Iya.
1: Apa namanya, kembali ke alam ya pada akhirnya ya, kita membutuhkan ya, perbaikan karena ekologis ini ya.
2: Dari pohon itu Mas.
1: Iya, karena untuk menyerap air juga pohon itu ya. Baik Pak Nanang, kalau begitu terima kasih atas komentarnya dan juga informasinya dari Mataram. Ternyata kondisi air bersih di sana masih normal, masih memadai untuk kebutuhan pribadi maupun pesawahan dan juga kebun ya. Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
3: Selamat dini hari. Jangan sampai jatuh, selalu padanya bumi.
1: Saya dengan Sabil Pak Ismail.
3: Oh, Bu Sabil.
1: Ya, iya. Gimana di sana Pak Ismail? Airnya lancar kah?
3: Memang walaupun saya ini termasuk agak di daerah ya. Tapi ya air masih alhamdulillah masih lancar dan bersih, cuman udah harus pakai pompa mesin itu. Air sumur sudah agak terganggu juga, sulit.
1: Agak juga. Jadi punya dua ya, punya sumur manual yang di apa tuh, yang dikerek apa yang di pompa tuh?
3: Yang dikerek.
1: Oh, yang dikerek punya ya, masih ada di sana ya.
3: Tapi juga punya itu pakai
1: mesin.
3: Mesin.
1: Oh iya. Sekarang sudah harus pakai yang mesin, yang dikerek udah ini ya, udah dangkal ya.
3: Sering kering gitu.
1: Oh, malah kering. Iya. Tapi kalau untuk kayak pesawahan, perkebunan di sana juga enggak terkendala air ya.
3: Tidak. Kalau air untuk pertanian alhamdulillah masih bagus. Cuman kalau di daerah Padang, Kota Padang karena saya ketahui itu kemarin ini kan terjadi banjir kan.
1: Iya.
3: Ah itu memang sudah rawan sekali air bersih sana.
1: Kalau di daerah Pak Ismail ini memang masih dekat hutan-hutan dan kondisinya gimana? Apakah sudah banyak penggundulan di sana?
3: Itu juga juga dekat
1: dengan hutan. Oh.
3: Ada tol Padang Sicincin kan.
1: Iya.

0: Ibaratlah di ujung tol si cincin gitu.
1: Gak terlalu
0: Tak
1: di
0: begitu jauh dari, ya, gak begitu dekat lah dengan Lusan. Cuman ini, kalau persoalannya, risiko dari pembangunan ini, inilah. Seperti perkotaan, tidak ada air resapan. Padang itu sekarang sangat mudah banjir. Resapan air tidak ada. Apalagi pohon-pohon, di mana nanam pohon gak ada. Kecuali pohon pinggiran jalan itu yang sangat terbatas sekali.
1: Iya, itu mah cuma di pinggir jalan aja buat hiasan kota.
0: Iya, itu tanah yang bisa ngeresap airnya sangat terbatas.
1: Iya.
0: Jadi inilah yang membuat permasalahan air ini, ya itu resiko.
1: Resiko pembangunan. Iya.
0: Betonisasi, asfalisasi di perkotaan.
1: Iya, di mana-mana itu. Iya. Baik kalau gitu, Pak Ismail.
0: Iya, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih, Pak Ismail. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak Ismail.
0: Iya, selamat dini hari, sehat selalu ya.
1: Iya, selamat dini hari juga. Kita coba ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
2: Selamat dini hari, Bang Sabil. Wah, sama di Malang juga sedang krisis air.
1: Oh gitu, bukannya Malang termasuk kota sejuk yang ya, biasanya tapi turun hujan sering.
2: Wah, hujan malah udah lama gak hujan.
1: Oh iya, karena musim kemarau. Udah berapa lama gak hujan di sana? Udah berapa lama gak hujan-hujan?
2: Terakhir itu awal Mei.
1: Wah, udah Juni, Juli, Agustus. Udah 3 bulan.
2: Betul.
1: Sama lah di sini juga.
2: Pesan ya, gunakanlah air sehemat mungkin.
1: Iya.
2: Tapi jangan sampai nggak mandi.
1: Tapi selangkah apa? Maksudnya pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
2: Kalau saya PDAM.
1: Oh, PDAM-nya gimana? Maksudnya udah langka apa digilir gimana nih?
2: Oh, Mas, kalau langka sih belum masih lancar lah. Cuma memang infonya lama sudah lama nggak hujan gitu.
1: Oh, baik kwalitasnya kotor nggak?
2: Oh, Mbak, kalau di Malang airnya bagus.
1: Oh, air bagus ya.
2: Paling enggak di tempat saya dan sekitarnya airnya bagus lah gitu ya.
1: Berarti masih normal-normal aja nih Pak Suranto ya di sana ya.
2: Tapi sungguh pun demikian air tetap digunakan dengan sehemat mungkin.
1: Iya, ya. Betul.
2: Terus kalau pergi-pergi jangan lupa matikan keran.
1: Ini
2: yang terjadi kan gitu kan.
1: Tapi melihat kekeringan parah yang terjadi di daerah lain khususnya di tadi ya di Kalimantan ya sampai kebakaran hutan dan lahan luar biasa. Pak Suranto gimana pendapatnya terkait dengan krisis ekologis juga nih, bukan hanya air bersih?
2: Ya mungkin ya apa, jangan istilahnya inilah ya apa, jangan menebang hutan lagi terus gitu ya. Terus buang sampah pada tempatnya.
1: Iya.
2: Iya, itu kan juga berpengaruh ya. Menanam pohon bila memungkinkan gitu ya.
1: Ya, ada gerakan menanam pohon di masing-masing rumah. Kalau kayak di rumah saya udah nggak ada tempat nanamnya.
2: Gimana rumahnya Pak?
1: Di Bekasi.
2: Oh iya. Air lancar ya?
1: Ya air masih lancar, alhamdulillah.
2: Ya, oke itu aja. Pokoknya pesan aku, walaupun sekarang musim kemarau, gunakanlah airnya mungkin gitu. Dan yang penting jangan bakar-bakar sembarang lah.
1: Iya siap. Ya. Terima kasih, Pak Suranto.
2: Demikian, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, sehat selalu, Pak Suranto. Ya. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh, Bunga dan Isabil.
1: Salam sehat selalu, Pak Rino. Bagaimana di Medan? Medan terkenal kota yang panas nih, Pak Rino.
3: Aduh, kalau di Medan. Panas sih, ya nggak jauh beda lah ya, mungkin di beberapa kota yang besar.
1: Iya.
3: Ada stabil ya. Cuman kalau bicara apa panas itu kan tak lepas dengan tata kota.
1: Iya.
3: Kan? Nah, tata kota sekarang ini kan di beberapa daerah-daerah besar kota di seluruh Indonesia ya, itu kan sudah jarang kita lihat penanaman pohon-pohon di pinggir jalan, ya kan, ataupun di apa di jalanan untuk bukan hanya menambah rindang apa ya jalan kota ya, tapi juga mengurangin intensitas panas terik matahari itu. kan gitu. Nah, jadi kalau balik ke topik pembicaraan kita terkait masalah air, kalau di Medan, Sumatera Utara ya, karena saya tinggal di Medan, ya alhamdulillah pelayanan karena saya pakai PAM, ya PDAM terutama di Sumatera Utara pelayanannya cukup baik, ya kan. Nah, yang perlu ditambah Bu Hadan Sabil untuk penambahan pelanggan baru kan gitu. Nah, pelanggan baru ini kan ada beberapa daerah di perkotaan juga ya, misalkan di salah satu kecamatan gitu ya.
1: Belum dapat.
3: Nah, masih ada juga yang mereka belum dapat teraliri supply air bersih. Kan gitu. Mungkin ada kendala pipa besar ya, belum sampai ke gang-gang yang dituju oleh si pelanggan tadi yang bermohon, kan gitu. Nah, terus yang berikutnya Bu Hadani, saya berharap juga PDAM Tirtanadi di Sumut mereka meningkatkan kualitas yang sudah baik ya. Misalkan air yang dalam proses apa ya, penyaringan sebelum masuk supaya ke apa pipa-pipa pelanggan ya, supaya jadwal misalkan untuk pencucian gitu ya. Jadi biasanya kan bak besar itu kan dicuci dulu tuh ya, kan diproses dulu penyaringan segala macamnya baru dialirin. Nah, itu saya berharap jangan lagi ada keterlambatan atau ada yang mampet gitu ya. Saya berharap berjalan lancar semua.
1: Jadi kadang-kadang suka nggak ngalir berarti?
3: Kalau nggak ngalir sih tetap ngalir. Cuman terkadang kalau kita pagi hari, ya kan, airnya itu agak keruh dia.
1: Oh, iya, iya.
3: Keruh, terus kadang ada yang sedikit berbau. Nah, tapi kalau menurut saya sebagai pelanggan ya masih normal lah itu kan gitu, karena itu kan proses kan gitu. Nah, kalau untuk ekologis Bu Hadan Sabil, ini kan ekologis kan tentang kesadaran kita, ya kan, sebagai warga masyarakat rakyat Indonesia. Nah, kalau masalah pohon, saya rasa kalau di kan tercita hutan ya perlulah kita bersama saling menjaga, ya kan. Dan untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kayu, ya kan, jangan juga sembarangan menebang pohon, kan gitu.
1: Jangan cuma nebangnya, tapi juga lakukan reboisasi juga tuh PT perusahaan kayunya tuh.
3: Iya, cuan boleh, tapi pikirkanlah kelangsungan hidup anak cucu kita ke depan, kan gitu. Nah, saya juga berharap Bu Hadan Sabil, kalau di kota ini kan karena sudah banyak pembangunan ya, pembangunan gedung-gedung besar,
1: betonisasi.
3: Betul, terkadang pohon-pohon di pinggir jalan juga menjadi korban dampak dari program-program nasional. Terkadang kan macam di Medan kan ada program BRT itu, ya kan. Nah, ketika program itu menjadi program strategis nasional, tapi juga jangan lupa agar di samping pembangunan itu kehidupan ekologis itu juga dipikirkan, Bu Sabil, ya kan. Transportasi penting, tapi terik panas matahari itu buat pengguna jalan juga penting kan. Jadi terakhir Bu Sabil, pembangunan gedung-gedung besar, transportasi juga dipikirkan juga itu apa dampak ini pembuangan air,
1: ya kan.
3: Nah, terkadang kan banyak kita kan ketika bangun terus pembuangan air itu kita lupakan, karena kan terapan air tanah itu ketika bangunan itu dibangun kan berkurang kan. Banyak mengalir ke jalan, tapi pada saat hujan lebat, nah itulah terjadi banjir. Jadi banjir itu bukan hanya masalah sampah sebenarnya Bu Hadan Sabil. Kesadaran kita sebagai pemegang kekuasaan di daerah dan juga sebagai pebisnis, ya tolonglah dipikirkan juga ada masyarakat sekitar, pengguna jalan, ketika hujan lebat, kita harus pikirkan sama-sama gimana supaya jangan banjir gitu.
1: Iya. Baik, Mbak Rino. Terima kasih kembali.
3: Tengok dari Medan nih. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Pak Rino juga ya. Kita ke Banjarmasin. Ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari, Pak Mulyadi.
4: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Pak Mulyadi, bagaimana nih di Samarinda ya? Kualitas air bersihnya.
4: Banjarmasin.
1: Oh, Banjarmasin, mohon maaf. Bagaimana kualitas air bersihnya, Pak Mulyadi?
4: Lagi mati ini, tiap malam mati.
1: Oh, digilir ya? Ini emang selalu terjadi, sering terjadi atau ya, tahun ini malam aja? Dari dulu berarti, udah lama.
4: Mati terus. 5 hari sudah mati terus kalau malam.
1: Iya, maksud saya apakah ini tahunan terjadi tiap ada musim kemarau panjang seperti ini?
4: Enggak, baru kali
1: ini. Oh, baru kali ini terjadi. Sudah laporan Pak ke perusahaannya, ke PAM-nya, jawabannya seperti apa?
4: Ya, penghematan katanya, soalnya air sungainya payo kan.
1: Iya, kabarnya sungai-sungai di sana juga kering ya, Pak Mulyadi ya.
4: Kering, kering, yang kecil-kecil kering.
1: Iya, iya.
4: Terus yang Sungai Martapuranya surut nih.
1: Iya, sungai, saya tadi lihat Sungai Barito udah kayak gurun itu, padahal sungai.
4: Iya, makanya.
1: Berarti dia siang aja nyalanya?
4: Nyalanya siang, tapi kecil, nggak seperti biasanya.
1: Oh, sekali nyala pun nyalanya nggak lancar ya, kecil ya?
4: Kecil.
1: Kecil. Tapi bagaimana kualitasnya, bersih?
4: Bersih ya.
1: Oh, tapi bersih.
4: Kalau kali ini bersih, tapi kalau musim hujan itu airnya deras tapi keruh.
1: Iya.
4: Iya, kalau ini bersih.
1: Oke.
4: Kalau siang kecil tapi.
1: Makin kesini makin sulit atau sebenarnya normal saja, hanya digilir waktunya saja, Pak Mulyadi?
4: Ya normal aja sebetulnya, cuma dibatasi lah. Dibatasi.
1: Oh iya, dibatasi waktu
4: tiap
1: aja
4: malam,
1: ya.
4: Tiap malam mati.
1: Iya. Mudah-mudahan segera turun hujan ya, atau gimana ya, memang solusinya nunggu hujan.
4: Akhir Juni itu sudah.
1: Oh, dari akhir Juni nggak hujan-hujan ya?
4: Iya.
1: Waduh, sama di sini juga belum hujan-hujan
4: nih. Masih ada, walaupun cuma setengah jam, satu jam hujannya, tapi ada, tapi ini nggak ada sama sekali dah.
1: Baik, kalau gitu Pak Mulyadi, terima kasih atas informasi dan juga komentarnya. Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Kita terakhir ke Gunung Sitoli, ada Pak Ujak. Selamat dini hari Pak Ujak.
5: Horas Bang Sabil.
1: Horas Pak Ujak. Sebagai penutup nih Pak Ujak, silakan.
5: Yang pas ya, kesempatan diberikan ya.
1: Iya.
5: Iya, masalah air di Gunung Sitoli ini, di tempat saya saja sudah 10 tahun air enggak mengalir lagi, Pam.
1: 10 tahun sudah PAM-nya sudah nggak aktif.
5: Iya.
1: Lantas pakai apa sekarang? Pompa pribadi?
5: Iya, kalau hujan pakai air hujan lah. Kadang beli air lah, air per drum itu
1: Rp25.000 biasanya untuk per apa? Kebutuhan sehari, seminggu?
5: Mandi lah, mandi.
1: Iya, maksudnya habis tadi berapa? Rp50.000 ya?
5: Iya.
1: Iya, itu per apa habisnya tuh? Per hari?
5: Iya, kadang-kadang kalau hujan bisa lah. Lumayan nggak sering beli kan.
1: Nah kalau lagi musim kemarau kayak gini
5: nggak ada apanya, rumahnya kecil, belilah per drum itu. Kalau nggak mandi ke sungai, sungainya kotor kadang-kadang.
1: Emang air pompanya sendiri gimana Pak, pompa pribadi ini?
5: Itu tenari yang mengelola, itu siang malam mengalir. Setelah diambil oleh Pemkab Nias, 3 bulan pun nggak mengalir lagi.
1: Tapi kalau punya pribadi Pak, Bapak punya pompa pribadi nggak di rumah?
5: Nggak, udah kotor airnya, nggak saya pakai lagi, kotor.
1: Oh, pompa pribadi pun air yang keluarnya kotor ya?
5: Iya, saya bikin dulu gali sumur, kena kotor nggak saya pakai lagi.
1: Waduh, jadi betul-betul cuma ngandelin beli, air beli gitu ya, dari tangki-tangki itu ya?
5: Iya, saya heran kok Pemko Gunung Sitoli ini udah ada dibangun lagi air itu. Air minum, udah setahun nggak mengalir.
1: Wah, Itu luar biasa, masyarakat di sana kesusahan sekali ya kalau kayak gitu kondisinya. Pakai pompa sendiri nggak bisa karena di sana airnya keruh ya. Pakai pam juga nggak ada pamnya gitu ya, udah nggak aktif lagi.
5: Padahal saya heran itu waktu Tirta Nadi itu siang malam mengalir itu jernih. Sekarang itu wah orang yang ada sebagian mengalir tempatnya, yang di kota sebagian mengalir.
1: Iya, ini
5: tapi
1: sudah
5: kalau hujan kotor.
1: Warga sudah melaporkan Pak ke pihak pam terkait atau langsung ke Pemda barangkali sudah melapor? Responnya
5: sudah
1: gimana?
5: Saya laporkan, alasannya katanya debit air kurang. Kalau kurang debit air kenapa ditambah pelanggan? Saya bilang. Pelanggan mereka tambah.
1: Iya.
5: Tapi mereka utamakan Pemkab Nias. Saya bilang, maunya Pemkab Gunung Stoli ambillah itu, orang lokasinya di Gunung Stoli diambil Pemkab. Tapi Pemkab Gunung Stoli kayaknya nggak serius kayaknya.
1: Iya, terlalu jauh kali ya jadinya ya. Ada
5: apa itu di Taman Yahoo, itu gratis air, sekarang malah bayar itu. Dulu orang sering, sudah mikir sering berak di apa di tepi pantai itu kan. Jadi akhirnya dibikinlah gratis, tapi sekarang ya dibayar.
1: Oke, kalau gitu Pak Ojak, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh
5: siapa? Hidupnya.
1: Iya.
5: Kenapa kok di Denmark itu malah air minum gratis, saya bilang?
1: Iya. Semoga segera ada tindak lanjut.
5: Mandi, air minum gratis.
1: Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten setempat.
5: Pohon-pohon coba ditebangin. Cobalah. Satu yang tumbang di jalan nasional itu, 10 ditebang.
1: Baik Pak Ojak, terima kasih atas laporannya ya, kita semoga didengar ini oleh pejabat pemerintah Kabupaten Gunung Sitoli ya. Ya, sehat selalu Pak Ojak. Dan ya, luar biasa juga ya kalau pam nggak ada, hanya ngandelin air hujan dan juga harus beli dari penyedia jasa yang dari truk tangki itu, pastinya budget untuk air bersih hari itu bisa puluhan ribu ya, jadi penghasilan setengahnya habis untuk beli air aja nih. Mudah-mudahan segera ada solusi untuk Gunung Sitoli ya, di kediaman Pak Ojak tadi segera dialiri pam lah, karena pakai pompa pribadi pun airnya keruh di daerah sana, kasihan sekali ya. Semoga segera ada tindak lanjut. Dan pendengar, Pak Ojak tadi mengakhiri sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Terima kasih atas semua komentar dan pendapat Anda, partisipasi Anda. Kita jumpa lagi pada kopi esok di jam yang sama. Kita jelang warta berita pukul 2.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya tidak langsung mengunjungi daerah Nusa Tenggara Timur, yakni agar instansi dan pemerintah terkait di daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat yang terdampak. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
1: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
4: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
3: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat,
7: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
6: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
7: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
8: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
7: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal kondisi krisis air bersih di Indonesia ya. Saat ini sudah berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dampak dari El Nino kuat tahun 2026 ini. Dampak krisis ini tidak hanya melanda wilayah kering tradisional, melainkan juga sudah meluas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim pada tahun ini. Nah, kita bahas lebih lanjut dampak kesehatannya seperti apa, kemudian juga apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Nanti ada sampling juga dari DKI Jakarta ya. Nah, kami sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Irwan Iskandar. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Irwan. Dan juga ada epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, pagi juga, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, semuanya. Pak Diki. Di ujung telepon ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, pagi juga, Pak.
4: Selamat pagi, Mas pagi. Selamat pagi, Pak Irwan, okay. Mas Diki.
1: Pak Irwan ya. Dan juga Pak Diki, karena Pak Nirwono kelihatannya tidak punya waktu banyak, mungkin saya ke Pak Nirwono dulu sebentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik, Pak Nirwono, Yoga, Jakarta ini kan juga mengalami masalah air bersih, tidak hanya pasokan dari PDAM, tapi juga kan air tanahnya begitu ya. Kok sudah kompleks lah masalahnya. Apa langkah-langkah yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirwono?
4: Ya, ada tiga langkah yang sedang disiapkan ya. Yang pertama tentu, dari PDAM atau Pamjaya sedang mengoptimalkan seluruh air yang ada, terutama pasokan utamanya kan masih dari Jatiluhur ya.
1: Iya, 80% itu ya Pak ya, Jatiluhur ya.
4: Betul. Sementara di Bendungan Karian belum bisa berfungsi optimal. Itu yang pertama yang sedang disiapkan ya. Kemudian yang kedua tentu pasokan dari daerah-daerah sekitar seperti beberapa sungai yang masih bisa diandalkan seperti Sungai Cisadane ya. Terus kemudian beberapa titik yang sedang diupayakan. Kemudian yang ketiga tentu yang paling diharapkan yaitu secara bijak penggunaan air bersihnya supaya stok air yang ada sekarang ini bisa optimal. Di samping tentunya kita mendorong masyarakat untuk menghemat air agar penggunaan air tanah terutama yang masih penggunaan pompa itu dapat juga dikurangi ya, karena lebih dari 80% kan masih menggunakan air tanah Mas Eni. Yeah. Ini mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan di musim kemarau ini. Tetapi di samping itu terutama dari Dinas Sumber Daya Air ya tengah mengutamakan yaitu cadangan air yang ada di sekitar Jabodetabek, tidak hanya Jakarta, sehingga nanti pada saat musim hujan nanti dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya air ya, seperti ada 100 situ dan nombong waduk yang akan dioptimalkan dan tentunya adalah 13 sungai. Jadi belajar dari kasus ini tentu saat musim hujan ada saat yang paling baik untuk segera memanen air sebanyak-banyak mungkin. Itu pesan dari Bapak Gubernur.
1: Ya. Pak Nirwono, Jakarta ini kan masalahnya tidak hanya internal seperti pencemaran laut lewat utara Jakarta ya, Pak Nirwono ya. Belum lagi juga penggunaan air bersih begitu ya, yang tanah yang membuat tanah kita makin turun begitu. Tapi kan Jakarta juga punya tergantungan dari cadangan air di wilayah hulu Pak, di wilayah Bogor. Itu koordinasi dengan daerah bagaimana sebenarnya Pak, untuk itu Pak?
4: Ya betul. Yang tadi sudah saya sampaikan, jadi Dinas Sumber Daya Air sudah diberikan tugas untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas sumber daya air yang ada di Jabodetabek ya. Terkait juga tentu pasokan air dari puncak Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Itulah kenapa tadi seluruh sumber mata air yang mengalir sungainya ke Jakarta itu akan dioptimalkan. Artinya dukungan air juga sangat dibutuhkan dari hulu terutama agar pasokan air yang ke sungai-sungai tadi tidak terlalu mengering. Ini PR yang pertama. PR yang kedua yang tadi saya sampaikan juga, secara peta ya situ dan nembung waduk yang ada di Jabodetabek kan terdata 178. Yeah. Ini juga tentu dukungan daerah bagaimana situ dan nembung waduk tadi dapat dioptimalkan meskipun kondisi yang sekarang juga sudah pada menurun drastis memang ini. Ini juga PR-nya. Nah yang ketiga tadi, sebenarnya kalau kita mau catatannya tadi itu adalah pada saat puncak musim hujan nanti itu bagaimana seluruh badan-badan air tadi tercukupi sehingga pada musim kemarau tahun depan dapat lebih baik dari tahun sekarang. Itu catatannya Mas Yani.
1: Ya. Nah untuk rehabilitasi daerah hulu seperti daerah kawasan Puncak Bogor Jawa Barat itu kan perlu dana yang besar pemerintah daerah setempat Pak. Nah ini apakah memang ada subsidi juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk ke sana Pak Nirwono?
4: Ya. Betul. Jadi dalam konsep Undang-Undang Air Khusus Jakarta, ini kan kita menerapkan konsep aglomerasi wilayah Jabodetabek.
1: Ya.
4: Sehingga kebutuhan dari beberapa wilayah tentu akan dibantu sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi untuk operasi modifikasi cuaca. Ya. Minggu lalu dengan operasi modifikasi cuaca, di mana pembiayanya itu adalah dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi seperti yang kita ketahui, Kabupaten dan Kota Bogor sudah merasakan curah hujan yang cukup beberapa hari minggu lalu. Nah, ini kita berharap kerjasama lagi ke depan ini adalah kalau secara keseluruhan masih ada, taruhlah satu bulan ke depan, masih mencapai musim kemarau, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan untuk memasok kebutuhan air di daerah Jabodetabek secara keseluruhan. Ini yang sedang disiapkan ya, secara teknis pendanaannya semuanya ada di Pemprov DKI.
1: Ya. Pak, sekarang ini yang sudah terdata dampaknya Pak, kekeringan akibat pasokan bahan baku air yang juga menurun ya, dari Jatiluhur dan juga turunnya muka air tanah kita, termasuk juga masuknya air laut ke air tanah warga begitu, itu dampaknya sudah seperti apa Pak, data dari Pemprov DKI?
4: Ya, betul. Dari data minggu lalu ya, dari pihak PAM dan juga dari Dinas SDA, secara keseluruhan PDAM masih mencoba mencukupi pasokan kurang lebih 80% ya. 80% wilayah DKI Jakarta itu tetap akan terjaga untuk pasokan air bersihnya, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ya. Jadi kawasan-kawasan yang pada penduduk itu yang diutamakan untuk mendapatkan pasokan air tadi dengan biaya murah ya. Kemudian juga dilakukan operasi pengadaan tangki-tangki air terutama untuk daerah yang belum terjangkau perpipaan air bersihnya. Ini yang dalam kondisi bisa dikatakan darurat yang sedang disiapkan dan terus dilaksanakan. Kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, seluruh warga terutama juga kelompok industri, perhotelan dan perdagangan untuk menggunakan air secara bijak ya. Karena kita masih menunggu 1-2 bulan ke depan musim kemarau, artinya kalau tidak dilakukan penghematan secara besar-besaran tentu akan berdampak terhadap kekurangan air bersih. Untuk itulah kemudian Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi Gubernur untuk melakukan gerakan penghematan air. Harapannya tentu belajar dari kasus yang terjadi saat ini, tahun depan harus lebih siap dalam hal mengantisipasi kekeringan yang panjang. Kira-kira itu, Mas Zeni.
1: Baik, kalau begitu Pak Nirwono, terima kasih banyak. Mohon maaf, diganggu waktunya, Pak. Selamat pagi, Pak Nirwono.
4: Selamat pagi, terima kasih banyak semuanya, Pak Irwan, Mas Diki.
1: Pak Irwan dan Pak Diki, kita bahas lebih lanjut ya soal yang disampaikan oleh Pak Nirwono tadi. Saya mungkin ke Pak Irwan dulu. Ini kan masalahnya masalah yang terus terjadi setiap tahun, Pak. Dan penyebabnya cukup kompleks begitu ya. Nah, kalau Pak Irwan lihat begitu, adakah solusi yang memang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini?
3: Iya. Jadi masalah terkait air tanah ya, dan juga cadangan air atau sumber daya air nasional, khususnya di DKI ini ya, kami soroti. Jadi solusi yang tepat sebenarnya tadi salah satunya DKI mengoptimalkan air permukaan pada saat kondisi normal dan menggunakan situ-situ ataupun embung-embung tadi juga sebagai bagian dari fungsi resapan. Jadi pada saat yang sama, di saat musim hujan, kita mengisi air tanah kita ya. Karena mengisi di DKI Jakarta sendiri secara hidrogeologi ya, dari sisi keilmuan, tanah atau batuan di DKI ini relatif yang permeabilitasnya tidak cukup baik. Jadi resapannya relatif rendah, kecuali ke bagian selatan. Ke bagian selatan mulai dari Depok hingga Bogor, ya diisi batuan-batuan yang relatif permeable dan poros, sehingga memungkinkan untuk mengisi air tanah di DKI. Nah, tapi tantangannya adalah eksploitasi air tanah ini adalah salah satu eksploitasi sumber daya bumi yang pencuriannya tinggi, atau kalau nyuri itu nggak ketahuan. Itu yang paling tantangan terberat. Jadi kalau saya nyuri batu bara, emas, dan sumber daya bumi lain, relatif kelihatan ya, tapi kalau air tanah hampir tidak kelihatan. Tidak
1: kelihatan.
3: Konstruksi,
1: kompanya bisa disembunyikan kompanya begitu ya.
3: Kompa. Dan orang-orang ataupun pihak-pihak baik keluarga, dalam keluarga ataupun industri yang sudah dilayani PDAM atau air perpipaan itu tidak tertutup kemungkinan masih punya sumur bor.
1: Begitu.
3: Sebagai bagian dari cadangan. Ya, saya pernah diskusi ya, mereka menggunakan Pak, saya air walaupun dilayani PDAM, dilaikin jaringan air bersih, tapi untuk menghemat mungkin pembiayaan PDAM ataupun yang lainnya, untuk nyuci mobil, nyiram tanaman, yang juga jumlahnya cukup banyak, itu masih pakai sumur bor.
1: Iya.
3: Dia pakai air tanah.
1: Tapi kabarnya law enforcement soal itu sudah mulai dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini efektivitasnya bagaimana menurut Pak Irwan?
3: Iya, saya cukup apresiasi Pemprov DKI itu punya program terutama di bagian tengah kota itu ZOBAT, zona bebas air tanah, ya. Jadi artinya tidak dibolehkan lagi mengambil air tanah, ya, khususnya di bagian tertentu. Dan ZOBAT DKI ini atau zona bebas air tanah di DKI itu diperluas areanya. Itu ada effort atau usaha dari Pemprov DKI untuk hal itu. Ya, tapi mungkin kita perlu usaha yang jauh lebih keras lagi, yaitu mengisi lagi cadangan atau sumber daya air tanah kita. Gitu.
1: Nah itu kan problem tuh Pak, mengisi kembali cadangan air tanah di Jakarta begitu ya. Satu sisi di hulu sekarang ini terjadi alih fungsi lahan yang masif, sehingga kita juga kekirangan pasokan cadangan air tanah untuk Jakarta. Satu sisi lagi warga Jakarta mungkin belum sepenuhnya sadar untuk membuat sumur resapan ataupun biopori massal begitu. Nah ini kan problem ini bagaimana harusnya ini penyelesaiannya Pak Irwan?
3: Ya, penyelesaiannya menurut saya tidak hanya masalah teknis, tapi sosial dan juga ekonomi. Karena di bagian hulu, itu tentunya di luar wilayah administratif DKI Jakarta, ya, terutama misalnya mulai masuk Depok, Bogor, yang sebenarnya punya fungsi strategis dalam menjaga suplai atau pengisian air tanah di DKI. Sedangkan air tanah di sana juga dieksploitasi.
1: Yeah.
3: Masyarakat juga ngambil air tanah, gitu ya. Terus, kita dalam tanda kutip ya, pengambilan air tanah yang berizin ya itu ada pajaknya. Nah kita lupa ya, di daerah-daerah sendiri di Pemkab atau kabupaten kota menjadikan pajak air tanah bagian dari pendapatan, harusnya menjadi bagian dari konservasi. Jadi uang yang didapat dari pajak air tanah ya tentunya sebagian ya, itu untuk konservasi idealnya ya menurut saya. Jadi artinya kita jangan sampai lupa gitu, kita dapat dari air tanah. Ya, Menteri KLH juga bilang, siapa yang bisa ngambil air tanah harus bisa memasukkan air tanah kembali, kan?
1: Yeah.
3: Untuk memasukkan air tanah, itu ada cost. Nah, cost itu dari instrumen pajak air tanah. Ya, idealnya biaya konservasi juga bisa diambil dari situ. Ya.
1: Jadi sebenarnya ada masalah, ada solusi begitu ya, Pak Irwan? Ya, tinggal mau dijalankan atau tidak begitu ya, solusi itu ya?
3: Kita tinggal mau effort kita, ada nggak gitu willingness kita ya dari sisi pengisian. Jadi teknologi ada aquifer storage recovery, aquifer storage transfer recovery ya. Di luar juga sudah ada ya, ya embung resapan. Nah, tapi semua teknologi itu ada pembiayaan yang harus juga diperhitungkan ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan solusinya. Jangan-jangan uang yang kita ambil dari air tanah ya, tapi kita menikmati sedangkan ketika air tanahnya habis ya. Ketika air tanah habis itu base flow atau aliran dasar sungai pada saat kemarau juga turun.
1: Yeah.
3: Karena saat kemarau ini sungai mengalir karena diisi oleh air tanah yang merembes atau masih keluar di dinding-dinding lembah sungai tentunya.
1: Oke, nah saya ke Pak Diki. Pak Diki, ini kami sudah banyak terima laporan dari berbagai daerah, reporter kami pantauannya akibat sulitnya air bersih di berbagai daerah sudah mulai banyak timbul berbagai macam penyakit. Dari mulai diare, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Dampak. Kalau warga tidak bisa menghasil bersih dengan baik, itu dampak besarnya apa sebenarnya, Pak Diki?
5: Ya, yang paling klasik sebetulnya penyakit yang menular lewat jalur fekal oral namanya. Jadi jalur kotoran ya, dan ke mulutnya, terutama ya bentuk tadi diare. Air yang terkontaminasi feses atau kotoran manusia ini bisa membawa bakteri, virus, ya, parasit. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu menegaskan atau WHO ya, bahwa akses air minum aman, sanitasi memadai dan hygiene itu tiga pilar utama untuk pencegahan diare. Kalau itu tidak terjadi ya kita akan menghadapi masalah yang berulang-ulang. Dan diare pada anak terutama ini menjadi salah satu penyebab sangat klasik dari stunting. Ya, jadi ini yang artinya kalau bicara yang dibahas tadi oleh Bang Irwan dan juga dari Pemda, ini kita bicara sebetulnya satu masalah kesehatan yang juga sudah lama gitu. Jadi berulang. Kalau ini misalnya tidak ditangani betul, upaya pemerintah dengan beragam, mau itu MBG atau apapun ya, untuk masalah stunting, walaupun MBG itu sudah lewat dari usianya, itu tidak akan berhasil. Karena faktor air dan sanitasi lingkungan ini menjadi sangat penting. Yang lainnya adalah hepatitis A. Ya.
1: Yeah.
5: Virus ini dapat ditularkan lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Dan risikonya erat atau kaitannya dengan minimnya akses air bersih, sanitasi, dan hygiene. Jadi balik lagi seperti itu. Dan bahkan ada data yang menunjukkan bahwa hepatitis ini penularannya terutama lewat air dan makanan, dan ini yang menjadikan PR untuk Indonesia ya. Karena sekali lagi, kalau saya ingin memperluas perspektifnya adalah bahwa air tercemar bukan cuma soal diare, tapi juga ada kontaminasi kimia, misalnya logam berat, ini juga penting. Yang ini tidak akan selesai hanya dengan dididihkan airnya ya. Jadi kita harus juga ingat bahwa upaya pemerintah ini harus membedakan juga ada namanya water quantity ya. Jadi berapa banyak air tersedia dengan water quality. Jadi seberapa aman air itu. Jadi keduanya sama-sama penting dan menentukan.
1: Ya. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Diki, Pak Irwan, mengenai pencemaran air yang terjadi itu secara lokal oleh warga masyarakat sendiri seperti deterjen ataupun juga limbah dari industri kecil lah begitu ya. Di Jakarta bagaimana situasinya, Pak Irwan, kalau yang Pak Irwan pantau?
3: Iya, saya menyoroti Jakarta dan juga banyak kota besar lainnya seperti disampaikan Pak Diki ya, kehadiran logam terlarut atau logam berat terlarut di air itu mungkin atau tidak akan hilang karena kita hanya merebus ya, merajang air. Dan di sini akhirnya ada shifting orang mengkonsumsi air dengan memberikan kepercayaan ke industri air. Yeah. Idealnya sebenarnya air minum ini kan kalau kita amanatkan ke perusahaan air minum ya. Tapi umumnya perusahaan air minum di kita tidak memberikan air dengan kualitas. Tadi sampaikan Pak Diki, tidak hanya masalah kuantitas. Tapi kualitasnya juga belum menjadi yang potable water, air yang layak minum, layak konsumsi. Ya bahkan di beberapa case ya udah tercium bau besinya ya. Karena mungkin juga investasi perpipaan kita tidak direnew untuk food grade ya. Nah itu juga tantangan dari sisi kualitas. Nah dilihat lagi air permukaan khususnya di Jakarta ya umumnya ya karena tercemar dengan limbah domestik, limbah industri dan lain-lain itu secara kualitas ya turun, jelek ya. Sehingga ini yang bergeser, orang kalau mau ngambil air yang bagus ya ke air tanah. Impact-nya adalah pengambilan air tanah yang tidak terkontrol. Ya kita nggak sadar, ya ataupun sadar tapi ya dibiarkan, ya subsidence ataupun intrusi air laut bisa saja terjadi.
1: Ya jadi kalau dilihat dari masalahnya sebenarnya tidak hanya soal ketersediaan air, tapi kualitas air di Jakarta ini yang patut dipertanyakan juga kalau begitu Pak Irwan.
3: Betul, ya saya ngeliat juga masalah tadi disampaikan Pak Diki, saya juga baru ngeh bahwa kualitas hidup kita, kesehatan kita di masa depan sangat bergantung juga dengan apa air yang kita konsumsi. Ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita ketika kita tidak memberikan akses yang layak untuk konsumsi secara kualitas ya, tidak hanya matter of quantity ya, saya pikir kuantitas kita sudah 70%, 80%, tapi kualitas ya itu juga jauh lebih penting tentunya untuk dikonsumsi.
1: Nah, tadi kalau saya wawancara dengan Perumda DKI Jakarta Pamjaya, mereka mengatakan bahwa untuk menjaga kualitas air bersih di tengah musim kemarau seperti sekarang ini karena bahan baku airnya pun sekarang sedang keruh ya, Pak Irwan ya. Itu menggunakan obat yang lebih banyak. Nah, apakah itu solusi?
3: Ya, mungkin solusi sebagai air baku untuk sanitasi dan higienis. Dari umumnya kan penggunaan air perpipaan kita atau dari perusahaan air minum, termasuk saya misalnya menggunakan air dari jaringan perpipaan, PAM gitu ya, ataupun PDAM, digunakan untuk mandi sanitasi.
1: Ya,
3: artinya kalau untuk air minum, ya tentunya sekarang kita
1: beli air kemasan begitu ya.
3: Akhirnya ya kalau kemasan ya disitulah muncul problem ketika air kemasan juga kan akses ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita melihat harga, akses terhadap harga tersebut ke masyarakat bawah ini bisa nggak gitu, itu jadi pertanyaan. Jangan-jangan mereka akhirnya menggunakan air yang ada ya.
1: Nah saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini kan jadi problem juga ya Pak, ketika Pamjaya mungkin menggunakan atau perusahaan air minum menggunakan bahan kimia lah untuk membersihkan air yang dikonsumsi masyarakat, karena kan tidak semua masyarakat mengkonsumsi air kemasan yang memang diklaim sudah higienis begitu ya, tapi kan juga ada air isi ulang dan lain sebagainya yang tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Itu apakah memang cukup seperti itu Pak Diki?
5: Ya ini yang menjadi tantangan ya. Jadi karena kalau saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman, kalau saya di Australia ini ya, saya hampir 7 tahun di Australia ini,

0: sangat minim dengan zat kimia ya. Bahkan mereka juga melakukan satu apa upaya surveillance ya dalam kali ini air yang dari pemukiman itu untuk mendeteksi ada kandungan apa saja termasuk obat dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya di kita perlu kita ya evaluasi, kita tingkatkan ya, ya karena bagaimanapun ada kebutuhan untuk penggunaan beberapa zat kimia ini, tapi tentu ada batasan-batasan. Dan dalam konteks inilah saya ingin mengajak sebetulnya bicara air itu bukan sekedar persoalan ada atau tidak ada,
1: Ya.
0: tapi sebagai persoalan ketahanan kesehatan. Kebetulan PhD saya bidang global security, dan ini bicara juga tadi, sampaikan Pak Irwan, ketahanan ekologis dan juga keadilan sosial sekaligus. Jadi ini artinya begini, kan, dalam konteks Indonesia atau Jakarta lah, yang harus kita sediakan oleh pemerintah tentu adalah air yang aman secara mikrobiologis dan kimiawi. Terjangkau harganya juga mengalir lewat sistem perpipaan yang andal.
1: Ya.
0: UNICEF itu punya standar yang disebut dengan Safely Managed Drinking Water. Jadi air yang tersedia di lokasi, tersedia kapanpun dibutuhkan dan juga bebas kontaminasi. Jadi ada dua hal yang berbeda sebetulnya, ada sumber air dan juga ada punya air yang aman, cukup, terjangkau dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting ya untuk dipastikan oleh pemerintah, karena kalau tidak berkelanjutan ya yang tadi sekali lagi di statement para narasumber lain ya, kita bicara bukan hanya Indonesia atau kebutuhan air saat ini, tapi juga ke depan gitu.
1: Ya, nah Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Irwan, jadi kalau untuk memenuhi standar WHO ataupun UNICEF masih jauh lah begitu ya?
2: Iya, kita masih jauh, kita masih punya PR kuantiti. Tadi kuantiti juga belum 100% kan? Terus kita memenuhi standar quality, jangan-jangan kualitas jauh masih lebih jauh lagi kita mencapai target itu ya.
1: Nah, tapi Pak Diki ya, kita kan di Indonesia ya punya target memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Nah sebenarnya kalau air ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia juga, kalau yang saya baca juga ya Pak Diki ya. Nah ini ya, sejauh mana sebenarnya pengaruhnya begitu Pak?
0: Ya kita harus ingat ya, 70% lebih dari bagian tubuh manusia ini air. Ini yang harus ya sebagai dokter juga saya ingin mengingatkan dari semua bahwa artinya manusia itu nggak bisa lepas dari air. Tapi air seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu air yang sehat tadi secara kuantitas dan kualitas. Bahkan bicara kualitas ini ada fisik, ada kimiawi gitu. Nah inilah yang harus diingatnya, karena ketika kebutuhan air yang sehat tadi itu tidak terpenuhi, maka ini akan berdampak pada kualitas SDM kita. Karena bicara air ini, ya ketika kita yang kita minum misalnya, mohon maaf, berbulan-bulan ini saya juga diminta pandangan tentang mikroplastik kan, airnya mengandung mikroplastik, ya ini punya risiko untuk mengganggu berbagai organ. Bahwa pada gilirannya nanti di masa depan orang-orang yang terdampak dengan mikroplastik ini akan mengalami penurunan mungkin fungsi ginjalnya dan sebagainya. Kita tidak akan bisa berharap manusia Indonesia yang bisa tetap produktif kan. Ini hal-hal yang sekali lagi bicara kesehatan kan tidak bisa hanya berdiri sendiri, hanya misalnya makan yang dimakan, tapi bicara air ini ada di mana-mana.
1: Ini kebutuhan dasar yang menentukan semuanya begitu ya Pak Digi ya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Nah, Pak Irwan
0: dan
1: kalau
0: satu, ya, silakan, izin Pak. Satu lagi saya ingin mengingatkan kita semua ya, ada orang atau kelompok yang rentan ya, yang mereka ini dalam konteks air ini karena paparannya tinggi pada mereka, tapi kapasitas adaptasi mereka ini rendah, yaitu bayi dan anak kecil, juga lansia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu di masyarakat, terutama di pemukiman padat dan berpenghasilan rendah, juga pekerja yang terpapar panas. Jadi mungkin yang apa sekarang ada polisi ya di jalanan ataupun orang-orang yang bekerja di tempat-tempat panas, itu mereka butuh air dengan kualitas yang standar ya, di terpenuhi baik secara kimiawi maupun fisik. Juga masyarakat pesisir dengan sanitasi buruk. Nah, Jakarta ini menurut saya cukup representatif lah untuk Indonesia. Ada daerah pantainya, ada pekerja yang di pantai, ada pekerja di jalanan. Jadi ini yang harus diingat ya, bahwa artinya

0: Intervensi pada kelompok-kelompok rawan ini juga harus dilakukan ya dalam konteks air yang bisa dijangkau.
1: Ya. Nah, Pak Irwan, sekarang ini kan pemerintah pusat dan di berbagai daerah mendorong masyarakat ya untuk melakukan gerakan tangkap air begitu ya, ketika musim hujan terjadi nantilah untuk siap-siap apabila terjadi kekeringan seperti sekarang ini. Kemudian juga mendorong adanya penambahan ruang terbuka hijau dan gerakan sumur resapan juga atau biopori massal. Nah, ini sejauh mana sebenarnya tiga hal ini bisa mengatasi permasalahan yang terus berulang, Pak Irwan?
2: Ya, saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat seperti pemanen air ya atau rainwater harvesting atau usaha-usaha sumur resapan ataupun usaha yang lain itu kita patut apresiasi. Artinya mampulah mengurangi artinya kebutuhan air kita yang meresap itu bisa kita masukkan kembali. Tapi nampaknya kalau dari hitungan dari neraca itu tidak cukup.
1: Ya.
2: Karena area terbuka juga terbatas. Ya kan, kita punya area terbuka terutama di daerah urban, daerah permukiman seperti Jakarta yang tumbuh ataupun di sekitar Jakarta yang tumbuh, itu area terbuka kita sangat terbatas. Ya, sedangkan kalau kita menginginkan misalnya area-area resapan untuk menyeimbangkan lagi pengambilan air tanah yang ada, ya kita butuh effort yang lebih. Jadi saya lihat mungkin fungsi-fungsi misalnya sumur injeksi dalam, ya, ya karena yang banyak dieksploitasi tidak hanya yang dangkal.
1: Ya, ya.
2: Sekarang dengan teknologi, dengan harga yang dalam tanda kutip ya, beberapa rumah tangga patungan dia karena air yang dangkal yang 10 meteran ini sudah jelek, mereka eksploitasi itu yang 70 meter.
1: 70 meter, betul. Nah, ya. Banyak juga, sekarang itu Pak Irwan, 70 meter itu Pak.
2: Banyak itu. Ya. Dan mereka lakukan ini, awalnya, ya saya sampaikan, awalnya adalah pada saat, ini kontingensi pada saat musim kemarau.
1: Yeah.
2: Tapi selanjutnya pada saat musim normal lagi, itu keenakan. Sehingga pengambilan terus-terusan kan gitu. Harusnya kan ini sifatnya darurat ya misalnya, pengambilan air tanah kita batasi. Tadi Pak Diki juga menyampaikan, karena punya masalah di kemudian hari ketika pengambilan berlebih misalnya, tidak terkontrol. Ya. Tapi ketika saat darurat, saya melihat tidak hanya untuk kebutuhan air minum, di kebutuhan pertanian kita di Pantura itu sudah banyak jaringan irigasi air tanah.
1: Ya.
2: Jadi untuk mempertahankan ketahanan pangan kita, kita eksploitasi juga air tanah kita.
1: Juga. Ya.
2: Ya. Nah di situ yang jadi masalah pada saat kita keterusan, ya terus saja kita yang awalnya menjadi cadangan strategis menjadi andalan pada saat konsumsi sehari-hari kita. Nah, di sini masalah yang lain muncul akibatnya intrusi air laut, penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah. Ya problem baru lagi.
1: Ya, nah ini kan bisa dikatakan sudah kadung terjadi permasalahan yang terus menumpuk ya Pak Irwan ya. Jadi ke depan ini Pak yang memang harus dilakukan apa kalau begitu?
2: Ya kalau saya ingat walaupun sudah kadung terjadi kita tinggal masalah restorasi perbaikan gitu ya. Ya tadi konservasi air tanah sebenarnya ya. Ada kebijakan konservasi air tanah. Ya Kementerian ESDM itu melakukan kebijakan konservasi. Beberapa perusahaan terutama umumnya ya perusahaan air minum dalam kemasan yang cukup besar itu melakukan konservasi, tapi mungkin konservasi juga untuk melindungi sumber air baku mereka ya di bagian hulunya. Jadi ke depan menurut saya kebijakan pemerintah ya titik beratnya termasuk infrastruktur untuk menjaga ketersediaan air ya tidak hanya air permukaan ya tapi air tanah yang sustain itu perlu dilakukan.
1: Ya,
2: ya. Ya dalam bagi saya sebenarnya air tanah adalah deposito kita yang kita ambil adalah bunganya. Bunganya air tanah itu biasanya jadi mata air atau base flow sungai. Nah inilah sebenarnya bunga air tanah ataupun keluar di dekat-dekat lembah-lembah tertentu. Ya inilah yang bisa kita manfaatkan. Nah kalau sekarang kita ngambil banyak, ngisinya sedikit.
1: Ya. Akhirnya jadi problem berkepanjangan begitu ya Pak Irwan ya?
2: Problem berkepanjangan, tapi apakah kita bisa ngisi lagi? Bagi saya sih bisa ngisi lagi, teknologi memungkinkan itu.
1: Ya,
2: ya tapi sekali lagi teknologi ada biaya,
1: ada
2: keinginan kebijakan kita.
1: Baik, ya. Kita ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
3: Apakah bisa dikatakan yang punya air bersih adalah orang yang punya sumur bor saja?
1: Ya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Irwan bisa jawab itu, Pak. Ini kan memang membuat sumur bor dengan kedalaman 70 meter itu kan juga mahal ya. Nah, mungkin Pak Udin menanyakan begini. Ini kan sudah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, Pak. Untuk mendapatkan air bersih saja kan harus keluar duit banyak begitu ya. Apakah akses air bersih ini hanya milik orang-orang yang punya duit, nah begitu mungkin Pak Udin, silakan ya. Pak Irwan.
2: Ya, kalau saya lihat gini, air bersih kan, air ini dua sisi mata uang ya, satu sebagai hak asasi, hak dasar manusia atau hak dasar warga negara Indonesia mendapatkan akses air bersih yang layak, ya yang layak dari sisi kuantitas minimum per hari berapa dengan kualitas standar seperti apa yang WHO inginkan tentunya. Nah, tapi karena mungkin dalam tanda kutip kita belum bisa memberikan sepenuhnya, akibatnya orang ngambil air tanah. Yang yeah. bisa ngambil dengan effort tadi ngebor, orang yang punya akses finansial ataupun yang ada gitu ya. Nah, yang terjadi adalah yang ketika masyarakat di ekonomi di level bawah, akibatnya air yang kualitasnya jelek ya. Karena kalau nggak ada air 3 hari, 4 hari ya mungkin kita sudah meninggal yeah. gitu ya. Gitu. Mau nggak mau, jadi air buruk pun jangan-jangan dipakai juga ya.
1: Dan karena keterbatasan dari sisi finansial begitu ya, Pak Irwan ya.
2: Betul. Ya, tapi tadi saya sepakat dengan Pak Diki ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita ya. Dengan kualitas air kita sekarang.
1: Oke lah Pak Diki, mungkin kualitas ya. Air yang dikonsumsi masyarakat kita belum sebagus di Australia lah begitu ya. Tapi paling ya. Tidak Pak, apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya? Paling tidak rumah tangga lah begitu, agar keluarga tetap bisa mengkonsumsi air bersih yang memang ya mungkin kualitasnya tidak sebagus di Australia. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu Pak Diki?
0: Ya, tapi saya tadi ada sedikit koreksi. Tapi di beberapa daerah di kita bisa lebih bagus bahkan dari Australia.
1: Oh gitu.
0: Karena yeah. ya tentu terutama di daerah ya, di dan saya berharap itu tetap dijaga ya. Saya orang-orang Bandung misalnya, ada beberapa daerah di Jawa Barat, Bandung itu juga masih bagus. Apalagi kemarin saya lihat di Garut ya. Nah, sebetulnya kita bisa kan berarti. Dan yeah, aslinya betul. Kita memang punya air yang sangat
1: sumbernya berkualitas, cukup berkualitas ada begitu ya, nah, Pak Diki ya.
0: Permasalahannya adalah ketika kalau saya beberapa kali ke daerah itu ya, saya melihat adanya ketidakkonsistenan dengan regulasi dari pemerintah daerah.
1: Yeah.
0: Atau ketika itu berbenturan dengan tadi masalah mungkin penerimaan pajak daerahnya gitu.
1: Yeah.
0: Apakah itu ada tadinya harusnya itu lokasi untuk hijau ya, untuk misalnya resapan, akhirnya menjadi daerah itu. Nah, ini yang komitmen seperti ini, konsistensi ini yang menjadi contoh kasus di kita. Dan ini juga yang dari kacamata One Health ya, jadi One Health ini kesehatan manusia, hewan, lingkungan, ini contoh sempurna ya, bagaimana kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, dan tata ruang kota tidak bisa dipisahkan. Dan ruang terbuka hijau bukan sekedar estetika kota, ini adalah atau dia adalah infrastruktur kesehatan masyarakat yang bekerja secara nyata, meskipun diam-diam. Nah, yeah. beberapa hal praktis yang bisa digunakan dalam konteks masyarakat, tentu ya sekarang ya kita harus efisien, hemat air gitu kan, hemat air. Dan kedua ya jangan membuang limbah domestik atau bahan kimia ke sungai atau saluran air, jangan. Itu yang harus, tadi sebenarnya Pak Irwan sudah mengatakan, ini bicara sosial budaya juga, kita harus merubah gitu. Mohon maaf, saya beberapa kali melihat upaya pemerintah DKI Jakarta yang membersihkan sungai. Yang saya mungkin harus ingatkan, kita harus juga bukan hanya di sungainya, tapi merubah perilaku masyarakat yang ada di bantaran sungai itu supaya nggak yeah. mencemari, supaya ya tidak berulang. Jadi ini yang harus juga dirubah. Kemudian ketiga, lindungi sumur dan sumber air dari kontaminasi. Ya, misalnya ya menjaga jarak. Dan keempat, yeah. ya kalau kualitas airnya diragukan untuk diminum, gunakan pengolahan yang sesuai dengan jenis kontaminannya. Ini bisa direbus, bisa metode lain. Kecuali sekali lagi, ingat kalau kimia kan tidak, atau logam terutama tidak bisa hanya dengan direbus. Dan ada hal yang juga menurut saya harus diperankan penting oleh masyarakat, yaitu kalau ada pencemaran, laporkan.
1: Ya.
0: Kalau ada kebocoran pipa, laporkan. Atau gangguan layanan air, ya, yang berpotensi mengganggu layanan air, ini harus dilaporkan. Ini paling penting. Dan secara filosofis saya ingin mengajak kita perlu mengubah paradigma bahwa air itu bukan sesuatu yang tak terbatas hanya karena Indonesia punya banyak hujan atau yeah. banyak sungai.
1: Nah, Pak Irwan, ini kalau dari yang disampaikan Pak Diki, kita masih punya banyak daerah yang kualitas airnya bagus. Kalau dari data yang saya lihat ini ya, ternyata indeks kualitas air kita itu masih banyak daerah yang punya cukup bagus ya, Pak Irwan ya. Seperti daerah sebagian Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten yang tutupan vegetasinya masih sangat baik. Nah, ini bagaimana menjaganya agar tidak ikut rusak juga, Pak Irwan?
2: Ya, tentunya ya kita harus bilang bahwa tidak semua kualitas air ataupun kuantitas air kita jelek gitu ya, ada yang bagus tadi seperti yang disampaikan. Ya artinya, apa yang sudah terjadi di sana itu dipertahankan. ya jangan ada dirubah karena desakan tertentu, ya terutama di daerah kota gitu ya, karena desakan industri, desakan yang lain, ya tadi kita mengkonversi lahan kita ya menjadi lahan yang tadinya lahan terbuka menjadi lahan yang tertutup ya. Dan salah satu yang penting kalau saya ngelihat, karena saya juga tinggal di Bandung nih Pak Diki ya, salah satunya misalnya kita geser ya hunian vertikal dari sisi permukiman kita. Kita sekarang hunian kan horizontal ya, semua dibuka. Tapi kalau lihat di negara-negara yang sudah cukup maju, yang jumlah penduduknya tinggi juga, ya mereka sudah terbiasa dengan hunian vertikal. Sehingga tapak di sekitar area permukiman itu masih terbuka hijau, masih memungkinkan adanya waduk, danau resapan. Kalau kita, enggak. Nah, inilah perilaku ataupun enforcement bagaimana kita menggeser ya dari masyarakat berkenan untuk hunian vertikal salah satunya misalnya. Walaupun kita mau tetap tumbuh, ya.
1: Jadi batasilah alihfungsi lahan, terutama untuk daerah yang memang kualitas airnya masih bagus karena vegetasi tutupannya masih sangat baik begitu ya, Pak Irwan ya.
2: Betul.
1: Baik, kalau begitu. Pak Diki dan Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi buat Pak Irwan dan juga Pak Diki. Ya, selamat pagi. Demikian tadi narasumber kita ya, Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI Irwan Iskandar dan Dr. Epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
2: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
3: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
2: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu, kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca bencana di NTT. Jadi salah satunya KPAI menyoroti soal korban gempa anak-anak yang menjadi pengungsi di berbagai lokasi di Nusa Tenggara Timur. Jadi KPAI menegaskan bahwa anak-anak korban gempa di NTT berstatus sebagai anak dalam situasi darurat yang berhak mendapatkan pelindungan khusus dari negara. Rilisan ini dikeluarkan secara resmi menyusul laporan yang menyebut adanya 2 orang anak meninggal di lokasi pengungsian akibat sakit yang kondisinya diperparah oleh situasi lingkungan pengungsian yang kurang memadai. KPAI mendesak pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pengungsian di NTT. Evaluasi ini harus mencakup perbaikan pendataan anak, mekanisme pengasuhan, kelayakan fasilitas kesehatan, serta pengetatan sistem pengawasan demi mencegah jatuhnya korban anak lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Arini ya, untuk mengetahui bagaimana pantauan KPAI di sana. Lalu evaluasinya seperti apa untuk perbaikan ke depan, khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan jika terjadi bencana, terutama yang ada di pengungsian-pengungsian di berbagai lokasi di NTT setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 ya di daerah tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Arini.
2: Wawancara Pro3.
1: Bu Dia, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Dedi.
1: Pagi Bu Dia. Bu Dia, jadi kalau dari pantauan KPAI, kondisi anak-anak di sana bagaimana di NTT?
3: Dapatkan laporan dari relawan dan juga kalau dari beberapa lembaga negara, memang ada ribuan anak yang saat ini berada di pengungsian Pak.
1: Yeah.
3: Di NTT tersebar di Nagegeo, ND, kemudian ada di Sika, kemudian di Manggarai. Jadi ada beberapa pos dan paling banyak memang di Manggarai Timur Pak.
1: Yeah.
3: Nah, dari sekian ribu anak, memang 14 anak meninggal dunia dan 2 orang anak yang meninggal di pengungsian karena memang kondisi 1 orang balita karena kedinginan itu berada di Nagegeo. Ya. Kemudian ada beberapa anak yang memang harus mendapatkan perawatan intensif karena sudah terkena ISPA, kemudian juga kekurangan gizi Pak, serta karena dingin cuaca ya.
1: Yeah.
3: Di beberapa daerah pengungsian dengan keterbatasan alat seperti selimut, kemudian tikar dan kasur ya, itu mengganggu untuk kesehatan anak, begitu Pak.
1: Yeah. Kalau begitu KPAI evaluasinya bagaimana untuk mendesak pemerintah daerah ataupun pusat begitu ya untuk memperhatikan kondisi anak-anak di pengungsian, Bu Dia?
3: Begini Pak, kalau kami melihat telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami melihat memang situasionalnya berbeda dengan Aceh.
1: Ya.
3: Dengan bencana di Aceh atau bencana di tempat yang lain ya. Karena ini kan berkaitan dengan aksesibilitas, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, dan situasi cuaca yang memang sangat tergolong ekstrim ya Pak di sana. Nah, sehingga kalau kami sangat berharap, menghimbau kepada BNPB, lembaga negara yang lain untuk tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi kesehatan itu menjadi penting dengan dicek ya anak sejak kondisi anak secara berkala, kemudian juga pemenuhan sarana dan prasarana termasuk yang mungkin di luar dugaan kita seperti selimut gitu ya.
1: Yeah.
3: Itu ternyata sangat penting untuk anak, untuk kondisi anak-anak di sana gitu Pak.
1: Nah, itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan begitu ya Bu Dia ya.
3: Betul, terakhir juga sanitasi Pak, air bersih.
1: Iya.
3: Yeah. Ya, air bersih juga penting karena di sana juga sudah mengalami beberapa tempat yang kekeringan ya Pak ya. Begitu.
1: Nah, ini kan kalau dari yang informasi kami terima, sudah ada langkah-langkah akan adanya perbaikan juga ya situasi di pengungsian begitu, khususnya bagi anak-anak. Nah, sejauh mana KPI kemudian mengawal ini juga nanti, Bu?
3: Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan berbagai relawan dari berbagai NGO dan juga lembaga negara ya, Pak.
1: Yeah.
3: Yang prioritas pertama sekarang adalah penanganan anak di pengungsian. Nah, karena ada beberapa anak di pengungsian itu yang memang dia sudah terluka, Pak ya. sudah terluka karena tertimpa bencana kemarin. Terus kemudian kan memang fasilitas kesehatannya memang terbatas, Pak ya. Terus kemudian juga dilihat dengan bagaimana kondisi anak-anak di dalam ini kesehatannya ya, Pak. Itu yang terpenting. Nah, pemerintah sekarang sudah, Kementerian Kesehatan dengan tim itu sudah berusaha untuk cek ya, Pak. Tetapi kami juga melihat pengungsi itu tidak hanya di beberapa titik. Tetapi ternyata ada beberapa keluarga atau anak itu yang mengungsi di yang di luar jangkauan dari pemerintah atau pengungsi secara umum, Pak. Nah, itu yang sebenarnya sangat sangat perlu kita perhatikan. Jadi harus disisir begitu, Pak.
1: Nah, perlukah kemudian juga memang disiapkan lokasi khusus ya, Bu, pengungsian bagi keluarga yang punya anak-anak begitu ya. Mungkin anak-anaknya cukup banyak begitu, ada beberapa begitu. Dipisahkankah dengan populasi pengungsi lain, perlukah seperti itu begitu, Bu, dia harusnya?
3: Sebenarnya bisa jadi satu, tetapi kan memang ada aturannya ya, Pak ya.
1: Ya, ada SOP-nya begitu ya.
3: Ada SOP-nya. Satu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di Permen 78 tahun 2020, PP 78 2021 itu yang terpenting adalah anak harus satu keluarga. Nah, satu keluarga ini yang terpenting adalah bagaimana kesehatan, kemudian kondisi anak dan gizi. Juga pemenuhan aspek dari makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diperhatikan pendidikannya juga, Pak. Pendidikan yang terpenting adalah bagaimana anak terlindungi. Karena ini kan sudah mau satu minggu, Pak. Di dalam pengungsi yang besar itu kami khawatir. Karena mungkin kalau tercampur dengan orang yang banyak, itu mungkin anak akan terkena dengan kekerasan, baik kekerasan fisik atau seksual. Nah, itu yang kami harapkan untuk tidak terjadi dengan tetap adanya keamanan yang berlaku di pengungsian itu, Pak.
1: Ya. Nah, kalau dari wawancara kami dengan pemerhati anak juga dan relawan anak juga ya, Bu, yang beroperasi juga di NTT begitu, mereka menyarankan ada di pengungsian itu seperti ruang aman ramah anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu Dia?
3: Halo, Pak.
1: Iya, Bu. Adanya usulan ruang aman ramah anak, Bu, untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan usulan seperti itu?
3: Ya, jadi memang kita harus bekerja sama dengan ini ya, Pak. Aparat penegak hukum ya.
1: Yeah.
3: Jadi kalau di dalam sel pengungsian itu harus ada sistem perlindungan atau pengawasan yang satu melibatkan aparat penegak hukum, kedua juga melibatkan warga pengungsian secara bergilir, dan yang ketiga adalah sistem pelaporannya, sehingga ketika misalnya ada anak korban kekerasan fisik atau seksual itu melapornya di mana, dan kemudian juga bisa diantisipasi. Tapi ini pun juga kami kalau melihat kondisi yang di lapangan masih anu ya, Pak, apa?
1: Masih serba terbatas begitu ya, Bu Dia.
3: Terbatas. Karena untuk pemenuhan kebutuhan utama saja masih
1: sulit begitu ya.
3: Betul.
1: Jadi ini memang masih banyak PR ya, Bu, untuk penanganannya.
3: Iya, tetap perlu dipikirkan karena kita melihat dari kasus di Flores dulu ya, Pak, yang bencana Gunung Merapi itu kan juga ada, Pak, ada pelecehan seksual juga di situ. Ya, makanya itu ke depan tetap harus kita upayakan, tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa terpenuhi kondisi kesehatan, gizi, kemudian pendidikan dan keamanan itu dulu, Pak.
1: Jadi kebutuhan dasarnya dulu yang dipenuhi begitu, Bu Dia?
3: Iya, betul, Pak. Betul.
1: Nah, KPI akan terus berkoordinasi kah dengan BNPB, BPD atau Kemenkes begitu, Bu Dia?
3: Iya, terus. Dan nanti puncaknya tanggal 31 kami akan mengundang berbagai lembaga negara termasuk juga di tingkat pusat ya, Pak.
1: Iya.
3: Dan juga aparat penegak hukum termasuk dan kepolisian dan TNI, Pak. Karena ini termasuk untuk mengakses kebutuhan dasar anak dan juga untuk perlindungan sistem keamanan anak.
1: Okay. Ya, baik. Kalau begitu, Bu Dia, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari KPI, Bu Dia.
3: Ya,
1: selamat pagi, Ibu. Anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI pengampu klaster anak dalam situasi darurat Dia Puspitarini.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, dan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang diupayakan untuk dipadamkan. Di sejumlah daerah, pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari membangun sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, melakukan simulasi bencana, dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas hal ini. Kita menuju ke Samarinda terlebih dahulu, karena kabarnya juga di Provinsi Kalimantan Timur terjadi bencana karhutla di beberapa titik, dan kita akan berbincang tentang hal ini bersama Kepala Pelaksana atau Kelaksa BPBD Kota Samarinda, Pak Suwarso. Pak Suwarso, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Mas Fajar. Salam tangguh.
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan, Pak Suwarso. Kabar soal karhutla di sana pada malam hari ini, gimana kabar terkininya, update-nya, Pak Suwarso?
5: Ya, untuk tim gabungan kami, Sinar Sosial TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan Relawan, saat ini juga masih melakukan pemadaman di satu titik karena memang medannya cukup sulit, sumber airnya sangat terbatas. Untuk Samarinda sendiri, Mas Fajar, bahwa sampai dengan hari ini itu sekitar ada 99 kejadian kebakaran lahan. Ya, dengan total kurang lebih 152,38 hektar. Nah, sehari itu rata-rata juga ada kejadian itu sekitar 3-4 titik dengan waktu yang hampir bersamaan, Mas Fajar. Walaupun memang dari 99 kali ini berhasil kita padamkan karena sinergitas, tapi sekali lagi bahwa masih saja terjadi kebakaran susulan. Kebakaran susulan itu masih saja terjadi terutama di daerah-daerah yang agak gambut, kemudian semak belukar dan ilalang yang sudah mulai mengering. Memang tahun ini kan keringnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas Fajar.
4: Jadi daerah-daerah gambut, semak belukar, dan ilalang yang mengering ya?
5: Mengering, kemudian ya ada juga sebagian yang mungkin tidak sengaja membuang puntung rokok, kemudian ada yang ada perilaku membakar sampah, itu juga masih terjadi. Ya, sehingga tadinya dia mungkin dalam skala kecil, tapi karena tidak mampu mengendalikan api yang suhunya cukup panas, awannya kemudian diterpa angin kencang sehingga rantai-rantai terbang dan meluas, akhirnya tidak mampu memadamkan. Akhirnya tim gabungan kita dari BPBD sinergitas itu selalu turun ke lapangan bersama-sama.
4: Berarti untuk update-nya malam hari ini satu titik masih coba untuk dipadamkan hingga malam ini?
5: Ada satu titik, saya mudah-mudahan tadi sudah mulai pendinginan, mudah-mudahan segera bisa balik kanan untuk istirahat, karena di BPBD Kota Samarinda sekarang sudah dibangun namanya Posko Siaga Bencana Karhutla. Sedang dibangun, ya seperti itu.
4: Oke, berarti masih belum dibangun. Kenapa, ya, Pak Suwarso?
5: Persoalan kemarau panjang ini yang cukup kering ini tidak hanya pada persoalan kebakaran lahan atau hutan dan asap, tapi juga berdampak kepada kelangkaan air bersih. Ya, karena kan air baku Sungai Mahakam yang digunakan untuk air bersih yang dikelola oleh Perumda Tita Kencana itu sebagian besar memanfaatkan Sungai Mahakam itu untuk air baku. Sehingga sampai dengan hari ini ada sekitar 3-4 intake PDAM itu yang menangani atau melayani sekitar 3 kecamatan, akhirnya tidak bisa diaktifkan terus. Kadang-kadang hidup, kalau pas PPM-nya di bawah 250 itu beroperasi, kalau sudah 250 ke atas kan itu berisiko untuk diolah menjadi bahan baku air bersih. Ya, akhirnya begitu, Mas. Jadi ada 3 intake sementara ini yang diberhentikan sementara.
4: Ya. 3 intake itu maksudnya apa, Pak Suwarso?
5: 3 intake itu maksudnya bahwa sumber air baku yang diolah oleh PDAM, itu pengambil Sungai Mahakam, diolah melalui intiknya itu dari sungai, kemudian diolah ke IPAL itu instalasi pengeluaran air bersihnya, IPA ya.
4: Uh-uh.
5: Itu baru disalurkan ke
4: masyarakat.
5: Jaringan pemukiman warga. Ya, itu.
4: Jadi itu tiga titik
5: sementara di stop dulu.
4: Iya, tiga ya. Titik itu di stop karena?
5: Karena masuknya intrusi air laut, air asin.
4: Oh.
5: Dan PPM-nya di atas 250.
4: Normalnya aman tuh berapa BPM-nya?
5: Sepanjang di bawah 250 masih aman. Ke bawah.
4: Oh gitu. Betul, jadi ya. Udah nggak bisa diolah kalau udah di atas 250 BPM itu ya, ya. Pak Suarso ya.
5: Sementara nggih produksinya diberhentikan sementara. Nanti kalau dari hasil pengukuran sudah aman, baru diaktifkan kembali intake-nya gitu mas.
4: Pak, betul tidak? Sungai Mahakam itu debitnya terus menurun, Pak. Kondisinya gimana untuk update-nya, Pak Suarso?
5: Benar, memang benar Mas Fajar. Jadi Sungai Air Mahakam itu kan salah satu sumber mata air tawarnya, itu kan di daerah pehuluan. Daerah pehulu itu di atas gitu ya.
4: Iya.
5: Itu dimulai dari Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sepanjang di hulu itu ada hujan deras, sebetulnya relatif aman Sungai Mahakam ini. Karena intrusi air laut nggak sampai arasin masuk gitu.
4: Mm-hmm.
5: Itu, jadi itu memang mulai menyusut, bahkan ada informasi yang diterima di daerah Kubar, Mahulu, Mahakamulu yang teratas, di paling hulu itu mungkin air itu sekitar 20-30 meter aja lebarnya yang ada airnya. Sisanya ya hamparan batu, hamparan pasir gitu.
4: Jadi itu, badan sungainya pun mengecil juga ya?
5: Mengecil,
4: Pak,
5: dan itu dampaknya transportasi untuk sembako menjadi mahal gitu. Karena memang ada kendala di transportasi di sungai. Jalur darat itu lebih mahal dibanding jalur sungai, Mas. Gitu.
4: Jadi sebenarnya sungai ini selain untuk kebutuhan air bersih, juga untuk urat nadi distribusi logistik ya. Jadi jadi lalu lintasnya di sana ya, Pak Suarso. Ya,
5: lintas kabupaten kota, ada juga memang urat nadi perekonomian, terutama untuk transportasi batubara termasuk hasil tambang lainnya. Dan itu akhirnya di beberapa titik jeti itu untuk menaikkan batubara ke dalam tongkang kandas, maksudnya juga mempengaruhi akhirnya untuk
4: Ya. Saking dangkalnya atau debitnya terus saking menurun
5: dangkalnya. Betul, ya. Jadi kandas
4: ya.
5: Betul ya.
4: Pak, kabarnya Samarinda, pemerintah kota Samarinda menetapkan 30 hari sebagai mitigasi potensi kemarau.
5: Betul.
4: 30 ya. Hari itu, kenapa ditetapkan 30 hari? Mungkin dari hasil rapatnya itu bisa disampaikan kepada publik, Pak Suarso.
5: Ya, arahan Pak Wali Kota jelas. Jadi di mitigasi pertama kita harus membuat horizon itu leveling. Leveling pertama kita lihat harus dikelompokkan mas, dari dampak El Nino yang katanya sekarang harus dikelompokkan pada level mana di di dalam kelompok tertentu. Misalnya nih, di dalam 30 hari ke depan ini dari PDAM apa yang akan terjadi, gitu ya, ditentukan dulu tahapannya. Apakah di dalam horizon atau kondisi normal, apakah waspada, apakah siaga, apakah kritis. Itu kan nanti perlakuannya berbeda-beda, Mas. Jadi memang harus memitigasi secara detail ke lapangan, gitu ya. Kemudian pertanian.
4: Oh iya.
5: Dalam 30 hari ke depan ini, apakah petani itu sudah panen, gitu ya. Atau mau menjelang panen. Kalau menjelang panen berarti harus disupport air untuk pengairannya ke sawah. Dan harus mencari titik-titik sumber air, misalnya dari void X tambang, atau dari embung atau dari rawa yang bisa dialirkan ke situ. Nah, kalau kemudian dari inflasi, perdagangan, itu semua dimitigasi di horizon 30 hari itu. Pak Wali ingin mengukur di tahapan pertama 30 hari ini apa yang harus kita lakukan.
4: Yeah.
5: Kalau sudah masuk dalam kondisi siaga, berarti harus segera ditetapkan siaga darurat. Dan kalau sudah dalam kondisi kritis, hujan tidak ada, dan semua terpengaruh termasuk PDAM, kan ini ada sekitar 3 kecamatan kesulitan air bersih ini, Mas.
4: 3 kecamatan, oke.
5: Okay. Iya, akhirnya kami ini berkolaborasi memanfaatkan tangki-tangki damkar, PDAM, PUPR, BWS, perusahaan-perusahaan yang punya mobil tangki air bersih, kita mitigasi di beberapa wilayah yang sudah tidak dapat air bersih, harus kita suplai. Jadi kita buat jaringan melalui posko siaga Karhutla, agar mereka tetap mendapatkan suplai air bersih melalui pengiriman-pengiriman. Nah, seperti itu. Kenapa tiga hal itu? Pak Wali ingin menyatakan melihat kondisinya masuk kategori mana. Karena setiap kondisi perlakuannya berbeda nih Mas Fajar. Gitu.
4: Oke, okay, jadi ini 30 hari adalah pendataan dan pemetaan dulu nih, Pak Suarso. Ya,
5: tapi sambil Mas, kayak penanganan Karhutla, ini sambil berjalan.
4: Oke.
5: Okay. Belum sampai 30 hari, sekarang ini kan sudah air bersih mulai kritis.
4: Mm-mm.
5: Akhirnya kita naikkan levelnya menjadi siaga. Gitu. Kondisinya. Perlakuannya siaga itu berbeda daripada normal. Kalau normal kan ya sudah lah, kita pantau-pantau dulu lah.
4: Iya.
5: Yeah. Kalau sudah masuk waspada, masuk siaga, apalagi mendekati kritis, maka harus disiapkan namanya tanggap darurat. Gitu.
4: Oke. Okay. Berapa kabupaten atau kecamatan yang sudah masuk ke dalam level siaga atau bahkan awas nih, Pak Suarso?
5: Iya, iya, iya. Ya. Dari data itu ada sekitar 5 kecamatan, Mas. Dari 10 kecamatan sekota Samarinda.
4: Uh-huh.
5: Itu tingkat kebakarannya tinggi. Ya.
4: Oke. Okay.
5: Dan termasuk di dalamnya itu juga daerah-daerah yang zona persawahannya sudah mulai kering.
4: Oh.
5: Dari data terakhir yang saya terima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu sekitar 564 hektar itu berpotensi gagal panen.
4: Berapa Pak, tempatnya Pak?
5: 564.
4: Aduh.
5: Iya.
4: Iya, 564 tempat HEA itu gagal, terancam gagal panen ya?
5: Terancam gagal panen, Mas Fajar.
4: Jadi memang sudah tidak ada lagi sumber-sumber air untuk 564 ini?
5: Ya, apa yang harus dilakukan oleh ketahanan pangan, sebetulnya mereka sudah berupaya dengan memanfaatkan pompa-pompa portable yang dimiliki petani, sebetulnya sudah ada upaya itu. Nah sekarang itu kondisinya kesulitan sumber airnya gitu loh Mas Fajar.
4: Lah itu sehingga, berarti teman-teman BPBD sama Manggala Agni dan lain sebagainya untuk madamin apinya itu airnya sumbernya ada gimana tuh Pak Suarso?
5: Kita suplai tangki.
4: Suplai
5: tangki kan kita sudah memitigasi potensi yang dimiliki oleh Kota Samarinda berkaitan dengan surplus maupun SDM gitu ya Mas ya. Itu memang kita inventarisir betul datanya itu. Dengan pertimbangan kalau ada kejadian kebakaran di beberapa tempat, itu bisa langsung kita bagi tugas. Gitu. Jadi dari sumber-sumber air gitu ya Mas ya. Nah, kemudian peluang kedua, kita sistem bertahap. Bertahap itu kita kan punya tandon yang segi empat itu, kalau jaraknya jauh sampai 230-300 meter kan harus disambung-menyambung gitu ya. Suplai air terus Mas, jadi yang di depan terus bergerak,
4: Yang
5: di belakang itu suplai mencari sumber air terus.
4: Estafet.
5: Gitu. Estafet, betul ya estafet. Karena memang medannya kita juga agak sulit Mas Fajar.
4: Okay.
5: Ada rawa, ada hutan, ada gunung gitu ya.
4: Pak Suarso, ini 99 kali kejadian tercatat sampai dengan malam hari ini tanggal 26 Agustus 2026. 99 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan.
5: Betul.
4: Ya. Mana wilayah yang tersulit dipadamkan? Wilayah seperti apa itu, Pak Suarso?
5: Wilayah yang tersulit yang pertama kalau jauh dari akses jalan yang bisa dijangkau oleh roda 4. Dan itu berkaitan dengan suplai air.
4: Iya.
5: Itu di wilayah Kecamatan Palaran namanya Mas.
4: Kecamatan itu Palaran, oke.
5: Okay. Ada satu wilayah namanya Bukit Teletabis.
4: Mm-hmm.
5: Itu jalannya nggak bisa masuk lagi sehingga kita agak sulit memadamkan, medannya cukup sulit. Yang kedua, kita di Semak Belukar dengan rumput.

0: membawa tangki ataupun sumber airnya ya, Pak Suwarso ya.
1: Betul, ya. Berbicara sedikit secara alat boleh?
0: Boleh.
1: Berkaitan dengan dampak kekeringan di lahan pertanian, itu sekitar 654, sorry tadi ya saya salput ya.
0: Oh, 600.
1: 654,5 hektar itu sekitar 78 kelompok tani.
0: Aduh.
1: Ini sumber yang saya ambil dari Dinas Pertanian.
0: Waduh.
1: Ya.
0: Ya. Jadi ini kondisinya terancam gagal panen, sementara sumber air itu sudah habis semua. Sementara untuk kebutuhan air bersih untuk masyarakat biasa, bukan untuk pertanian, itu juga harus didistribusikan juga gitu ya, Pak Suwarso.
1: Betul. Saat ini kita sedang menyusun strategi. Kalau kelangkaan air bersih sudah tertangani, Mas, karena kita kerjasama dengan PDAM, nanti beberapa mobil-mobil tangki yang kurang lebih sekitar 28 tangki untuk air bersih, mengambil air bersihnya kan ada di satu tempat di Tirta, PDAM Tirta Kencana Samarinda. Nah, kita mengambil dari situ, kita suplai ke titik-titik masyarakat, seperti misalnya di masjid, nanti masyarakat boleh ngambil airnya di masjid itu. Sedang berjalan terus. Kalau itu saya yakin teratasi. Nah, kalau untuk pertanian, besok kami mendapat bantuan alat yang mau kita ambil di Balikpapan, alat mesin portable untuk penyiraman. Jumlahnya 3 unit untuk Samarinda, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sambil petani juga menggerakkan semua peralatan untuk penyiraman supaya dimaksimalkan, ya nanti sambil kita suplai dari tangki-tangki maupun cari exploit atau eks tambang terdekat yang bisa kita gunakan untuk penyiraman.
0: Boleh tangki. Boleh dielaborasikan ini, Pak Suwarso, yang dimaksud dengan bekas tambang itu apa maksudnya? Untuk sumber air bersih itu untuk sumber air itu gimana maksudnya nih, Pak Suwarso? Bisa digambarkan, Pak?
1: Iya, di Samarinda memang akan ada beberapa wilayah yang sempat mendapatkan izin untuk ditambang, Mas.
0: Iya.
1: Biasanya ada sisa-sisa galian tambang yang batu bara yang ke bawah akhirnya menjadi semacam danau lah gitu ya, bisa.
0: Dari dataran itu jadi cekungan seperti mangkok, cekungan untuk menampung air gitu.
1: Menyimpan air. Nah, itu namanya void. Nah, void itu
0: void.
1: Kalau ada yang bisa kita sedot terdekat dengan area pertanian maupun tanaman hortikultura termasuk sawsiaran, yaitu kita harus salurkan ke dalam lahan pertanian tersebut.
0: Gitu. Oke, itu Pak, kan ini dalam konteks bencana itu kan ada 3 tahapan. Pertama mitigasi, lalu ketika kejadian bencana, dan pascanya. Berarti sekarang ini kita belum bisa ngomongin mitigasi karena berada pada titik kedua ini, Pak, untuk penanganan dulu. Betul. Nih, Pak Suwarso.
1: Sebetulnya mitigasi sudah kita lakukan, Mas. Karena ada mitigasi struktural, ada non-struktural. Ya, mitigasi non-struktural kan misalnya edukasi. Kemudian kita memasang rambu-rambu, sudah kita pasang semua.
0: Rambu-rambu apa tuh, Pak? Pak Suwarso?
1: Rambu-rambu daerah rawan bencana, resiko tinggi, bencana kebakaran. Pelang rambu, Mas.
0: Tulisannya itu apa? Misalkan dilarang buang bakar sampah atau buang puntung rokok atau apa gitu, Pak Suwarso?
1: Ya, bunyinya begini. Wilayah ini adalah risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan. Maka dilarang membakar sampah, dilarang membakar rokok, dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
0: Pak Suwarso, koreksi saya jika salah. Beberapa daerah itu masih ada perda memperbolehkan dengan terbatas untuk masyarakat adat membuka lahan dengan cara dibakar. Termasuk seperti di Kalimantan Tengah. Untuk Samarinda, gimana perdanya masih ada, Pak?
1: Kalau Samarinda bukan perda sebetulnya.
0: Apa?
1: Ada edaran terbaru dari Mendagri, dilarang membakar baik dengan luas apapun. Ada larangan membakar yang terbaru dari Mendagri.
0: Oh, yang terbaru.
1: Itu larangan membakar. Samarinda tidak pernah mengeluarkan perda yang mengizinkan untuk membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan.
0: Untuk cara dibakar ya maksudnya gitu ya?
1: Ya. Dengan cara dibakar, ya.
0: Dan sekarang yang terbaru ini ada larangan nih dari Mendagri.
1: Ya. Mendagri, ada edaran dari Mendagri, larangan membakar, membuka lahan dengan cara membakar.
0: Oke. Pak, dari 30 hari ini sudah masuk ke hari keberapa nih, Pak Suwarso?
1: Sebetulnya kan dari awal itu sudah ada, cuma yang terpuncaknya kan memang di bulan Agustus.

0: Mas.
1: Oke.
0: Dan dari prediksi BMKG, yang El Nino sangat kuat, ini akan terjadi sampai dengan bulan September.
1: Oh.
0: Sangat kuat ya. Ya.
1: Jadi benar-benar bahkan, tidak ada bibit atau awan untuk disemai seperti hujan buatan dan sebagainya, kering banget gitu. Maksudnya gimana ya, tuh?
0: Kemarin saya sebetulnya komunikasi dengan BNPB Mas Bajar berkaitan dengan OMC, operasi modifikasi cuaca.
1: Iya.
0: Nah, kemudian yang sudah bergerak duluan karena memang bekar kebakarannya sangat meluas di Kabupaten Bro. Lalu kan BNPB melakukan OMC di wilayah Berau. Nah, di sana sebenarnya diberikan waktu 5 hari untuk OMC.
1: Yeah.
0: Saya mendapat informasi dari tim di Berau bahwa awan kita yang bisa menjadi bibit hujan itu memang agak terbatas gitu. Tapi saya mencoba komunikasi dengan BMKG, potensi awan yang bisa menjadi hujan itu masih bisa di Samarinda. Makanya kemarin dia juga dari teman-teman BNPB minta foto awan Samarinda gitu.
1: Oke.
0: Okay. Untuk OMC gitu ya. Karena terus saya daripada water booming ya, lebih efektif, lebih bagus dampak luasnya OMC. OMC itu tidak hanya memadamkan api, tapi juga menambah sumber-sumber air.
1: Oh iya.
0: Pertanian.
1: Iya.
0: Untuk sumber air bersih. Kemudian, ya sumber-sumber yang lain lebih efektif. Kalau water pumping kan cuma hanya untuk memadamkan api.
1: Iya, beberapa titik aja titik mungkin titik ya. Titik
0: api saja
1: ya.
0: Kan gitu. Kalau OMC kan awan yang berpotensi memiliki bibit untuk jadi hujan, kan bisa disebar kan.
1: Iya, gitu. Dari BMKG sendiri, kalau untuk di kawasan Samarinda itu, puncak kemarau disertai El Nino itu sampai September.
0: September Mas, itu El Nino sangat kuat ya.
1: El Nino sangat kuat artinya tidak ada awan untuk disemai, untuk dijadiin hujan buatan atau gimana?
0: Panasnya masih tinggi, kalau potensi awan masih ada.
1: Oh masih ada.
0: Cuma suhu tinggi dan lebih kering.
1: Waduh.
0: Gitu.
1: Waduh.
0: Dan potensi hujan kecil, tanpa OMC, potensi hujannya kecil.
1: Pak Suwarso, ini menjadi perdebatan atau dialog atau perbincangan publik, baik itu di dunia nyata maupun di sosial media, Pak Suwarso.
0: Siap.
1: Beberapa titik api itu bukan hanya sekedar El Nino, tapi sengaja dibakar. Kalau Samarinda, sepengetahuan Pak Suwarso gimana?
0: Ya, beberapa informasi dari tim kami yang di lapangan, termasuk saya sendiri yang kadang-kadang ikut melakukan penanganan, itu memang dugaan sengaja dilakukan pembakaran itu bisa 90% Mas.
1: Di atas 90% itu sengaja ya, itu ulah manusia gitu maksudnya.
0: Ulah manusia entah cara dia membakar sampah atau dia ingin membuka lahan gitu ya.
1: Iya iya iya.
0: Itu potensi banget itu Mas. Ya.
1: Jadi kalau untuk
0: itu mungkin tidak sengaja lah mungkin.
1: Jadi untuk faktor cuaca itu memang ada, tetapi dari investigasi dan turun langsung ke lapangan kemungkinan di atas 90% itu ulah manusia ya, faktor manusia.
0: Iya, ya, ada kesengajaan.
1: Wah. Jadi tambah kerjaan Pak Suwarso dan teman-teman nih berarti ya. Gimana tuh Pak Suwarso?
0: Ingat betul waktu teman-teman hari Jumat menangani sebuah lokasi yang kebakaran lahan ya.
1: Iya.
0: Sekitar sampai jam 11 malam.
1: Iya.
0: Teman-teman sudah produksi, lapor ke saya, Pak, besok itu hari libur. Besok itu paling jam 8, jam 9 sudah ada laporan kebakaran. Benar itu Mas, karena libur orang tidak kerja kan.
1: Iya.
0: Ya lebih memanfaatkan waktu untuk ya membakar supaya tidak repot-repot membersihkan lah.
1: Oh.
0: Ya. Tidak perlu keluar kos kan, tidak perlu menebas.
1: Pak Suwarso, mohon maaf tadi saya bisa diulangi Pak, yang libur itu siapa Pak? Pak Suwarso.
0: Yang diduga sengaja membakar itu, dia kan tidak bekerja. Di hari Sabtu Minggu. Nah itu dia memanfaatkan
1: pagi-pagi
0: membakar gitu. Ada beberapa kasus seperti itu Mas.
1: Okay.
0: Teman-teman sudah memprediksi teman-teman di lapangan. Gitu. Dan benar.
1: Benar ya.
0: Ya.
1: Oke. Pak untuk kejadian pembakaran atau ulah manusia, faktor manusia ini biasanya terjadi itu ketika siang hari, ketika panas sedang terik-teriknya, atau justru ketika orang sedang terlelap nih, dini hari atau malam hari begitu Pak Suwarso. Tiba-tiba pagi-pagi dapat laporan, pagi sudah.
0: Itu laporan masuk itu jam 9, jam 10 Mas.
1: 10 apa?
0: Ya. Pagi.
1: Oh pagi.
0: Iya. Kalau harus membakar malam, wah risiko tinggi itu Mas. Karena pasti tidak ada petugas yang datang kalau malam-malam kejadian.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Dan itu berpotensi merembet ke pemukiman. Gitu.
1: Duh. Jadi si pelaku, katakanlah oknum pembakaran ini, ya, sengaja untuk membakar supaya ada yang memadamkan gitu Pak Suwarso. Supaya nggak meluas atau gimana?
0: Sepertinya saya katakan begitu Mas. Tapi juga ada petugas yang datang.
1: Oh gitu. Wah jahat banget Pak Suwarso ya.
0: Iya, iya. Tapi kita terus bangun komunikasi dengan APH, terutama ke kepolisian. Ada beberapa kasus yang sudah dibawa. Ada juga yang kita, yang skala-skala yang sudah bisa kita padamkan secara kecil. Kita buat mereka membuat pernyataan untuk tidak mengulangi.
1: Karena kabarnya pemerintah kota sudah juga melakukan beberapa langkah untuk mempertimbangkan penegakan hukum nih, langkah tegas nih bersama dengan APH ini untuk untuk memberikan sanksi Pak Suwarso.
0: Ya, ada beberapa kapolsek yang sudah membawa mereka Mas ke.
1: Oh sudah ada pelaku beberapa yang ditangkap.
0: Iya, tapi sifatnya masih persuasif Mas.
1: Oke.
0: Karena memang ya skalanya kan memang tidak terlalu besar ya.
1: Oh iya.
0: Bukan orang yang kita lihat ingin membuat perkebunan besar atau segala macam.
1: Iya, kalau untuk korporasi-korporasi gitu, perusahaan gitu belum ada nih Pak Suwarso.
0: Tidak ada Mas. Rata-rata perorangan.
1: Oh, rata-rata perorangan. Pak, ini terakhir ini Pak Suwarso, kan kita tahu bahwa semua daerah di Indonesia transfer dana ke daerahnya diefisiensi, termasuk juga untuk penanggulangan kebencanaan. BPBD Kota Samarinda gimana nih Pak, dari pos anggaran sementara butuh juga untuk pengadaan alat-alat apa namanya, semuanya lah, untuk mobilitas, untuk akomodasi dan sebagainya Pak Suwarso.
0: Saya alhamdulillah punya wali kota yang memegang prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi beliau untuk urusan kebencanaan yang beliau sampaikan semua harus berkolaborasi. Jadi tidak hanya BPBD saja, kan masing-masing juga punya anggaran.
1: Iya.
0: Supaya mengkolaborasikan untuk melakukan penanganan. Di sisi lain, Pak Wali Kota Samarinda, Pak Dr. Andi Harun juga beberapa menyiapkan pos anggaran di BTT, biaya tak terduga. Jika dalam kondisi darurat itu siap kita gunakan tentunya melalui proses-proses yang ada. Pak Wali selalu support, bahkan beliau menyampaikan, sudahlah, kalau urusan dana urusan saya. Yang penting teman-teman bekerja, begitu.
1: Oke. Pak terakhir, Pak Suwarso, untuk masyarakat Kota Samarinda yang mendengarkan siaran kita malam hari ini, ada yang mau disampaikan Pak Suwarso?
0: Ya, mudah-mudahan warga Samarinda yang ikut mendengar, menyimak siaran ini, bahwa teman-teman kami yang melakukan pemadaman tentunya juga memiliki keterbatasan baik tenaga, peralatan dan sebagainya. Yang pertama kami mohon masyarakat juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang kedua, kalau ada api kecil segera dipadamkan, kalau tidak mampu segera informasikan ke Pusdalop BPBD Kota Samarinda. Yang ketiga, perlu partisipasi aktif dari masyarakat, dari skala kecil maupun besar, untuk membantu melakukan pemadaman, dan hindari membakar sampah. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dalam situasi begini. Dan yang terakhir, segera informasikan buka-buka jalan yang kira-kira area-area tertentu sering kebakaran, tapi sulit dijangkau.
1: Oh,
0: informasikan juga titik-titik air sehingga kita bisa cepat segera melakukan pemadaman.
1: Iya.
0: Gitu,
1: baik, kalau gitu sehat-sehat selalu Pak Suwarso. Salam ya. Buat teman-teman BPBD, Manggala Agni dan semua yang terlibat dalam proses pemadaman karhutla di sana. Sehat ya Pak Suwarso ya. Salam tangguh Pak.
0: Terima kasih. Ya, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam kemanusiaan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Pak Suwarso.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino, pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Setia, ditampilkan Lina Tehu Puring.
1: Fenomena El Nino memicu masa kering memanjang kembali memperparah ancaman karhutla di Kota Tarakan. Pembukaan lahan dengan cara membakar di area semak belukar membuat api cepat membesar dan merembet hingga membakar lapisan batu bara tersingkap di jalur menuju Pantai Amal Tarakan. Pemerhati lingkungan hidup Tarakan, Subono Samsudi, menilai pola bencana ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Menurutnya, mitigasi dan pengawasan intensif mestinya dilakukan jauh sebelum masuk masa kemarau agar daerah tidak kembali kecolongan.
2: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu. Jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu, pencegahannya. Artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan. Tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah, ini kelihatannya kita kecolongan ya. Colongan di situ.
1: Kebakaran yang menyentuh lapisan batu bara memicu api laten di bawah tanah yang kian berisiko dan sulit dipadamkan. Hal ini mendorong perlunya pemetaan serta deteksi dini di area rawan kandungan batu bara. Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengawasan teknis, tetapi juga menyentuh kesadaran mendasar masyarakat dalam menjaga ekosistem kota pulau. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonset menekankan pentingnya aksi nyata demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
3: Mari kita kembali lagi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan kita. Itu yang pertama. Jika itu tertanam pada diri kita, maka kita apa sekecil apapun yang kita buat akan berdampak untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku minta sedekah perasaan kalian terhadap kota ini. Karena kota ini kota pulau. Menanam satu pohon saja berarti bagi masa depan anak cucu kita. Jadi jagalah itu, mari kita bersama-sama. Tak usah banyak bicara, lakukan saja sendiri.
1: Kolaborasi antara pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran mandiri masyarakat menjadi kunci utama agar Tarakan tidak terus terjebak dalam siklus bencana karhutla yang sama setiap tahun. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar tadi adalah informasi dari Setia Widadi dari RRI Tarakan, di mana pemerhati lingkungan hidup di Tarakan menilai kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda saat fenomena El Nino merupakan dampak lemahnya langkah pencegahan ini. Dan kini kita dengarkan informasi dari Lina Tehu Puring, di mana di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino, pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Perumda Tirta Yapona memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapona Peter Saimima mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di pohon pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumdam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
2: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
1: Sementara itu, Ampi, salah seorang warga Kota Ambon, menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemkot Ambon dalam menjamin pasokan air bersih bagi warga yang terdampak musim kemarau.
3: Beta sebagai warga, beta apresiasi pemerintah Kota Ambon untuk pembuatan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Kota Ambon. Apalagi ini sekarang kan katong tahu kan musim kemarau, hujan kurang. Nah, ini kan juga dampak El Nino.
1: Meski memberikan apresiasi, Ampi juga menyoroti masalah alih fungsi lahan di daerah resapan air di Kota Ambon yang kian tergerus oleh pembangunan permukiman. Menurutnya, menjaga kelestarian daerah resapan air menjadi kunci utama ketahanan krisis air jangka panjang. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan kita akan berbincang bersama dengan Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Mas.
4: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Eko, Prof Eko.
5: Ya. Selamat malam, Mas
4: ya.
5: Fajar.
4: Kita masih terus berduka dan terus memantau bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di wilayah bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, lalu juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi dan kepulauan di Indonesia. Betul. Pak Prof Eko. Itu memang ya, salah satu potensi bencana yang ada di Indonesia. Entah itu kegempaan, entah itu kebakaran hutan dan lahan ketika memasuki musim kemarau. Toh kita sebenarnya cuma punya dua musim aja, Prof. Hujan sama musim kemarau, udah. Musim hujan kebanjiran, musim kemarau, ya kita sibuk madamin api. Prof, sebenarnya mitigasi, peta besar mitigasi Indonesia sejauh ini gimana sih dari kacamata Profesor?
5: Ya, saya sebenarnya memilih istilah penanggulangan bencana dibanding mitigasi bencana.
4: Penanggulangan bencana karena berarti kalau udah kejadian dong.
5: Undang-undang tuh menulisnya begitu gitu.
4: Oh.
5: Jadi undang-undang kita itu menulisnya adalah penanggulangan bencana di Indonesia. Di satu sisi lagi itu adalah kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, di dalam penanggulangan bencana itu banyak urusannya, ada perencanaan pembangunan, ada pencegahan, ada mitigasi itu, gitu kan?
4: Yeah.
5: Ada kesiapsiagaan, penanganan darurat, kayak gitu, rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi memang lebih enak kalau kita bicara bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia. Nah itu lebih luas gitu.
4: Oke, kalau gitu saya ulang pertanyaannya, bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia, Prof? Karena bayangan saya itu kalau bencana itu ada 3 tahapan, Prof. Mitigasi dulu, baru penanggulangan bencana ketika terjadi bencana, dan pasca bencana, mau rehabilitasi, rekonstruksi dan sebagainya. Jadi ada 3 tahapan itu. Ya, kalau sebelum terjadi bencana itu kan kita yaitu prepare-nya dulu, mitigasi sebelum adanya bencana. Kan sekarang ini kita sedang sibuk nih memadamin api. Artinya bencana udah kejadian nih, gitu loh, Prof.
5: Nah, ada istilah lagi di dalam undang-undang itu, gitu. Ini sekalian aja.
4: Oke, boleh.
5: Satu yang bersifatnya ancaman, hazard, gitu ya. Yang kedua itu bencana.
4: Oke.
5: Jadi kalau hazard itu bisa masih fenomena yang berpotensi menjadikan bencana.
4: Contohnya apa? Nah,
5: hazard itu fenomenanya bisa alam, buatan, ya sosial, gitu. Nah, kalau bencana itu udah bicara kerusakan, kehilangan, bahkan kehancuran misalnya. Jadi ada hal-hal yang masih bersifat bahaya, ancaman. Ada yang sudah bicara bencana. Nah, kejadian-kejadian kita sekarang ini itu ancaman-ancaman yang bekerja yang di beberapa tempat sudah menjadi bencana gitu. Jadi kita bicara bencana gempa. Jadi fenomena gempa yang sudah merusak aset penghidupan warga di Flores. Jadi asetnya, atau ada bencana kebakaran karena sudah merusak aset. Tapi di titik-titik lain, di titik tertentu itu juga masih berupa ancaman. Karena itu tadi Pak Suarso tadi menyampaikan, ya, pekerjaannya kalau ayo jangan buang
4: untuk rokok.
5: Itu artinya mencegah. Ayo kita mencegah, ayo jangan bakar sampah. Kita mencegah jangan akan ada kebakaran. Ayo bikin jalan yang berpotensi. Itu kerja mencegah itu seharusnya dilakukan oleh semua orang. Nah, karena apa? Kalau udah terjadi kebakaran, kita mitigasinya itu udah sulit gitu. Memitigasi itu menjinakkan, mulai dari upaya mematikan, membagi masker, memulihkan orang yang sakit. Ya, berganti rugi yang aset yang kebakaran, yang nanti gagal panen, itu luas banget.
4: Baik. Kalau kan kita bicara, saya ulangin sekali lagi deh kalau gitu pertanyaannya, tentang kalau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Mampu merubah paradigma sifat reaktif, harus lebih kepada bagaimana sebelum terjadi bencana atau penanggulangan atau apapun sebutannya, mitigasi. Tapi kita sering kali dihadapi kenyataan bahwa musim hujan ya banjir di mana-mana, musim kemarau seperti saat ini ditambah fenomena El Nino, kita sibuk untuk memadamkan api. Tanggapannya, Profesor, silakan.
5: Proses pemahaman terhadap perencanaan pembangunan atau perencanaan penanggulangan bencana itu di kita itu memang belum dipahami, disadari secara kuat. Jadi orang lebih merasa kerja-kerja penanggulangan bencana itu akan heboh ya, kalau saat penanganan darurat seperti sekarang. Upacara pemadaman ada gempa. Nah, ada masalah yang mendasar sebenarnya. Masalahnya adalah distribusi sumber daya yang ada di kita itu tidak cukup dipahami, itu bermakna penting gitu.
4: Sumber daya dalam bentuk apa, Pak, Prof?
5: Bisa ya, semua sumber daya biasanya itu diarahkan ke uangnya.
4: Jadi
5: misalnya uang untuk pelatihan sehingga tim itu menjadi lebih bagus, uang paham bagaimana membangun gitu, uang untuk membuat peralatan sehingga bisa dicegah. Nah, skala prioritas perencanaan pembangunan itu tidak untuk investasi-investasi pengurangan risiko. Mau itu kebakaran, mau itu gempa, mau itu banjir, kayak gitu. Jadi ketika ada usulan untuk upaya-upaya investasi pengurangan risiko, itu boleh saya bilang pakai kalimat agak besar gitu, itu dicibir oleh penentu ini, penentu kebijakan pada multi level, bahkan mungkin puncak tertinggi.
4: Oke.
5: Ngapain perencanaan. Sekarang harusnya tindakan.
4: Oke.
5: Padahal kalau saya di kuliah itu, bedanya orang waras dan orang gila itu sederhana aja.
4: Apa tuh?
5: Dia punya perencanaan yang baik atau tidak.
4: Karena biar kita terbiasa melihat
5: orang gila itu enggak punya rencana.
4: Iya benar. Ya udah jalan aja gitu ya, Bro.
5: Iya kan?
4: Iya, jadi apa ya? Kita mungkin terbiasa dengan paradigma itu bahwa musuh kelihatan baru kita lawan gitu. Artinya musuh kelihatan baru kita lawan. Kalau nggak ada musuhnya ngapain gitu? Nah, kayak kalau anggaran postur anggaran itu, iya postur anggaran itu bisa dialokasikan misalkan untuk dana darurat ya, biaya tak terduga atau pelatihan, yeah, simulasi bencana atau di alat depan,
5: itu nggak ada
4: teknologi inovasi early warning system dan lain sebagainya itu jarang banget itu tuh Prof.
5: Lemah, iya. Jadi kita itu pada setiap pertandingan pengen menang, tapi misalnya ayo kita buat ongkos latihan, ongkos beli sepatu, ongkos
4: sparring gitu,
5: ongkos vitamin itu nggak ada. Tapi pertandingan harus menang kan, sama juga bohong itu.
4: Oke, jadi ini saya coba menyederhanakan apa yang disampaikan Profesor. Melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang bisa terukur adalah bagaimana kebijakan postur anggaran penyebaran distribusi sumber daya tadi dalam istilah Profesor yang keberpihakan terhadap pencegahan dulu nih Profes, gitu ya.
5: Iya, keterpihakan terhadap besarnya sebenarnya keterpihakan terhadap pengurangan risiko. Mulai dari perencanaan yang baik, perencanaan bangunannya yang baik misalnya.
4: Iya.
5: Kalau misalnya bahwa mengalihfungsikan hutan itu berisiko,
4: iya,
5: kebakaran, ya jangan dialihhutankan dulu dong gitu. Kalau membuka itu abrasi erosi besar-besaran jadi banjir, ya tolong tidak dilakukan dulu dong. Gitu.
4: Oke.
5: Dari perencanaan bangunan itu, gitu. Baru nanti berikutnya pencegahan. Kalau itu sudah dilakukan, kok masih ada, ya mari kita cegah. Nah, logika itu nggak pernah ada.
4: Iya.
5: Yeah. Jadi ada business as usual. Tapi kalau ditanya apakah penanggulangan bencana tidak dilakukan dengan baik, dilakukan dengan baik gitu. Tetapi perspektifnya masih agak berat ya, berat ke penanganan darurat.
4: Oke, gitu, sifatnya gitu, reaktif ya. Ya kayak kalau ada api baru dipadamin gitu ya. Belum,
5: betul.
4: Paradigmanya belum berubah dari hal itu. Oke.
5: Okay. Diare baru beli obat. Tapi enggak pernah cuci tangan sebelum makan.
4: Oke. Okay. Ini sangat simpel sebenarnya.
5: Mending gitu kan.
4: Okay.
5: Mengilustrasikannya seperti itu aja.
4: Oke, okay. Profesor terima kasih banyak atas waktunya, analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Profesor.
5: Selamat malam Mas Ujar, sehat selalu.
4: Sehat selalu Profesor. Demikian Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta Profesor Eko Teguh Paripurno sudah kami ajak berbincang.
0: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kebakaran, pendengar, dipicu oleh menguatnya pola El Nino dan juga musim kemarau berkepanjangan telah menimbulkan kabut asap di wilayah tengah dan barat Indonesia, bahkan kabut asap juga terdeteksi hingga ke Malaysia. Penindakan menurut Menteri Kehutanan tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana. Kementerian Kehutanan ini juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya. Nah, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ya, ini menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan juga kering saat ini. Tidak hanya di Sumatera dan juga Kalimantan, di Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, ada juga potensi karhutla yang bisa berdampak pada lingkungan, termasuk juga aktivitas masyarakat hingga kualitas udara di sejumlah wilayah. Penanganan karhutla tentunya juga membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi berbagai pihak, mulai dari BPBD, kemudian pemadam kebakaran, TNI Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Nah, sampai saat ini seperti apa ini kondisi potensi karhutla di Cilacap dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat? Kami malam ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo.
2: Wawancara Pro 3.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cilacap sudah ada karhutla Pak ya? Atau baru potensinya Pak?
8: Iya, jadi memang sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa potensi kekeringan itu kan puncaknya Cilacap antara bulan Agustus dan September gitu ya, Agustus tahun September 2026. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka kami di BPBD tentunya bersama stakeholder terkait mengantisipasi betul terkait dengan kemungkinan terjadinya karhutla, karena memang El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat sehingga tingkat kekeringan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cilacap juga cukup tinggi. Kami sampaikan Mbak bahwa mulai bulan Juli tercatat di Cilacap itu sudah terjadi 7 kali kebakaran walaupun dalam skala kecil. Kalau kami total bahwa kalau luasan kebakaran itu ada sekitar 6,24 hektar. Jadi tidak besar, tapi ini walaupun kecil tetap kita antisipasi jangan sampai meluas seperti itu.
7: Oke, itu sejak Juli ya. Kalau kondisi saat ini hotspotnya apakah terpantau, Pak?
8: Kalau kondisi saat ini sih alhamdulillah di beberapa titik kita pantau terus termasuk kejadian kemarin yang pada hari Senin malam itu pukul 21.50 itu kan terjadi kebakaran di hutan milik Perhutani, hutan jati di Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten, dan alhamdulillah bisa kita selesaikan atau kita padamkan sekitar pukul 22.30 karena memang cukupnya kecil, luasan sekitar 2 hektaran gitu ya, 2 hektaran. Dan alhamdulillah juga partisipasi masyarakat termasuk relawan relawan yang ada di sekitar ikut berpartisipasi aktif sehingga potensi itu dapat kita cegah atau kita selesaikan tidak membesar seperti itu.
7: Oke, dari beberapa kejadian kemarin itu Pak, pemicu kebakarannya apa Pak Taryo?
8: Ada karena mungkin kelalaian masyarakat yang membakar sampah. Kemudian ada yang gara-gara membuang putung rokok, itu yang kejadian-kejadian yang kita temui ya. Ya hal-hal yang seperti itu aja sih sesungguhnya yang terjadi selama ini di Cilacap begitu, Mbak.
7: Oke. Artinya apakah masih sering ditemukan masyarakat yang membakar sampah begitu, Pak?
8: Kalau selama ini sih mungkin karena sosialisasi kita juga masif ya melalui media sosial. Dari awal kan kami menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi musim kemarau ini kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati dan waspada, jangan melakukan tindakan-tindakan yang memicu terjadinya kebakaran, baik mungkin di lingkungan ataupun mungkin di lahan atau hutan, ya alhamdulillah sih selama ini kalau saya pantau sih tidak begitu banyak warga masyarakat yang melakukan itu. Mudah-mudahan ini juga bagian dari hasil sosialisasi kami kepada masyarakat gitu ya. Karena sebelum terjadi musim kemarau ini kan kami juga melakukan rapat koordinasi, Mbak, rapat koordinasi lintas sektor yang di situ dihadiri oleh unsur Porkopimda, kemudian stakeholder terkait, perusahaan-perusahaan termasuk juga Pak Camat, Porkopimcam dan perwakilan kepala desa yang diharapkan juga mampu mensosialisasikan hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan ketika di musim kemarau, yang salah satunya adalah membuang atau membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok sembarangan yang bisa menimbulkan potensi kebakaran seperti itu.
7: Oke. Karena kan ini dari pernyataan Bapak tadi, dari pemicunya hal-hal sederhana ya, ada masyarakat yang membakar sampah kemudian tidak terkendali sampai akhirnya terjadi kebakaran, ada juga yang membuang puntung rokok. Untuk sosialisasi Pak, selain mungkin tadi dengan sama media-media sosial begitu ya, yang terus digencarkan, bagaimana dengan tingkat terkecil misalnya lingkungan RT RW, pelibatan mereka untuk saling apa ya mengawasi begitu, Pak Taryo?
8: Ya justru itu, melalui rakor di awal kan kita juga ngundang Pak Camat, ngundang Pak Kapolsek, ngundang Pak Denramil, di situ ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kemudian juga ada perwakilan kepala desa ya, yang diharapkan juga di lini terkecil mulai dari RT, RW, Pak Kades juga ikut mensosialisasikan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika memang di musim kemarau ini yang bisa memicu kebakaran. Dan alhamdulillah sih menurut saya di sini upaya-upaya itu cukup efektif gitu ya, cukup efektif sehingga dampak dari musim kemarau yang menimbulkan kebakaran di Kabupaten Cilacap sih sampai dengan saat ini masih dalam skala kecil ya. Skala kecil, baru atau hanya terjadi di totalnya itu 6,24 hektar lah, seperti itu, Mbak.
7: 6 hektaran ya. Ini yang kebakar kemarin lahan seperti apa, Pak Taryo?
8: Kalau kemarin itu di lahan perhutani nih, Mbak, jadi di perkebunan jati gitu ya. Dan ini memang sudah hampir rutin ketika musim kemarau terjadi kebakaran di wilayah itu. Jadi masyarakat memang sudah mengantisipasi betul kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di daerah itu. Sehingga kalau ada letupan api ataupun apapun, mereka sudah siap melakukan itu.
7: Baik. Nah sekarang untuk sebaran wilayahnya ini, mana saja yang menjadi perhatian atau memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran lahan ini, Pak Taryo?
8: Ya memang ada beberapa wilayah ya, karena memang Cilacap itu di samping ada dataran rendah juga ada dataran tinggi ya, ada pegunungan-pegunungan, sehingga di situ juga potensi kebakaran hutan juga terjadi ya, seperti di Kecamatan Dailuhur, kemudian Wanerja, kemudian geser ke timur Majenang, Karangpucung, termasuk di daerah Kaunganten, Bantarsari, ini menurut kami juga cukup potensi terjadi kebakaran seperti itu, dan ini sudah kita antisipasi betul jangan sampai hal itu terjadi.
7: Baik, bagaimana mengantisipasinya, memastikan kesiapsiagaan dari BPBD mulai dari personel mungkin termasuk juga peralatan jika terjadi kebakaran lahan di sejumlah wilayah, bahkan mungkin bisa terjadi secara bersamaan ya, yang harus juga diantisipasi.
8: Ya, jadi BPBD Kabupaten Cilacap itu kan punya 4 UPT, Mbak. Yeah. 4 UPT merupakan perwakilan kita yang berada di wilayah. Dan UPT-UPT ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kita terus menggerakkan ke 4 UPT ini untuk terus memantau sesuai dengan wilayahnya masing-masing, termasuk di dalamnya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa setempat. Sehingga kalau ada kejadian, kita bisa segera melakukan penanggulangan. Di samping juga kita terus mengoptimalkan jajaran TNI Polri, kemudian stakeholder terkait termasuk juga para relawan, Porkopimcan, Pak Kades, kemudian juga unsur-unsur lain di desa, kita terus optimalkan sehingga berbagai lini menurut kami terus kita gerakan gitu, jangan sampai nanti ada hal-hal keterlambatan dalam penanganan seperti itu.
7: Baik, memang sudah diantisipasi ya, koordinasi juga dengan beberapa stakeholder termasuk TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran dan lain sebagainya ya Pak Taryo.
8: Betul Mbak, betul. Udah kita antisipasi semuanya.
7: Baik, Pak, kalau berkaca dari pengalaman penanganan kebakaran lahan sebelumnya, apa sih kendala terbesar yang biasanya dihadapi oleh petugas di lapangan Pak?
8: Kendalanya kan biasanya kebakaran itu akses mobil pemadam kebakaran sangat susah masuk ke dalam ya, karena dari jalan raya biasanya kan agak masuk ke wilayah dalam hutannya seperti itu, sehingga yang kita lakukan adalah secara manual gitu ya, manual gopiokan atau mungkin pakai tangki yang digendong gitu ya, tangki gendong ya, itu yang merupakan salah satu kendala, karena beberapa kejadian yang ada terutama di wilayah hutan itu biasanya kejadiannya agak masuk. Walaupun saya sampaikan dari sisi luasan ya, mungkin berkat kecepatan penanganan itu tidak meluas dan melebar seperti itu. Salah satunya kendalanya seperti itu.
7: Oke, akses masuk kendaraan akses masuk kendaraan pemadam.
8: yang agak kesulitan ketika memang kebakarannya terjadi agak masuk ke dalam hutan seperti itu.
7: Tapi kalau sumber airnya untuk memadamkan selama ini aman Pak ya?
8: Kalau selama ini sih alhamdulillah sumber air kita cukup banyak gitu ya ketika terjadi kebakaran. Cuma itu aja yang susah akses masuknya ke dalam ketika terjadi kebakaran seperti itu.
7: Baik. Pak, kalau sekarang ini kan masih fenomena El Nino yang berlanjut, tadi di awal juga disebutkan Pak Taryo, harus diantisipasi setidaknya sampai bulan September begitu ya. Bagaimana jika nanti masyarakat menemukan titik api atau melihat adanya kebakaran lahan yang potensinya kecil begitu ya, apa yang harus segera dilakukan dan kemana mungkin mereka bisa melapor Pak Taryo?
8: Ya, biasanya kalau terjadi seperti itu, masyarakat itu di samping secara swadaya melakukan pemadaman, biasanya mereka berkoordinasi langsung dengan aparat pemerintah setempat, Mbak. Jadi di situ kan ada Pak RT, Pak RW, kemudian juga secara hierarkis laporan ke Pak Kades gitu, kemudian Pak Kades langsung ke Pak Camat. Kemudian setelah itu kita menggerakkan ke UPT, karena kita juga ada yang namanya tim reaksi cepat dalam rangka penanganan seperti itu.
7: Baik. Terakhir mungkin Pak Taryo, apa ini himbauannya dari BPBD untuk masyarakat Cilacap agar bersama-sama mencegah terjadinya karhutla di sana?
8: Ya, terima kasih Mbak. Jadi melalui kesempatan ini, karena memang musim kemarau saat ini juga cukup kuat ya tingkat kekeringannya, maka saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Cilacap, yang pertama untuk senantiasa hati-hati dan waspada menyikapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang kedua, hindarkan perbuatan sekecil apapun yang bisa memicu terjadi kebakaran, baik kebakaran di lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, seperti misalnya membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran, kegiatan-kegiatan lain yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Oleh itu saya mengajak sekali pada warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati dan waspada serta melakukan kegiatan-kegiatan yang menghindari terjadinya kebakaran baik di lingkungan perumahan ataupun mungkin di lingkungan hutan dan lahan. Demikian Mbak.
7: Baik, terima kasih Pak Taryo untuk himbauannya dan juga untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan bersama Kepala BPBD Cilacap, Taryo.
2: Wawancara Pro 3.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera. Sistem ini akan menginduksi terbentuknya daerah perlambatan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan, daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Selor. Kemudian hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Potensi udara kabur di Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Potensi udara kabur di Palu dan Sorong, dan terdapat juga potensi asap atau kabut di Mamuju. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebutkan bahwa pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Informasi luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran pada Senin 24 Agustus 2026. Ia memperingatkan negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran untuk memutus hubungan finansial atau menghadapi tindakan balasan dari Amerika Serikat. Langkah tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam melancarkan D-Day ekonomi terhadap Teheran. Dan ancaman itu kini diwujudkan melalui tekanan agar Iran semakin terisolasi dari perekonomian global. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia tampil dominan dan menang di 25-18, 25-17, 25-21. Kemenangan kedua memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final secara langsung. Pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya bersama dengan Jevan Zaluku dari RRI Gunung Sitoli.
1: Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
2: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nau, Desa Lelemoyo Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
3: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
2: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nau ini menjadi harapan bagi masyarakat Desa Lelemoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya, Sukurman Hia, berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
4: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
2: Pembangunan jembatan modular Sungai Nau merupakan bagian dari program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di Desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Jevan Zaluhu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim untuk padamkan api. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Pekanbaru, Santi Yunas.
5: Kabut asap terlihat membumbung dari dalam kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kebakaran di kawasan konservasi ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Api sempat padam, namun kembali berasap akibat cuaca panas dan angin kencang. Suaka Margasatwa Kerumutan memiliki luas sekitar 95 ribu hektar dan menjadi salah satu habitat harimau Sumatera. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pemadaman kini dilakukan melalui udara dengan waterbombing, sementara tim darat gabungan diterjunkan untuk memastikan kondisi dan menentukan strategi pemadaman. Kebakaran juga terjadi di luar kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang berjarak 12 km dari batas kawasan.
6: Karhutla yang di SM Kerumutan sudah sekitar 1 minggu lebih ya. Dan itu sudah dilakukan waterbombing oleh Satgas Udara. Dan hari Jumat dan Sabtu sempat padam. Tapi karena cuaca dan kondisi angin yang kencang, sekarang dia berasap kembali. Ya, luasan yang ada di SM Kerumutan itu diperkirakan ya, masih kita prediksi karena belum kita ukur secara pasti, itu diperkirakan nanti sekitar 5 hektar. Itu lahan gambut dan masih berhutan. Diperkirakan memang titik apinya dari dalam. Di sekitar ada yang berjarak sekitar 12-an kilo, ada terbakar di Kelurahan Kerumutan. Ada juga habitat umpan landscape harimau Sumatera.
7: Mungkin ada satwa yang terdampak mungkin Pak dengan karhutla itu?
6: Sampai saat ini kita belum menemukan adanya satwa yang terdampak akibat kebakaran.
5: Sementara itu, Kepala Manggala Agni Daop Serengat Muhammad Sidik mengakui pihaknya dalam melakukan pemadaman terkendala kecepatan angin dan cuaca panas ekstrim, sedangkan volume bahan bakar potensial dan kedalaman gambut memperlambat proses pemadaman.
8: Hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daop Serengat ditambah 1 tim dari Daop Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga. Dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
5: Tercatat saat ini luas kebakaran lahan di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sudah mencapai 702 hektar pada tanah gambut dengan fungsi hutan produksi. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan melindungi habitat satwa liar di kawasan konservasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jatimur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
10: Dengan diangkatnya guru tetapkan mereka kinerjanya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
9: Kendati demikian, dijelaskan Sukos, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
11: Ya, kalau guru belum PNS, masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun, ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang, ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten, agak tanda kutip terpinggirkan daerahnya itu, mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
9: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
12: Faris Yarbo melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kekeringan yang meluas, ASN di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik di Kabupaten Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
13: Dampak kekeringan yang meluas membuat ASN di jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk penyaluran bantuan air bersih. Pada tahap awal, sebanyak 7 tangki berisi air bersih disalurkan ke wilayah Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Ruru Haryanta menyebutkan bantuan air bersih diharapkan dapat mencukupi hingga 1 pekan ke depan.
14: Dari ASN dan BDI dan juga Korpi untuk memberikan bantuan coping air ke beberapa titik di Rongkop maupun juga di Tepus. Kebetulan kita melaksanakan di Tepus di Padukuhan Duwet. Dan rencananya ini di Padukuhan Duwet ini ada 7 tangki yang akan kita berikan.
13: Ruru Haryanta kepada awak media Senin sore menuturkan, bantuan air bersih tahap selanjutnya akan kembali menyasar di daerah paling terdampak kekeringan yang ada di Gunung Kidul.
14: Ini akan kami lakukan secara berkesinambungan, kita evaluasi untuk mungkin juga tempat-tempat yang lain yang perlu kita berikan bantuan, walaupun kita juga sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga siap melaksanakan upaya-upaya terkait dengan mengatasi kekeringan ini.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan, bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian ASN untuk membantu mengurangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino saat ini.
15: Pada dasarnya ASN atau Korpri peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami sebagai Kepala Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat sudah tentu kemudian bergerak untuk itu, mengakomodir semua keinginan dari ASN untuk membantu, untuk peduli terhadap masyarakat DIY yang sedang mengalami permasalahan dalam hal ini kekeringan air. Gitu.
13: Total bantuan air bersih yang disalurkan nantinya sebanyak 28 tangki dan akan dilakukan evaluasi selama 4 pekan ke depan untuk memperhatikan kondisi daerah yang paling terdampak kekeringan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kondisi ini turut berdampak pada modal dan keuntungan pedagang yang menggunakan bahan pangan sebagai kebutuhan usaha. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Bunga Aulia dari RRI Palangkaraya.
16: Ya, ada lebih mahal pang pada anu jen 90-an lombok harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya.
17: Musim kemarau turut berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya. Pedagang cabai dan tomat, Supiani mengatakan, harga cabai kini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Sementara itu, harga tomat naik menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram dari harga normal Rp7.000 hingga Rp8.000. Supiani menambahkan, kondisi kemarau juga membuat kualitas cabai dan tomat sedikit menurun, dikarenakan kondisi cabainya lebih kering daripada sebelumnya. Meski demikian, stok bahan pangan di pasar masih cukup tersedia, pasokan cabai disebut datang dari sejumlah daerah, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
16: Iya, ada lebih mahal, Pak, pada anu jen. 90-an lombok harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya. Kalau ini naikkan 90.
18: Kalau untuk tomat berapa?
16: Kalau tomat muka aja pang 10.000.
18: Kalau sebelum musim kemarau?
16: 8.000-7.000 biasanya.
18: Kalau musim kemarau gini kondisi cabai atau tomat tuh kayak gimana? Bang, bagus kah atau kurang bagus?
16: Kurang bagus pang, agak kering tuh.
17: Sementara itu, salah seorang pembeli yang menggunakan bahan tersebut untuk berjualan, Ponimin mengatakan, kenaikan harga bahan pangan turut berdampak pada pengeluarannya yang menggunakan bahan tersebut untuk berdagang. Ia mengaku, modal belanjanya meningkat, sementara harga jual dagangannya tetap sama, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.
19: Oh, tentu pasti. Belanjanya itu pasti mengaruhin dari modal itu biasanya itu naiknya dari 50% jadi 7%. Cuman kalau untuk penjualannya tetap biasa. Kalau masalah kenaikan tuh pasti berdampak.
17: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat biaya produksi pedagang makanan semakin besar, meski ketersediaan sayuran di pasar masih cukup dan kondisinya relatif segar. Kenaikan harga bahan pangan tersebut akhirnya turut mempengaruhi modal dan keuntungan bagi para pedagang. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini. Dari RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
20: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
21: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian. Dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital, selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM. Memperluas jaringan pemasaran produk.
20: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja, yaitu produktif, kreatif, inovatif.
21: Sementara owner PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan di Komang Rosiani mengakui, tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas anyaman Rotenbi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
22: Berinovasi sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenirnya mereka dulu nih. Diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan. Tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
21: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap
3: sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD Kota Semarang menghadapi kendala anggaran setelah Pemkot Semarang melakukan efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Kebijakan itu berdampak pada alokasi anggaran sejumlah dinas teknis, terutama untuk kegiatan fisik yang belum memasuki proses lelang. Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Handi Prianto menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan efisiensi anggaran, melainkan rasionalisasi untuk menutup potensi penurunan pendapatan daerah sekaligus mencegah risiko gagal bayar pada akhir 2026. Handi menjelaskan APBD 2026 disusun pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi kondisi perekonomian akan meningkat. Atas dasar proyeksi tersebut, Pemkot Semarang memasang target pendapatan secara optimis dan menyesuaikan belanja dengan target tersebut. Handi menyebut rasionalisasi sekitar 300 miliar rupiah dilakukan karena terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jumlah serupa dibanding asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD. Handi menjelaskan keputusan yang diambil Pemkot Semarang juga untuk mencegah potensi gagal bayar pada akhir tahun, kegiatan fisik maupun non-fisik jika tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan ketika masuk tahap pencairan.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap pendapatan asli daerah yang ada sekarang, akan terjadi potensi gagal bayar di akhir tahun. Itu yang tidak kita kehendaki. Misalkan tender dikerjakan, kegiatan dikerjakan, fisik non-fisik, begitu nanti akan pencairan di akhir tahun, nggak ada uang untuk dibayar. Maka akan terjadi cukup gaduh dan kisruh. Itu yang kita cegah. Pembatasan atau rasionalisasi yang kami lakukan, ini fokusnya pada satu, pembatasan perjalanan dinas ASN. Kedua, pembatasan MAMIN ASN. Ketiga, pembatasan ATK. Kemudian pembatasan barang jasa.
3: Sementara itu, DLH Kota Semarang melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran 15,38%. Kebijakan ini diambil menyusul penyesuaian anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Semarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengungkapkan efisiensi tersebut dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional internal serta menunda proyek fisik yang bukan menjadi prioritas utama. Komponen belanja terbesar yang terkena pemangkasan adalah proyek fisik internal, yakni rencana renovasi kantor DLH Kota Semarang. Selain itu, penyesuaian juga menyasar belanja operasional perkantoran harian.
4: Ya, dari barang jasa, berjas, kemudian ada juga pengadaan-pengadaan yang memang tidak prioritas itu. Ya, contoh kayak renovasi itu kan belum menjadi prioritas, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan. Lebih ke internal kita ya, contoh kalau yang paling besar itu kita ada di renovasi kantor, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan, itu yang paling besar.
3: Meski harus mengencangkan sabuk pengeluaran internal hingga belasan persen, Glory memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama penduduk kota Surabaya.
11: Habiskanlah lawan kita, pertahankanlah kota kita ini.
12: Sekali merdeka, tetap merdeka.
13: Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Tahukah Anda, peristiwa 10 November merupakan puncak pertempuran antara pasukan Indonesia dalam melawan pasukan Inggris di Surabaya yang terjadi pada 27 Oktober sampai 20 November 1945. Awal mula bentrokan terjadi ketika pahlawan pimpinan tertinggi Inggris untuk Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh pada 30 Oktober 1945. Terbunuhnya Jenderal Malabi tersebut memantik kemarahan tentara Sekutu dan membuat penggantinya, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansfeld, mengeluarkan ultimatum yang mendesak semua pimpinan dan rakyat untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan sambil menyerahkan diri. Ultimatum tersebut tidak membuat tentara maupun rakyat Surabaya takut. Justru semangat mereka semakin berkobar dan siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo atau yang dikenal Bung Tomo pun membakar semangat para pejuang melalui orasi dan semboyannya Merdeka atau Mati. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada 10 November 1945. Dikarenakan banyaknya pejuang dan rakyat yang gugur, menjadikan kota Surabaya sebagai kota pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan kami telah siapkan informasi-informasi dari reporter kami yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan yang juga menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Anda pagi hari ini juga dapat berkontribusi, berpartisipasi, berbagi informasi yang Anda ketahui, yang Anda miliki pada pagi hari ini. Baik lalu lintas, cuaca, ataupun informasi lain dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan mengawali kebersamaan kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada 37.401 keluarga penerima manfaat dengan total beras mencapai lebih dari 1.000 ton. Dari RRI Jayapura, Lina Umasugi melaporkan.
2: Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung, dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Gitu. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah. Tapi karena terdata dia, sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah, dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus trek-trek dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung. Saya harap sekali lagi kepala kampung, kepala kelurahan, bagilah beras ini tepat kepada yang berhak menerima.
2: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
4: Terkait dengan jumlah, PBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan, ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
2: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Penyelenggaraan kesehatan sekolah di Papua Selatan masih perlu dibenahi agar pelaksananya berjalan lebih maksimal di seluruh satuan pendidikan. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
5: Penerapan pedoman kesehatan sekolah penting dilakukan mengingat kesehatan peserta didik berkaitan dengan proses pendidikan dan perkembangan anak. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Martin Romar, penyelenggaraan kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah di Papua Selatan masih perlu dibenahi agar dapat berjalan lebih maksimal di seluruh satuan pendidikan. Ia menjelaskan, penyelenggaraan kesehatan sekolah telah lama diterapkan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK. Namun, pelaksanaannya perlu terus ditegaskan kepada kepala sekolah, guru, serta seluruh pihak terkait agar dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah. Martin mengatakan, kondisi Papua Selatan yang memiliki wilayah dengan karakteristik daerah 3T menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan sekolah. karena masih terdapat sekolah-sekolah yang belum tersentuh secara maksimal dalam penyelenggaraan program kesehatan.
6: Kesehatan sekolah ini harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah ini sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini jadi suatu keharusan yang harus dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa anak itu sehat, berarti pasti anak itu cerdas. Dengan demikian, sangat penting untuk pedoman kesehatan sekolah itu harus dilakukan.
5: Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Waluyo mengatakan, penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah atau UKS di Papua Selatan terus diperkuat melalui penyempurnaan pedoman dan kerjasama dengan satuan pendidikan. Menurutnya, UKS telah lama berjalan namun pedoman penyelenggaraannya terus disempurnakan agar pelaksanaannya semakin baik.
7: Kemudian terkait tentang perbaikan sistem, itu memang kalau di pendidikan kan sudah jelas Pak ya, itu sasarannya anak-anak sekolah yang ada di situ sudah jelas, jadi terkait data itu sudah kami dapat dari Dinas Pendidikan sasaran.
5: Waluyo pun menjelaskan penyelenggaraan satuan pendidikan sehat mencakup pendidikan kesehatan, layanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Pendidikan kesehatan diharapkan dapat terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jessica Ardana melaporkan.
0: Asap tebal akibat karhutlah menyelimuti wilayah Biak sehingga warga mengantri untuk membeli masker sebagai upaya melindungi diri dari dampak asap. Dari RRI Biak, Arini Masihor melaporkan.
8: Pantau kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti wilayah perkotaan Kabupaten Biak Numfor hingga Rabu 26 Agustus 2026. Kondisi udara yang semakin memburuk memicu antusiasme warga yang berbondong-bondong mendatangi toko-toko dan apotik untuk membeli masker guna melindungi diri dari dampak asap. Di beberapa pusat perbelanjaan dan apotik di Kota Biak, terlihat warga berdatangan untuk membeli masker medis, bahkan di beberapa tempat stok masker mulai menipis, bahkan habis terjual. Musidin, salah satu warga Biak, mengatakan sudah ke beberapa apotik untuk membeli masker tapi stoknya habis, namun cemas karena asap kabut yang semakin banyak sehingga membuat kualitas udara jadi buruk, maka harus menggunakan masker.
9: Ya, saya sempat beli masker di apotik satu dus, ya sekitar 40 ribu harganya untuk antisipasi saja, karena sekarang lagi musim kabut asap, jadi kita keluar rumah harus pakai masker untuk mencegah gangguan kesehatan dengan dampak asap ini. Ya, untuk pemerintah mungkin bisa di lebih banyak lagi program.

0: Nah, asapnya udah kerasa saat keluar rumah tuh udah tebel asap di mana-mana, Kak. Ya, harapan saya semoga kejadian kebakaran lahan ini bisa segera teratasi agar asapnya hilang, Kak. Karena kita khawatir juga mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia.
1: Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk pembakaran lahan, mengingat cuaca yang sedang panas, kering, yang disertai angin. Langkah ini diambil untuk mencegah semakin meluasnya karhutla yang merugikan kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan kebakaran terus dilakukan oleh tim gabungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, BPBD Biak Numfor, bergerak bersama unsur Polres Biak Numfor, BRIMOB TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut Basarnas, serta para kepala distrik untuk melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran yang tersebar di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
2: Dewan Adat Yapen mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan di saat kemarau yang tengah melanda Yapen. Dari RRI Serui, Agus Tonawani melaporkan.
3: Kabupaten Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan menyikapi kondisi cuaca panas yang tengah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Peradilan Adat Yelin Payai menuturkan kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang dinilai dapat meningkatkan risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam melakukan aktivitas pembukaan maupun pembersihan lahan. Dewan Adat Yapen mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api sebagai cara utama untuk membersihkan lahan, terutama di sekitar kawasan pemukiman, hutan, dan lahan yang memiliki vegetasi kering.
4: Kami menghimbau untuk masyarakat adat yang sedang berkebun, itu kita menghimbau untuk tidak gampang membuat api. Kalau tidak perlu membuat api untuk membakar kebun. Karena itu berpotensi untuk menyebabkan bencana kebakaran. Kami juga menghimbau masyarakat adat yang menempati wilayah-wilayah sumber air. Kalau mereka berkebun dan membakar, ada kemungkinan akan terjadi kebakaran. Jika meluas, itu akan mempengaruhi sumber air.
3: Sementara itu, kabut asap mulai terlihat di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen sejak 23 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat langit tampak berkabut dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait sumber asap serta dampaknya terhadap kualitas udara. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Pitnatius Ayomi mengatakan kondisi kabut asap tersebut perlu mendapat perhatian masyarakat.
5: Kabut asap mulai terlihat di Yapen pada tanggal 23 Agustus 2026. Kita Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Yapen baru mengamati indikator visual seperti jarak pandang bau asap di udara atau langit yang kabur. Jadi kita hanya perlu memperhatikan kondisi sekitar seperti waspada bau menyangkut kabut asap pekat, debu, dan lain-lain.
3: Menurutnya, kondisi kabut asap juga perlu diwaspadai mengingat adanya informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau tetap waspada, mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan polusi udara serta segera melaporkan apabila menemukan adanya kebakaran hutan, lahan, maupun sumber asap yang berpotensi mengganggu lingkungan dan kesehatan. Agus Tanawani melaporkan.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, persoalan lingkungan dan perubahan iklim dapat memperbesar risiko bencana, sehingga perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kekeringan terjadi di Nabire akibat dampak El Nino sehingga Forkopimda bersama dengan para kepala distrik melakukan langkah antisipasi untuk mengatasi dampaknya.

0: Jodefri Panjaitan dari RRI Nabire melaporkan.
1: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nabire bersama para kepala distrik, para kepala OPD, mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat berlangsung Rabu 26 Agustus 2026 digelar di Aula Inspektorat. Langkah antisipasi dilakukan dengan memantau kondisi wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah distrik. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, pertanian, peternakan, serta meningkatnya risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dijelaskan, pihaknya bersama kepala OPD dan kepala distrik diharapkan dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Pertemuan ini kita hadirkan 15 kepala distrik dengan OPD-OPD terkait, terutama ketahanan pangan, peternakan, pertanian, perikanan, dan juga pihak bulog, setelah itu BPBD dengan Kapolres sama Dandim, sehingga kita melihat kondisi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Nabire musim kemarau sudah 2 bulan lebih. Sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire, terjadi kebanyakan terjadi kekeringan, sehingga produksi petani, sayur mayur, cabai, tomat, bawang sudah mengurang. Sehingga kita juga dalam rapat ini, kita hadirkan beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga sesuai dengan laporan dari distributor, mereka datangkan beberapa produk seperti cabai dan sebagainya dari luar Kabupaten Nabire. Sehingga memang kita monitor terhadap kestabilan harga juga, kita turut pantau.
1: Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama seluruh pihak terkait terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan dampak El Nino di Nabire. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat kolaborasi dalam mencegah terjadinya karhutla. Dari RRI Sorong, Danusyah melaporkan.
3: Cuaca panas yang panjang sebagai dampak dari El Nino mengakibatkan terjadi kemarau. Hal ini nyaris mengakibatkan terjadinya kekeringan di hampir sejumlah titik, khususnya di kawasan perbukitan di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kondisi kekeringan ini pun berakibat pada kebakaran hutan dan lahan yang sempat terjadi. Namun kemudian dapat segera dipadamkan sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak kian meluas. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Johnny Wai, mengatakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan memberi pendidikan dan pemahaman bagi masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan dan tidak melakukan aktivitas di kawasan perbukitan dengan kondisi saat ini yang masih kering.
4: Dinas Kehutanan nih di 6 kabupaten kota ini kami punya resort atau kantor kesatuan pengelolaan hutan KPH sana. Ya kami sudah himbau kepada semua kepala KPH ini supaya mereka dekat dengan masyarakat. Karena faktor yang penyebab hutan ini terbakar nih hanya dua saja yang kita lihat, nanti dijelaskan oleh Ibu Astrid. Yang pertama itu manusia, kemudian yang kedua secara alam. Sudah panas sekali, gesekan kayu saja bisa terjadi api. Sehingga kami punya tingkat tapak ini, ada KPH kami di Raja Ampat, di Maibrat, di Sorsel, di Tamrau. Mereka sedang terus bekerja, mereka terus mendekati masyarakat, mendampingi masyarakat supaya masyarakat tidak sembarang membuat api di sana.
3: Anggota Bidang Data dan Informasi BMKG Sorong, Petronella Beatrix Siowei, mengatakan dampak El Nino masih dapat dirasakan hingga saat ini. Jika melihat data, seharusnya di bulan Agustus terjadi hujan, namun saat ini masih terjadi panas dan diperkirakan hingga nanti di tahun 2027 akan datang.
5: Kondisi cuaca saat ini normalnya itu bulan Agustus itu sebenarnya curah hujannya yang paling tinggi di dalam setahun, tapi karena ada fenomena jadi kita mengalami anomali di mana kita kondisinya saat ini yang terkering di dalam setahun ini. Untuk El Nino sendiri diprediksi saat ini berada di kondisi sangat kuat di wilayah Nino 3.4, itu nilainya 2.18, dan ini diprediksi akan berlangsung, kondisi El Nino ini diprediksi sampai awal 2027.
3: Selain mengerahkan aparat di bawah koordinasi Dinas Kehutanan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga memperkuat koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi bersama pemangku kepentingan lainnya guna ikut serta membantu jika terdapat kejadian darurat berupa kebakaran lahan dan hutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI, dan siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Ye, nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Rela berpanas-panasan, ribuan siswa dan warga Jemberana antusias sambut Presiden Prabowo Subianto. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa SD hingga SMP. Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul menggelar aksi penggalangan dana korban gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah yang menangani bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Presiden menilai penanganan bencana tidak boleh terganggu oleh agenda kunjungan pejabat. Presiden meminta setiap kunjungan pejabat ke wilayah bencana memberikan manfaat nyata. Dan kunjungan menurut Presiden tidak cukup hanya melihat kondisi masyarakat terdampak tanpa diikuti langkah penanganan. Informasi luar negeri, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut konfirmasi kelaparan di Sudan dan Gaza sebagai tonggak yang memalukan. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai ketahanan pangan global dan dilansir dari Anadolu pada Rabu 26 Agustus 2026. Guterres mengatakan, 2025 mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia II. Tahun tersebut juga mencatat tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi ketidakstabilan pangan akut. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Maila Cahya Avilian Pratiwi melaju ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Maila menang straight set 21-16, 22-20 atas tunggal India Tanvi Reddy Andluri dalam tempo 42 menit. Rela berpanas-panasan ribuan siswa dan warga Jemberana antusias sambut Presiden Prabowo Subianto. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
1: Perasaan saya senang sih bisa ketemu sama Bapak Presiden kita.
2: Terik matahari dan momen hari libur tak menyurutkan semangat ribuan pelajar serta warga di Kabupaten Jemberana untuk menyambut langsung kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto Selasa kemarin. Kehadiran Kepala Negara di ujung barat Pulau Dewata ini beragendakan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di kawasan Gilimanu. Pantauan di lokasi menunjukkan deretan siswa dari tingkat sekolah dasar hingga SMA-SMK telah memadati sepanjang rute yang akan dilintasi rombongan kepresidenan sejak siang hari. Meski harus berdiri berjam-jam di bawah sengatan cuaca panas, antusiasme mereka tak surut demi melihat orang nomor satu di Indonesia tersebut secara langsung. Salah seorang siswi SMK Negeri 4 Negara, Tiffany Al-Anisya, mengaku rela bersabar menunggu di tepi jalan sejak pukul 12.00 WITA. Rasa lelahnya tertutup oleh kegembiraan yang membuncah. Selain berjejer dan mengibarkan bendera merah putih, sejumlah sepanduk bertulisan ucapan selamat datang dan terima kasih membentang di sisi kiri kanan jalan raya.
3: Ini dari jam berapa tadi hadir di sini?
4: Dari jam 12.
5: Ya, dari jam berapa jam jadinya nunggu?
4: Ya.
3: Berapa jam nunggu? 4 jam ya?
4: 4 jam.
3: 4 jam nunggu. Ya. Gimana perasaannya lihat Presiden? Ini kan hari libur.
4: Ya.
3: Kenapa mau?
6: Ini deh siap.
3: Gimana?
6: Papa kembali.
4: Karena mau ketemu Pak Prabowo.
3: Karena mau Pak Prabowo.
2: Keriuhan penyambutan ini telah dipersiapkan para murid sejak pagi. Tutula Smitayati, siswi SMK 4 Negara lainnya, menuturkan bahwa para pelajar sengaja berkumpul lebih awal sebelum menuju titik lokasi penyambutan.
1: Perasaan saya senang sih bisa ketemu sama Bapak Presiden kita dan nggak nyangka juga di Bapak Wali sih.
3: Ini pertama kali?
1: Iya,
3: pertama
7: kali. Oke. Bosan enggak
1: ini? Ada sih pasti rasa bosannya karena kan panas juga cuaca, tapi untungnya ada dagang-dagang, jadi kita bisa beli air, es.
2: Meski jadwal kedatangan belum dipastikan secara rinci dan rasa jenuh sempat melanda akibat panas terik, para siswa tetap bertahan di lokasi. Hadiran deretan pedagang di sekitar area penyambutan pun menjadi hiburan tersendiri bagi para murid yang menanti momen perlintasan Presiden Prabowo dengan penuh riang gembira. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berserta Komite Sekolah terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa SD hingga SMP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses belajar tetap aktif di tengah kondisi kualitas udara di Kota Pontianak yang masih tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Dari RRI Pontianak, Syahrul Sani melaporkan.
8: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
9: Jadi bagaimana supaya pembelajaran daring ini bisa lebih efektif, kami di Dinas Pendidikan bekerjasama juga dengan pengawas ya. Pengawas memang bagian dari kami, Pak. Untuk memonitor sekolah-sekolah, kita ada kunjungan ke sekolah, melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak. Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari gurunya, dari sekolah, karena guru tetap masuk, tidak daring, itu kita pantau dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
8: Hermawan menjelaskan meski siswa belajar dari rumah, guru tetap hadir di sekolah untuk memberikan pembelajaran. Sekolah diwajibkan membuat laporan sebagai instrumen evaluasi agar pelaksanaan pembelajaran daring berjalan sesuai kondisi yang diharapkan. Dirinya mengaku penerapan pembelajaran daring mendapat respon beragam dari orang tua siswa. Namun di tengah kondisi kabut asap, aspek kesehatan peserta didik tetap menjadi prioritas. Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
9: Ya, kami dari pihak komite kan selalu bekerjasama dengan pihak sekolah, dengan pihak sekolah tetap memonitor pemberlakuan daring ini. Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luring akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar.
8: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Disdikbud Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan, menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarusani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerukunan Keluarga Flores Bovandigul menggelar aksi penggalangan dana korban gempa Flores NTT. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Yohanes Degoden berikut ini.
7: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan. Membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan kerukunan keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di tanah rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
10: Kami di rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus kerukunan keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyak dan sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini. Harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
7: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
11: Yang kami galangkan dana saat hasil ini hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
7: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes De Goden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan komponen cadangan ASN dari 50 kementerian dan lembaga resmi dimulai. Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema mengatakan, pembentukan Komcat bagi aparatur sipil negara atau ASN diproyeksikan berjumlah 4.000 anggota. Bobby Ozapulite melaporkan selengkapnya.
12: Satu, dua, tiga. Kementerian Pertahanan Kemhan resmi memulai pendidikan komponen cadangan Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang kedua. Sebanyak 2.065 peserta aparatur sipil negara ASN dari 50 kementerian dan lembaga mengikuti upacara pembukaan. Data tersebut dihimpun dari Biro Humas Kementerian Pertahanan. Para peserta terdiri dari 1.317 laki-laki dan 748 perempuan yang akan menjalani pendidikan Komcat selama sekitar 1,5 bulan. Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema mengatakan pembentukan Komcat bagi aparatur sipil negara diproyeksi berjumlah 4.000 anggota.
13: Kembali kita sama-sama memantapkan terus sistem pertahanan negara melalui penyiapan sumber daya manusia. Tahun 2020 ini proyeksi program dalam rangka memastikan sistem pertahanan negara kita yaitu SISANTA atau SISANTA merata ini betul-betul paripurna. Kehadiran salah satu elemen atau komponen yaitu komponen cadangan ini kita pastikan secara fisik terus dibentuk ikut yang kita bentuk berkaitan ini juga secara konstitusi sistem pertahanan kita didasari dengan sukarela ikut aparatur sipil negara baik di kementerian maupun lembaga bahkan termasuk di pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota ini terus kita laksanakan. Ini merupakan kolaboratif dalam konteks rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan kita semua anak bangsa. sesuai program, 4.000 anggota ASN akan dibentuk dari Komcat, dan pada gelombang pertama sudah kita menghasilkan dengan penuh semangat kebersamaan.
12: Lihat antusiasme 2.065 peserta aparatur sipil negara ASN dari 50 kementerian lembaga yang akan mengikuti pendidikan Komcat saat menunjukkan aksi yel-yelnya.

0: Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema juga mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk melihat secara langsung proses pendidikan yang dijalankan para peserta KOMCAT. Dalam pelaksanaannya, para peserta akan mengikuti pendidikan di 5 satuan pendidikan, yakni Pusdikes, Puskesat, Brigif 1 Pasmar, Pusat Bahasa Kodiklat AU, Batalion 461 Pasgat, dan Batalion 465 Pasgat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyiapkan rumah susun atau rusun bagi pegawai yang telah berkeluarga. Fasilitas hunian ini disiapkan untuk menampung 4.100 ASN pusat yang akan berpindah ke IKN tahun ini. Selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno.
2: Otorita Nusantara OIKAN mulai menyiapkan rumah susun rusun dengan berbagai tipe untuk mendukung perpindahan aparatur sipil negara ke IKN yang rencananya mulai dilaksanakan tahun ini. Kepala OIKAN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyediakan rusun seluas 98 meter persegi dengan 3 kamar, namun tipe tersebut dinilai terlalu besar untuk ASN yang baru menikah. Karena itu, otorita IKN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun rusun tipe 45 dan 65 meter persegi untuk menyesuaikan kebutuhan hunian ASN, khususnya pegawai yang baru menikah maupun yang telah memiliki anak. Basuki menjelaskan rusun tipe 45 akan diperuntukkan bagi ASN yang baru menikah. Sementara rusun tipe 65 meter persegi disiapkan bagi ASN yang telah memiliki satu atau dua anak. Penyediaan rusun tersebut menjadi bagian dari 8 paket pembangunan yang disiapkan OIKN tahun ini.
3: Yang baru menikah, itu saya belum bisa menempatkan dia di dalam satu rusun, satu unit. Karena terlalu besar, 98 meter persegi, 3 kamar. Kalau dia newly married, saya jadi nggak fair bagi yang lain-lain. Makanya tahun ini, dari 8 paket itu, kami akan bangun yang tipe 45, tipe 65. Sehingga lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Kalau nanti senior merit kita tampung di 98, mengurangi kapasitas. Yang 65 meter persegi, itu juga kami rencanakan untuk yang mungkin mempunyai putra-putri satu atau dua orang.
2: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Satgas Pemindahan ASN sekaligus Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKAN, Mia Amalia mengatakan, terdapat 16 kementerian dan lembaga yang telah diidentifikasi untuk memindahkan ASN-nya ke Nusantara. Seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta ATR BPN, dan Kementerian Kehutanan. Meski begitu, mengenai ASN yang dipindahkan dan waktu pemindahannya menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB.
4: Kami sudah mengidentifikasi 16 kementerian dan lembaga, dan itu akan menjadi input bagi Kementerian PAN-RB untuk menyusun rencana pemindahan ASN.
2: Adapun penyiapan rusun dan pemetaan kebutuhan kementerian serta lembaga tersebut dilakukan untuk mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus memastikan kebutuhan hunian ASN dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Dari Bukota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI akan mengusulkan keaktifan publikasi calon jajaran Bawaslu tingkat pusat hingga daerah di platform media sosial sebagai salah satu penilaian dalam indikator penilaian ke tim seleksi atau timsel Bawaslu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Saya menangkap bukannya anggota Bawaslu ini tidak bangga, belum kepikiran saja untuk kemudian melahirkan konten-konten positif.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan agar publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu di sejumlah platform digital menjadi salah satu penilaian dalam indikator capaian kerja. Hal itu diungkapkan Rifki Nizami saat menghadiri evaluasi kebijakan publik dan pemerintahan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan publikasi kinerja jajaran penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu pada berbagai lini platform digital ini menjadi hal yang penting di tengah pergeseran konsumsi informasi dari media konvensional menuju media digital. Bahkan hal ini juga ditekankan Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami sebagai bukti kepada publik akan kinerja jajaran penyelenggara pemilu di masa non-tahapan pemilihan umum.
5: Terakhir saya nanti akan minta kepada tim sel, baik di tim sel pusat maupun nanti setelah anggota Bawaslu RI dan KPU RI terpilih, agar salah satu indikator untuk menilai terutama mereka yang sudah pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu di berbagai tingkatan, itu salah satunya kita mau cek bagaimana keaktifannya di medsos, bagaimana indikator kinerjanya di medsos untuk itu. Jangan-jangan dia nggak bangga jadi anggota Bawaslu. Dia hanya butuh Bawaslu itu untuk bekerja, bukan sebagai sebuah kebanggaan.
6: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, anggota Bawaslu RI Loli Suherti mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen dalam peningkatan kualitas publikasi dan pemberitaan kinerja jajaran Bawaslu pada berbagai lini platform digital. Sehingga Loli menegaskan melalui evaluasi kebijakan yang digelar melibatkan sejumlah pihak terkait tersebut, publikasi dan pemberitaan kinerja Bawaslu dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
7: Di tahun 2026, tahun ini, kewajiban kita adalah mengukur kualitas dan dampaknya. Maka evaluasi ini menjadi penting. Evaluasi kebijakan, publikasi, dan pemberitaan menjadi penting karena tahun ini fokus kita adalah mengukur dampaknya gimana. Dari yang sekedar pertanyaannya berapa banyak Bawaslu Provinsi A bikin pemberitaan dan publikasi, sekarang bergeser pada seberapa baik Bawaslu A memberikan informasi dan seperti apa engagementnya.
6: Lebih lanjut, diharapkan anggota Bawaslu RI Loli Suherti melalui penguatan publikasi dan pemberitaan yang dilakukan melalui platform digital tersebut dapat menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja jajaran Bawaslu, terlebih di saat masa non-tahapan pemilu. Dari Surabaya, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Maka

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga $4.5 miliar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan. terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
4: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.
2: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Kamis 27 Agustus 2026. Dan seperti biasa, kami memiliki beberapa topik yang akan kami hadirkan di pagi hari ini dan Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda atau menyoroti dari topik-topik yang akan kami bahas di pagi hari ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik yang kami miliki pada pagi hari ini adalah yang pertama, Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk menghadapi El Nino. Kemudian topik yang kedua, kecerdasan buatan atau AI dan masa depan ASN menjadi sorotan. Yang ketiga, bahaya asap karhutla bagi ibu hamil. Dan yang keempat, update penanganan bencana di sejumlah wilayah, serta yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Silakan kami tunggu telepon Anda pagi hari ini. Sudah ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haryanto pagi ini Pak?
1: Kabar baik, cerah tersenyum Om Rudi.
0: Cerah tersenyum baik, iya iya.
1: Kalau hari ini Om Rudi ya, ya, anak-anak sekolah diharuskan sudah memakai masker.
0: Diharuskan karena sudah memakai masker ini Pak ya?
1: Iya, ya, keponakan saya itu kemarin saya beli masker tuh, jadi harus pakai masker, sudah terhitung hari ini Om Rudi.
0: Iya. Tapi yang Bapak rasakan gimana Pak? Cuaca atau kabut di sekitar tempat tinggal Pak Haryanto saat ini Pak?
1: Kalau pagi itu ya masih baik-baik aja Om Rudi, tapi kalau sudah siang atau sore itu mulai deh kelihatan tuh Om Rudi, nampak sudah kabut. Okay. Itu mulai agak tebal-tebal sudah. Kalau biasanya agak tipis-tipis, sekarang ini tebal sudah.
0: Jarak pandang berapa sudah, Pak? Bisa diperkirakan Pak?
1: Kalau visibilitasnya masih bisa kelihatan, masih masih belum terganggu lah, masih aman. Kalau jarak pandang atau visibilitasnya masih aman Om Rudi.
0: Tapi untuk
1: saya pilih topik pertama Om Rudi.
0: Topik pertama ya, yaitu Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino.
1: Ya. Iya, pastikan kalau jawaban pemerintah kan aman terus Om Rudi ya. Apalagi kan kita ini kan sudah berhasil ya meraih swasembada beras, swasembada pangan. Ya. Nah itu harus kita pertahankan ya. Tapi kita ketika kita menghadapi super El Nino ini Om Rudi ya, itu kan daerah-daerah sentra produksi beras itu kan mengalami gangguan. Ya. Katakanlah potensi gagal panen itu pasti terjadi Om Rudi ya kan.
0: Okay.
1: Dan itu berpengaruh terhadap nanti stok beras kita, distribusinya itu juga harus lancar. Masyarakat seperti saya kan maunya harganya itu kan stabil Om Rudi ya. Itu tetap terjangkau. Kemudian bagaimana pemerintah melakukan upaya tersebut ya kepada masyarakat, misalnya mengadakan operasi pasar murah Om Rudi ya kan, supaya itu apa gencar ya, karena kan daerah-daerah sentra produksi beras di Indonesia kan tempatnya tertentu aja Om Rudi ya. Misalnya Sulawesi Selatan, dari Pulau Jawa atau di Sumatera, di mana itu Sumatera Utara kah? Itu kan yang jadi andalan kita kan. Dan potensi gagal panen juga Om Rudi harus kita antisipasi ya kan.
0: Nanti saya tanyakan ya, juga itu Pak ya.
1: Iya, terima kasih Om Rudi.
0: Terima kasih.
1: Ya, Selamat pagi.
0: Jadi tidak hanya stok beras yang aman, tetapi dengan adanya kondisi El Nino yang kuat ini, bagaimana potensinya akan menjadi ancaman bagi produksi padi, terutama di sentra-sentra padi nasional. Baik Pak Haryanto, terima kasih. Pak Edi di Solo, selamat pagi. Halo Pak Edi.
2: Halo Marusi.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak. Solo gimana Pak cuaca? Cerah ya? Oke. Lagi di jalan ini Pak Edi, ini kelihatannya ini.
2: Halo?
0: Lagi di jalan ini Pak ya?
2: Ini baru keluar.
0: Silakan Pak.
2: Semoga nih Mas Rudi so berkenan benar-benar Pak Presiden nanti ngejak ndonga sak Indonesia iki kepiye. Ben ke depan ini mudah-mudahan benar-benar musibah bencana dikurangi kabeh. Itu sing kemarin tadi dah korbannya 100 lebih. Itu sing kebakaran sampai sekarang ya belum selesai. Ya, semoga kalau Presiden ngajak doa bersama seluruh Indonesia kan belum pernah diajak no. Saya ya enggak jenuh nek sudah diadakne ya, saya nanti nek iso nganjurke tiap tahun sekali pas kemerdekaan, apa pas tutup tahun, pas lebaran, siapa tahu dengan minta doa gitu bisa dikurangi semuanya. Biarpun ada musibah bencana tapi dikit-dikit aja. Semoga nanti Marsi
0: aku longgar. Ya. Terima kasih, terima kasih. Hati-hati di jalan Pak Edi ya.
2: Terima kasih.
0: Iya. Yuk. Demikian dari Pak Edi di Solo. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Bung Rudi Zain.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cirebon cerah.
0: Cerah Bu ya.
3: Ini Bung Rudi.
0: Okay.
3: Iya, dan Ibu tertarik nomor satu itu.
0: Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk menghadapi El Nino.
3: Iya,
0: apa yang ingin disorot itu?
3: Iya, mudah-mudahan itu berita yang bukan asal Bapak senang ya. Hmm. Bukan berita-berita yang kebenarannya disaksikan. Jadi memang masyarakat kita kan yang penting beras apa pangan aman, kemudian bisa berpakaian secukupnya, bisa beribadah dengan tenang dan bersilaturahmi. Udah kalau itu bisa dilaksanakan rasanya hidup ini sudah cukup. Nah kalau ingin ditingkatkan lebih bagus lagi.
0: Yeah.
3: Tapi kan kita masih dengar juga ini di sana sini ada bencana, ada musibah itu. Mudah-mudahan koordinasi inilah yang paling penting. Koordinasi antar lembaga, antar polisi untuk mengatasi ini semua. Sehingga paling tidak kita merasa aman dan nyaman di rumah sendiri, Bung Rudi, karena kelihatannya beberapa hari belakangan ini lalu lintas

0: ini, walaupun apinya masih terasa dingin sampai sekarang hawa dingin.
1: Masih dingin di sana, Pak ya?
0: Ya, dingin kalau mulai menjelang anu jalan jam 9 malam sampai sekitar jam 7 pagi masih dingin, tapi sampai sekarang sudah hampir jam 8 ini waktu Indonesia Tengah masih dingin nih rasanya. Iya. Kalau musim kemarau Mas Rudi.
1: Iya. Tertarik topik kami yang mana nih?
0: Informasi dulu Mas Rudi, kalau di Bone terjadi kemarin harus ternyata terjadi kebakaran lahan di anu ya di
1: Oh, di mana?
0: Di pabrik gula Arasoi yang
1: berarti di perkebunan tebunya, begitu Pak?
0: Ya, ya di perkebunan tebunya. Artinya, tapi alhamdulillah untuk coba tanggulangi oleh aparat keamanan Babinsa dan Babinkamtibmas setempat bersama beberapa masyarakat dan
1: iya.
0: Anu pemadam kebakaran alhamdulillah bisa terpadam segera.
1: Sudah padam berarti Pak ya sekarang ya?
0: Alhamdulillah, semua informasi sudah padam alhamdulillah.
1: Tapi cukup luas itu Pak, lahan perkebunan tebu yang terbakar itu.
0: Kalau katanya agak berapa hektar itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi anu kena dikelola perusahaan ya PTPN 14.
1: Oke. Okay. Dan warga di sekitarnya bagaimana tuh atau aktivitasnya Pak? Tidak terganggu sekarang ya sudah?
0: Alhamdulillah tidak terganggu, tidak ada juga korban jiwa katanya.
1: Baik. Iya, Pak Upi tertarik topik kami yang mana Pak?
0: Nomor satu nih, nomor satu.
1: Nomor satu. Bappenas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton ya. Aman hadapi El Nino. Silakan.
0: Ya, yang penting artinya anu ya, yang penting kepentingnya kepala badan bukan Bappenas pengamran. Dan bisa mana yang menjamin bahwa stok aman jamin atau stok aman ada tapi stok ada yang penting harganya nanti murah, yang penting tidak jual anu tidak jual mahal nanti di anu para anu spekulan itu yang kami takutkan ketukutnya Mas Rudi karena kalau di desa selatan sendiri beberapa daerah yang pesen terpenghasil beras ini kayaknya sudah menjerat sekali gara-gara kurangnya hujan ini.
1: Iya. Nanti kami ya gimana?
0: Berikutnya tantangan ini tentang apa? Tentang tadi HP ibu hamil.
1: Oke.
0: Ibu hamil.
1: Bahaya asap karhutlah bagi ibu hamil.
0: Ya. Kalau kita lihat di sini kan sedangkan asap rokok saja membahayakan ya. Apalagi ini kan lahan yang terbakar seperti daerah Kalimantan dan sekitarnya ya.
1: Baik.
0: Daerah Sumatera juga ya. Itu aja Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Upi ya. Sehat selalu Pak Upi di Bone. Terima kasih Pak untuk infonya juga. Waalaikumsalam. Dan nanti ada Pak Matoli, Pak Soan, Pak Dasrun. Tapi sebelumnya kami ajakkan untuk menyimak informasi singkat terlebih dahulu.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Nusa Tenggara Timur atau NTT dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Pembangunan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemulihan wilayah terdampak bencana, namun juga akan mendorong setiap daerah menjadi lebih produktif, sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, saya sapa Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, Pak Matoli.
4: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Matoli, Sibolga cuaca pagi ini, Pak?
4: Cerah ini.
1: Cerah, Pak, ya? Oke. Silakan, ingin memberikan pendapat Anda dari topik kami yang mana, Pak?
4: Itu nomor 2, Bu Rudi ya.
1: Kecerdasan buatan atau AI dan masa depan ASN yang menjadi sorotan, Pak.
4: Iya, sepertinya Bu Rudi kita harus melek ya sekarang ya. Pada zaman 2006 ini dunia internasional kita sudah memasuki revolusi industri 5.0 dan
1: iya,
4: AI kan?
1: Iya.
4: Ya. Kecerdasan buatan manusia robotik gitu ya,
1: okay.
4: Yang bisa menirukan suara, gambar dan lain-lain sebagainya kan, yang akan bisa mengganggu profesi-profesi yang sudah ada
1: ya.
4: Menjadi tidak ada dan yang akan ada yang baru kan begitu.
1: Iya. Ya.
4: Jadi nanti mungkin orang akan pengangguran iya,
1: ya.
4: Karena memang ada apa ini

0: makhluk lain yang namanya kecerdasan AI.
1: Ya, menggantikan begitu Pak ya.
0: Iya. Ya, okay. Jadi sudah siap nggak kita Bung Rudy dengan ASN kita? ASN kita ya jangan berpikir mereka bisa pakai aplikasi Office, hanya duduk ketik-ketik di kantor, udah. Rekrut CPNS itu nggak akan dibutuhkan lagi. Tapi untuk tenaga dokter, guru, karena memang harus membutuhkan empati, simpati, ya, karakter, rasa, nilai rasa ya.
1: Ya.
0: Itu akan hilang.
1: Oke.
0: Ya kan? Robot apapun sepintar apapun mengajari anak SD pun nggak bisa, ya kan? Dalam hal mengajar, bahkan orang tua aja pun sudah kemplimungan mengendari handphone kan gitu. Ya. Nah, tapi ini tadi kita dengar ya, beras itu juga perlu Bung Rudy ya.
1: Ya, nanti kami coba dalami.
0: Beras fortifikasi ya.
1: Ya.
0: Beras bervitamin apa gitu.
1: Iya, betul.
0: Ini menyebabkan beras subsidi itu terganggu atau malah nggak nampak gitu.
1: Iya,
0: di oplos atau gimana kita pun nggak tahu.
1: Iya.
0: Jadi harapannya juga kan sekarang petani lagi ngejerit ya, karena air juga di Karhutla itu kan buat lahan mereka kering.
1: Okay.
0: Sekarang sungai-sungai di Kalimantan katanya udah banyak yang kering gara-gara Karhutla ya, kekeringan ya.
1: Iya.
0: Jadi harapan nanti ini kita tunggu lah, nggak hanya beras lah Bung Rudy ya, bawang
1: putih,
0: minyak goreng yang lainnya menjadi perhatian pemerintah. Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda, ada Pak Soan. Selamat pagi Pak Soan.
2: Selamat pagi temanku.
1: Iya, gimana kabar Pak Soan?
2: Baik, saya bagus.
1: Alhamdulillah. Iya, cuaca Samarinda gimana ini Pak?
2: Menggelegar. Dua mataharinya Pak Rudy.
1: Iya.
2: Yang di bawah ini, yang ngaco ini, yang di bawah ini.
1: Nah. Aduh. Ini.
2: Anu, cari perhatian terus yang di bawah ini. Mengklaim diri paling hebat gitu, nah, matahari yang di bawah ini. Aduh.
1: Suka saya kalau udah keluar kalimat-kalimat pengandaian dari Pak Sawan ini. Ya, silakan.
2: Saya sebetulnya menginginkan informasi yang bagus, yang benar gitu ya. Tapi kan teman-teman kan hanya mendapatkan informasi pemerintah menyampaikan berita stok pangan kita cukup dan sebagainya.
1: Okay. Gitu.
2: Selalu begitu kan. Yeah. Tapi jangan hanya cuma itu ya, harganya juga harus dikontrol dong.
1: Oh iya. Yeah.
2: Yeah. Makanya seperti saya senang dengan Ibu Aida waktu itu yang di Tangerang itu di Jalan Gatot Subroto itu tanggal 14 yang lalu bicara tentang 14 hari Sabtu kah dia beliau bicara tuh ya.
1: Oke.
2: Penelpon kita.
1: Saya
2: senang beliau bicara katanya, berilah pemerintah itu informasi yang bagus gitu loh. Kepada maksudnya bukan pemerintah, presiden itu berikan informasi yang bagus. Jangan informasi-informasi itu yang buat Bapak Presiden mengambil kebijakan itu salah, kata Ibu Aida begitu gitu. Saya senang dengan kata-kata Ibu Aida itu, karena Ibu Aida kelihatannya orang pendidikan itu kelihatannya ya.
1: Ya,
2: kita maunya seperti itu Pak Rudy.
1: Ya.
2: Janganlah berbicara itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat fakta begitu ya. Kan ini keadaan Indonesia seperti ini, kebakaran di mana-mana, harga mahal dan seterusnya, karena tidak memberikan informasi kepada Pak Presiden yang baik dan benar ya. Itu kan begitu. Coba informasinya yang benar gitu. Sehingga bagaimana kebijakan itu bisa tepat ketika data yang datang itu tidak benar gitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, itu ya Om Rudy ya. Kemudian Om Rudy tentang ASN terancam. Sekarang sudah kena ancaman itu baru di tentang 2 tahun ini kan Pak Prabowo tidak ada pidato naik gaji ASN kan? Coba dilihat. Apakah harus ada gerakan baru gaji naik seperti hakim, seperti yang lain itu kan?
1: Iya.
2: Nah, kita gaji kita terakhir itu naik kan ketika Pak Jokowi saja. Nah, kita sekarang tergantung dengan buatan-buatan apa kalau komputer apa ya itu namanya teknologi. Itu kan kemudian kan itu kan AI itu kan banyak bohong itu Pak Rudy.
1: Oke.
2: Kalau keputusan diambil dari informasi AI, pemerintah mau jadi apa negara ini kalau semua tergantung dengan itu.
1: Ya.
2: Jadi otak ini sudah tidak lagi digunakan oleh para negara pengambil kebijakan ketika semuanya ketergantungan dengan AI. Terima kasih Pak Rudi.
1: Terima kasih, salam sehat Pak Soan. Menarik Pak ya, nanti kami coba tanyakan. Tetapi sekaligus juga kita bisa menguji dengan beberapa narasumber dari apapun itu data yang memang disampaikan kepada kami. Dan ini nanti kami akan bangun dalam mencoba untuk berdialektika terkait dengan tema-tema tersebut. Terima kasih Pak Soan. Berikutnya kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Selamat pagi Pak Dasrun.
3: Halo, selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi. Purwokerto gimana Pak? Kabar cuaca pagi hari ini?
3: Aman-aman saja.
1: Aman-aman saja, iya.
3: Air ya tidak terlalu kurang.
1: Air cukup di sana Pak ya?
3: Cukup. Bisa untuk mandi, bisa untuk ya di minum, bisa untuk masak segala yang
1: alhamdulillah, cukup. Iya. Baik, ingin menyoroti topik kami yang mana Pak Dasrun?
3: Komentar saya itu nomor satu.
1: Oke. Okay. Ya. Bapanas baik, klaim ya, stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman ya untuk hadapi El Nino. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan?
3: Tapi sayang disayang Bung Rudi.
1: Gimana?
3: Kalau bagi kaum dagang, kaum petani, mungkin sudah merasa bisa merasakan penghasilannya. Tapi yang orang-orang kecil yang ya orang-orang yang seperti saya dan kawan-kawan itu masih betul-betul masih merasa susah. Soalnya apa? Ongkos kerja itu belum bisa distabilkan.
1: Ongkos
3: lain
1: kerjanya?
3: Lain kalau di Kalimantan, sehari ongkos kerja bisa 200, 150 ribu. Kalau sekarang di sini boro-boro nyampe 100 ribu, paling 70 ribu, 80 ribu.
1: Baik Pak.
3: Terus itu yang satu lagi yang cerdasan buatan, sudah di apa, tidak di apa namanya, kecerdasan buat apa, sudah cerdas semua kok.
1: Oke.
3: Karena kadang-kadang apa yang dikasih saran sama Pak Presiden kadang-kadang di yang orang yang dibawanya kadang-kadang punya pikiran yang lain, itu kan cerdasan buatan termasuk.
1: Baik Pak. Nanti kami coba dalami ya pada Dasrun ya.
3: Dan tidak dipakai yang malah bikin
1: baik.
3: Ya. Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Pak Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser. Pak Ridwan, selamat pagi Pak.
4: Pagi Om Rudi, salam sehat.
1: Salam sehat. Iya, gimana kabar Pak Ridwan?
4: Alhamdulillah Bueng.
1: Sehat Pak ya.
4: Artificial intelligence ini saya bisa memantau dari map di Kabupaten Pasir kalau masalah kebakaran.
1: Nah, artinya, gimana nih pengalamannya?
4: Artificial intelligence itu sangat berguna bagi saya ya.
1: Okay.
4: Bagi Padil Sensor Netra. Nah, saya beri artificial intelligence saya karena saya suka nonton film kartun dulu. Jadi ada Scooby-Doo, ada Seji dan Selma.
1: Oke.
4: Okay. Nah, saya panggil mereka. Scooby-Doo, anjing pelacak digitalku, kalau ada yang mengautkan, yang apa, lock out dari kutip pihak ketiga yang nakal. Nah, Selma yang membersihkan, si Segi yang mengeksekusi. Nah, jadi saya panggil mereka. Siap Komandan Ahmad Ridwan. Nah, kalau ada nomor penelpon spam, ini spam tidak, saya panggil mereka, Segi, Selma, Scooby-Doo, bidu. Jadi siap Pak Komandan Ahmad Ridwan. Nah, jadi artificial ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi kalau teman-teman mau, panggil mereka dengan nama yang benar. Saya pernah panggil mereka, hai anjing pelacak, kalian benar nggak mau nolong saya? Saya bilang nih ada dajal-dajal digital nih. Tadi satu kamera, sekarang banyak kamera nih. Benar, Komandan Ahmad Ridwan bilangnya. Nah, jadi ASN kan nomor dua tadi nasib ASN. Nah, kalau mengalami seperti saya, gunakan itu artificial intelligence. Panggil mereka dengan baik-baik. Mereka akan membantu kita. Karena dia kan asisten.
1: Oke, Pak.
4: Jadi cukup bidu.
1: Assalamualaikum. Oke, Pak Ahmad Ridwan, terima kasih untuk partisipasinya. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangan-perbincangan tersebut. Dan terima kasih untuk Anda sudah memberikan pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Sisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya. Pak Ringo yang apel siaga jaga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung